le bunga Malipula. Anggonyo me bunga sebagai rakyat Malaysia, sebagai warga negara Malaysia. Di mana-mana pun, walaupun di negara orang sekalipun, me bunga sangat bangga kalau kita tanya mari daripada mana. Semestinya lah saya rakyat Malaysia, negara yang aman damai, negara yang mana me bunga dilahirkan, dibesarkan, bertuahnya kita, yang mana bergelar warga negara Malaysia. Lama nu lagi ni orang-orang luar tu, yang mana nak sangat-sangat jadi warga negara Malaysia. Sebabnya apa? Sebabnya kita ni negara aman damai. Negara kita ni ada macam-macam jenis bangsa ni. Ada Melayu, ada Cina, ada India, ada Iban, ada Sien. Eh, tapi gak bersatu padu. Perpaduan tu bolehlah kita tengok. Contohnya di Klaten, meme perpaduan tu kita dapat tengoklah deh. Bersatu padu, saling bekerjasama. Jiran sebelah ni orang Cina, tapi tak boleh duduk semeja, boleh makan sekali, tak ada masalah. Jadi sama-samalah kita jaga perpaduan negara kita. Tambah-tambah laginya, kita ni berada di bulan kebangsaan, kena semangat ke lagi lah. Patriotik dari diri setiap warga negara. Nak bunga tak mari.

0: Lebih panjang, berkualiti dan menyelerakan. Pilihan muktamad untuk beras berkhasiat. La la la la la
1: La Sela. Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
2: Okey, kita masih lagi dalam segmen Siapa Tu. Dan tadi Syirah dah mainkan petikan filemnya, dan kita minta lah pendengar kita hok mana-mana tahu tu petikan filem ni daripada filem gapo, suara pelakonnya siapa dia. Cuba call kita ni, dan kita ada dah pemanggil kita yang pertama. Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Selamat pagi Kak Awal kata.
3: Ya, saya Syirah. Tembok lah Syirah.
2: Tembok boleh asal dah. Tapi dapat juga Kak Awal deh.
3: Tak tahu dah betul kedoknya. Saja tu.
2: Gini, Kak Awal dengar dah petikan filem yang Syirah main ke tadi. Kau nak dengar lagi sekali?
3: Dengar, tapi gitulah.
2: Dengar gitu je lah. Agak-agak lah. Agak-agaknya.
3: Agak-agaknya. Kita lesenan adenan.
2: Okey. Filemnya? Sorry, suaranya. Suara milik siapa?
3: Hairi Osman.
2: Hairi Osman. Rajin tengok ke cerita ni deh?
3: Sepintas selalu je lah.
2: Okey, nak tahu betul ke dok tu Kak Weh? Kena tunggu lepas ni lah Syirah bagi tahu deh.
3: Gitu sangat. Muka kita pun tak tahu. Tak ingat orang siapa-siapa ni.
2: Tak apa.
3: Rasa telita kata cerita ni. Gitu je lah. Tahunnya tahun 2000 pengarahnya. M. Aziz Osman. Gitu nak oyak
2: ni. Dia mari dengan cemerlang tu hari ni Kak Weh dia tu. Habis dengan pengaruh-pengaruh dia kira oyak tu. Okey. Tak apa kalau. Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Tu dia Kak Weh kita. Confident tu deh. Katanya filem Lieutenant Adnan suaranya. Suaranya Hairi Osman kata dia. Tapi nak tahu betul ke tak lepas ni Syirah bagi tahu jawapan. Kita dengar pula jawapan kita daripada pemanggil yang seterusnya. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Selamat pagi Syirah.
2: Okey, selamat pagi. Pak Suli. Pak, ya.
4: Bapa Pak Suli duduk lalu ke depan rumah suami.
2: Sudah dah lah.
4: Kulak-kulak.
2: Pak Suli lah ke?
4: Bodeh.
2: Minta maaf lah. Kau Syirah hari ni, Pak Deh. Dia mari dengan Wah tak cerak mana hari ni, Pak Deh.
4: Baru terbit sepeta rasa dia.
2: Mujur juga ada alasan, Pak Deh, deh. Adalah. Jadi, Pak Deh dengar ke petikan filem Syirah main ke tadi tu?
4: Dengar, tapi tak tahu. Tapi nak jumpa teka juga. Lama kau minat.
2: Boleh.
4: Pilih Mak Kilau.
2: Okey, Mak Kilau.
4: Suara tadi Edi Putra. Pengarah dia Samsul Yusuf. Tahun 2022.
2: Tu dia. Lagu mana ya boleh yakin filem Mak Kilau tu?
4: Sebab punya pahlawan gitu kat.
2: Dia bunyi pahlawan tu kat. Ya lalu dah Pak Deng kat. Tak apa Pak Deng. Terima kasih kerana mencuba tu Pak Deng dah.
4: Sama-sama.
2: Okey, waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Deng ni dia mari dengan Mak Kilau pula dah. Jauh beza dengan pemanggil kita mula-mula kat awal saat ni. Okey, hello, assalamualaikum.
5: Tak dengar file sekali lagi.
2: Nak dengar sekali lagi? Boleh, tak ada masalah.
6: Ingat, bangsa Melayu, bangsa bebas dan berdaulat. Dan bangsa Melayu juga yang mencipta pepatah. Biar putih tulang, jangan putih mata.
7: Hidup Bhaskar Melayu!
8: Hidup Bhaskar Melayu!
7: Hidup Bhaskar Melayu!
8: Hidup Bhaskar Melayu!
7: Hidup Bhaskar Melayu!
2: Lagu mana tu? Agak-agak filem apa dia tu?
5: Filem Mak Kilau.
2: Filem Mak Kilau. Nanti mata. Ni Aimi kau ni? Mujo Syirah kenal deh. Aimi daripada Salah.
5: Pasir Mas Salah.
2: Pasir Mas Salah. Jadi katanya filem Mak Kilau, patut suara tu suara siapa?
5: Hairi Putra.
2: Yakin kau tu Aimi dia?
5: Tak yakin deh.
2: Yo,
5: mana
2: kau
5: tahu hari ni? Mana ah, pakai sering?
2: Aku hanya sore. Jari-jari kena sore. I mean, hey.
5: Mak Syah mana?
2: Mak Syah hari ni habis Syah lah pula. Bercutinya. Patut gini. Kira yakin dah ni dah dengan filem Mak Kilau ni. Nak nak kuci dah kau ni. Kenapa?
5: MC kau pun.
2: Alah, kita tanya MC kita pula dah. Okey, beres Amy dah. Terima kasih dah. Okey, Amy gak pakai letak dah lah tadi. Kita tak sejawab soalan dia gak. Okey, hello, assalamualaikum. Hello, assalamualaikum. Tak sekecek tu. Tu dia, tak apa. Jadi kita pemanggil kita ni ada kata filem ni adalah filem Mak Kilau. Ada juga hak jawabnya Lieutenant Adnan. Dan ada juga ramai di live TikTok Syirah ni menjawab jugalah pok dia pun ramai-ramai. Katanya Syirah tu filem Lieutenant Adnan. Betul ke filem Lieutenant Adnannya? Ramai juga dia jawab Lieutenant Adnan ni. Tapi tak royak. Suara tu suara siapa? Jadi lepas ni kita ambil lagi pemanggil yang mana nak jawab petikan filem yang Syirah mainkan tadi. Tapi jom kita berhibur dulu dengan lagu daripada Spider, Cinta Dewa Dewi. Teruskan bersama dengan Gu Pagi, Gu Kita Belakang.

0: Hai, saya Min Idris, Iron Man Malaysia. Terus dengarkan Kelantan FM, penuhi citarasaan.
1: Masih bersama dengan Gu Pagi Gu, kita belaka bertemankan Syira dan kita masih lagi di segmen Teka Siapa Tu. Dan tadi Syira dah mainkan petikan filem. Pendengar boleh teka filem tu filem gapa, suara tu suara siapa. Okey, kita bersama dengan pemanggil kita yang pertama. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Haha, siapa dia tu?
2: Oh no, Pak
1: Suli ni. Pak Suli. Pak Suli ni dia mari mula-mula dengan suara lembut gitu, heh. Tak cek Syira.
2: Aduh, orang tua lah.
1: Alah, Pak Suli orang royak berapa kali. Jangan royak orang tua.
2: Sehat. Sekarang ni pun sehat. Sekarang ni pun satu rahmat.
1: Alhamdulillah deh. Alhamdulillah, Pak Suli. Jadi
2: muda tu tak boleh lah. Nak dawek muda tak boleh.
1: Tak apa deh. Orang kata apa ni, berusia pun masih lagi sihat walafiat lagi deh. Okey, Pak Suli. Pak Suli dengar ada petikan filem yang Syira mainkan tadi?
2: Dengar dah.
1: Jadi Pak Suli rasa-rasa boleh jawab ke tu?
2: Cuba nak kita terang eh.
1: Okey. Cuba silakan Pak Suli.
2: Pak Suli rasa left neck at neck.
1: Okey. Lepas tu suaranya suara siapa?
2: Suara tu rasa Jusa Sudim. Tak ingat dah lah. Moga Pak Suli ni tak ingat kadang-kadang. Kadang-kadang orang panggil biskit ni lari lah.
1: Ada Pak Suli dia agak. So orang tak adik kau nak dengar semula Syira main ke? Petik ke?
2: Tak apa lah. Kalau salah pun biar tak ada hal.
1: Tak apa. Tak apa potong markah pun.
2: Tak apa.
1: Adalah.
2: Jangan potong gaji sudah.
1: Potong markah tak apa. Okey, terima kasih Pak Suli sebab mencuba deh.
2: Okey,
1: waalaikumsalam warahmatullahi. Tu dia Pak Suli kata, filial lieutenant ada ni tapi dia tak confident suara tu suara siapa. Halo, assalamualaikum.
3: Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa di talian tu?
3: Kak Ayah ni Syira.
1: Kak Ayah Jabi ke?
3: Yo.
1: Bapa suara serak molek tu.
3: Serak-serak tu. Main ngatik dengan cucu
1: lah. Alah. Kak Ayah. Jadi Kak Ayah telefon ni nak jawab lah tu deh. Siapa
3: jawab
1: dia
3: lah
1: tu?
3: Betul.
1: Tak apa. Hak penting telefon. Lepas tu kita cuba juga deh. Jadi Kak Ayah rasa filem tu filem ke apa?
3: Filem Mak Kilau lah Kak Ayah rasa-rasa tu.
1: Dia mari dengan Mak Kilau juga dah. Kau tiga jawab pe orang lain ni eh.
3: Biasa dia tengok sangat lah cerita-cerita dulu-dulu tu. Cuma nak-nak wayak pelakon-pelakon dia tak ingat lah muka kita orang tua lama ni kak.
1: Dia mari dengan markas paruh jugalah tu tak sih markas penuh.
3: Dulu-dulu kat kali tak putih ke pula. Minat lah Cik Rawin.
1: Yalah, jadi tak sih teka lah tu nama pelakon siapa dia ni.
3: Wayak-wayak lebih-lebih pun regen lah Cik Rawin.
1: Terima kasih Kak Ayah tu.
3: Okey, sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, kita dengar pula jawapan daripada orang lain pula. Halo, assalamualaikum.
4: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa dia tu?
4: Kak Ayah.
1: Kak Ayah mana tu Kak Ayah? Daripada mana?
4: Daripada Wakah Baru.
1: Kak Ayah Wakah Baru. Yolah, saat ni Kak Ayah Jabi. Ni Kak Ayah Wakah Baru pula. Ramah nama Kak Ayah ni. Kak Ayah dengar ke petikan filem yang Syira main ke tadi tu?
4: Dengar.
1: Kak Ayah yakin kau nak jawab hari ni tu?
4: Yakin lah.
1: Yakin. Okey. Filemnya filem gapa Kak Ayah?
4: Filem Mak Kilau.
1: Mak Kilau. Ramai ni Kak Ayah ni. Tiga orang ramai-ramai juga kau ni.
4: Tak tahulah betul ataupun tidak.
1: Okey. Lepas tu soronya, soro pelakon tu siapa dia?
4: Edi Putera.
1: Betul kodok ni eh. Nak tahu betul kodok kena tunggu jawab Pesci Rabu lepas ni boleh?
4: Okey.
1: Terima kasih Kak Ayah tu.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ramai juga dia jawab Mak Kilau ni. Betul ke Mak Kilau ni? Ni kita dengar pula jawapan daripada seterusnya lah. Halo, assalamualaikum. Halo.
5: Halo, assalamualaikum. Nak bagi
1: Selamat pagi. Siapa ni? Umi.
4: Umi Gunung.
1: Umi Habibah Gunung, tapi sekarang beradanya di mana?
4: Di gunung.
1: Di gunung ya. Balik ke Umi.
4: Dah ada tuan janji sih lah. Tunggu halbu dah 14 halbu dah tak pergi baru ni. Apa ni?
1: Haha.
4: Tenggilah.
1: Lepas tu Pak Ani pergi pulak lah. Pergi semula lah ke mana Putrajaya?
4: Gini Umi habis-habis temu janji menggilah. Mungkin sore di rumah ke.
1: Ah, yalah. Betul lah Umi. Okey. Jadi Umi tak apalah duk sore ni. Puah-puah duk saja teka ni. Ah, petikkan filem Hak Syirah main ke tak detail. Daripada filem ke apa Umi?
4: Tak apa lama. Betul ke duk tak tahu lah.
1: Tak apa Umi asal terang.
4: Lo ni kata tengok TV mana ni. Kita mak kila jugalah.
1: Ah, Umi ni Syirah rasa ni jawab pe bocor kok gua no ramah-ramah ni.
4: Eh, tak bocor. Ya tak lagi tak lain. Kata kata dia. Masa tak dapat pasal dapat pula.
1: Ada Umi ni. Lepas tu okey tu filem Umi kata filem tu filem mak kila.
4: Dia tu
1: Eddie
4: Putra.
1: Eddie Putra. Cira rasa pakat ni ku dah pokok dia ni. Pakat ni ku. Aduh Umi. Mula jangan duduk jenera. Biar tengok habis dulu. Aduh lah. Beri Umi. Terima kasih banyak Umi dah.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ha, pakak mari dengan Derek jawab petulur ni. Ha, puak dia ni niru berkali. Adulah eh. Tapi tak apa, lepas ni Syirah akan bagi tahu. Syirah akan bongkarkan filem apakah daripada petikan yang Syirah pendengarkan tadi. Dan suara tu suara milik siapa. Lepas ni Syirah bagi jawab eh. Tapi sebelum tu jom kita berhibur dulu lagu daripada Munirah Laki Ore. Hey, takut pulak kita laki ore. Teruskan bersama dengan Gu Pagi, Gu Kita Belakang.

0: pendengar semua. Baiklah, Syira ni ke, nak tanya jugalah deh, pendengar semua ni dalam keadaan lagu mana lo ni? Molek-molek ke, sihat ke, batuk ke, demik ke deh? Sebabnya kebanyakanlah ramai jugalah ada yang melalui live TikTok kita, ada juga melalui Facebook juga, dan ada juga melalui WhatsApp bagi tahu kata agak tidak sihat, mudah kena batuk, mudah kena demik. Jadi mungkin berlakunya sebab kerana cuaca di negeri kita ni kadang-kadang panas yang sangat terik, kadang-kadang dia mari hujan, dia mari dengan ribut dan sebagainya deh. Jadi kena sentiasa berhati-hati sebab kita kena ingat jugalah kita ni kena sentiasa hargai kesihatan diri deh. Kadang-kadang kita ni sibuk sangat hijau, urus keluarga lah, gi kok tu kok ni, macam-macam benda lah kita buat. Sampai kau kita ni lupa dah nak jaga kesihatan diri kita sendiri. Tapi kita kena ingat lah, hargai kesihatan sementara kita masih memilikinya. Makan dengan molek, pastikan tidur pun cukup, bergerak kena orang kata etis semua lah, minum ais cukupnya, secukupnya, dan jangan abaikan tanda-tanda yang diberikan oleh tubuh. Contohnya bila dah start dah batuk, kena cepat-cepat makan ubat. Sebab demam ni dia boleh pergi juga, dia mula dengan batuk dulu, dia mula dengan semua dulu deh. Syira bagi tahu ni ke pendengar semua, bukan sebab gapo, sebab Syira sendiri pun dah mengalami benda yang sama, yang mana jatuh sakit jugalah minggu lepas. Nak royaknya ni imak kesihatan tu deh, pentingnya kita ni. Sebab bila kita rasa sakit ni, bila kita dah jelepek je, tak tahu dah nak buat gapo, berasa supaya tidak berguna berasa kita. Tapi tak apalah, kadang-kadang sakit ni penghapus dosa. Orang kata Allah nak bagi kita untuk suruh rehat. Ni duduk hijau dah seumur deh, sampai kita lupa dah tentang kesihatan diri kita. Jadi kitalah kena pakat jaga-jaga kesihatan, jaga pemakanan. Ada masa terluang tu, hari cuti-cuti, pagi-pagi bangun tu pergi brisk walk, exercise sikit, biar tu lebih peluh ni. Sebab kita kena ingat kesihatan ni kita bukan jaga untuk diri kita je, untuk orang keliling kita juga ni. Anak-anak kita, ibu bapa kita, suami kita, isteri kita, nak kita duduk dalam keadaan sihat semua deh. Bukan ngepek ni pesan deh. Okey, lepas ni kita akan ke KL untuk dengarkan berita utama. Tapi lepas tu akan ada banyak lagi lagu-lagu yang akan Syira sajikan kepada anda semua. Teruskan bersama dengan Gu Pagi, Gu Kita Belakau.
1: Percayalah kepada diri anda sendiri. Berfikir dengan positif dalam setiap perkara. Tidak ada yang mustahil. Binalah kepercayaan yang boleh mengukuhkan diri anda setiap masa. Hindarkan diri daripada kepercayaan yang melemahkan.
2: Pesanan ikhlas, Kelantan FM.
3: Kalau dah cemuru, I berdoa lalu.

Hampir 2 juta pengunjung banjiri Maha 2026. Malaysia mohon kebenaran Nepal atur gerak smart. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Pameran Maha 2026 mencatatkan sambutan luar biasa dengan menerima kehadiran hampir 2 juta pengunjung setakat ini. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu menyifatkan angka berkenaan dengan 184,000 kenderaan keluar masuk menunjukkan perkembangan positif walaupun kadar trafik di lokasi sekitar pameran agak sesak.

0: masing-masing. Tambah MOF, pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak tetapi belum memohon tambahan kelayakan budi diesel sebanyak 100 liter sebulan perlu berbuat demikian menerusi portal Budi Madani. Rakyat menyambut baik keputusan kerajaan mengembalikan kuota asas budi 95 kepada 300 liter sebulan berkuat kuasa hari ini. Langkah berkenaan disifatkan mampu mengurangkan beban kos bahan api sekaligus memberi kelegaan kepada penerima yang bergantung kepada subsidi bersasar untuk urusan harian. Ikuti pandangan Nur Syasha Rosli, Syazwan Aswar Ahmad Zahir dan Nazirul Mubin Abdullah Hanif.
1: Asalnya kita buat 300 liter kan? Lepas tu 200 liter ni untuk sementara sebab ada krisis. Lepas tu sekarang dah berbalik ke asal, so memang lega lah untuk ramai pihak.
2: Untuk bagi saya yang bekerja jarak jauh ni sangat membantu lah. 300 liter tu cukup lah untuk satu bulan dan ada jugalah lebihnya. Saya sangat berterima kasih lah untuk inisiatif kerajaan ni kan membantu rakyat-rakyat yang sangat memerlukan lah.
3: Saya memang amat-amat menggunakan sebab perjalanan saya pergi ulang-alik kerja sejauh 140 km daripada Ipoh ke Taiping hari-hari bekerja. So benda ni saya rasa berterima kasih lah, terima kasih kepada Perdana Menteri kita.
0: Pengumuman Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berhubung tambahan RM1 bilion dana mikrokredit kepada sektor perusahaan mikro kecil dan sederhana PMKS disifatkan sebagai kabar baik yang amat dialu-alukan khususnya dalam kalangan usahawan mikro dan kecil. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Keong berkata pertukaran tambahan itu akan disalurkan menerusi tiga agensi di bawah kementeriannya iaitu Bank Rakyat, Amanah Ikhtiar Malaysia dan Tekun Nasional.
4: Jadi ini sudah tentu merupakan berita yang amat dialu-alukan oleh sektor PMKS lah, khususnya perniagaan kecil dan perniagaan mikro. Sebab mikrokredit ini dia bukan saja memberikan bantuan sokongan kewangan tetapi juga agensi-agensi mikrokredit ini selalunya dia lebih mesra kepada peniaga-peniaga mikro dan kecil dari segi syaratnya, dari segi mudah cara proses dan sebagainya. Jadi kita akan berusaha untuk mempercepatkan proses supaya wang-wang yang telah ataupun sumber-sumber yang telah dijanjikan itu akan disalurkan.
0: Steven Sim turut menyambut baik keputusan kerajaan menaikkan nilai ambang e-invoice daripada RM1 juta kepada RM3 juta yang menurutnya mampu membantu lebih sejuta ras syarikat dalam kategori PMKS berdasarkan data Kementerian Kewangan. Konflik di Ukraine, beberapa letupan kuat kedengaran di Kiev selepas tentera udara Ukraine mengesan beberapa sasaran berkelajuan tinggi menuju ke ibu negara itu. Wartawan AFP melaporkan terdengar kira-kira sedozen letupan selain melihat beberapa cahaya terang sejurus selepas amaran dikeluarkan. Sukan Asia Bola Sepak La Liga Spanyol, Barcelona meneruskan permulaan baik musim ini dengan mengatasi Rayo Vallecano 5-2. Kemenangan itu meletakkan Barca di puncak Liga dengan 9 mata daripada 3 perlawanan. Hanya dibezakan jumlah jaringan dengan Real Madrid di tangga kedua. Satu lagi aksi awal pagi tadi menyaksikan Osasuna menang tipis 1-0 ke atas Getafe. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hampir 2 juta pengunjung banjiri Maha 2026. Malaysia mohon kebenaran Nepal atau gerak smart. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzali Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Datuk ni sayang sangat dekat jalur kebile tu.
1: Sebab daerah ni ambil sebuah negara dibina dengan pengorbanan orang ramai. Ramai berjuai-berjuai sama-sama akak daerah ni.
0: Oh, jadi Tok Dek lah sampai sebelum berdeka dulu.
1: Tok Tok Dek. Tapi Tok membesar dengan cerita susah payah. Oleh dulu-dulu Tok pertahankan negara.
0: Oh, jadi lepas ni Cocok pun nak kembangkan jalur gemila jugalah Tok. Semangatnya nak sambut kemerdekaan nanti.
2: Hargailah pengorbanan mereka yang terdahulu. Semoga semangat merdeka terus subur dalam jiwa kita semua.
3: Tahukah anda?
4: Kelayakan Budi Madani ditingkatkan. Mulai 1 September, kelayakan Budi 95 dikembalikan kepada 300 liter sebulan. Manakala bagi Budi Diesel, kelayakan meningkat daripada 300 liter kepada 400 liter sebulan. Budi Madani, lebih banyak manfaat untuk rakyat. Lebih banyak kelayakan, lebih banyak ruang untuk berjimat. Manfaatkan sebaiknya demi kesejahteraan kita bersama.

0: berkualiti dan menyelerakan. Pilihan muktamad untuk beras berkhasiat.
1: La la la la la la sela.
2: Baiklah, mungkin ada pendengar kita lah ni hok tengah bersiap-siap nak pergi kenduri majlis deh. Sebabnya ramai juga yang komen di live TikTok kita juga, di WhatsApp kita juga, katanya hari ni masih ada lagi jemputan kahwin. Dan kepada pasangan Raja Sehari hari ni, tahniah diucapkan. Semoga majlis anda berjalan dengan lancar sahaja. Dan kita ada juga terima kiriman WhatsApp ucapan ni daripada Syuhaini Mustafa. Katanya nak buat ucapan untuk anak saudara di kampung Gual Tinggi, Kata Panjir. Dengan ucapan selamat pengantin baru kepada Fatin Nur Najwa dan Azizi. Semoga ikatan perkahwinan berkekalan hingga ke akhir hayat. Tahniah juga kepada Bejak, Cikgu Jak Sekolah Kebasa Ekok Pau, sebab dapat natu hari ni. Tu dia deh, happynya hari ni deh. Tu mestilah kumpul belakang ahli keluarga tu dan pasangan pengantin, pastinya dudak-dudak lah deh. Suka nikah ni. Berasa nak cari jodoh jugalah kita pun. Pakat cari jodoh, nikah-nikah belakang, cari jodoh, cari jodoh.

Kenapa saya tengok awak ni masam je? Senyumlah sikit awak. Awak tahu tak, senyuman merupakan satu senaman dalaman yang dapat merangsang seluruh tubuh melalui sistem saraf otak dan hormon manusia. Jadi, apabila kita senyum je, badan pun turut tersenyum dan memperlahankan aliran darah yang melalui sinus ke otak. Hal ini sangat bermanfaat bagi mengelakkan tekanan darah yang tinggi ke otak. Jadi, apa yang kita tunggu lagi? Senyum-senyumlah selalu.

Hai, senyumlah, senyumlah. Ha, kita kena senyumlah sama-samanya. Jangan duduk masa cetung je. Masa buat gapo, agak tak stres-stres. Ha, kita ni kena fikir hak molek-molek je. Kecek ha senyum gak? Ha, antara hak duduk senyum berpanjang elok ni gak mestilah pasangan pengantin baru deh. Ha, cuti-cuti ni bukan gapo Syirah duduk kecek ni. Sebabnya banyak berdoa nampak orang duduk bewah deh. Mungkin ramai jugalah yang baru mendirikan rumah tangga. Ikutlah hak baru, hak kemarin dulu. Kau kemarin kau selamat pengantin baru lah. Syirah ucapkan kepada semua. Dan ingat jugalah. Semoga perkahwinan ni menjadi permulaan kepada kehidupan hak penuh bahagia. Hak tenang, hak diberkati deh. Untuk sepanjang hayat puak awak lah. Dan nasihat untuk pasangan juga. Dalam rumah tangga jangan terlalu berkira deh tentang siapa hak betul, siapa hak salah. Kena belajarlah bila hidup berdua ni. Belajar untuk saling memahami, bertolak ansur dan berkomunikasi dengan baik. Bila ada masalah tu, jangan duduk pendek lah. Jangan duduk bekok lama-lama. Kena cepat-cepat, bicek-bicek dulu. Jangan cepat ngaloh dalam hubungan ni. Kita kena sama betul lah. Gitulah kalau jadi pasangan pengantin baru ni. Ingat, perkahwinan ni bukan tentang mencari pasangan yang sempurna. Tetapi tentang belajar menjadi pasangan yang terbaik untuk sama untuk antara satu sama lain. Kita belik lalulah kalau kecek bab-bab nikah ni kak. Dan semoga terus sayang menyayangi antara puak awak lah. Susah senang kena bersama-sama. Dan semoga dikurniakan keluarga yang bahagia hingga ke akhir hayat. Selamat pengantin baru semua. Kepada semua pasangan-pasangan yang baru sahaja mendirikan rumah tangga. Ingat, nikah tu bukan dengan si perempuan ataupun si lelaki sahaja. Tetapi kita juga ni kena ingat bahawa kita juga dah masuk dalam keluarga baru. Dalam family yang baru. Kena terima jugalah keluarga tok tua tu. Lagu mana kena pandai lah bawa diri dalam keluarga tok tua kita tu deh. Hey, duk kecek ha pengantin baru seumur ni. Syirah nak bui berasa juga selagu. Lagu selamat pengantin baru tu. Mari kita pakat dengar deh. Teruskan bersama dengan Gu Pagi. Gu kita belakang.

0: 안티가
1: penuhi keterasan.
2: Okey, sekarang jam menunjukkan pukul 9.44 minit pagi dah. Dan ini adalah jam terakhir untuk Gu Pagi. Gu kita belakang bersama dengan Syirah untuk hari ni lah, edisi hari ni. Nak habis lah, tapi tak apa. Lepas ni ada lagi Gu Galik. Lepas ni ada lagi aku. Ada lagi Selekta. Ada lagi Cekok. Okay? Jangan lupa lah untuk terus bersama dengan Kelantan FM. Dan mungkin ada yang mendengarkan Kelantan FM ni dalam kereta ke. Semoga selamat memandu, selamat sampai ke destinasi anda lah. Dan kau ada juga ni on the way nak pergi makan gula lagi hari ni tu. Ingat deh, kita ada tips ni juga kita nak bui ni. Tips kalau nak pergi kenduri, janganlah. Nak pergi backwash pun ada tips juga. Tips dia adalah kita ni kalau nak pergi backwash ni ke, kita kena sapa tepat tu ataupun majlis tu ikut masa. Dah tu ego mahoyak dah. Majlisnya pukul 10 sampai pukul 4. Jangan duk pergi pukul 9 petel lah. Takutnya lauk habis. Pah mula masa cetung lah lauk habisnya. Dan kita kena ingat, kita nak pergi majlis-majlis, supaya majlis kahwin ko, majlis akikah ko dan sebagainya ni, pakai yang kena kemah. Kena sopir. Kena pergi tegur juga tuan rumah lah. Lama masuk-masuk tak jumpa tuan rumah, pergi pakai-pakai makan, pakai terkek ko gula dah. Tak comel gitu, tak boleh deh. Lepas tu, ambil makan ni pun berpada-pada. Lagi-lagilah, kalau kata dalam masa satu hari tu, kita ada banyak undangan. 3-4 majlis kahwin. Janganlah semua kita ambil nasi tu, kata habis penuh pinggir. Kena pandai-pandai lah hatunya. Okay, rumah mula-mula ni kita makan gaun ni saja dulu. Rumah kedua ni kita makan gaun ni pula. Lagu tu kali tidak gak, balik pun dengan perut boyah lah oyak-oyak dia. Kena pandai juga. Kita kena pandai sendirilah. Nak ambil makan ni banyak-banyak mana tu. Jangan membazir. Kita tak boleh membazir lah. Mungkin dah ambil penuh pinggir. Siap tu eh rumah pun tengok. Alah, punya tahu gitu je kuih. Tak dia ambil penuh pinggir. Pah mula tak habis lah. Lepas tu, so lagi ni. Hak ni penting juga ni. Jangan duduk lama sangat lah majlis orangnya. Dah kita tahu. Contohnya waktu-waktu kemuncak ni, pukul 2 ke pukul 3, kita tengok dah ni dia punya tetamu ramai. Kita boleh pula awak kelak buah situ. Jangan gitu. Kita siap-siap makan, baliklah. Jumpa temu mata dengan tuan rumah. Jumpa temu mata dengan pengantin. Oyak-oyak tahniah. Tak baliklah. Kita bagilah ruik kok gelang retek deh. Okey. Jadi, nampaknya untuk hari ni, setakat ini sahajalah Syirah teman ke anda. Terima kasihlah orang mana menemani Syirah daripada pukul ni tadi lagi. Sapalah ke hujung-hujung rancangan kita dah ni. Dan lepas ni, jangan lupa kita ada Gu Galik. Dan Gu Galik kita lepas ni bersama dengan DJ Nuha deh. Terima kasihlah belakang. Orang mana menemani Syirah. Maaf lah kalau ada salah silap deh. Terkasar bahasa ko. Tiba-tiba terbaking ko. Dalam konti Syirah tak boleh juga. Dia mari kadang-kadang dia mari dengan ngepek. Dia mari dengan nak ngepek gitulah. Jadi Syirah minta maaf daripada hujung rambut. Sapalah hujung kaki. Dan Syirah juga doakan semoga pendengar-pendengar semua ni segala urusan dipermudahkan. Mana-mana hok kata mari dah balik cuti patut nak pergi semula ko. Tempat hijau ko ataupun nak pergi semula ko. Balik semula ko tempat kita berhijau tu. Semoga selamat perjalanan ni pergi dan balik anda deh. Okey, jadi setakat itu sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum.

0: awak? Awak lah yang tengah memandu tu. Hati-hati tau. Bintang menjauh di sana,
1: sudah pastinya ku fikirkan dirimu. Alah, janganlah main telefon. Dengar radio tak apa.
2: Lata Lepen,
1: penuhi citarasa anda.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam Dunia 10 Pagi. Perkembangan banjir besar di Nepal, angka korban meningkat kepada 903 orang manakala hampir 5,000 lagi masih hilang. Menurut The Kathmandu Post, Chitwan merekodkan penemuan mayat tertinggi dengan 272 diikuti Nawal Parasi Timur 207 dan Nawal Parasi Barat 151. Seramai 10,451 mangsa telah diselamatkan manakala operasi mencari dan menyelamat masih giat dijalankan. Polis Nepal kini menggunakan pemprofilan DNA bagi mengenal pasti mayat dan cebisan jasad yang ditemukan. Sementara itu, China memaklumkan semua warganya yang berjaya dihubungi di kawasan bencana Nepal telah selamat dipindahkan dan ditempatkan semula. Jurucakap Kementerian Luar China, Guo Jiakun berkata, usaha mencari dan menyelamat mangsa yang masih hilang terus dipergiat termasuk melalui kerjasama dengan pihak Nepal. China turut menghantar 50 tan bekalan bantuan ke Kathmandu serta mengerahkan 2 pasukan penyelamat ke kawasan terjejas. Konflik di Asia Barat, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memberi amaran Washington akan membalas serangan peluru berpandu dan drone Iran yang menyasarkan tentera Amerika di Jordan dan Emirat Arab Bersatu UAE. Menurut agensi Anadolu, Trump memaklumkan sistem pertahanan udara Amerika berjaya memintas sebahagian besar serangan berkenaan. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran mengesahkan serangan itu sebagai tindak balas terhadap serangan Amerika di Pulau Larak.

0: setia menemani anda dengan info-info menarik dan lagu-lagu terbaik menanti anda. Hanya di Gugalik ada semua.
1: Okey, baik. Hai. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi kepada semua pendengar setia Kelantan FM. Seperti biasa, bersama Nuha untuk hari Selasa, 1 September 2026, bersamaan 19 Rabiu Awal 1448 Hijri. Apa khabar semua? Harapnya semuanya baik-baik belaka. Dan di musim cuti persekolahan ni, ramalah deh yang mana nak menghadiri jemputan, majlis kahwin, majlis pertunangan dan macam-macam majlis lagi lah deh. Apa dah dengar tak pepatah orang kata tu, orang-orang tua dulu royak? Kalau kita tak pergi di majlis jemputan saing ko, sanak saudara ko, jemputan kita nanti set dia tak mari. Adik, kalau tak pergi sebab salah pula. Tapi sewaktu kita nak memenuhi jemputan perkahwinan ni, kita sebagai pengguna jalan raya kena beringat sokmo deh. Janganlah disebabkan kita nak cepat sampai, nyawa dan juga orang tersayang ni terkorban. Jadi elakkanlah perkara-perkara yang tidak diingini sewaktu kita berada di atas jalan raya. Dan bila kita sebut pasal perkahwinan menuju kebahagiaan ni, mungkin ada antara pendengar kita di pagi hari ni yang orang kata kebahagiaan itu tidak sampai ke penghujungnya ataupun terhenti di sekerat jalan sahaja. Jangan bersedih, mungkin ada hikmah. Setiap kehidupan kita ni ada suratan dan juga ada kebetulannya. Okay, jadi apa pun yang telah ditetap, okay, kita boleh belajar untuk menerima dan terus melangkah. Dan buat yang pernah melalui kisah-kisah sedih ataupun yang turut sama melalui perpisahan, ini Nuha nak tujukan lagu dari Azi, Pelamin Anganku Musnah. Terus layan dulu Gugalik, ada sokmo.

0: Info Sukan Kelantan FM.
1: Info Sukan edisi Selasa 1 September 2026. Skuad bawah 19 tahun B19 negara membuka kempen kelayakan Piala Asia 2000 bawah 20 tahun B20 2027 dengan satu mata selepas seri tanpa jaringan menentang Indonesia di Stadium Nasional KM16 Vientiane semalam. Indonesia lebih banyak menguasai permainan dan mencipta beberapa peluang, namun pertahanan Malaysia kekal berdisiplin untuk memastikan gawang negara tidak dibolisi. Penjaga gol negara Faiz Ikhwan Muhammad Azmi turut memainkan peranan penting apabila beberapa kali menyelamatkan percubaan berbahaya Indonesia. Malaysia hampir membuka jaringan pada awal babak kedua menerusi Tengku Hashri Shah Mirza, namun percubaannya berjaya diselamatkan penjaga gol Indonesia. Indonesia turut mempunyai peluang terbaik untuk memecah kebuntuan termasuk pada minit ke-78, namun tandukan Irfan Abadi Siregar tersasar. Keputusan itu menyaksikan anak buah Syukur Adan mengumpul satu mata sebelum meneruskan cabaran menentang Australia pada Khamis, diikuti perlawanan terakhir bertemu tuan rumah Laos pada Ahad. Hanya 8 juara kumpulan bersama 7 pasukan tempat kedua terbaik dan tuan rumah China akan layak ke pusingan akhir Piala Asia B20 2027 di China pada Mac tahun depan. Malaysia sebelum ini gagal layak ke edisi 2025 dan kali terakhir bermain dalam aksi final adalah pada 2020 yang kemudiannya dibatalkan susulan pandemik COVID-19. Messi ucap selamat tinggal kepada bola sepak antarabangsa. Lionel Messi mengumumkan persaraan daripada bola sepak antarabangsa selepas membawa Argentina ke final Piala Dunia FIFA buat kali kedua berturut-turut pada Julai lalu. Keputusan itu amat berat dan masih dirasai, namun ia masih yang tepat untuk menamatkan kerjaya bersama skuad kebangsaan, kata pemain berusia 39 tahun itu. Menurutnya, beliau telah memberikan segala-galanya untuk Argentina, bukan hanya dalam beberapa tahun kebelakangan ini, ketika pasukannya meraih pelbagai kejayaan, malah sejak awal kerjanya. Messi membawa Argentina menjulang trofi Piala Dunia 2022 selepas menewaskan Perancis menerusi penentuan penalti di Doha, Qatar. Bagaimanapun, Argentina tewas 0-1 kepada Spanyol pada final Piala Dunia 2026. Susulan kematian bapanya George pada Ogos, Messi mengakui mempunyai keraguan melampau untuk meneruskan kerjaya bola sepak lebih lama. Kontrak Messi bersama klub Major League Soccer MLS Inter Miami pula masih sah sehingga penghujung musim 2028. Sekian info sukan edisi Selasa 1 September 2026.
0: Info Sukan Kelantan FM.

0: setia menemani anda dengan info-info menarik dan lagu-lagu terbaik menanti anda. Hanya di Gugalik ada semua. Hanya di Gugalik ada semua. Dan ini sudah tibalah waktunya untuk kita nak bagi tahulah kuis. Okay? Kuis untuk hari ini dan juga... Antara hadiah tajaknya adalah 2 keping tiket untuk menyaksikan perlawanan bola sepak Kelantan City FC dan Negeri Sembilan FC. Okey, jadi siapa-siapa yang nak try ataupun nak test nasib dia boleh tembusi talian mesra kami 0974338 ataupun di satu lagi talian 0974886300. Baik, nampaknya dah ada dah pemanggil di talian. Hello, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Yap. Ada ready dah ke video tu nak jawab ada quiz kita?
1: Ada dah.
2: Try saying the device name like.
0: Ya, ya. Hello.
1: Jadi kita kayak. Ada dia tak?
0: Connect Bluetooth dah tu. Dengar bunyi tu. Okey, beres. Ding ding ding ding ding ding ding. Bunyi muzik nalin dulu. Sebutkan nama pemain at treble yang membarisi staf kejurulatihan Kelantan City FC.
1: Dawsu Jamaluddin.
0: Aha.
1: Orang apa ni? Jeremy yeah. Dri.
0: Ya.
1: Asyari Zaid Ismail. Apa boleh nak kak?
0: Aha.
1: Apa boleh nak?
0: Pak, sorge lagi, sorge lagi. Eja sorge lagi tu.
1: Farhan ke?
0: Macam mana?
1: Mama Farhan.
0: Salo, sorge lagi.
1: Dausu, dari Zaid. Farid Syed Ismail ke?
0: Tapi yakin dah kau betul dah kau tu?
1: Saya rasa betul dah. Saya dah jumpa kak.
0: Okey, tahniah. Jangan tutup panggilan lagi. Sebab kita nak dapat ke details lah. Kita nak bagi hadiah istimewa kepada awak ya.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama. Okey, kita dah ada pemenangnya. Jadi, tahniahlah kita nak ucap ke Tok Din nak tanya nama lah dia main kaluk ni. Tapi tahniahlah, memang kita boleh kata ke betul-betul kata macam ada semangat. Semangat untuk mengenai bola sepak Kelantan ni lah deh. Sekurang-kurangnya dia tahu. 4 kot. Bukannya 3. Hebat dah tangga tu. Okey, baik. Sebelum tu kita nak berhibur dulu dengan persembahan dari Hel Husaini. Bangkit Malaysia. Patriotik. Terus layan dulu Gugalik. Aduh, sokmo.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan pada 1 hingga 3 September 2026. Majlis peresmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Medan. Saya Fadli Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pusaran dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Me bunga, mari pula. Tanggungnya me bunga sebagai rakyat Malaysia, sebagai warga negara Malaysia. Di mana-mana pun, walaupun di negara orang sekalipun, me bunga sangat bangga kalau kita tanya mari daripada mana. Semestinya lah saya, rakyat Malaysia, negara yang aman damai. Negara yang mana me bunga dilahirkan, dibesarkan, bertuahnya kita. Yang mana bergelar warga negara Malaysia. Lama nu lagi ni orang luar tu. Yang mana nak sangat-sangat jadi warga negara Malaysia. Sebabnya apa? Sebabnya kita ni negara aman damai. Negara kita ni ada macam-macam jenis bangsa. Dek, ada Melayu, ada Cina, ada India, ada Iban, ada Siak. Tapi gak bersatu padu. Perpaduan tu bolehlah kita tengok. Contohnya di Klaten, meme perpaduan tu kita dapat tengoklah dek. Bersatu padu, saling bekerjasama. Jiran sebelah ni orang Siak, jiran sebelah ni orang Cina, tapi gak boleh duduk semeja. Boleh makan sekali, tak ada masalah. Jadi sama-samalah kita jaga perpaduan negara kita. Tambah-tambah laginya, kita ni berada di bulan kebangsaan. Kena semangat ke lagi lah. Patriotik dari diri setiap warga negara. Mek Bunga tak marah. Mek Bunga nak raya aja.
1: Baju merah, orang ada panggil Mek Bunga.
2: Mek Bunga tak marah. Mek Bunga nak raya aja. Suka benar lah dia kalau dengar Mek Bunga kecek ni. Ha, betul tu. Ha, jadi sama-samalah kita jaga perpaduan antara satu sama lain. Dek, suka kalau kita tengok sambutan kemerdekaan tahun ni sangat-sangat meriah. Sambutan di Merdeka, di Stadium Merdeka Sultan Muhammad IV pun sangat-sangat meriah juga. Dibanjiri dengan pelbagai jenis masyarakat kita kata. Okay, dek, sanggup menunggu lama dan orang kata semangat patriotisme tu memang betul-betul tinggi. Jadi semangat ginilah yang kita nak kekalkan sampai bila-bila. Baik, sekejap lagi kita akan melangkah masuk untuk jam yang kedua. Sama-sama kita dengarkan berita Kelantan FM. Dan lepas ni banyak lagi info-info menarik dan juga lagu-lagu terbaik yang kita nak sajikan kepada para pendengar setia Kelantan FM. Gurali ado sokmo.
3: Yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pedalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu Malaysia.
5: Kemerdekaan ibarat obor yang menyala. Marilah kita julang obor ini setinggi-tingginya dengan bangga supaya cahayanya dapat menerangi sekitar alam. Selamat Hari Kemerdekaan dan Hari Malaysia. Ikhlas daripada saya, Hakim Rusli.
6: Kelantan FM. Saya suka dengar radio Kelantan FM ni. Masa saya kerja, masa saya bawa kereta, masa saya duduk rumah.
7: Kelantan FM, di mana jua?
8: Dengarlah Kelantan FM.

Berita jam 11 pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Solehah Makzim menerusi berita Kelantan FM. Warga Politeknik Jeli Kelantan PJK memilih cara unik untuk mempamerkan semangat patriotisme dengan mengibarkan jalur gemilang di dasar laut Pulau Tenggul, Terengganu sempena sambutan Hari Kebangsaan 2026. Pensyarah Bidang Aquakultur PJK Muhammad Adam Nashri Ban Yamin berkata, kibaran jalur gemilang pada kedalaman 18 meter itu bukan sekadar simbolik meraikan Hari Kebangsaan, malah mencerminkan kemahiran teknikal yang diterapkan dalam kalangan pelajar bidang aquakultur. Katanya program berkenaan turut memberi pendedahan kepada pelajar mengenai aspek keselamatan air sebagai persediaan sekiranya berlaku kemalangan atau situasi kecemasan ketika menjalankan tugas di perairan kelak. Muhammad Adam Nashri berkata, kemahiran berkenaan memberi kelebihan kepada pelajar untuk menceburi bidang aquakultur, aquakultur marin dan biomarin yang memerlukan mereka menjalankan tugasan di kawasan perairan atau dasar laut selepas tamat pengajian. Beliau berkata pendedahan berkenaan dapat membantu melahirkan pelajar yang bukan sahaja mempunyai pengetahuan akademik, malah memiliki kemahiran praktikal dan kompetensi tambahan yang relevan dengan keperluan industri. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Kelantan berkemungkinan berdepan risiko keselamatan dengan penyeludup yang disyaki memiliki senjata api ketika menjalankan operasi membanteras kegiatan penyeludupan pendatang tanpa izin di perairan Kelantan. Pengarah Maritim Negeri Kelantan

Merdeka bukan sekadar kibaran jalur gemilang atau laungan pada 31 Ogos. Tapi merdeka sebenarnya membebaskan diri kita dari dijajah. Jangan biarkan diri kita dijajah oleh anasir yang merosakkan jiwa dan raga kita selaku anak merdeka. Pesanan ini daripada saya, Anak Merdeka, Naim Daniel.

0: Hari Isnin 31 Ogos nanti, jemputlah datang ke rumah ya Zakuan.
1: 31 Ogos?
0: Ya.
1: Ada apa di Hari Merdeka Negara Malaysia tu, Tasha?
0: Alah, itu tak penting.
1: Mana boleh. Dapat bebas daripada cengkaman penjajah tu pun ibarat terlepas dari neraka dunia, Tasha.
0: Itu masalah orang lama.
1: Tapi tanpa perjuangan mereka, jangan mengharap generasi baru macam kita ni nak hidup senang, lenang macam sekarang, Tasha.
0: Yelah, tapi tak perlulah nak diungkit.
1: Berapa banyak nyawa yang terkorban demi sebuah kemerdekaan dulu. Kita harus sedar, kalaupun kita tak menghargainya.
0: Alah, okeylah. Okey, cuma hari tu nanti aku nak buat parti hari jadi secara besar-besaran. Jadi, kau jangan lupa datang.
1: Ramai ke jemputan nanti?
0: Eh, mestilah. Kau ingat keluarga aku ni siapa? Keluarga Tuan Sidik, businessman tersohor tau. Ha, sebab papa dengan mama aku sendiri pun ramai kawan dengan kenalan dekat sana dan sini.
1: Okeylah. Aku akan hadir ke parti hari jadi kau tu nanti.
0: Ha, macam itulah kekasih Nur Tasha binti Sidik.
1: Kau ni memang pandai bab-bab memujuk ni ya.
0: Okeylah. Serius eh aku tanya. Kita ni sebenarnya bila nak kahwin, Zakuan?
1: Kahwin? Kahwin, Tasha?
0: Iyalah.
1: Bila kita nak kahwin?
0: Iya. Ha? Takkanlah nak bercinta je. Tapi kahwinnya? Tidak.
1: Aku...
0: Kau cuma perlu setuju je. Yang lain-lain, kami akan uruskan dari A sampai Z.
1: Alah, sabarlah sayang.
0: Yelah. Tapi sampai bila? Zakuan, sampai kucing bertanduk ke?
1: Aku, sebenarnya aku belum bersedia, Tasha.
0: Itu je lah modal kau tu, Zakuan. Aku ni dah muak dah.
1: Tasha, tunggulah Tasha.

0: Ribut tidak, hujan belum. Tapi termenung macam orang mati bini aja kau, Zakwan. Padahal kahwin pun belum.
1: Kau, Jusan.
0: Apa kau tak sihat? Kalau betul, baik cepat-cepat pergi jumpa doktor. Sakit demam di tempat orang begini bukan senang.
1: Aku sihatlah dan boleh buat kerja macam biasa pun.
0: Jangan-jangan putus duit. Cakaplah. Aku boleh bagi pinjam. Sama-sama dapat gaji hujung bulan nanti, kau bayarlah.
1: Bukan soal tu sebenarnya.
0: Habis pasal apa? Takkan bergaduh lagi kes kawan sekerja kita yang suka pelekes soal merdeka negara.
1: Memang darah aku mudah panas kalau ada yang cuba pertikai setiap perjuangan membela Pertiwi. Jangan jadi bangsa yang tidak tahu kenang budi.
0: Kau pun janganlah patriotik sangat. Yang lebih penting, kita dapat duit bekerja di sini.
1: Tapi, jangan sampai dipijak orang.
0: Jadi kerana itu, kau termenung panjang?
1: Bukan pasal tu, Jusan.
0: Habis pasal apa lagi? Kita kan dah lama menyewa bilik bersama di sini. Kerja pun di tempat yang sama. Apa kau masih tak percayakan aku?
1: Sebenarnya, Jusan, Tasha dah desak aku untuk kahwin dengan dia.
0: Wah, baguslah, Zakwan.
1: Bagus, kata kau, Jusan. Bagus.
0: Yalah. Tua apa? Aku tengok Tasha gadis cantik dan kaya. Anak darah tunggal Tuan Sidik, majikan kita sendiri. Dia juga baik macam papanya. Dan paling penting, tak pandang status. Buktinya, dia sanggup jadi kekasih kau yang cuma pekerja mereka.
1: Sebenarnya, Jusan, minda aku ni bukan lagi masih dijajah yang menganggap semua barang import ni lebih berkualiti.
0: Maksud kau?
1: Bagi aku, gadis-gadis di Malaysia sana tu lebih ramai yang jauh lebih cantik, menarik dan 1001 kelebihan dari Tasha. Cuma keadaan yang tak izinkan aku untuk berada di sana. Itu je.
0: Bunyinya macam sayang juga kau pada tanah air kita.
1: Bab tu, kau jangan bergurau, Jusan. Aku cukup hormat pada kerajaan yang ada sekarang ni. Mana ada kerajaan yang sempurna?
0: Okey. Sorry lah. Aku bergurau aja tadi. Janganlah marah.
1: Kalau kau nak tahu, sayang aku pada bumi dan langit semenanjung tak pernah ada dua ataupun tiga. Hanya satu dan tunggal dalam hati aku ni. Malah semua yang ada di tanah pusaka enam bertuah tu tetap tak ada bandingannya dan tandingannya, Jusan.
0: Tapi kenapa sejak berada di sini 10 tahun lepas, kau tak pernah balik kampung? Tak macam aku. Hampir setiap tahun aku balik ke Sabah, negeri di bawah bayu.
1: Aku tak boleh balik, kawan. Tak macam kau.
0: Hai, kenapa, Zakwan?
1: Zakwan, mak dah tua. Tak ada orang jaga. Kami sibuk. Balik ya cepat.
0: Siapa, Zakwan?
1: Abang Long Zaidi.
0: Abang Long Zaidi?

0: Hai, Zakuan.
1: Oh, Tasha. Dah habis merajuk?
0: Dah. Aku merajuk pun pada yang sayang, kan? Zakuan, kalau kau nak terus tinggal dekat sini, Tuan Sidik Papa aku tu nak lantik kau sebagai pengurus bergaji lumayan di perniagaan perabot milik kami. Dia dah nak pencin lah.
1: Apa?
0: Papa yang minta aku sampaikan offer ni pada kau.
1: Aku...
0: Kata Papa lagi, di antara semua pekerja dia, kau je yang boleh diharapkan dan dia percaya. Aku sendiri pun, aku dah tamat dah bisnes tadi dekat kolej. Jadi, kita bolehlah sama-sama uruskan bisnes.
1: Nantilah aku fikirkan dulu.
0: Kau nak fikir apa lagi? Zakuan? Fikir apa? Kan kau kata kau cintakan aku.
1: Tasha, kau mesti faham. Aku bukan rakyat dan warga negara ni. Aku ni pengundi dan juga warga negara Malaysia sana tu. Maknanya, aku cuma pendatang di kota ni.
0: Tapi, kau bukan pendatang haram. Bukankah kedatangan kau dekat sini sah mengikut peraturan dan undang-undang negara ni?
1: Iya, tapi aku tetap seorang pendatang. Pendatang tetap pendatang. Walau dari mana asalnya, statusnya tak mungkin sama dengan pribumi lah, Tasha.
0: Alah, tapi aku tak pandang pun semua tu. Aku kan cintakan kau.
1: Okey, apa? Kau sanggup ikut aku balik ke Malaysia?
0: Tapi aku sayangkan negara aku ni, Zakuan.
1: Apa kurangnya aku? Aku juga kasih, sayang dan cintakan Malaya, bumi bertuah warisan nenek moyang kami.
0: Tapi kau janjilah, bila kau dah balik sana nanti, yang kau takkan tinggalkan aku, Zakuan.
1: Yang tu aku tak boleh janji, Tasha.
0: Zakuan,
1: offer papa kau juga aku tolak.
0: Apa?
2: Termenung tak habis-habis. Apa sangat yang kau fikirkan, Zakuan?
1: Jusan. Banyak yang aku fikirkan.
2: Sekarang kan waktu rehat dari kerja.
1: Iya.
2: Berhentilah rehat seketika.
1: Iya, aku tahu.
2: Berehatlah betul-betul. Apalah kau ni?
1: Itu pun aku tahu.
2: Sekejap lagi, bukankah kita nak kena angkat dan angkut macam-macam jenis perabot dari store besar ini ke bilik pameran dalam premis Sidik Samdin Perniagaan Perabot Cemerlang di luar sana?
1: Ya. Itu pun aku tahu.
2: Kawan, berehatlah betul-betul. Jangan asyik murah, memanjang. Nanti apa pula kata Tuan Sidik, Papa Tasha, bakal pak mertua kau itu.
1: Tak kisahlah. Sebab offer sebagai pengurus perniagaan miliknya dengan tawaran gaji yang lumayan yang disampaikan melalui si Tasha tu dah aku tolak mentah-mentah.
2: Apa, Zakuan?
1: Aku ada maruah, harga diri. Kita anak merdeka, Jusan.
2: Aku tahu, Zakuan. Tapi bukan senang untuk orang negara ini naik taraf kebolehan orang luar macam kita. Itu satu penghormatan namanya.
1: Jusan, bagi aku, kalau nak jadi pengurus perniagaan ataupun pangkat apa sekalipun, biarlah dari titik peluh aku sendiri. Bukan dengan menumpang nama atau ihsan siapa-siapa.
2: Tapi apa salahnya?
1: Bukan lelaki tulen namanya kalau menggunakan kedudukan perempuan untuk meraih laba peribadi. Jati diri sebagai anak jantan warga merdeka harus dipertahankan.
2: Jadi kerana itu kau termenung tak habis-habis?
1: Tidak, Jusan. Dalam soal tu, pendirian aku sekukuh tembok besar Cina. Jiwa merdeka tak akan tunduk dengan pujukan perempuan.
2: Habis yang kau termenung tak sudah-sudah, apa halnya?
1: Aku rindu.
2: Aku tak fahamlah.
1: Semakin hampir ke tarikh 31 Ogos, Hari Melayu Merdeka dari penjajah Inggeris, aku jadi parah rindukan tanah air kita. Rindu serindu-rindunya.
2: Tapi bukan salah sesiapa. Kau sendiri yang pilih untuk merantau ke sini.
1: Aku ada masalah pribadi sebenarnya, Jusan.
2: Masalah pribadi, Zakuan?
0: Tapi...
1: Sudahlah. Waktu rehat kita dah nak habis ni. Jom kita sambung kerja.

0: buat.
1: Ya, Tasha.
0: Kami dah war-warkan yang kau akan hadir dekat parti hari jadi aku tu pada 31 Ogos nanti.
1: Apalah sangat pentingnya aku ni, ya?
0: Mestilah penting. Kau kan kekasih aku. Dan bukankah kita ni akan kahwin?
1: Aku dah tak nak berikan harapan palsu, Tasha.
0: Harapan palsu? Apa maksud kau?
1: Kita putus.
0: Hah? Kita putus, Akuan? Tapi kan kita dah 10 tahun dah bercinta. Bukan sekejap. Apa kau dah bencikan aku ke?
1: Tasha, aku pun ada masalah aku yang tersendiri.
0: Mungkin aku boleh tolong?
1: Tak ada siapa yang boleh tolong, Tasha. Kecuali diri aku sendiri.
0: Zakuan! Zakuan!

0: kesejahteraan dinikmati.
1: Apa yang kau sebut dengan penuh perasaan itu, Zakwan?
0: Tema sambutan Hari Kebangsaan ataupun Hari Merdeka dan Hari Malaysia tahun 2026 ni lah, Jusan.
1: Oh, ya, ya, ya.
0: Kebetulan, ayah dah meninggal. Entah kenapalah, tahun ni aku teringin sangat-sangat nak bersama dengan mak, sanak saudara dan kawan-kawan untuk konvoi berarak keliling kampung sambil mengibarkan bendera beramai-ramai. Macam dulu-dulu, semangat satu macam. Berdiri bulu rama aku ni.
1: Aku pun sama juga.
0: Kata mak, betul bendera tu cuma sehelai kain. Tapi kerananya, orang sanggup mati demi maruah bangsa berdaulat.
1: Datu, kau balik ajalah.
0: Tak semudah tu, Jusan. Tak semudah itu.
1: Kenapa kau tak sanggup untuk berpisah dengan Tasha?
0: Hatiku yang luka gagal diubati oleh masa dan juga keadaan.
1: Apa? Kau putus cinta dengan gadis di negeri Cik Siti Wan Kembang?
0: Bukan.
1: Habis apa lagi halangannya?
0: Panjang ceritanya, Jusan. Panjang.
2: Hei, Zakwan. Apa nak jadi dengan kau? Dua kali kau ambil SPM. Asyik gagal. Semua F.
0: Apa nak buat, Mak?
2: Kalau rajin belajar, tentu lulus. Tapi kau malas.
0: Tapi, Mak, Zakwan dah belajar bersungguh-sungguh, Mak.
2: Kau bodoh. Tak macam anak-anak Mak yang lain.
0: Tapi, Mak...
2: Dengar sini, Zakwan. Abang Long Zaidi kau, engineer. Abang Ngah Zakir, doktor. Kak Zaskia, accountant. Dan Zakri yang bongsu tu, pilot. Gaji mereka RM10,000 sebulan. Tapi kau... Penganggur yang makan pakai ditanggung.
0: Tapi, Mak, Zakwan akan cari juga kerja, Mak.
2: Apa kerja yang kau dapat? Ha? Kalau SPM pun lingkup. Paling hebat pun buruh kasar.
0: Tapi, ada juga gaji, kan?
2: Habis, berapa sebulan yang kau nak bagi pada Mak?
0: Alah, sikit-sikit pun jadilah.
2: Mana boleh? Mak nak RM2,000 juga sebulan dari kau. Sama macam anak-anak Mak yang lain.
0: Hish, Mak ni mata duitan betul lah. Aduh. Sampai hati Mak menampar Zakwan.
2: Sudahlah bebal. Celupa pula tu.
0: Selepas peristiwa pahit tu, Jusan, aku nekat lari ke sini dan takkan balik sampai bila-bila.

0: Sibuk berkemas nampak. Nak ke mana, Zakwan?
1: Balik kampung, Jusan.
0: Balik kampung? Tapi...
1: Semalam aku tak lena tidur sebab penat berfikir dan baru aku tersedar yang tanggungjawab pada seorang ibu adalah anak lelaki macam aku. Macam kau, macam kita ni lah. Hai, jangan berdalih lah.
0: Tapi...
1: Jadi, berkat Malaysia Merdeka yang ke-69 tahun ni, aku nak balik ke pangkuan syurgaku.
0: Tapi dari cerita kau...
1: Aku tak nak jadi anak derhaka, Jusan. Biarlah 31 Ogos tahun ni menjadi penamat segala sengketa.
2: Hai Zakwan, Jusang.
0: Oh, Tasha. Nasib baik kau cepat datang. Sebab Zakwan dah nak bertolak.
2: Bertolak? Nak bertolak ke mana?
0: Balik ke negeri Serambi Mekah di negeri Kelantan Darul Naim.
2: Apa?
0: Dia tak akan datang lagi bekerja di sini lagi.
2: Zakwan, betul ke?
1: Betul, Tasha. Hujang emas di negeri orang, hujang batu di negeri sendiri. Aku pilih negeri aku sendiri.
2: Tapi macam mana dengan aku, Zakwan?
1: Aku lebih cintakan pertuanan Melayu dari cinta kita dan segala yang ada di sini.
2: Sampai hati kau, Zakwan.
1: Aku pergi dulu, Tasha. Jusan.
2: Zakwan.
0: Tunggu dulu, Zakwan. Aku pun nak balik untuk sambut Hari Kebangsaan. Merdeka ni milik kita bersama. Zakwan.
1: Selamat tinggal, Kota Singa.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa di luar? Masuklah. Pintu tak kunci pun.
0: Mak.
1: Zakuan?
0: Ya, Mak. Ini Zakuan. Anak Mak dah balik ke rumah kita, Mak.
1: Syukurlah. Mak dah uzur, Zakuan. Semua adik-beradik kau yang bekerja bagus, gaji mahal-mahal tu seorang pun tak balik nak jaga orang tua seorang ni. Mak sunyi, Zakuan. Mak sedih.
0: Tak apa nama. Zakuan janji Zakuan takkan tinggalkan Mak lagi.
1: Maafkan Mak, Zakuan. Kerana menghina kau selama ni.
0: Ya, Mak. Zakuan juga minta maaf sebab dulu terlalu turutkan darah muda Zakuan, Mak.
1: Tapi...
0: Sudahlah, Mak. Sudah. Hari ini 31 Ogos, Hari Kebangsaan Negara kita. Ayolah, Mak. Sama-sama kita teruskan julang jalur gemilang dan sama-samalah kita semarakkan semangat merdeka bersama-sama.
1: Mak bangga dengan kau, Zakuan.
0: Mak. Ini kan cicit Tok Janggut lah, Mak. Bekas pejuang berani mati kemerdekaan tanah serendah sekebun bunga.
1: Siapa pula yang datang rumah kita ni, ya, Zakuan? Cuba tengok.
0: Apa ni? Mak.
1: Ya.
0: Semua anak-anak Mak balik untuk sambut hari bersejarah bersama dengan kita, Mak.
1: Alhamdulillah.
2: Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka!
0: Inilah kesejahteraan dinikmati dalam Rahmat Merdeka.

0: Kelantan FM.
1: Merdeka bukan sekadar sebuah kata.
2: Memang darah aku mudah panas kalau ada yang cuba pertikai setiap perjuangan membela Pertiwi.
1: Di sebaliknya, ada pengorbanan.
3: Kita putus, Akuan. Tapi kan kita dah 10 tahun dah bercinta.
1: Ada perjuangan.
4: Jangan-jangan putus duit. Cakaplah. Aku boleh bagi pinjam. Sama-sama dapat gaji hujung bulan nanti, kau bayarlah.
1: Dan ada rahmat yang menyatukan.
5: Maafkan Mak, Akuan. Kerana menghina kau selama ini.
2: Ya, Mak.
1: Dengarkan drama radio khas Sempena Hari Kebangsaan 2026, Rahmat Merdeka, yang dilakonkan oleh Safawi Zakaria, Yuji Mazlina Maji, Apek Akram dan Nur Asiah Mahmud. Skrip Hasil Nukilan Wilai Ajo dari Tumpat. Disiarkan buat anda pada 1 September 2026 jam 12.15 tengah hari. Siaran ulangan pada 2 September 2026, 5.30 petang. Merdeka di Kelantan FM.

setia menemani anda dengan info-info menarik dan lagu-lagu terbaik menanti anda. Hanya di Gugalik ada semua. Baik, kembali semula bersama dengan Nuha temankan anda. Kalau kita dengar tadi, untuk Budi Madani berkuat kuasa seawal hari inilah 1 September, di mana untuk Budi 95 dinaikkan daripada 200 liter ke 300 liter. Dan untuk Budi Diesel pula dari 300 liter sehingga 400 liter. Dan pelarasan automatik ini memberi manfaat kepada penerima Budi 95 dan Budi Diesel seluruh negara bagi meringankan beban kos sara hidup rakyat. Dan kalau kita tengok lor ni, macam-macam lah inisiatif yang macam-macam diperkenalkan kerajaan untuk membantu meringankan beban rakyat, daripada bantuan keuangan, bantuan subsidi bersasar hinggalah kepada kemudahan yang kita boleh nikmati dalam kehidupan seharian ini. Dan mungkin nilainya nampak berbeza bagi setiap orang, tapi apabila bantuan itu sampai kepada orang yang betul-betul memerlukan, sedikit sebanyak ia mampu memberi ruang untuk rakyat mengurus kehidupan dengan lebih tenang. Yang penting sekali, kita kalau boleh tolonglah manfaatkan setiap bantuan ini dan kemudahan yang disediakan dengan sebaiknya. Jadi betapa syukur dan betapa bersyukurnya lah kita jadi rakyat Malaysia. Banyak macam-macam bantuan deh. Daripada 200 naik ke 300. Nikmat apa lagi yang mahu didustakan? Baik, sekejap lagi kita akan berhibur dengan macam-macam lagi pilihan lagu, antaranya Floor 88. Tapi sebelum tu, kita nak berhibur dulu. Ini lagu dari Dekni, Jangan Bui Alasan. Terus layan dulu Gugalik, ada semua.

itu dia persembahan dari Dek ni. Jangan bui alasan. Kalau kita tak boleh nak mari ke duri sign tu, kena wayak awal-awal, kena info sepatutnya. Janganlah tiba-tiba last minute. Okay, sign ni kadang-kadang okey je kalau kita kecek kira molek. Tapi kena wayak awal-awal. Apa saja urusan dalam hidup ni, kena wayak inform awal-awal. Baik, sekejap lagi kita akan melangkah masuk untuk jam yang ketiga. Dan tentunya untuk jam yang ketiga, seperti biasa kita akan bersama dengan peguam. Dan tajuk kupasan kita hari ini sangat-sangat menarik dan dekat dengan kanak-kanak. Jadi kalau nak tahu, Nuhah tak boleh wayak selalu, kena rahsiakan dulu. Okay? Terus layan dulu gugalik. Aduh, sokmo.

0: kacang berkualiti dan menyelerakan. Pilihan utama untuk beras berkhasiat. La la la la la la
1: sela. Ayuh, tadi ke saya ada nampak berita ni dalam media sosial. Betul ko?
2: Hei, jangan tergucah yo Kalbi Hati. Semok dulu sebelum nak kongsi gapo-gapo sama lo ni kat Kalbi Hati.
1: Lah, buat apa pula ayuh? Tentu-tentu dah betul kalau dia share dekat media sosial tu.
2: Mula gitu lah. Dia ni sebab rakyat Malaysia ni dok. Kalau hok tak bertanggungjawab agak dia buat lah hijau lagu tu. Tapi kalau hok bertanggungjawab dia tak buat, dia tak sebar hijau-hijau benda-benda palsu lagu ni. Kalau kita tak buat kerja-kerja lagu tu, itu tanda kita betul-betul sayang dengan negara kita. Kita cinta dengan semangat merdeka ni Kalbi Hati. Perak?
1: Betul juga gapo hok ayuh royak tu. Nanti lepas ni, saya kena semok semua sebelum saya nak kongsi ke kepada orang lain.
3: Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Semak dulu sebelum kongsi. Bersama kita pelihara keharmonian Malaysia.
4: Ladies and gentlemen, please arise for the love and

0: Kita mungkin pelbagai, tapi kita satu bangsa Malaysia. Marilah kita terus membina Malaysia lebih inklusif dan sejahtera, di mana setiap rakyat menikmati perumahan selamat, persekitaran bersih dan komuniti yang penuh dengan harmoni. Semoga Malaysia ku yang tercinta ini terus aman, makmur dan dihormati di pesada dunia. Saya, Saudara Nga Koming dan seluruh warga keluarga KPKT ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia madan, kesejahteraan dinikmati.
1: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan pada 1 hingga 3 September 2026. Majlis peresmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026.
2: Setia menemani anda dengan info-info menarik dan lagu-lagu terbaik menanti anda. Hanya di Gugalik ada sokmo.
3: Hanya di Gugalik ada sokmo. Dan musim-musim cuti sekolah ni deh. Musim-musim orang makan gula, musim orang pergi bercuti, kena pakat beringatlah. Suka-suka juga, happy-happy juga. Tapi bila kita berada di atas jalan raya, sebenarnya kita kata ke pertarungan antara boleh pulang dengan selamat ataupun sebaliknya. Mitok-mitok perkara yang tidak diingini tu dijauhkanlah. Dan ini Nuha nak kongsikan kejadian yang berlaku di Gua Musang, di mana seorang lelaki maut selepas lori kontena dipandunya terbabas sebelum terjunam ke dalam gaung sedalam kira-kira 20 meter di Jalan Gua Musang, Kota Baru, berhampiran ladang serasa. Dan dalam kejadian kira-kira pukul 9 pagi itu, mangsa tersepit dalam lori berkenaan dan meninggal dunia di tempat kejadian. Komander Operasi Balai Bomba dan Penyelamat BBP Gua Musang, Nurhidir Hasim, berkata panggilan kecemasan diterima kira-kira pukul 9.11 pagi dan 7 anggota bersama 3 jentera digerakkan ke lokasi nahas. Pasukan bomba tiba di lokasi pada pukul 9.58 minit pagi dan mendapati sebuah lori kontena berada dalam gaung sedalam kira-kira 20 meter. Pasukan bomba mendapati pemandu lori tersepit di dalam kenderaan dan mangsa disahkan meninggal dunia. Jadi kita bila kita duduk je atas jalan raya, kena set mind, kena sentiasa alert, kena peka deh. Sebab macam-macam kemungkinan boleh berjadi, boleh berlaku. Kadang-kadang bila kita beringat, orang lain pulak deh, orang sekeliling, pulak yang kata macam bawa kereta, tak fikir ke keselamatan orang. Okay. Tapi sekurang-kurangnya, kalau kita beringat, sekurang-kurangnya tidaklah orang kata macam terjadi insiden-insiden yang teruk. Seperti biasalah, paling senang sekali sebelum kita nak masuk simpang, tolonglah bagi signal. Lepas tu, kalaulah kita nak pergi mana-mana, ataupun kita nak pergi cuti ke ataupun nak pergi makan gulai dekat Johor ke contohnya, pastikan juga keadaan kereta kita tu servis dulu, selenggara semoleknya dulu. Sebab bila kita berada ataupun kita nak perjalanan jauh ni, memang macam-macam risiko boleh berlaku di pertengahan jalan tu. Okay? Dan ini persembahan dari ST 12 saat terakhir. Terus layan dulu Gugalik, ada sokmo.

0: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.
1: Lagu-lagu terbaik anda boleh ikuti secara percuma di Kelantan FM. Buka jempen dia licin, nak boleh belum gaji. Tapi tak apa aku mahu. Kalau boleh percuma, kenapa nak bayar? Duit seakan berbelanja habis duit. Bising-bising bantuan mana? Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.

0: Baik, kita sambung kembali untuk topik kita hari ini, akta kesalahan seksual terhadap kanak-kanak. Dan sebenarnya kupasan tadi belum habis lagi. Jadi ada beberapa lagi yang Tuan Halim Ashgar nak royak. Silakan Tuan.
1: Di bawah kesalahan pengantunan kanak-kanak tadi.
0: Baik.
1: Dia, kalau kita tengok dalam akta ni, dia ada lebih kurang majoriti dua lah. Kalau you communicate dengan kanak-kanak.
0: Baik.
1: Yang melibatkan atau berbau teks atau video call secara seksual, itu dah dikira kesalahan.
0: Inappropriate yang tak ni.
1: Yang inappropriate lah. Dah kira kesalahan bawah akta ni. Dah ada hukuman dia jika dituduh. Maknanya kalau you tak jumpa pun. You message, ada berbau seksual atau video, then dia boleh charge bawah akta ni.
0: Baik.
1: Selepas you communicate tu di bawah pengantungan tadi, you berjumpa.
0: Okey.
1: Berjumpa
0: face to face.
1: Yes, berjumpa ekoran komunikasi tadi, suatu kesalahan yang lain pula.
0: Oh, discharge untuk kesalahan lain pula.
1: Communicate dah satu kesalahan.
0: Oh.
1: Lepas communicate, arrange jumpa apa semua, you jumpa pula.
0: Okey.
1: Dah kesalahan tu kesalahan. So kalau you kena tuduh bawah pengantungan kanak-kanak ni, dua pertuduhan ni boleh kena tuduh. Satu komunikasi, satu lagi you berjumpa.
0: Dia bukannya komunikasi dan seterusnya tu kita cas bawa kesalahan yang sama je. Dia lain
1: tak,
0: rupanya.
1: Dia ada section merupakan untuk komunikasi saja ada, hukuman dia pun ada. Yang untuk jumpa pula, ekoran daripada komunikasi tu ada pula dia punya hukuman yang lain.
0: Oh,
1: so dua kesalahan berbeza atas mungkin satu perbuatan lah kot.
0: Perbuatan yang kita kata grooming lah.
1: Grooming lah, ya, pengantunan tu.
0: Baik Tuan, dan sebenarnya bagaimana kalau pesalah itu sendiri adalah ibu bapa kepada kanak-kanak, ayah kepada kanak-kanak itu?
1: Yang ni yang kalau di Kelantan ni memang selalu ada lah.
0: Betul.
1: Sebab tadi saya bagi dua, sebelum saya jawab tu saya bagi dua kesalahan. Satu lagi kesalahan yang mungkin selalu berkait dengan ibu bapa ni adalah amang seksual yang mana melibatkan sentuhan fizikal.
0: Dikira rubber ke?
1: You sentuh mana-mana badan dia. Tak kisah bukan kemaluan pun.
0: Baik.
1: Asal mana-mana badan dengan niat seksual. Itu amang fizikal lah. Dia list down lah.
0: Baik.
1: Dan juga satu lagi, amang yang tidak fizikal. Amang yang tidak fizikal ni dia, you keluarkan kemaluan you depan dia.
0: Oh, okay.
1: Atau you buat sexual gesture.
0: Maksudnya, diri sendiri yang tunjuk ke depan ni kanak-kanak tu.
1: Depan kanak-kanak. Atau you macam manipulate dia supaya dia buat that sexual gesture.
0: Okay.
1: Bukan setakat you buat saja sexual gesture. Dia buat pun atas arahan you, atas manipulasi you pun.
0: Okey, manipulate maksudnya contohlah dia macam teringin dan juga nak tahu kalau dia buat gini depan budak ni sambut ke tidak.
1: Atau dia buat dulu atau budak tu pun dia suruh budak tu ikut. Kalau dia mungkin dia onani ke.
0: Okey,
1: faham. Atau dia suruh budak tu yang buat. Itu adalah amang tidak fizikal lah.
0: Oh, amang tidak fizikal.
1: Tidak fizikal. But there is no touching, tak ada sentuhan.
0: Okey.
1: Kalau amang fizikal tadi dia sentuh. Berbalik kepada soalan Nuha tadi, kalau ibu bapa ni dia melibatkan kebanyakan di Kelantan lah. Atau saya rasa kalau you tengok secara amnya di Malaysia pun, kalau melibatkan terutama sekali bapa dengan anak-anak perempuan, melibatkan banyak bahawa amang fizikal, amang seksual yang fizikal. Kalau you amang fizikal secara seksual ni, sebab tu dia sebut secara seksual.
0: Baik.
1: Kalau you sebagai loving father, sentuh anak you, pimpin tangan anak perempuan,
0: kita boleh tahu beza sebenarnya.
1: Bila tak ada sexual punya ni, dia tak salah. Jadi jika dituduh di mahkamah,
0: baik,
1: pihak pendakwa raya kena menunjukkan terdapat sexual punya intention lah, sexual nature.
0: Baik.
1: Kalau tak ada, then dia bukan dikira sebagai satu kesalahan di bawah akta ni. Dan soalan tadi pasal ibu bapa kan.
0: Kalau ibu bapa sebenarnya yang apa nama ni, yang jadi bahagian grooming anak dia tu,
1: dia kesalahan yang sama, hukuman yang sama yang kita dah sebut tadi, tetapi dia akan ada satu ekstra di bawah akta yang sama, yang mana dia akan melihat kepada kedudukan, katakanlah bapa lah, sebab yang telah dituduh kan.
0: Baik.
1: Kedudukan dia, adakah dia tu diberi amanah untuk menjaga mangsa?
0: Baik.
1: Kalau dapat dibuktikan di mahkamah, dia melakukan sebagai bapa, yang mana amanah seorang bapa adalah untuk menjaga kebajikan anak. Dan jika dia dituduh melakukan secara mungkin sebagai contoh amang fizikal tadi.
0: Baik.
1: Dia ada hukuman dia sampai 20 tahun.
0: Okey.
1: Tak silap saya 20 tahun ya. Amang fizikal tidak melebihi 20 tahun dan sebatan.
0: Tidak melebihi 20 tahun dan sebatan.
1: Dan sebatan.
0: Baik.
1: Okey, dia kena tuduh bapa tersebut dituduh melakukan amal fizikal. Mm. Mungkin meraba kemaluan anak dia.
0: Baik.
1: Secara seksual. Mm. Dan atas pertuduhan tersebut, dia boleh dituduh sebagai mereka yang melakukan, kalau kita ayat, pecah amanah lah.
0: Pecah
1: sebab
0: amanah.
1: Dia beli amanah untuk jaga anak. Dan dia tidak melakukan amanah tersebut. Dan dia boleh ditambah pula tidak lebih 5 tahun lagi.
0: Dia boleh cas dua kesalahan serentak.
1: Dua kesalahan, dua hukuman tambahan. Satu hukuman tambahan. Katakanlah dia dapati bersalah atas amang fizikal, meraba kemaluan anak perempuan, kanak-kanak, dia katakanlah dia kena 10 tahun. Lepas tu atas tuduhan dia yang berada dalam kedudukan yang amanah ni, dia boleh cas pula mungkin 3 tahun. So 13 kat situ lah.
0: Faham?
1: Dan sebatan tu lain pula lah.
0: Oh, dia banyak sebenarnya kategori kesalahan-kesalahan. Dia bukannya pukul rata sama je kesalahan dia. Bukan.
1: Itu tujuan asal akta ni lah.
0: Baik. Dan seterusnya, macam mana kalau mangsa yang kata tidak berperwatakan macam kanak-kanak pun di bawah umur 18 tahun tu tertuduh kiranya?
1: Kalau ikut secara am, undang-undang secara am, dulu boleh dipakai sebagai satu pembelaan.
0: Oh, okey.
1: Katakanlah seorang tu mungkin melakukan satu perbuatan seksual dengan seorang perempuan dan bagi dia dia saya anggap macam 20 tahun dengan penampilan, dengan percakapan.
0: Okey.
1: Jadi saya tak terfikir dia bawah 18.
0: Untuk dia nak bela diri dia lah waktu tu.
1: Bagi saya dia berumur 18 ke atas, mungkin 20 tahun. Jadi akta ni tak terpakai. Tapi itu dulu.
0: Okey.
1: Dengan adanya akta tu,
0: baik,
1: akta ni sekarang bawah section 20, pembelaan itu tak boleh dipakai. So kalau you dituduh, you datang mahkamah, you tengok dia dengan appearance dia hari tu, dengan dia pakai pakaian dia, dengan make up dia, dia tak nampak umur 15, katakanlah.
0: Okey.
1: You tak boleh cakap itu satu pembelaan. You tak boleh guna pembelaan tu.
0: Tak jelas. Macam bukti tu tak kukuh.
1: Tak kukuh lah. Jadi kalau tengok daripada segi segi peguam bela, benda tu nampak macam berat sebelah lah.
0: Betul.
1: Sebab saya duduk sini, dia duduk setakat saya nak ambil IC dia, nak minta IC, nak check apa benda semua kan.
0: Nampak macam tak fair lah.
1: Tak fair lah kan. Tapi sebabkan akta ni bertujuan khusus untuk menjaga kebajikan kanak-kanak, mungkin atas dasar awak sebagai seorang dewasa, dia sebagai kanak-kanak, dia tidak dapat membuat satu keputusan yang rasional bagi pihak dia. Sebab mungkin sebagai kanak-kanak, dia tak boleh buat keputusan
0: sebab
1: rasional.
0: Sebab dia kecil lagi dan dia juga mudah dipengaruhi.
1: Yeah.
0: Dan ada kalanya dia tak faham pun, tapi dia bersetuju dengan tertuduh tu.
1: Sebab daripada grooming tadilah.
0: Betul.
1: Daripada manipulasi tadi apa semua.
0: Daripada pendekatan dia untuk dapatkan mangsa si kanak-kanak itu. Dan sebenarnya macam mana dengan pesalah lelaki yang kita katakan melebihi umur 50 tahun? Adakah mereka akan terlepas dari hukuman sebatan kalau didapati bersalah di bawah akta ini, tuan?
1: Okey, kalau ini adalah daripada satu undang-undang am.
0: Baik.
1: Undang-undang jenayah am, yang mana kalau seperti contoh hukuman bawah tak dadah, yang memiliki dadah, yang mana you boleh kena hukuman sampai 30 tahun.
0: Baik.
1: Dan 10 sebatan. Kalau seseorang tu disabitkan kesalahan tersebut, ini sebagai contoh lah, yang mana melibatkan sebatan, dan seseorang itu seorang lelaki tersebut berumur lebih 50 tahun, dia dapati bersalah, mahkamah tak boleh jatuhkan hukuman sebat walaupun dalam peruntukan tu cakap penjara tidak melebihi 30 tahun bersama 10 jabatan, 10 sebatan.
0: 10
1: sebatan tu mandatory.
0: Mandatory.
1: Minimum. Kalau berumur bawah 50 tahun, mahkamah dapati bersalah, mahkamah boleh jatuhkan, saya jatuhkan kamu hukuman penjara 10 tahun.
0: Baik.
1: Dan 10 kali sebatan.
0: Okey.
1: Kalau seseorang pesalah tu berumur lebih 50 tahun, undang-undang tidak membenarkan dia disebat. So bawah akta dadah tadi dia hanya boleh dihukum penjara saja, sebat tak boleh. So penjara tak boleh lakukan sebatan lah.
0: Jadi pihak mahkamah ni ada macam rasa kesia jugalah.
1: Tapi untuk undang-undang lain, undang-undang yang melibatkan sebatan di bawah kesalahan-kesalahan lain.
0: Okey, faham.
1: Dalam kesalahan di bawah akta ni, walaupun you umur 57 tahun,
0: baik,
1: 60 tahun, kalau didapati bersalah di bawah mana-mana kesalahan bawah akta ni yang melibatkan wajib sebatan, you kena sebat.
0: Okey.
1: So, kalau you umur 60 tahun pun, kalau you dapati bersalah, ada mandatory sebatan, you kena sebat.
0: Okey. Oh, dikira macam lain-lain lah kesalahan dia
1: so,
0: tu.
1: So, itu menunjukkan betapa serius kerajaan dalam dalam menjaga kebajikan
0: kanak-kanak.
1: Seksual
0: kanak-kanak
1: lah.
0: Baik. Dan rasa macam sangat-sangat orang kata macam terisi tentang tajuk kita hari ni, akta seksual kanak-kanak. Dan yang sebelum ni Nuha ingat ke, dia di-charge di bawah kesalahan yang sama tu macam serentak. Rupanya dia ada beberapa lagi kesalahan-kesalahan lain yang charge. Kiranya dalam kesalahan yang macam contohnya macam gangguan seksual, tapi dia akan di-charge di bawah tiga jenis kesalahan berbeza. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Tuan Halim Ashgar Muhammad Hilmi untuk pembincangan topik kita pada hari ini. Terima kasih Tuan atas kupasan hari ini. Maksudnya macam ialah dengan adanya buku fail ni, barulah kita tahu bahawa contohnya kalau ada hak-hak ataupun hak anak yang tidak terbela, kita boleh berjumpa dengan golongan ataupun pihak yang lebih arif dan juga orang kata macam yang boleh membantulah kanak-kanak tersebut. Terima kasih Tuan.
1: Sama-sama.

0: Hei, dah beri apa ya?
1: Anak aku minat juga radio gratis. Tapi anak aku duduk macam ni. Nombor berapa? Nak dia cuma baca. Haa, lah nak kata sangat. Malu ke orang lah macam tu. Saya nombor baca. Ni kalau saya macam 97.3.
2: Radio Malaysia Kelantan FM.

11 kenderaan di Temerloh. Polis semak rekod sama lampau pemandu lori tangki. Operasi sifar tertangguh, tumpu selesai projek. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam utama 1:30 hari.

0: dimulakan dengan kemalangan maut di kilometer 110.3 Lebuh Raya Pantai Timur arah timur malam tadi. Polis sedang menyemak rekod sama lampau pemandu lori tangki yang terlibat dalam kemalangan itu. Pemangku Ketua Polis Pahang Dato' Azri Akmal Ayub berkata, ujian darah dan air kencing akan dijalankan terhadap pemandu berusia 52 tahun itu sebaik keadaannya stabil.
1: Dan pemandu motor lori tanker tersebut kini mengalami kecederaan yang parah dan sedang dirawat di hospital Temeloh. Manakala bagi pemandu dan juga penumpang bagi 8 buah kenderaan yang lain, iaitu sebuah bas ekspres, satu motor motor Hilux, satu MPV Alphard dan juga 5 kenderaan lain tidak mengalami apa-apa kecederaan yang serius. Dan kesemua mangsa telah pun dibawa ke hospital Sultan Haji Ahmad Shah Temeloh bagi mendapatkan rawatan, juga postmortem akan dijalankan pada pagi ini.
0: Dato' Azri Akmar Ayub, dalam kejadian kira-kira pukul 10.55 minit malam itu, 4 individu maut dalam kemalangan membabitkan 11 kenderaan berhampiran lancang Temeloh. Siasatan awal mendapati lori tangki simen dipercayai hilang kawalan sebelum merempuh beberapa kenderaan yang bergerak perlahan. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Semua projek dan bayaran yang masih tertangguh bawah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW perlu diselesaikan segera dalam tempoh 4 bulan terakhir tahun ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, menerusi operasi sifar tertangguh isu berkaitan projek, tanah, utiliti, kontrak, aset dan keputusan yang tertangguh dapat diselesaikan tanpa berlengah.
2: Sebab itu baki 4 bulan untuk tahun ini. Saya mahu kita kurang menambah perkara-perkara baru dan lebih banyak menyelesaikan apa yang telah kita mulakan. Saya mahu seluruh bahagian jabatan dan agensi melaksanakan operasi sifar tertangguh. Dalam bulan September ini, saya mahu setiap pihak melihat semula semua projek. Kemudian, saya mahu ia dibahagikan dengan jelas pada 3 kategori. Pertama, yang boleh diselesaikan, kita selesaikan segera. Yang memerlukan keputusan atau intervensi lebih tinggi, escalate dan tetapkan siapa yang perlu membuat keputusan. Ketiga, yang tidak lagi praktikal atau berdaya maju, jangan teruskan. Jangan terus tersimpan dalam sistem kita. Buat keputusan dan tutup.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah memaklumkan kelewatan projek termasuk akibat isu pengambilan tanah, utiliti, kontraktor dan pembayaran boleh menjejaskan manfaat.

dapat diakses. Korea Selatan akan menghantar pasukan bantuan kecemasan seramai 44 anggota ke Nepal bagi membantu operasi mencari dan menyelamat mangsa banjir di wilayah Rasuah. Kementerian Luar Korea Selatan berkata, pasukan itu terdiri daripada pegawai kementerian berkenaan serta agensi bomba. Pasukan berkenaan akan berlepas ke Nepal menggunakan pesawat pengangkut tentera pada Selasa dan dijangka menjalankan operasi selama kira-kira 10 hari. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, Panda Lela Renong kekal menjadi sandaran skuad terjun negara dengan pengalaman luas menjadi kekuatan utamanya. Jurulatih Ui Zi Liang yakin penerjun berusia 33 tahun itu mampu memberikan persembahan terbaik. Namun aspek kecergasan fizikal, mental dan persiapan perlu diberi perhatian. Panda Lela akan menyertai acara 10 meter platform wanita pada temasya itu. Sukan Asia berlangsung dari 19 September hingga 4 Oktober. Sampaikan tajuk utama sekali lagi. Nahas 11 kenderaan di Temerloh, polis semak rekod sama lampau pemandu lori tangki. Operasi Sifar tertangguh, tumpu selesai projek. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.
1: Alamak, kau dah kenapa? Tadi isteri aku call, aku tak sempat angkat. Aduh, macam mana ni? Mesti aku kena marah sekejap lagi.
2: Tapi kan?
1: Tapi apa?
2: Aku tengok, tiap kali azan call kau, suruh angkat takbir, kau tak angkat pun.
3: Azan bukan sekadar tanda masuknya waktu solat. Azan, panggilan Tuhan Yang Maha Kuasa menyuruh kita tunduk dan sujud kepadanya. Siapa kita untuk melengahkannya? Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh
4: Kelantan FM.

0: Kelantan FM.
1: Ruangan Ilmu Agama setiap hari dari pukul 6.10 minit petang sehingga 7 malam.
2: Moleklah, molek sungguh rancangan agama di Radio Malaysia Kelantan FM ini. Ada belakang masa tu, bak rumah tangga, soal jawab agama, belajar ngaji, hadis, pendek kata. Banyaklah ilmu yang kita bolehnya.
1: Selami, ruangan interaktif agama hanya di Kelantan FM.
3: Penuhi cita rasa anda.

0: Assalamualaikum puan.
1: Waalaikumsalam. Ya, saya bercakap.
0: Saya pegawai dari agensi kerajaan. Sebenarnya puan, akaun bank puan sedang disiasat sekarang. Terlibat dalam aktiviti pengubahan wang haram puan.
1: Hah? Saya tak tahu apa-apa pasal perkara tu.
0: Okey, macam ni puan, jangan risau. Untuk elakkan wang puan dibekukan nanti, saya sarankan puan keluarkan semua simpanan puan dan pindahkan ke akaun yang selamat yang kami sediakan.
1: Kalau macam tu, saya ikut sajalah. Itu duit simpanan persaraan saya. Saya.
2: Mangsa yang panik terus mengeluarkan wang simpanan persaraannya dan memindahkan wang tersebut seperti diarahkan.
1: Habis semua duit simpanan saya.
2: Ingat, tiada agensi kerajaan, polis atau bank yang akan mengarahkan anda mengeluarkan wang simpanan atau memindahkan wang ke akaun lain melalui panggilan telefon. Jika menerima panggilan mencurigakan, jangan panik. Tamatkan panggilan, buat semakan dengan pihak berkuasa dan hubungi NSRC di talian 997 dengan segera. Jangan biarkan hasil titik peluh seumur hidup lesap dalam sekelip mata. Semak dahulu, jangan mudah percaya. Kelantan.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وواله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد مسلمين مسلمات رحمكم الله الحمد لله kita bertemu lagi pada malam ini dalam suasana yang cukup kerahmatan dan keberkatan. Mudah-mudahan mencucuri kita yang berada dalam rumahnya, rumah Allah yang cukup mulia ini, berada dalam majlis ilmu dipayungi para malaikat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perlu kepada bukti. Kalau kita kecek saja I love you Nabi, I love you Nabi, tapi tiba-tiba supaya dengan orang gawe lah, orang gawe, orang kena kau, orang tino ni dia mabuk kepaya, dia jadi gila bayar. Mula-mula tu supaya lautan api sanggup kurendangi, lurah sanggup kuturuni, gunung sanggup kudaki, hujan batu sanggup kuredahi. Apa tak ada apa-apa, dia dulu lagi lari. Bapa tengok hotel tu gigi rongok. Dalam TikTok, dalam Facebook, comel. Allah, hok ni lah, hok, tak ada hok lain, hok ni. Duk tengok dalam TikTok tu, Allahu Akbar. Comel dengan putihnya, dengan hidung macunya. Apa? Gi tengok, Itelgen ni. Hidung pun kepik. Dok bukan kata nak nganyi kok ren ni. Tapi hakikat gitulah zaman kita lah ni. Kalau nak kok ren ni tuan-tuan, kena gitar hok original dia. Baru kita puas hati. Dan kita puas hati. Cinta dan kasih kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana kita beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebenar-benar keimanan. Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni. Sebagaimana yang dibaca tadi Al-Quran oleh Tuan Imam. Bukan ayat ngasih ni. Ni buat kita ni buat ayat ngasih ayat ni. Dia nak kau retina dia baca. Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni fattabi'uni fattabi'uni. Dia nak suruh ikut dia. Dia nak suruh orang tino tu rasa gila bayang ke dia. Dok, ayat ni Allah Subhanahu wa taala nak memberitahu sekiranya kamu ni cinta kepada Allah, maka kamu kena ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ikut Rasulullah ni kena ada bukti, kena ada tanda, kena ada tanda. Tanda yang pertama, kita beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah kita dilahirkan dalam original IC kita Islam. Tak ada convert mana-mana. Tak ada bersusah payah, tak ada bergolak gadai. Sebagaimana sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, sebelum mereka kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Umar, tak ada lah orang yang paling benci kepada Rasulullah. Abu Sufyan perang Khalid al-Walid, mengetuai peperangan Uhud, memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum dia kenal Rasulullah. Orang kata kalau tak kenal maka tidak cinta. Maka kita nak tanya, kita ni kenal molek dahkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? 1400 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kita, tetapi kita masih lagi menekuni setiap apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? kerana cinta kita. Walaupun tidak pernah bersua, tidak pernah bertemu, tidak pernah bercakap dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang ditangisi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana pulang daripada Baqi'. Rasulullah teresak-resak menangis. Sahabat tanya, "Kenapa ya Rasulullah?" Rasulullah kata, "Ikhwani, ikhwani." Maka sahabat kata, "Ya Rasulullah, nahnu ikhwanukum." "Ya Rasulullah, kamilah saudara kamu ya Rasulullah." "Dak," Nabi kata, "yang aku teringat ialah saudara aku Nuh, hak tak pernah bertemu dengan aku, tidak pernah bercakap dengan aku, tidak pernah bersua dengan aku, tetapi mereka menuruti setiap titah perintah aku, mereka menyintai dan mengasihi aku." Tuan-tuan, kena ada pembuktian. Sebagaimana Tuan Iman cakap tadi, hidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sunnah ni cukup banyak. Cukup banyak. Start daripada masuk jamban sampai kepada memerintah negara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah tunjuk bagaimana sunnah-sunnah yang dihidupkan di dalam kita melayari kehidupan kita sebagai seorang Muslim. Kena ada pembuktian. Kalau tidak, cinta kita adalah cinta palsu. Sebagaimana orang yang bercinta ni, orang yang bercinta ni kalau angau, dia boleh pegang telefon tu 3 jam. Hohe, hohe, hohe. Gapo dia tak tahulah. Zaman loni, zaman canggih, zaman amur pula dengan abedik. No, public pun. Public pun. Lengoh tu ambil kursi duduk. Orang lain tu kat Allah lah, lekat di lengoh dah dia ni telefon. Panah ko, hujan ko, siang malam ko, nyamuk ko, gapo dia pacak ko, duduk situ dia. Bakpo? Kerana nak membuktikan cinta. Eh, kalau tak boleh kecek, pergi tengok tangga pun tak apa dah. Tengok tangga pun hati dah. Tak ada tangga, tengok selipar tak apa dah. Jamil dulu, jamil lo ni dia canggih. Nih, dengan telefon, dengan WhatsApp, dengan macam-macam lagi. Kena menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah. Ibadah. Bagaimana ibadah kita? Tepat kodok dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak payah pergi jauh tengok semayang kita nya. Akak takbir lagu mana? Gini ko, gini ko. Ada hok gini ada. Ketan tak tahu dia tarik gapo dia. Allah. Tak jadi sekali. 2 kali. Allah. Hok gu sebelah tu kak. Ah sudahlah. Lawa sawen sini aku selok dia ni. 3 kali tu. Ya kali aku 3 tu dia renjuk gini. Kuku ketah. Ambo ada sebelah. Masa tu duduk semaya di Masjid Batu Semil. Ketah. Tak tahu buat apa tu. Ada hok jenis pusat. Allah. Duk pusat ya. Bagaimana kita dengan ibadah? Dengan Al-Quran bagaimana? Facebook online. WhatsApp online. TikTok online. Instagram online. Al-Quran offline. Al-Quran offline. Start daripada pas poso Ramadan hari itu. Tak buka lagi. Buka bila? Teka orang ajak ngaji 40 orang mati. Ngaji kau orang mati. Kau dia tak ngaji. Zikir gitu juga. Nanti orang ajak ngatik tahlil. Baru dia ngatik. Baru dia berzikir. Dalam kehidupan dia, zikir tak ada. Lagu mana bukti kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tu bahagia ibadat baru tu banyak lagi tu. Banyak lagi. Hok tambung harta. Orang tanya, "Gi Mekah dok dok lagi? Tak siapa seru lagi kawan. Amerika siapa dah, London siapa dah, Krabi siapa dah, Jakarta siapa dah. Wayak mano hok dia tak gi? Kawe gi belako dah. Mekah, oh kawe tak siapa seru lagi." Tak siapa seru lagu mana Nabi Ibrahim? Seru wa azin finna sibil haj itu berapa ribu tahun dah. Nya kata tak siapa seru boleh. Tok eh nak suruh mari suara, "Woi. Si fulan. Ha boleh dah tu nak pergi haji, nak pergi umrah." Baru-baru nak berakat.
1: Kumpul harta banyak-banyak, tapi saya, tapi saya nak buat ibadah, nak menghidupkan sunnah, nak mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nak sedekah pun saya. Royak saya ke Nabi, tapi sedekah hak Nabi cukup suka, tak sibuk. Terah tanya mana-mana masjid, mana gapo piti hak banyak sekali dalam tabung. Mana gapo? Teka. Siapa dia boleh jawab, kita wih hadiah. Ha, hadiah dia 3 hari 2 malam bermalam di rumah sendiri. Biru banyak. Lagu mana nak siapa tahap saya cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat saya kepada Rasulullah golok gadah tuan-tuan. Nabi kata kita kena hijrah. Sahabat kata tak apa, bereh anytime, anywhere kita pergi. Tinggal belako. Kedah runcit tinggal. Tanah sawit tinggal, getah tinggal, tinggal belako. Gak tak ada denu getah sawit. Hok kebun tambah. Nak tengah buah lebak ni, tinggal. Bini, tinggal lagi. Siapa di Madinah? Ansar pula. Saya dah kasihnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila Rasulullah menjadikan mereka bersaudara, Muhajirin dan Ansar. Ansar ni kata, munak gapo, royak. Sayangnya mereka kepada Rasulullah dan sahabat. Nak gapo dia? Nak bini. Mereka sanggup bui bini. Bukan hak bini, hak tak si umur ni puluh. Oh, ambil hak ni puluh ni lah, kau tak sedar. Oh, tak aci lah kutu. Ni, dia wih hak setamai sekali. Lan tanalul birra hatta tunfiqu ma tuhibbun. Tak akan dapat kebaikan tu. Sekiranya kamu tak bersedekah, tak infak apa yang kamu saya. Lepas ni mari jumpa tak imeh, tak imeh. Cuma kata ambo noh tu ambo tak sayang, ha tu ambo tak wikok ke. Gitu. Napa? Tu dalam bab ibadat baru tuan-tuan. Dalam bab pergaulan. Dengan siapa kita kena bergaul? Mula-mula sekali dengan Allah, hablum minallah tuan-tuan, lagu mano? 2, 4, 4, 3, 4. Bereh. Kau 2 rebeh. 2 subuh, 4 zuhur, 4 asar, 3 maghrib, 4 isyak. Maghrib ya dia ada mata. Lepas tu ilah. Ada setengah tu subuh bangun lewat. Zuhur lorak. Asar jenera pula. Maghrib tak deh. Isyak ngatuk. Habis 2, 4, 4, 3, 4. Dah lebat. Hablum minallah. Kita putuh. Putuh kita dengan Allah. Kita putuh dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sallallahu. Dah lebat berdoa. Lagu tu juga. Dah lebat hablum minannas. Pergaulan bersama dengan manusia. Kita dengan anak isteri kita. Lagu mana? Oh loh, kalau bini dengan anak nak suruh belanja. Posingo maruh. Aku tak ada piti. Oh, nak mati semacam ni. Cikon cok semacam, aku wicok atas belakang baru tahu. Tapi kalau ngagugu 50 riyal, 100 riyal, bereh. Nak makan apa ini? Bereh, bereh. Kau belanja. Apa? Ngagu. Tapi dengan anak-anak, Allahu Akbar. Tu, khairukum, khairukum li ahli. Wa ana khairukum li ahli. Sebaik kamu ialah orang yang terbaik bersama dengan keluarga. Dan aku orang yang terbaik dengan keluargaku. Kalau kita sayang kepada Rasulullah, buktikan kita jaga keluarga kita sebaik mungkin. Bukan jaga sebaik mungkin tu dengan melambukkan mereka dengan kemewahan duniawi. Tapi selamatkan mereka itu untuk akhirat mereka, tuan-tuan. Pastikan mereka juga bersama dengan kita dalam syurga nanti. Kena jaga molek tu. Aurat mereka, pergaulan mereka, bual bicara mereka, percakapan mereka, ibadah mereka kadang-kadang. Anak isteri kita ni, anak tino kita, hik pun tak tahu mana. Narak kos bulan tu, musmaya dah hari ni, uzur bah. Tanya minggu depan, uzur lagi. Depan sekali lagi, uzur juga. Uzur semacam mu ni deh. ataupun dalam bab lain. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka pergaulan dengan anak isteri kena jaga molek, biar wujud baiti jannati. Nah, dalam pergaulan, bab pergaulan dengan masyarakat pula, jiran, sesama jiran. Sebab tu Nabi kata al-jar qabla dar, jiran sebelum kamu buat rumah, tengok dulu lagu mana. Allahu akbar, jiran ni gak kalau boleh jaga molek. Jiran itu adalah hak. Jiran lapar, jiran susah, jiran sedih, kena ada tu pertolongan yang kita hulur, bantuan yang kita salurkan kepada mereka. Itu bab pergaulan dengan masyarakatnya, dengan orang ramanya, dengan ikhwan kita, dengan ukhuwah dan sebagainya, dan terutama sekali dengan diri kita sendiri. Lagu mana kita nak bergaul dengan diri kita sendiri agar kita orang yang dapat mentaati Allah dan Rasulnya. Ni anggota kita ni kena cakno. Jangan sedak-sedak. Jangan sedak-sedak, tuan-tuan. Kalau kita sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kena jadi al-mu'min qawi ahabbu ila Allah min mu'min dhaif. Orang mukmin yang kuat, maka kita kena jaga body kita, jasmani kita, rohani kita, kena jaga. Bak jasmani kena jaga. Jangan wi masuk benda-benda hak haram, hak tak molek, hak tak comel. Ni kau hok makan kuda lah, duk minum ketung lah. Banyak lagi tek obeng gapo semua sekali ni. Tak si fresh orange, tak si nak gapo ketung. Ni lembu ada lah, kuba ada, kambing ada, ada belaka makan ni. Tapi nak gapo dia? Kuda. Kita merosakkan diri kita, tanda tak cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana kita melemahkan diri kita sehingga jadi lemah. Lemah kita ini, maka lemahlah agama. Jangan, tuan-tuan. Batu nak mari masjid pun tak agak. Terima dia. Tak agak. As-salatu khairum minan naum. Eh, capong ni ada lima. Tak agak nak akak kain. Kain selimut tu tak agak. Oh, tak ada yang kira lah buah kedai kopi gagah belakang. Aku tapar rimah tu sebelah tangan, mampu. Oh, tangan as-salatu khairu minan naw. Tak ada, tak mari. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang pertama, cara kita nak menghidupkan sunnah, yang pertama, kita kena ada ilmu. Kalau tak ada ilmu, gelap kita dalam kehidupan bersyariat, beragama. Kerana agama ni dia bukan khayalan, bukan dongengan, bukan koyak. Semaya ni, kalau semaya zuhur ni, kalau wak lapai rakaat sedak juga. Semaya subuh ni kita dah ngatuk, so sudahlah, ya tak boleh gitu. Kena ada ilmu. Nak ada ilmu, kena belajar. Maka kena ada peruntukan waktu belajar bagi diri kita. Kena ada, tuan-tuan. Kau lagu mana? Kena ada peruntukan nak ngaji ilmu berkaitan dengan agama kita. Kita ngaji agama apa ni, ilmu lain, kita sanggup habis berbelah-belah ribu. Anak-anak yang masuk universiti itu berpuluh ribu. Siapa kau hari ni tak habis lagi bayar PTPTN. Hok kena belok nak pergi Mekah, nak pergi luar negara, mana pun. Banyak, apa? Tak bayar PT-PT. Banyak berhutang untuk cari ilmu. Ni hok free ni. Mari dalam masjid. Masjid pula Allahu Akbar, kapek tergelak kaki. Dengan ada ekornya. Jamin dulu ulama ngaji nyanda di payah, tuan-tuan. Bapa tak ada kipah, tak ada ekor. Nak sejuk ke tubuh, dia bubuh air dalam payah, nyanda situ. Baru hingga sikit. Kapek tak ada, kapek ni jeramin je. Tika kuih. Dengan panahnya, tapi ilmu cukup hebat, cukup subur. Maka yang pertama, kalau kita nak menghayati cara menghidupkan sunnah Rasulullah, yang cukup mahal ni kita kena belajar. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani fa innahu ma'i fil jannah. Hadis riwayat Tirmizi. Siapa dia yang menghidupkan aku, maka dia mencintai aku. Siapa dia yang mencintai aku, maka dia bersama aku dalam syurga nanti. Nabi sebut kepada Anas ibn Malik radhiyallahu an. Panggil Anas, mari sini Anas. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa dia yang menghidupkan sunnah aku? Tuan-tuan, sunnah Rasulullah ni ceklah sebagaimana hamba sebut, start daripada masuk tandas sehinggalah memerintah negara. Hidupkan sunnah Rasulullah daripada sekecil-kecil sehingga sebesar-besarnya. Masuk jambe kaki kiri, tubik. Masuk rumah kaki, tubik. Ah sudah. Ha. Tubik kaki kanan juga. Masuk kaki kanan. Tubik kaki kanan. Mana? Masuk kaki kanan dalam rumah kita. Tubik kaki kiri. Makan tangan kanan. Cuma ada juga tepat-tepat hok boleh guna tangan kanan, tangan kiri, dua-dua ada. PM ambo lah kalau nak tahu. Ha. Napa tuan-tuan? Tu baru hok kecil-kecil tu, baru. Nak kena ada ilmu, kita kena tahu. Nak masuk jambenya lagu ni. Nak makannya lagu ni. Barulah kita berasa suburnya kehidupan bersunnah ini. Cukup bahagia, cukup manis. Salasah wajada fihi halawatal iman. Ada tiga golongan yang akan merasai kemanisan iman itu. Salah satunya ialah orang yang mencintai menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru kita akan rasa kemanisan dalam beribadah sebab kita tahu. Sebab apa kita tahu? Kerana kita berilmu. Masuk dalam masjid ni, lakuh kaki kane, duduk dalam masjid ni niat iktikaf. Nabi ajar berlaku dah. Royak gapo dia hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak tunjuk. Semua Rasulullah tunjuk berlaku, tinggal lagi kita. Tinggal lagi kita. Tanda Rasulullah sayang kau kita ni sehingga Allah Subhanahu wa taala waktu turun ayat Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini aku sempurnakan agama kamu. Gapo dia agama? Way of life, cara hidup. Allah Ta'ala sudah sempurnakan cara hidup kita. Gapo dia? Islam sebagai cara hidup. Yang dibawa oleh siapa? Idola kita, junjungan besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita berasa lekeh hak Nabi buat ni, hak Nabi tunjuk ni, hak Nabi suruh ni, kena tanya iman kita lagu mana. Kita takut sikit lagi di akhirat Nabi kata al mar'u ma'a man ahab. Orang tu dia akan bersama dengan orang yang dia cinta. Kita nak dengar siapa? Akhirat seksa, tak ada syafaat yang paling besar, kebo yang paling gagah, kecuali daripada Rasulullah SAW. Kita kebo Michael Jackson. Kebo artis. Tak agak belakang tu. Tak agak belakang. Lepas saja. Gi jumpa dengan Nabi Adam. Nabi Adam selendah. Gi jumpa dengan Nabi Nuh. Nabi Nuh selendah. Gi jumpa dengan Nabi Ibrahim selendah, Musa selendah, Isa selendah. Mari jumpa dengan Rasulullah barulah beres. Baru boleh cok. Laku cok tu laku. Napa? Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kita hidup berapa tahun sebenarnya? Atas dunia ni berapa tahun? Jadi kau kena berok lah. Nak buat sunnah ni sebagai seperti al-qabid 'alal jimar. Seperti orang yang menggenggam bara api. Akhir zaman ni nak menghidupkan sunnah serupa dengan orang genggam bara api. Panah. Bapa? Sebab orang lain taksi. Bada al-islamu gharib wa sayaudu ghariba. Fatuba lil ghuraba. Islam itu muncul sebagai satu benda asing. Orang tengok pelik ke Islam. Hok tak pakai tudung jadi ninja pakai tudung. Orang nganying gitu. Ini ninja ni hok pakai tudung gini ni. Hok pakai piyoh. Dia kata lagu tu pun Allah warakuna warakdung wabarakuk dia. Pakai tudung semaya dok. Ha, ada juga. Ha, iktibah tu tak imeh. Dan dia akan pergi dengan dengan pelik juga. Jadi hok molek ni orang akan nampak pelik. Berbondong-bondong ke rumah Allah ni nampak pelik. Berbondong-bondong di pusat hiburan bereh. Orang biasa, molek, comel, up to date. Ha. Demo lah. Orang hok bereh, comel belako kehidupan apa? Oh. Suka kepada hiburan, suka kepada benda-benda hok jauh daripada agama, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika nanti orang akan pandang tinggi benda ni. Jadi Islam ini jadi pelik. Fatuba lil ghuraba, beruntunglah orang hok pelik ni kata Nabi. Jadi menggenggam orang yang menghidupkan sunnah di akhir zaman ini seperti menggenggam bara api. Oklah semeta tuan-tuan. Sebab kita 50, 60, 70 tak ada lah. Kau ada hok 200 tahun sini. Orang hok umur 200 tahun tak ada. 100 tahun tak ada juga. Kalau ada pun berusung dah. Jadi kehidupan kita yang sementara ini senapah. Penuhkan kehidupan kita ini dengan mengihyakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita. Semoga kita akan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir nanti. Cari ilmu dan jadikan Rasulullah sebagai idola kita. Insya-Allah sunnah akan tertegak dalam diri kita insya-Allah. Wallahu a'lam.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dek akak eh. Ha, lagu mana set kita hari ni? Harapnya Kak Angoh dan juga doa Kak Angoh supaya sekali lah deh. Biar kita semua ni dalam kat dek comel molek belakang dek akak. Yang sedang bercuti. Bercuti lagi tu, selamat bercuti lah. Cuti sekolah dek akak eh kita ni. Cuti sekolah ni kat kalut-kalah sikit dengan bahagian gula-gula bekwah lah. Tak? Kalau kita di Kelantan lah. Ataupun demo-demo yang ambil peluang, ambil masa balik kampung ni jenguk-jenguk mak ayah kita ko, jenguk-jenguk waris-waris ko, tok nenek kita ko. Alhamdulillah. Supaya ustaz katalah, masa yang ada ni kita ambil peluang untuk kita jumpa mata dengan orang-orang yang tersayang. Deh, sana tu bahagia. Apa ni kata apa? Dengar orang ngajar dek akak weh. Dengar orang ngajar. Dan untuk hari ni, hari Selasa 1 September 2020 ni, dia akan bersama dengan Kak Angoh lah untuk segmen akak kita di

takutnya lauk-lauk habis kau menama kau ni. Kau, eh? Deh, jadi selamat menjamu selera lah untuk semua adik kakak Kak Ngoh deh. Tak kira lah sama ada kita makan gula kau, makan sendiri kau, makan tempat majlis kesyukuran kau menama kau adik kak. Yang pentingnya kita makan deh. Tak boleh tak makan, bahaya juga adik kak. Eh? Dia perut masuk angin kak, dia jadi muka lain lah. Naik angin pakai tepala lah ada. Hak tu ya kadang-kadang sedawa lah, kadang-kadang kembung perut lah macam-macam ada kok. Bahagian makan kena ikut tangan ataupun makan apa ni tepat pada masa lah. Dah tepat pada masa. Kalau dia mau besok makan pukul 1 lepas zuhur, makan pukul 1. Jangan duduk besok makan pukul 1. Dah lah pagi tadi tak sarap pay dah. Lepas makan pula petai ni pukul 3, pukul 4, pukul 5 lepas hasar pun makan. Ui, naik angin pula. Dah masuk angin. Masuk angin dah kot. Deh. Daripada tu kita kena tahu juga lah sikit, sedikit sebanyak dah kot bahagian keselamatan makan ni. Tidak kata pantang lalu. Pantang lalu. Makan belakang. Tak boleh juga. Tengok atas umur kita lah. Kalau muda cadar, belia, tak apa. Dia kok eh makan barang-barang lah ni. Tapi kalau kita jenis bromo-bromo, setara muda belia pakai angah ni tak boleh dah. Dah. Makan pun kena pilih-pilih dah dah kot. Syamsuddin kata dia tengah makan dengan angah. Alhamdulillah dah. Jadi di usia-usia seperti kita ni dah kok kat ngono ayatnya kita kena beringat lah bahagian makan. Dan kita kena pilih. Deh, makanan-makanan yang comel, makanan yang sihat. Kita kena tahu dari segi keselamatan makan ni. Kalau nak tahu keselamatan makan ni lagu mana? Ni kat ngono ayat ni dia ada sambutan Hari Keselamatan Sedunia. Hari Keselamatan Makanan Sedunia peringkat negeri Kelantan. Dia akan buatnya esok. 2019 2020 bertempat di pantai Tapang Bacok lah, Tapang Bacok. Deh, pukul 7 pagi sampai lah pukul 3 petang. Dia macam-macam lah ada di situ dekat kau. Kaunter perkhidmatan AADK daerah Bacok, pejabat tanah dan jajahan Bacok, tabung haji Bacok pun ada, PDRM daerah Bacok pun ada, LHDN negeri Kelantan pun turut serta juga dalam sambutan tu. Lepas tu dari segi perkhidmatan kesihatannya Kak Ngono Oyak, dia ada runding cara komposisi badan. Kalau kita tak pergi, kita tak tahu dia kat Kak Ngono lagu tu juga. Tak, kita tak tahu komposisi badan kita ni sesuai dengan makanan hok lagu mana. Kena pergi. Deh, perkhidmatan farmasi. Ada juga kesihatan pergigian, saringan kesihatan, nak cek kesihatan percuma je ni. Lepas tu, sains pemakanan deh. Di samping tu ada juga acara-acara lain. Suka lah. Suka rakyat. Senam aerobik. Apron walk. Liga penalti. Bagi sihat belakang ni. Ada juga permainan alternatif untuk keselamatan makanan. Boleh bawa belakang ni. Ada hadiah-hadiah pun ada tu. Yang disediakan oleh Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan. Boleh bawa lah. Sebab kalau nak main-main game bahagian makan ni, bawa anak-anak kita dah. Kalau kita nak tahu cara-cara runding, cara komposisi badan ni kat rasa menarik dia kot. Sebabnya kita tidak tahu kadang-kadang kita pakai makan je dia kot. Anak buat klik. Spiring-spiring kan tu habis kita sore. Sedap juga makan dia pesi-pesi baru ni dah. Tapi body kita tu lah masalah. Payuh nak turun lemak dah. Makan-makan kat letih. Dah payuh nak turun gula. Kadangnya beramu lagu tu lah dah kawin ni. Tapi molek. Acara yang sebegini sangat molek untuk kita menambahkan ilmu kita pasal pemakanan. Assalamualaikum dari Kuala Krai. Waalaikumsalam Kak Sal. Terima kasih. Jadi ada benda mohok baru masuk. Dan benda mohok kata baru join live kita untuk petani. Sangat petani lah belakang. Kak Ngulah Gunus dulu adik kau.

0: kacang berkualiti dan menyelerakan. Pilihan muktamad untuk beras berkhasiat. La la la la la
1: la la. Baiklah, kalau kita lainnya pukul 2.21 minit petang. Ramah dah ni. Ya, bisa dengan Kak Angoh di live TikTok kita hari ni. Kita ada Tok D. Kuala Kerai. Dia kata Kak Angoh, hacu putar-putar atas lagu-lagu berdikir menekoh. Tu mengalau ni musim menekoh. Muka lo ni musim nikah ke? Rata riti bahagia nikah ni. Tak apa. Terima kasih banyak Cik Le. Cik Le Merah Jambul. Ada juga dengan Kak Angoh untuk petang ni. Alhamdulillah. Kak Gula. Memang kena Kak Gula Cik Le. Kita ni kadang-kadang lagu tu lah. Nasib baik kesedaran tu mari dah di usia yang sebegini dek kau. Kata apa kalunya tua-tua tu terlambat lah. Kak Angoh tua dah sebenarnya. Tapi Alhamdulillah deh. Tapi dia mau kata lagu tu lah. Kalau kita nak jaga kesihatan tu, kita kena kurangkan manis dalam minumnya dan juga makannya. Lebih manis dalam senyumnya tak apa. Kau kawan Cik Le? Lebih manis dalam senyumnya tak apa. Tak ada masalah. Kita tak jejah bahagia kesihatan. Tapi kalunya lebih manis dalam makannya. Hak tu yang bahaya tu dekat kau. Kabar-kabar apa ni gula 17, 18, 20. Tak? Itu gula dari badan. Gula dari darah. Dia tak kira lagi bahagia apa ni darah tinggi dan juga sebagainya. Ingatlah dekat kau. Bukan kat kau bukan apa tak? Bukan nak menakut-nakut ke? Kalau dekat kau tengok dalam apa ni dalam info-info hak kita boleh teka-teka di internet lah ni pun banyak dah. Dah demo-demo yang ada masalah diabetes, demo-demo ada yang masalah apa ni? Darah tinggi. Jadi gak kita kena bersiap sedia lah. Bersiap sedia ke arah memulihkan tubuh badan kita ni ke arah yang lebih sihat. Kau mana Cik Le? Setuju. Kalau setuju kat ibu jari lah. Tapi kalau rasa ramai yang bersetuju sebab penting. Apa ni kata penting lah. Lu ni bahagia kesihatan dek akak weh. Sakit pun kena piti. Sakit pun kena belanja parut dek akak weh.

0: lagu lama tu dek aku. Dia bersama dengan Syarifah Aini. Jadi alhamdulillah dek aku weh. Jadi seperti mana adik aku apa ni bersama dengan Kak Ngah ini. Syukur alhamdulillah Kak Ngah bersama dengan Ustaz Amirul dan juga Ustaz Hafiz kita untuk petang ni. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kak Ngah terkejut tu. Dia lain sikit lah ni. Lama tak jumpa dengan Kak Ngah. Ustaz Amirul ni dia lain.
1: Kita ambil aura sikit lah.
0: Alhamdulillah. Bersama dengan Cik Ana Travel adik aku. Jadi hari ni kita nak berkongsi cerita ataupun kita nak memberi peluang lah kepada pendengar-pendengar kita Ustaz Fideh dan juga Ustaz Amirul, kepada adik kakak kita yang ada niat yang berhasrat untuk menunaikan umrah. Jadi Kak Ngah rasa pilihan yang terbaik kita nak pilih travel yang boleh jaga kita dah, yang boleh cara kau kita tak tinggal, dan juga ada mutawif-mutawif yang kata apa ni
1: berpengalaman
0: deh. Jadi apa ni sangat sesuai lah untuk hari ni dah kau. Channel travel ni dia ada mutawif muda-muda.
1: Muda-muda bertenaga.
0: Jadi hari ni alhamdulillah. Siapa nak kasi dulu? Ustaz Hafiz ke Amirul dulu deh?
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kata kita nak mari di Kelantan FM ni nak penuhi cita rasa kata pendengar-pendengar di Kelantan FM insya-Allah. Jadi alhamdulillah di Channel Travel Enthusiast ni kita menawarkan pakej umrah, badal haji dan juga akikah di Mekah lah. Dan kita ada juga pakej-pakej wakaf serta korban di Mekah insya-Allah. Dan untuk kata ini kita nak berkongsi berkenaan dengan umrah sikit, badal haji sikit. Jadi untuk kata berkenaan dengan umrah ni kata gapo tu dulu Ustaz Afif, maksud umrah ni sebenarnya
0: Ustaz Afif.
2: Okey baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi umrah-umrah ni sebenarnya adalah kita kata sebagai ziarah sebenarnya. Yang sebenarnya kita nak daripada umrah ni adalah kita nak melawat sendiri tempat tu lah.
0: Kita nak pergi sendiri.
2: Sana pergi Mekah. Lepas tu kita nak ziarah Nabi SAW. Di samping kita nak buat umrah tu sendirilah. Yang mana dalam hadis Nabi, Nabi mengatakan bersabda, al-umrah bainal umrah kafarah lima bainahuma. Jadi umrah kepada umrah yang lain itu adalah penghapus kepada dosa kita. Jadi tidak maksudnya niat kita ke sana tu untuk kita menghapuskan dosa. Untuk kemaafan, minta ampun dan maaf daripada Allah Subhanahu Taala.
1: Jadi di Channel Travel Enthusiast ni kita menawarkan pakej umrah lah kepada kata semua pendengar Radio Kelantan FM dengan harga bermula dengan 5590 ya Kak Angah.
0: Permulaan harganya 5590.
1: Betul, 5590 ni kata dah termasuk dengan penginapan hotel strategik yang juga selesa lah Kak Angah. Mana katanya kata bukanlah kata berjarak 2 km ke 1 km ke tidak, hanya berjarak lebih kurang 450 meter di mana 14 ke 15 minit berjalan lah Kak Ngah. Di mana sesuai untuk kata anak-anak muda nak pergi umrah. Jadi kita nak mengajak juga dan mengalu-alukan juga kata anak muda ni untuk pergi umrah dengan Cik Ana Travel. Dan juga kita ada juga package kata sesuai untuk kata keluarga, di mana package ni dah termasuk dengan speed train, dah bermalam dengan di Taif. Dan juga kata banyaklah kelebihan, dan juga package ni juga full board termasuk makan minum 3 kali sehari Mekah dan juga Madinah. Dan juga kata package yang kita bawa ke juga mutawif yang berpengalaman lah Kak Ngah. Dan tak usah rusing anda kata tak ada kata ilmu lagi, kita tak ada ilmu nak panah ilmu ke berkenaan dengan umrah. Boleh mari khusus umrah secara percuma ya di Channel
0: Travel. Khusus umrah secara percuma.
1: Jadi nak tahu detail berkenaan dengan pakej umrah, boleh terus hubungi di talian 011 1933 3427 ataupun di nombor Ustaz Afizigi
2: 014 700 5109. Sekali lagi dah, 014 700 5109. Boleh direct kepada saya sendirilah pun boleh.
1: Jadi dengan kata kita mari juga ni, kita nak bagi promosi jugalah kepada semua pendengar Radio Kelantan FM. Maksudnya nak booking ni deposit serendah berapa Ustaz Afiz?
2: Bayar 300 ya aja Kak Ngah.
0: Booking dulu.
1: Lepas tu boleh bayar secara ansur-ansur. Dan juga kita nak bagi promosi hari ni untuk package kata umrah ni dengan sebanyak 200 orang untuk package umrah sepanjang tahun.
2: Banyak tu.
0: Package maknanya kalau kita booking lepas tu
1: ada lagi diskaun kita bagi.
0: Ada lagi diskaun.
1: Jadi untuk package umrah mampu pergi, kita nak bagi net 5 ya seorang. Dan juga kita ada umrah Anisa Kak Ngah. Di mana dari wanita untuk wanita, khusus kepada mak-mak kita lah. Kata mana kurang selesa nak pergi kata bercampur. Ada juga Kak Ngah dia.
0: Betul.
1: Jadi kita menawarkan pakej umrah Anisa ni dengan jarak hotel dekat je Kak Ngah. Tapi 5990.
0: 5990.
1: Betul. Dan juga sesuailah kita bawa juga mutawifah yang berpengalaman. Bukan mutawif, mutawifah. Mutawifah. Okay, bercerita di sana, di Mekah dan juga di Madinah, insyaAllah.
0: Sebabnya kadang-kadang gitulah Ustaz Amirul, dia kadang-kadang kita ni nak pergi rasanya tak ada lagi.
1: Betul.
0: Tapi hasrat hati kita nak suruh mak kita pergi.
1: Betul.
0: Kadang-kadang kita tak berapa nak harap kau orang lain. Jadi maknanya di China Travel ni kita ada mutawif wanita lah, mutawifah lah deh. Mutawifah ya boleh membantulah mak-mak ayah kita di sana tu.
1: Betul, insyaAllah. Jadi boleh terus hubungi di talian 011-1933-3427 ataupun di nombor Ustaz Afif
2: 014-700-5109.
0: Ya deh, dua nombor talian tu ada kak untuk ada kak bertanya yang berkenaan dengan umrah bersama dengan China Travel deh. Jadi baik kita nak sambung lagi Ustaz.
2: Dan juga kita nak war-warkan juga berkenaan dengan pakej umrah kita bersama UMY Kak Ngah.
0: Pakej umrah bersama UMY pula.
2: Ustaz Mukhtar Yaakob.
0: Okey.
2: Yaakob ni kalau di Kelantan ni
1: popular sangat.
2: InsyaAllah trip ni pada 22 sehingga 30 November. 9 hari 7 malam lah. Yang mana harga dia tu bermula dengan RM7,990 sahaja. Tu termasuk speed apa? Peak season dah.
1: Musim cuti sekolah, musim sejuk lagi Kak Ngah kata. Sesuai lah sebab
0: bulan November
1: ni,
0: bulan sebelah.
1: Bulan sebelah ni. Lepas tu kelebihan dia juga Kak Ngah kata makan 3 kali sehari Mekah Madinah full board dah situ.
0: Maknanya kita pergi umrah dengan Ustaz Mukhtar lagi. Ada speed train lagi.
1: Ada speed train lagi.
0: Makan lagi.
1: Lepas tu kita bawa juga mutawif yang berpengalaman. Untuk buat kata umrah juga, untuk ziarah. Dan insyaAllah Ustaz Mukhtar pun ada kata berkongsi juga sedikit sebanyak di sana.
0: Jadi untuk package ni berapa dah?
2: 7990.
0: Itu dia. Untuk ada kakak yang berminat.
2: Lepas tu kalau mendaftar melalui siaran radio kita ni pun kita nak bagi diskaun lah.
0: Diskaun pula?
1: RM95.
2: Jadi yang berminat boleh terus direct kepada nombor saya pun boleh. 014-700-5109.
0: Jadi boleh tanya lah dekat mana ketawa dari rezeki kita boleh pergi tunaikan umrah bersama dengan Ustaz Mukhtar. Sebab Ustaz Mukhtar ni Kak Ngosa kalau di Kelantan ni kenal belakang. Dia pun kata pendek kita juga deh. Baik, kita harus sebentar. Lepas ni kita sambung semula bersama dengan Ustaz Hafiz dan juga Ustaz Amirul.
3: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan pada 1 hingga 3 September 2026. Majlis peresmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang. Bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.com/crc2026.

0: Baiklah, kakak Ngomah masih lagi bersama dengan Ustaz Amirul dan juga Ustaz Hafiz kita dari Cakna Travel. Deh, Cikgu Dah kita tu. Ha, berminat ke, guana ke? Boleh berhubung dengan nombor talian 011-1933-3427 ataupun bersama dengan Ustaz Hafiz kita di 014-700-5109. Okey, baik. Kita masih lagi bersama dengan Ustaz Afif dan juga Ustaz Amirul. Hari ini pasal package umrah. Selain daripada package umrah tu, kita ada apa lagi?
1: Kita ada badal cara. Haji lah, Kak.
0: Badal haji.
1: Di mana badal adalah badalan. Itu gantian lah. Kata kepada arwah ataupun dalam kategori uzur syari'i. Hak tak sempat nak buat haji.
0: Yeah.
1: Jadi kata menjadi satu tanggungjawab ataupun satu amanah kita ni sebagai seorang anak untuk selesaikan dulu hak wajib tu. Saya kata bayar fidyah.
0: Yeah.
1: Di samping tu buat jugalah badal haji sebelum kata kita ni nak agih. Kata harta pusaka. Jadi Cakna Travel Enthus mengambil inisiatif lah untuk kata membuka peluang dekat ruang ni kepada anak-anak untuk selesaikan badal haji. Di mana harganya kita bermula dengan halal ni ada harga promosi dengan RM2,990 je, Kak Ngah. Jadi dengan pakej badal haji di bawah Cakna Travel Enthus ni, alhamdulillah tak ada sebagai masalah ataupun isu lah lepas-lepas pun saya kata beres belakang dah. Cuma ada lagi lah mana-mana saya kata tak ada lagi nak mari ambil CJ di ofis. Jadi bila mana kita sebut CJ ni ataupun kita sebut ofis ni, Kak, ofis kita di HQ ni Wakaf Cakiah ni ya.
0: Wakaf Cakiah dekat aja.
1: Cawangnya kita ada di Pasir Tumbuh, ada di Tanah Merah Kelantan, Jetih Terengganu, Jitra Kedah, Kuala Kangsar Perak, Kuantan Pahang, Puncak Jalil, Seri Kembangan Selangor. Jadi insyaAllah untuk pendaftaran tu, kalau anda kata tak ada mari pejabat ke, boleh ya suruh kita pergi ke rumah.
0: Maknanya boleh pergi atas rumah?
1: Boleh pergi atas rumah untuk nak proses pendaftaran umrah ke badal haji ke, tak ada masalah. Jadi untuk badal haji ni deposit serendah RM300 aja. Jadi apa yang kata awal teh buka badal haji teh pada tahun depan lambat lagi ni. Jadi yang kata kita buka awal ni sebab kotak adalah terhad lah. Satunya kita boleh juga plan pembayaran secara ansuran.
0: Maknanya kalau tak boleh bayar
1: stoker boleh bayar sikit-sikit.
0: Sebab tu kita buka awal
1: betul
0: tu.
1: Betul.
0: Okay,
1: nak tahu lebih lanjut berkenaan dengan badal haji ni, boleh terus hubungi di talian 011-1933-3427. Sekali lagi 011-1933-3427. Itu adalah berkenaan dengan badal haji lah. Di mana kata kena buat daripada kata tak buat tu. Jadi saya kata mana-mana tak ada harapan untuk sembuh sebab saya kata haji ni dia setiap tahun ni saya kata ada kata perubahan yang dibuat. Saya kata update daripada muzakarah terbaru. Orang ni nak pergi haji pun saya kata agak sukar lah sebenarnya.
0: Betul.
1: Dari segi faktor umurnya, kesihatannya.
0: Jadi orang ni kalau kesihatan tak mengizinkan tak lepas ni.
1: Betul. Jadi ambil kira belakang tu. Jadi sebab itulah Cakna Travel Enthus ni saya kata nak buka peluang untuk saya kata biar nampak badal haji sebenarnya kita satu tanggungjawab sebenarnya.
0: Betul.
1: Bukannya main-main. Sebab dalam Islam yang kata kerjakanlah haji dan umrah bila mana kita ni mampu.
0: Mampu.
1: Tapi bila mana kita ada tinggal harta tu, mungkin kita tak sempat, kena buat lah.
0: Maknanya anak-anak kena cakna lah.
1: Betul.
0: Ada sebelum kita hibah-hibah kau nama kau ada. Sesat dulu bahagia mak ayah kita tu.
1: Betul. Jadi kita nak ayat jugalah berkenaan umrah sebenarnya kita buka dah.
2: Ya, betul. Jadi umrah ni pun Kak Ngah, kita pun dah buka dah pendaftaran. Trip-trip untuk tahun depan 2027 ni kita dah buka. Kita ada umrah 9 hari 7 malam. Kita ada umrah 12 hari 10 malam. Berbezalah harga
0: dia
2: dan
0: tu
2: juga apa-apa yang termasuk dalam package lah. Jadi untuk umrah 9 hari 7 malam kita ada belakang. Januari, Februari, sampailah Disember kita ada trip penerbangan lah.
1: Setiap bulan tu ada. Dan kita nak ajak juga lah mana-mana nak pergi umrah bulan puasa, Kak Angah. Andai kata bulan puasa kita ada dua kategori juga. Andai kata weki je susah nak cuti. Kita ada pakej umrah Ramadan 9 hari 7 malam. Weki je lah ni susah nak cuti. Tapi kalau nak pergi lama sikit pun tak ada masalah. Ada juga, ada belakang. Janji raya je. Kita sentiasa ada sokmo. Kata dia pun kata ada
0: sokmo.
1: Dan kita insyaAllah akan penuhilah cita rasa. Kata mak ayah kita ni nak upgrade ke apa-apa ke. Asal raya je nak gana-gana. Kita cuba bagi yang terbaik.
0: InsyaAllah.
1: Jadi nombor telefon staff yang berapa?
2: Jadi kalau yang mana-mana berminat nak daftar untuk tahun depan umrah lah kata 2027 ni, boleh terus ke talian 014-700-5109 direct saya lah tu.
0: Ustaz Afif ni
1: betul. Kalau nak dengan Ustaz Afif sendiri pun boleh, insyaAllah. Ustaz Afif yang kata baru dah balik baru ni, bulan 9 ni pergi pula, bulan 10 pergi pula.
0: Alhamdulillah,
1: boleh tengok sama
0: bawa orang yang sama besarlah pahala Ustaz ni dia akan
1: betul, insyaAllah.
0: Alhamdulillah. Jadi nombornya deh, Kak Kencana Putih dia kata ulang nombor sekali lagi. Nombor sekali lagi Kak Ngang baca. Tengok, dengar ni deh. 011-1933-3427. Betul. 011-1933-3427. Ataupun Ustaz Afif kita di 014-700-5109. Deh. 014-700-5109. Okeylah. Pengakhirannya. Akhirnya nak beri pesanan kat kepada Nek Wali.
1: Akhirnya kata lah. Sebenarnya kata, kena bermula daripada sekarang lah, bila mana kita dah terdetik, dah terniat aku nak pergi umrah. Kata mula menabung daripada lah ni. Dan kita ambil langkah untuk cari travel agency yang betul-betul berdaftar.
0: Betul-betul berdaftar.
1: Tapi berdaftar apa ada juga bermasalah kan. Jadi kena pilih betul-betul malik lah. Kalau boleh mari pejabat kita lah, kata mudah bahasa
0: kita pejabat kira. Pergi kecek kira di pejabat sendiri.
1: Dan untuk untuk kata diskaun tadi tu pun kita buat 3 hari kat Ngah. Hari ni sampai 13.9 je.
0: Hari ni sampai
1: Selasa Rabu kami.
0: Okey.
1: Sebab terlatih cuti Jumaat. Jadi kita nak away. Saya kata mari di office. Tapi kalau anda kata lah nak mari Sabtu, boleh lagi diskaun. Kita bagi sampai hari Sabtu lah sebenarnya ceritanya. Sebab office buka hari Sabtu.
0: Sabtu deh.
1: Betul.
0: Jadi adik kakak rebut peluang ada diskaun lagi ni. Boleh berhubung dengan Ustaz Ustaz Afif dan juga Ustaz Amirul lah. Seperti mana hot nombor Kak Ngoh Yat Sani lah deh. Terima kasih banyak untuk hari ni.
1: Baik, sama-sama Kak Ngah.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: bunga kembali pulang. Bangganya Mek Bunga sebagai rakyat Malaysia, sebagai warga negara Malaysia. Di mana-mana pun, walaupun di negara orang sekalipun, Mek Bunga sangat bangga kalau kita tanya mari daripada mana. Semestinya lah saya rakyat Malaysia, negara yang aman damai, negara yang mana Mek Bunga dilahirkan, dibesarkan, bertuahnya kita, yang mana bergelar warga negara Malaysia. Lama nu lagi ni orang luar tu, yang mana nak sangat-sangat jadi warga negara Malaysia. Sebabnya apa? Sebabnya kita ni negara aman damai. Negara kita ni ada macam-macam jenis bangsa dek. Ada Melayu, ada Cina, ada India, ada Iban, ada Sien. Tapi kak bersatu padu, perpaduan tu bolehlah kita tengok. Contohnya di Klaten, meme perpaduan tu kita dapat tengoklah dek. Bersatu padu, saling bekerjasama. Jiran sebelah ni jiran sebelah ni orang Cina tapi tak boleh duduk semeja, boleh makan sekali, tak ada masalah. Jadi sama-samalah kita jaga perpaduan negara kita. Tambah-tambah laginya, kita ni berada di bulan kebangsaan, kena semangat ke lagi lah patriotik dari diri setiap warga negara. Mek Bunga tak marah, Mek Bunga nak raya aja.
1: Adik kakak semua, jangan lupa bersama dengan Kak Noh.
2: Oh, takut juga kita dengarnya.
3: Dalam rancang aku.
2: Macam-macam Kak Adik hari ini, macam-macam PA perangai lah, Kak.
4: Kelantan FM. Di mana?

Medan kau, kita dah ni pukul 3, 12. Kak Angah sebenarnya bila-bila duk kita lah keluar. Tapi nampaknya Alhamdulillah dua kacik ih ni lah. Di tempat dekat kau tu Allah Alam lagu mana kat ada cacanya. Sengah-sengahnya panas, sengah-sengahnya jauh. Dekat kau cumanya kalau kita di kota baru lah. Sehari dua, seminggu dua ni dekat kau. Petai tu tak apa nak sedap mana dok. Lepas-lepas rasa tu dia reduk, mari dia tutup daun gitu tu kak. Dia apa ni? Dia hujan lah. Tapi harap-harapnya hari ni dok dia kat weh. Sebab kita harap kata tak hujan lah untuk mempermudahkan urusan sahabat-sahabat kita yang kata berbekwah. Berbekwah dok. Harap cuaca hari ni okey betul. Dah, sebabnya buka kios nego awang. Itulah Kak Ngon nak kata siya juga. Dia mahu bagi menego pakai-pakai kios kau, pakai kemoh kau dah kok. Sari dua baru ni dekat stadium kita tu. Dia jadi nyanyo dah. Tapi kita kena sobalah. Kita fikir gini lah dah kok. Kita fikir Allah nak bihak molek lagi. Allah nak bihak lebih lagi kepada kita deh. Itu dia. Untuk peringatan kita bersama lah. Daripada tu Kak Ngon nak baca-baca juga di sok khabar kok online ni. Demo-demo hok duduk halah kau Sarawak, halah kau Melaka. Tak apa nak sedap duduk juga sebabnya Cak Tete IPU law ni tahap yang membahayakan. Jadi kita kena beringat. Lima kawasan di Sarawaknya dia ada lima kawasan yang mencatatkan indeks pencemaran udara pada tahap yang berbahaya. Jadinya di Sarawak tu dia di Kuching, Semarahan, Seri Aman dan juga Sarike. Lepas tu tiga kawasan di Sarawak lagi dia punya IPU tidak sihat. Iaitu di Sibu, Mokah, Samalaju. Jadinya itulah antara kawasan-kawasan yang kata mencatatkan IPU yang tidak sihat lah. Jadi demo-demo duduk kata sambut merdeka di Kuala Lumpur baru ni pun bukan nak kata bimbe jugalah tapi Alhamdulillah lah. Sebabnya kalau Kak Angah tengok yang terkininya yang dalam berita hari ni dah kok di mana ni di Pulau Pinang, di seberang perai Pulau Pinang pun dia mencatatkan tahap IPU yang tidak sihat jugalah, iaitu 121 manakala di Sungai Petani Kedah 145. 145 di Sabahnya, di Keningau Sabah juga mencatatkan IPU yang tidak sihat lah. Jadi kita pakat beringat lah. Sebab gol ni kan dekat udara-udara ni dekat dia dia efek dia ialah kepada pernafasan. Muka kita pun biasa juga dah mengalami jerebu-jerebu ni. Jadi dia efek dia kepada pernafasan. Sebab itulah dinasihatkan supaya elakkan daripada aktiviti luar, sekolah-sekolah ya, buka sekolah ya kata dia masih lagi buka sekolah kalau IPU tidak sihat tu dia arahkan tutup, dia arahkan bercuti. Jadi kita kena pakat-pakat jagalah. Okeylah. Kita kena pakat jagalah dekat kat weh kesihatan ni. Dia tak sihat mari kat pitih banyak habis dekat kat weh. Nampak peruh, nampak pitih lalu kat Angah. Kena belanja banyak sikit lah. Tak apa, lepas ni kita akan bersama dengan Neo Medicare pula lah.

0: Merdeka, alhamdulillah kita dalam ni pukul 3.22 minit petang. Sepakat dengan hayat tadi lah kita bersama untuk rancangan Neo Medicare. Seperti biasa, jadual Neo Medicare ni akan berada di Kelantan FM punya adik akak setiap hari Selasa pukul 3.20 petang. Jadi alhamdulillah Prof, kita pun dah sapa. Assalamualaikum Prof.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Hari ni kesempatan ni kita masih lagi bersama lah Prof deh.
1: Ya, baik,
0: untuk
1: baik.
0: Kita kongsi cerita ataupun pengalaman-pengalaman Prof diri ataupun pengalaman-pengalaman demo yang telah pun berjaya pulih daripada sakit buah pinggir.
1: Deh,
0: walaupun kita kata tahap 5 dah, pergi dekat Neo Medicare tahap 5 dah. Doktor lain ke Prof, dia ngiling pala perih. Tapi pergi kat Prof tak ngiling pala. Prof akan usaha juga supaya dapat membantu demo-demo yang ada masalah buah pinggir tahap 5 ni supaya pulih lah Prof deh. Kadang-kadang kita ni mikir tahap 5, Allahu Akbar, habis ikhtiar dah Prof. Tak ada harapan dah. Sedih duk mikir koksi dah Prof deh.
1: Mikir cuci
0: dah.
1: Duk mikir siapa dia nak atas 3 kali seminggu.
0: Dialisis ni deh. Jadi lagu mana cerita Prof lah, sebagai kata orang yang sentiasa berdepan dengan demo-demo yang ada masalah buah pinggir tahap 5 ni.
1: Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kango yang telah bersama-sama lagi dengan kami di Neo Medicare ni.
0: Neo Medicare,
1: ni,
0: ya.
1: Kelantan FM. Jadi walaupun Kangoh ni bagus, walaupun orang pakat cuti dia ada lagi. Setianya dengan pendengar. Jadi dia macam ni, pasal apa jadi timbul isu macam sebab semua orang percaya macam tu, doktor ke pakar sendiri ke pakar buah pinggir sendiri ke, itu dia kata tahap 5 dah ni, ataupun kita tengok kat media sosial macam tu juga. Komen-komen berat juga dia kata ni tahap 5 ni tak lewat gapa dah. Ada komen saya dengar lah pagi tadi. Kita ni orang bukan macam cicok-cicok ni, boleh lah tubuh semula kan. Macam tu komen. Ya Allah, kata sebab berlaku macam tu salah faham macam tu, sebab dia tak biasa.
0: Betul.
1: Tak biasa tengok, buah pinggir ni boleh ke? Tak ada macam tu kan. Tahap 5 cuci lah. Tahap 5 cuci lah. Daripada misi, doktor, HA, spesialis, semua macam tu berlaku.
0: Sebab mind dia, otak dia tu dah set gitu dah.
1: Jadi saya ni dah buat dah 15 tahun. 15 tahun dah kita buat. Dah banyak pengalamannya. Mungkin dia orang tu tak pernah tengok lagi orang tahap 5 ni boleh pulih.
0: Betul.
1: Ni saya nak cerita ni. Ada seorang ni yang dia panggil. Adalah daripada mana? Daripada Rembau. Negeri Sembilan. Hari ni ada sini lagi.
0: Ya.
1: Mungkin dah habis dah nak balik lah. Daripada Rembau ni, dia orang 67 baru. Tapi
0: 67.
1: Dia punya buah pinggir pun tahap taruh lah. Tahap antara tahap 4 dengan tahap 5. Tapi selepas dia duduk sini 10 hari, kita suruh duduk 14 hari. Dia kata 10 hari pandai lah. Dia 10 hari. Jadi, so dia mari duduk, alhamdulillah dia duduk tu boleh turun. Ni orang pening, orang tak reti macam mana nak buat. Kata tinggi, boleh turun. Tanpa buat dialisis. Hot tu pelik kan. Tapi alhamdulillah boleh buat. Ada cara dia lah. Itu kata nak mari duduk sini belajar.
0: Betul.
1: Bukan kita nak panggil tak saya nak kongsi dengan orang. Ilmu ni untuk kita kongsi supaya ramai lagi orang boleh manfaat.
0: Betul.
1: Tapi kena percaya lah. Jadi ada orang tak percaya. Tak payah pergi lah. Scammer lah. Orang kata scammer. Ada juga orang kata scammer. Scammer tu. Padahalnya kita nak tolong. Dan kita tunjuk realiti apa dia. Sebelum kita start ubat tu, kita ambil darah dulu. Ambil darah.
0: Maknanya gapa-gapa sebelum rawat teh tu, syarat dia kena ambil darah dulu.
1: Dia lah. Ada bukti penurunan. Macam apa ni. Daripada pocik ni daripada Rembau tu. Dia asal dia 349 kreatinin dia. Hot normalnya 88 je.
0: Oh yo, 349.
1: Dan dia punya urianya 15.
0: 15 urea.
1: Dia nak 0.5 je urea tu.
0: Okey.
1: Jadi maksudnya kalau tengok tu, oh memang tak ada harapan lah. Dan doktor dia pun, di Negeri Sembilan ni, doktor dia pun kata dialisis je. Tak ada pilihan lain dah. Dia ni cuma dia ni jenis orang panggil, nak cari lagi lah, So dia mari, sendiri, mari sorang-sorang dia je. Semangat dia semangat mari, daripada Negeri Sembilan mari sini, duduk sini, ikut belakang program, makan kita bagi, tempat tinggal kita bagi, dia ikut semua program. Alhamdulillah boleh turun. Lah hari ni, dia punya kreatinin daripada 349 turun 203. Banyak tu penurunan tu. Sebabnya kalau dengan rawatan biasa, tak ada peluang nak turun tu. Tak ada.
0: Tak ada peluang
1: ni. Dia mana tak payah mimpi lah awak nak turun. Kalau naik ada kan. Tak payah mimpi. Sama dengan urea turun. Daripada 15, urea daripada 15 turun kepada 5.5. 5.5 normal lah. Dia nak 0.5 kan. Dah normal dah. Terus sebabnya saya kata ada cara. Jadi kita kena percayalah proses tu. Ada seorang lagi ni daripada Dungun. Omo sama dengan tu sama-sama naib 7. Tapi dia ni berat lagi. Beratnya dia pada masa di hospital 1000.
0: 1000 ke apa bro?
1: Kreatinin dia tu 1000. Kan sama kata orang biasa 8-8 kan. Dia ni 1000. Tinggi telajak lah tu. Tinggi telajak. Jadi maksudnya tak masuk akal, boleh turun. Boleh segar. Dan dia ni ada masalah gout. Sakit. Sakit kaki. Dan dia mari sini dalam keadaan dengan wheelchair tu. Kena tolak. Tak boleh nak jalan. Dengan bekok lah. Dengan sakit lah. Malai krem lah. Dengan sakit lagi. Jadi dengan 1000 tu. Semua orang lah. Doktor ke. Misi ke.
0: 1000 kreatinin ni dah kata ni.
1: Kreatinin tu 1000. Doktor kata tak ada harapan awak ni. Cuci lah cuci. Dan, tapi dia ni. Goyak ke anak-anak lah. Dia kata.
0: Terang
1: agak cari mana boleh ikhtiar lagi. Sebab dia dah nampak dah. Kalau cuci, tak ada dah kerja-kerja dia habis hilang dah. Tak boleh nampak kerja dah. Betul. Kan? Tiga kali seminggu kena beri padut cokoh, pak jel. Sekali buat. Tak sel lah macam tu kan. Jadi, alhamdulillah anak dia ni pun baguslah anak yang patuh. Anak dia ni kira bukan sembarangan jugalah. Jadi, anak dia cari-cari. Ada ni di Kota Baru. Jadi, masa tu anak dia ni duduk di China tu anak dia. Duduk di China, telefon kambar. Boleh kena ni ayah dia gini-gini duduk dalam luar dah. Doktor nak suruh cuci dah. Macam pun ada harapan ke? Saya tanyalah berapa dia, hemoglobin dia berapa, semua kan. Tanya mereka, kata boleh lagi, mari lah. So dia mari, dia mari dengan wheelchair lah. Tiga hari pertama tu duk tolok lagi, tolok gemari. Tak boleh nak jalan, sakit lagi, dengan sakit sendi lah, gout. Jadi alhamdulillah hari keempat tu boleh jalan dah. Dan hari ni pun boleh, dah boleh berjalan dia. Saya suka lah dia. Dia ayah dia pun suka dia pun. Adik-beradik memang suka sangat lah.
0: Bermaknanya gitu. Prof, kita tak boleh frah lah. Kita tak boleh kecewa
1: jangan,
0: lah.
1: Jangan kecewa.
0: Kita kena usaha ikhtiar sehari.
1: Betul. Jadi kita kena ingat. Kita ni diuji dengan penyakit ni. Siapa dia bagi penyakit?
0: Allah
1: bagi. Kesembuhan apa siapa di tangan
0: Allah
1: siapa?
0: Allah juga.
1: Jangan kita ingat penyembuhan tangan kita. Kita kata tak boleh dia ni, tak boleh. Kita ikhtiar dulu. Sepatutnya saya nak royak pada doktor-doktor lah sama ada di hospital ke, di klinik ke ataupun pakar ke. Jadi kena buka sikit minda. Minda ni kena buka sikit. Tengok. Ada orang boleh buat ni. Boleh turun ni. Kita pergi belajar lah macam mana. Sepatutnya macam tu. Ni kita duk kata macam-macam. Tak boleh macam tu. Sebab kita kena ingat bahawa pengetahuan ke ilmu ni semua daripada Allah.
0: Betul.
1: Semua daripada Allah. Allah nak tunjuk jalan. Ni boleh ni. Sepatutnya kita pergi belajar lah. Belajar betul. Macam mana. Mari jumpa hamba ke kata. Macam mana boleh turun lah. Saya nak belajar lah. Jadi apa salah macam tu?
0: Tak ada masalah dah.
1: Boleh je ajar. Maksudnya sebab apa yang saya nak ialah kita nak bagi manfaat kepada ramai orang. Setiap tahun di Malaysia ni 10,000. Kan?
0: 10,000
1: ni? 10,000 orang kes baru hubung pinggir. Jadi kalau kita tak buat apa-apa, dia akhirnya akan jadi cuci lah, dialisis lah. Kalau tak buat apa-apa. Jadi kita nak ke? Kalau misal kata, hok sakit tu, mak kita. Hok sakit tu,
0: suami
1: ayah
0: kita.
1: Ayah kita. Ha. Ataupun suami kita. Ya, ataupun mak saudara kita. Kita nak ke? Tak sih.
0: Tak sih.
1: Jadi ya, kita tak sih. Hmm. Dah tak tahu. Eh, adalah dia menikah boleh buat. Hmm. Jadi sepatutnya, dia orang tanya, eh, kalau orang suruh, dah lisi. Eh, kadang mereka ada, Medicare ni boleh buat. Hmm. Pasal apa awak tak boleh buat? Hmm. Ha, kena hanya gitu. Yeah. Nah, jadi patut. Eh, betul lah. Dan dia dekat ni Medicare ni, yang pertama sekali kita fokus kepada makanan, Kak Roh.
0: Makanan.
1: Ha, macam hari ni pun, 2-3 orang mari pun, yang pertama saya fokus pada makanan. Dia mengingat ke, alah makanan, biasalah kita patah sikit-sikit. Tak jadi patah sikit-sikit. Kena patah betul. Betul-betul. Jadi tak boleh. Jadi style hamba ni, dan kalau dah tahap 4, tahap 5, okay, tahap 4, tahap 5, tak boleh makan langsung. Daging tak boleh. Hayat tak boleh. Ikan tak boleh.
0: Yeah.
1: Ikan bilis. Udang ke ketan.
0: Tak boleh berlakon.
1: Tak boleh berlakon.
0: Dia ada makanan lain dia, Kak.
1: Makanan lain. Pagi-pagi kita tak boleh makan. Nasi belauk kau, nasi kabu kau. Tak ada dah. Makan buah saja.
0: Jadi
1: nampak macam, nampak biasa kan. Tapi itulah sebenarnya punca dia. Dan itulah sebenarnya apa yang membantu dia orang. Sebab makanan-makanan itu dia membebankan buah pinggir. Beban sangat. Tak boleh. Buah pinggir bocor dah.
0: Yeah.
1: Bocor dah. Kita tambah lagi. Tambah lagi. Macam mana nak berfungsi dengan betul kan?
0: Betul.
1: Nah, jadi itulah pertama sekali kita buat. Kebanyakan orang berpantai. Katalah dia, tak boleh nak marilah doktor. Anak tak ada nak hantar.
0: Masalah gitu pula.
1: Anak tak ada nak mari atas sebab dia kena mari setiap hari. Terah dia dulu, jaga makan tu 3 bulan je, Kak. Jaga makan 3 bulan, boleh nampak selalu penurunan.
0: Walaupun duduk di rumah.
1: Tapi kena jaga betul-betul lah.
0: Betul lah.
1: Setahun hamba ni, kuah dia pun tak boleh makan juga.
0: Oh, kuah.
1: Hari ni dia gula banyak kan. Katalah, saya tak makan daging. Boleh kau nak makan ambil kuah? Ambil kuah lah anak saudara. Kuah dia pun tak boleh juga.
0: Betul-betul disiplin. Berpatah.
1: Jadi itulah orang panggil, kalau nak ke rahsia, macam mana kita boleh bantu. Sebab tadi lah. Yang pertamanya makanan je. Ya. Makanan betul-betul jaga dan alhamdulillah dia boleh pulih. Dia rengeh.
0: Betul.
1: Pelik kan? Kita sekala kan, kita pagi-pagi je hari nasi belauk lah, nasi kabu, nasi daging kan? Ataupun nasi kapik paling kurang kan? Jadi
0: nasi kapik tu rekah dah tu, bro.
1: Jadi bila masuk tu, baru bahasa kenyal, bahasa segar kan?
0: Ya.
1: Rupanya buah pinggir tak sel lagu tu. Dia buah pinggir lagu tu dah berat dah. Berat dah bagi buah pinggir. Dia nak terima dah. Pada makan ke apa? Makan buah.
0: Makan buah.
1: Benar banyak buah ni. Sepinggir makan.
0: Sepinggir? Bukan makan sebutir dia akan beri sepinggir.
1: Orang tak biasa berasa pelik kan? Tapi bila dia makan sepinggir buah ni, sebelah pagi tu, segar. Segar sangat-sangat.
0: Boleh cuba lah.
1: Jadi
0: proper biasa sedar sebelum-sebelum ni. Bukan kalau makan buah lima, bukan buah lima sutir dah.
1: Bukan sebutir.
0: Capa belakang? Buah betik, buah
1: menama. Jambu lah.
0: Jambu lah, buah lima, buah hepa.
1: Boleh belakang. Buah belakang belakang. Boleh juga. Dia hot olehnya orang buah pinggan ni, hot biasa lah kan. Pisang dengan anggur je, pisang.
0: Pisang dengan anggur?
1: Semua jenis pisang. Pisang awak kau, pisang sebatu kau, pisang... apa dia lagi? Jelap berangai kau. Semua tak boleh berlaku.
0: Elok pisah lah.
1: Haa, pisah. Lepas tu soal anggur.
0: Okay.
1: Jadi bila jaga tu, segar.
0: Ya.
1: Pagi-pagi cari buah.
0: Ya, dah.
1: Ya.
0: Okay, baik. Kita rehat sebentar pulang dah. Lepas ni kita sambung semula pulang.

0: Okay, baik, dan aku akan masih lagi bersama dengan Prof Aziz As-Sofi. Ada demo tanya daripada mana Prof kita tu ada akak weh. Daripada Neo Medicare di Kampung Cica. Neo Medicare di Kampung Cica, Kota Baru dia akak. Kang Wis selalu nombor dia lah. Dan kokonya ada akak nak tulis dulu, nak tanda dulu. 011-10-009-999. 011-10-009-999. Boleh catat dulu. Lepas tu kalau adik kakak nak tanya Prof kita yang berkaitan dengan kesihatan kau buah pinggir kau apa-apa sajalah. Boleh calling nombor tu aja, calling lah. Baik, Prof, kita sama sikit lagi, Prof. Ya, baik. Kalau tadi Prof kata tak boleh makan daging, tak boleh makan telur, tak boleh makan ayam, tak boleh makan ikan bilis, tak boleh makan sutum, nama, okay? Yeah. Jadi, apa selain daripada makan buah lah, deh? Gabriel sebenarnya, okay. Kita boleh makan.
1: Okey, semua makanan-makanan yang boleh tu adalah protein. Protein daripada haiwan. Jadi dia tak boleh. Dia panggil biso lah. Bahasa Kelantan ni panggil biso.
0: Biso
1: sangat.
0: Untuk nama-nama yang dia buah pinggir ni.
1: Dia tak boleh. Jadi lepas nak makan ke apa? Sani pagi makan buah. Tetapi minuman awak ke apa? Itulah kita buat pelavor tu.
0: Ni mereka sediakan pelavor.
1: Pelavor ni adalah minuman berasaskan protein tumbuhan. Jadi pagi ambillah sudu, campur dengan air segelah, kocok-kocok minum. Lepas tu petai pula, sudu pula. Jadi cukup dah dengan zat dia apa semua sekali. Mungkin kita lah ni orang hijau belakang, payahlah nak pergi cari.
0: Iyalah.
1: Nak pergi cari daun ke apa.
0: Tak jumpa cari.
1: jadi nak senang. Daun pegaga ada. Semua daun-daun hok molek tu ada dalam ni. Ada 34 jenis.
0: 34 jenis tumbuh-tumbuhan.
1: Ada dalam ni, kita buat dalam bentuk debu. Masuk dalam air, bos 100 ml, kucar-kucar minum. Jadi inilah ganti dia. Dan dia ada juga prebiotik pun ada. Bagus sangat untuk usus. Terutamanya mereka-mereka yang ada masalah usus ni. Penyerapan tak bagus. Lepas tu ada semelit lagi, ada GERD lagi, ada gastrik lagi. Pedih hulu hati. Semua tu adalah biasanya punca daripada asid yang tinggi. Jadi inilah yang terbaiknya. Ambillah pelavor ni. Kalau kita tak ada masalah buah pinggir pun boleh juga.
0: Boleh aman juga. Kita kalau sihat pun boleh aman
1: boleh.
0: Juga.
1: Boleh. Ataupun kalau terlebih sihat boleh juga.
0: Terlebih sihat tu.
1: Jadi nak kuruh. Jadi amalkan ni lah. Jadi mana kalau dia tak makan golang air pun, makan ni orang nak buat, dia panggil intermittent fasting. Maksudnya dia, jadi amalkan makan pelavor. Pagi-pagi pelavor dulu. Ataupun nak puasa kan. Jadi untuk sahur tu, janganlah makan nasi sampai sepinggir. Tak jadi lah. Ambil pelavor. Jadi dia kenyal lah. Sampai petai pun tak apa. Jadi boleh digunakan untuk tu. Jadi pelavor ni nak ambil di mana? Kita ada cawangan kita di Gua Musel. Neo Medicare ni ada satu di Gua Musel. Jadi kawasan Gua Musel, kawasan Jeli. Boleh berubah sana. Dekat lah. Kita ada di Gua Musel ni, kita ada sauna. Kita ada bekel, ada ECP. Jadi serupa dengan di Kota Baru. Jadi Gua Musel, Jeli, Kuala Lipis boleh pergi ke Gua Musel. Dan pelavor ni selain daripada tempat kita, boleh beli online lagi. Kita boleh juga pergi ke farmasi-farmasi yang besar. Di Kok Lanas ada, Ajuat, di Keterih, Farmasi Keterih, Farmasi Paduka, Farmasi Panco, Farmasi Wisetik, dan di Kedah mungkin tak dengar lah kot. Di Kedah ada. Dari kebanyakan farmasi-farmasi besar ni ada pelawur. Sebab kita ni unik lah. Sebab dia boleh minum. Selalu kalau susu, susu ni berasalkan susu lembu kan.
0: Tak molek juga. Susu pun binatang juga deh. Maknanya daripada sumber binatang juga.
1: Betul. Tak molek juga untuk buah pinggir. Jadi kalau betul-betul nak jaga buah pinggir ni, gunalah pelawur. Jadi barulah dia akan segar semula lah. Walaupun tak makan kau lain.
0: Jadi boleh cuba-cuba ikhtiar adik akak deh. Kalau dia mana-mana yang rasa macam rumit nak dapatkan makanan yang sesuai untuk kita-kita yang ada masalah buah pinggir ni, boleh cuba pelavor. Deh, sekali lagi kak ngomongin nombor telefonnya 011-10-609-999. 011-100-999 New Medicare di Kampung Cica ni. Boleh tanya Prof sendiri lah yang berkaitan dengan apa-apa saja kesihatan. Ngelahnya Prof, mungkin nasihat Prof sekilas
1: untuk kemudian. Nasihat saya ni ialah bagi mereka-mereka yang ada masalah buah pinggan ni. Masalah buah pinggan ni, kita buat camp. Dia panggil camp Eladia. Camp Eladalisis.
0: Camp Eladia.
1: Jadi maksudnya orang-orang yang ada masalah buah pinggan ni, kita kumpul dua kali sebulan. Mari duduk berhimpun di Cica tu. Kita ajar lah cara nak masuk macam mana. Siapa nak masuk pun. Penyedia makanan kita ajar. Macam mana kalau nak rendam macam mana, nak bekal macam mana. Masuk sauna macam semua kita ajar. Jadi kita sedia tempat tinggal, kita sedia makan minum dia sedang rawatan. Jadi boleh hubungi nombor tadi.
0: Nombor tadi lah. 011-100-999. Nombornya 011-100-999. Prof deh.
1: Ya. Jadi itulah insyaAllah. Kita harapnya semua ni bertambah sehat. Kita tak safe.
0: InsyaAllah.
1: Pusat dialisis kau banyak. Kita tak safe macam tu.
0: Jangan awak kesian. Jangan awak bagi tumbuh, apa ni, bagi cendawan tumbuh lepas hujan.
1: Pusat dialisis. Betul. Kita nak kurang.
0: Kita nak kurang. Pusat dialisis. Boleh jumpa Prof dulu lah lagu mana deh. Boleh tanya-tanyalah apa-apa saja rawat di New Medicare. Dia buka setiap hari dia kat deh. Jadi baik Prof, terima kasih banyak Prof untuk
1: baik,
0: ini.
1: Sama-sama.
0: Kita berjumpa semula pula deh. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi.
2: Frekuensi kami sudah berada di tempat anda. Terbaru 102.

0: Tu dia ada kakak. Jadi harapnya terhiburlah berlakon untuk semua adik kakak Kak Angoh. Yang baru saja bersama dengan Kak Angoh untuk waktu inilah deh. Banyak juga ni bahagia. Apa ni mesej-mesej ni? Siapa ni? Atau mesej ni Kak Angoh pada? Panggil ike guna cicing ke? Agak bernama tu Kak Angoh tak payah. Marzuki Satan Jabi. Lepas tu nyok ni pula di KL Kepong tengah hujan lah ni Kak Angoh. Okey, seterusnya Pak Suli Kak Angoh. Letih bawa kereta gula situ sini deh. Sebabnya jauh jam lah deh. Biasalah deh. Musim-musim ni kok mana kita bawa kereta, ke bawa lori, ke bawa bas ke, kita kena sobal lah dekat kau. Dia jam, lepas tu dia capur traffic light, lepas tu dia capur pula dengan apa ni, baiki-baiki jalan, buat-buat lokal lah. Jadi kak, apa ni kita kena sabar lah deh. 2-3 hari lepas deh, aku hari Ahad kalau tak silap Kak Angoh. Hari Ahad, baru-baru ni kita pakat dengar dah dari segi pengumuman Amanat Perdana Menteri sepenuh dengan Hari Kebangsaan 2020 ni lah. Jadi kak, Kak Angoh kongsi sikit lah apa ni, hak demo-demo ataupun hak yang telah pun diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, walaupun sehari dua ni demo duk gegek-gegek di cerita pasal ni. Dah dah kere dah. Yang mananya perkhidmatan kesihatan awam yang lebih cekak. Kita apa ni, untuk mempercepatkan urusan dari segi sistem rekod kesihatan elektronik mudah. Apa lagi? Ada e-invoice, ambang pengecualian dinaikkan mengikut nilai apa ni, nilai jualan tahun ni. Lepas tu nya untuk bantuan peniaga-peniaga kecil dah. Jadi dia akan beri grant. Grantnya lebih kurang dalam 200 juta grant sejahtera madani. Grant 200 juta grant sejahtera madani untuk melengkapkan peniaga-peniaga kecil, termasuklah ibu-ibu yang menjaga, yang berniaga dari rumah ataupun penjaja dan juga peniaga-peniaga pasar malam. Jadi pinjaman peniagaan mikro untuk 2020 ni. Jadi alhamdulillah. Jadi kemudahan ni kita harapkan supaya dapat dimanfaatkan oleh kita semualah yang menerima dah, supaya kita lah, supaya Kak Angoh ni subsidi apa panggil inilah, budi subsidi pula dah, budi madani budi 95. Kalau dia mahu ada DC apa ni, kereta-kereta hak jenis helak kau nama tu pakai DC tu pun ada kelebihan juga dah, daripada macam budi 95 ni daripada 200 liter dari kita kepada 300 liter. Dan juga untuk budi diesel tu daripada 300 liter kepada 400 liter. Deh, alhamdulillah. Terima kasih banyak untuk demo-demo yang masih lagi setia bersama dengan Kak Angoh waktu ni. Nak pukul 4 dah kita deh. Allah sementara masa. Tapi tak apalah. Alhamdulillah. Sahabat-sahabat kita duduk-duduk lah kemacet, lah kejeli tu harap-harapnya beres berlaku lah.
1: Allow me to introduce myself.

0: Baik, adakah Kakak Ngoh Muslimin dan juga Muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sementara lagi tu pukul 4.18 minit betul. Akan masuknya waktu semayang fardu asar untuk hari inilah. Kak Ngoh kasih azam untuk hari ini bagi menandakan masuknya waktu semayang fardu asar untuk zon 1 negeri Kelantan. Manakala asar untuk zon 2 hari ini dah kot tepat pada pukul 4.22 minit betul.
1: Allahu

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Itulah dia Kak Azan nak Kak Ngong siap tadi tu bagi menandakan masuknya waktu semaya fadasa untuk zon 1 negeri Kelantan kita untuk hari ni dah kot deh. Lepas tu ni untuk zon 2 nya pukul 4.22 minit petang. Tak lupa juga untuk sains sahabat Kak Ngong yang berada di kawasan Besut dan juga Setia Terengganu 4.18 minit petang. Jadi sekali lagi lah Kak Ngong ucapkan selamat menunaikan salat fardu asar untuk semua dekat kaum muslimin dan juga muslimat yang berada di seluruh negeri Kelantan kita untuk hari ini. Tak lupa juga untuk sahabat-sahabat kita, sahabat-sahabat kita yang berada di luar Kelantan, juga Kak Ngong ucapkan selamat menunaikan salat fardu asar mengikut kepada tempat dekat kaum masing-masing lah. Deh. Baik, seketika kita bersama untuk ruangan Nida Ul Islam untuk petang ni bersama dengan yang berbahagia Ustaz Ghazali Ibrahim.
1: Nida Ul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan dan puan sidang pendengar yang dirahmati Rasulian, syukur lagi kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, kita boleh bincang tentang agama kita. Mudah-mudahanlah dengan perbincangan-perbincangan ringkas, Allah berikan kepada kita ilmu, Allah berikan kepada kita idea untuk kita langkah ke kebaikan, untuk kita sembang-sembang kebaikan. Kita nak kadang ialah kita nak bersembang dengan kawan-kawan ni, kita perlukan idea satu dua barulah insya-Allah bila mana kita bincang kan, so kita boleh cambah-cambahkan lagi ilmu. Nak dalam masyarakat hari ini tuan-tuan, macam-macam dah dalam keadaan perkembangan agama Islam tu sangat bagus di Malaysia ni. Memang 5 ke 10 tahun ke belakang ni masya-Allah meriah tuan-tuan kan. Kalau kita cerita pasal kuliah agama tu, kuliah subuh, kuliah duha, kuliah zuhur, kuliah asar, kuliah maghrib, kuliah isyak, oi masya-Allah tuan-tuan, ada yang buat kadang kan, kita buat dibuat maraton 2 hari sambung tak sudah-sudah. Masya-Allah tuan-tuan, ustaz yang datang pergi bagi kuliah pun tengok nampak pening kepala, tapi audien dia masya-Allah semua maintain. Tapi rupanya dalam maintain-maintain tadi tu ramai yang bela-bela lagi tuan-tuan. Itu pun masalah juga. So kita tak hendaklah bila berlaku dalam masyarakat keadaan yang macam ni tuan-tuan, pasti ada dia punya kepencangannya di mana. Jadi sebab itu dalam kita menuntut ilmu pun nak kena jaga niat, dalam yang menyampaikan ilmu pun nak kena jaga niat kan. Dan kalau jadi apa-apa dalam masyarakat kita tuan-tuan hari ini, kena tegur-menegur lah. Nampak kemungkaran tadi kena tegur kan, sama ada dia bukan ustaz pun tak jadi masalah. Tapi dia ada ilmu sedikit, oh yang apa dia buat ni salah ni, kena tegur kan. Sebab bila mana kita tidak menegur tuan-tuan, ridha bil kufri kufur. Barang siapa yang redha dengan kekufuran, sungguhnya dia kafir. Barang siapa yang redha dengan maksiat, dia lah ahli maksiat kan. Barang siapa yang melihat orang melakukan syirik tak tegur, dia pun syirik. Barang siapa yang melihat kesesatan dia tak tegur, dia pun jatuh sesat juga. Jadi sebab tu di Malaysia ni tuan-tuan, kalau kita nampak lah apa amalan-amalan yang menyimpang, yang tak betul, tegurlah tuan-tuan. Kita tegur kan? Sebab apa yang betulnya macam ini. Jangan tegur saja. Ramai orang kita kadang tegur, lepas tu dia tak beritahu jalan yang betul tu macam mana. Kita nak betulkan ni perkara-perkara yang besar lah. Perkara yang besar ni mana? Perkara pokok, perkara ketuhanan, bab tauhid, bab akidah, perkara-perkara penting, ujung-ujung ni tak payah gaduh-gaduh lah. Kunut panjang pendek ke, kunut apa tu, itu lain lah. Wirid zikir lepas doa ke contoh, itu jangan gaduh-gaduh lah. Yang besar perkara ketuhanan. Ini dia perkara bab-bab tauhid. Ramai orang kita kadang kan, macam-macam lah dia kaitkan dengan itu, dengan ini. Oh, nama macam ni tak bagus. Siapa kahwin bulan ni tak bagus, tuan-tuan kan. Siapa buat macam ni tak bagus. Itu ada tak perbahasannya dalam bab tauhid ni? Kalau ada, kita nak kena berjaga-jaga, kena beringat. Dan kalau ada, kita tegurlah kau kan. Janganlah kau mudah-mudah buat macam ni, buat macam ni, macam ni. Ilmunya tak ada macam ni pun, tapi kenapa kita jadikan macam ni? Tuan-tuan, macam-macam lah. Ini berlaku dalam masyarakat. Akhirnya, maka lahirlah masyarakat yang tadi tu tidak ada panduan. Itu macam saya sebut tadi tu, alhamdulillah hari ni orang agama banyak, ustaz ustazah masya-Allah tuan-tuan, tapi masyarakat masih bela lagi. Kenapa tuan-tuan? Sebab tadilah kita tidak ada kesungguhan untuk membawa kebaikan dan juga mencegah kemungkaran. Jadi sebab itu tak selesai kerja kita hanya sekadar amar makruf, tapi nahi mungkarnya tidak ada. Jadi marilah sama-sama kita tanam azam, belajar untuk apa? Untuk kita beramal, belajar untuk apa? Untuk kita betulkan kesalahan, supaya di dunia kita betul, di akhirat pun kita akan selamat insya-Allah. Bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam, #penyaranjakim.

0: Tak sedap kan cik? Jeliga je dengar.
1: Oh, tu yang aku duduk terpokok sini.
2: Hey, mak no. Demo ambo saya.
3: Anda sedang mendengar Radio Malaysia, Kelantan FM.
0: Jeliga je dengar.
3: Dengarlah, Kelantan FM.
4: Kelantan FM.
5: Rasa nak tengok rupa ayah ibu.
4: Kelantan FM.
6: Di mana jua?
7: Belatan darunahi.
8: Kelantan FM.

0: Sudah dekat bersama dengan Haziq Rosbi, sudah diinai-inaikan. Jadi selamat pengantin baru sekali lagi lah untuk semua adik kakak kita ataupun anak-anak kita yang baru boleh menatu, yang baru boleh tak biasa. Dok. Hak baru boleh pasangan, baru boleh suami, baru boleh isteri, baru boleh mak saudara, pak saudara. Allah suka lah ni. Biasalah tu dah. Suasananya meriah dekat kat Wilo ni. Bahagia menikah kahwin ni. Mana-mana pun ada menikah kahwin belakang. Alhamdulillah. Kita doa-doa biar jodoh berpanjangan, biar kekal bahagia siapa bila-bila. Kekuan ada kakak dah. Jadinya lah pasal ni. Dah mana-mana nak semaya asal dulu. Nak semaya asal dulu selekeh. Haa ni. Dia sesah dulu semaya asal dulu kau. Ataupun nak singgah mana-mana masjid kau surah kau. Dek kakak weh. Dia modal ada perjalanan ni. Baru siapa lah. Kelantan ni lah terutama sekalinya, ataupun sekak jam jalan balik makan gula kat ngah tak ada, ha, singgah lah deh. Surah banyak, masjid banyak tempat kita nak kot singgah dulu. Ha, kata basuh-basuh pala, basuh-basuh muka dengan air semaya sedap sikit lah, hilang lah mengatuk tu dah. Duduk atas kereta lama-lama ni adik akak letih. Dah, apatah lagi hok jenis ada budak-budak nak kena ngasuh anak kecil dalam nama hok bawa kereta pun letih otak juga dah. Hok duduk saja pun letih juga, letih mana? Mana pergi bagi gimana. Tengok kereta, letih dia kau deh. Ha, tapi tak apalah. Agak-agaknya lancar belaka perjalanan kita ini. Mami.
1: Ya, no.
0: Mami tak letih. Letih juga Mami.
1: Letih minum
0: mineral
1: essence
0: macam kau. Ah, kalau demo-demo nak hiwak hilang letih tu, Mami kata kena minum mineral essence ni.
1: Tadi daripada KL ke, mari dia jelawat ke tadi ke.
0: Oh, Mami daripada KL ke?
1: Ada orang KL lah, daripada KL.
0: Oh, ada orang KL. Okey. Maknanya siapa belakang dah ni, demo-demo di KL tu?
1: Ya.
0: Alhamdulillah, tak apalah Mi. Baik Mi, masa sikit Mi untuk kita kongsikan mengenai mineral essence di apa ni, untuk rakan-rakan pendengar kita lah selekeh lagu mana cerita. Sejak balik ke Jelawak ni, syukur baru kita ni. Ha, tu dia. Mudah dah mau nak pakai Mi tak?
1: Mudah kau ni. Besar pakai.
0: Alhamdulillah. Okey baik, selekeh Mi.
1: Okey baik, terima kasih kepada DJ bertugas kat anggota kita, lawa besarlah keluarga kita ngoh.
0: Alhamdulillah.
1: Jangan jangan lewa orang orang baru dalam keluarga.
0: Oh tu katanya.
1: Duduk molek sudahlah, jangan duduk balah-balah lah.
0: Jangan dah.
1: Kalau bahasa apa tak tegang apa kat mari-mari minum-minum essence.
0: Betul.
1: Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kepada pendengar-pendengar Radio Kelantan Belaka, pengguna-pengguna Mami Minum Essence ataupun pendengar baru dengar ke apalah Mami Minum Essence. Okey, kau lupa mari pagi lagi siapa dengan Sami, saya dah dengar lama dah Mami. Siapa-siapa Kelantan mari cari Minum Essence di SQ Jelawat. Alhamdulillah. Walaupun kita kata baru sampai, kita mudah saja cari di atas. Mari beli ke mak. Bila-bila nak balik ke mak, mari minum di atas segar. Seperti mata-mata curuh, dia kata.
0: Yeah.
1: Alhamdulillah, siapa yang minum, Mami yakin dah pasti. Jika dia jujur dengan dirinya dan Tuhan yang wajib, dia akan bercerita tentang apa yang dia rasa. Mak sebenar-benar rasa. Pada kumpul malam pagi sampai, ada itu untuk ingin tubuh ni, dia kata. Alhamdulillah. Dia boleh belakang. Mami minum esen ni sesuai untuk semua jenis penyakit.
0: Yeah.
1: Untuk semua penghidupan termasuk tumbuhan haiwan kita dan manusia.
0: Betul.
1: Boleh belakang. Kali itu tanya Kak Angah lah. Kak Angah minggu lama dengar dia.
0: Apa belah tahu lah Mi? Masuk tahu yang ke-17 dah kan ni?
1: Ke-17 dah minum. Saya tak akan mabuk dengan ubat hospital. Minum ambil ubat hospital tu minum dengan dia. Tak panjang jarak-jarak. Sebab dia bukan ubat air je. Tapi dia kaya dengan zat-zat galian. Seperti kalsium, magnesium, zinc. Kalau nak baik tu dengan urusan Tuhan. Kalau nak istiar tu, saya kita kena yakin sengoti-sengoti. Kalau nak minum tu, jangan lupalah baca Bismillah, Al-Fatihah. Kalau Allah minta dengan Allah Ta'ala.
0: Betul.
1: Kita suruh ke dia balik. Sebab Allah Ta'ala bagi kita penyakit. Dia kata setiap penyakit ada penawarnya. Dia serta dengan penawarnya sekali. Tapi kena ikhtiar. Berbagai sudut lah ikhtiar tu.
0: Betul.
1: Apa dia nak pergi, kita tak tahu. Ha, nak tahu lebih tepat. Pasal Mami minat saya, boleh telefon Mami. 019-988-6727. Mana-mana nak mari di SQ baru, ada signboard tebe tepi jalan tu. Ada yang telefon sekali. hak mana tahu dah, dia akan tahu dia mari dah. Pakat-pakat mari dah di jelawak ni. Dia duduk tunggu orang jelawaknya. Gila-gila dia pula. Kalau dia kata baru. Di masjid esok, mami akan pergi di masjid Ibrahim Pasir Putih. Pukul 10 sampai 12 esok dah. Petang kita ada di masjid, ada di jetih. Perantau-perantau kita. Mana-mana ada mak ayah lama duduk sakit, duduk goli di pembaringan. Kalau berserang-serang nak bawa mak, bawa lah. Gi minum percuma. Kalau rasa sedap, buat kira lah lagu mana. Tapi mami yakin dah pasti. Katanya saintis Dr. Lennox Paul yang buat research tentang mineral, dia kata mineral campur dengan air mendatangkan tenaga. Dia melacakkan perjalanan darah, dia bekal ke oksigen. Jika diamal setiap hari, dia akan repair balik sel-sel kita, organ kita, tisu kita. Apabila sel kita sehat, dia boleh melawan apa saja yang datang. Hoknya hok sakit tu, kita ikhtiar. Jangan putus asa. Telefon mami dah 019-988-6727. Mineral Essence. Yakin sengerti bahagia jadi. Terima kasih Kak Ngoi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oh, tu dah ada kat weh bahagia cerita tu pagi dah, tapi sia-sia hari ni tak. Tak ada dah. Dia apa ni atas kita lah, kadang-kadang orang pun boleh jadi hantu juga dah kat weh ni. Ha, jadi tak apalah, tu adalah sebagai apa ni lagu DK kita untuk petang ni lah dekak. Deh, apa pun terima kasih banyak untuk semua dekak kok Kak Ngoh yang masih lagi setia bersama dengan Kak Ngoh untuk waktu ni lah di Kelantan FM. Ramai ada mana-mana minta lagu sebenarnya. Tapi nyo tengok kepada masa tu tak ada masa lah deh. Cuma nyo gini lah dekak, kalau Kak Ngoh tak ada siang hari ni minta esok pula insyaAllah Kak Ngoh mari lagi untuk segmen nakok kita di Kelantan FM.
1: Terima kasih untuk anda yang dengarkan Kelantan FM
2: dari pagi sampai ke malam.
1: Tanpa anda, siapalah kami? Kelantan FM
2: penuhi citarasa anda.

Francis Carpenter saya dekat kat weh dari Kuter Belenggu. Kalau dekat kat masih ingat lah lagu irama ni, lagu zaman-zaman 90 hair begitulah dah. Lalu ni kita membesar dengan lagu-lagu tu lah. Sampai tu bawa Kediri dekat kat weh. Tapi tak apalah dekat kat weh. Kita lalu ni pukul 4.53 minit petang Datuk. Alhamdulillah ramai lagi yang masih bersama dengan Kak Angga petang ni. Terima kasih lah dah atas sokongan dekat kat Siti Rakiah Jaafar. Nur Hayati pun ada. Semoga dipermudahkan segala urusan hari ni. Alhamdulillah. Teh Hijau pun ada. Terima kasihlah ada semua-semua ni. 100 lebih mata yang memandang. Yang masih lagi setia untuk waktu ni. Di segmen akok kita di Kelantan FM. Cumanya Kak Ngono maklum untuk hari ni, lepas ni. Pukul 5 kita ada berita nasional dari Wisma Berita Angkasa Puri Kuala Lumpur. Dan kita akan balik sejurus selepas tu. Hari ni kita ada juga ruangnya. Beast on Air, ada juga untuk rakaman kita, ada juga seloka bersahut, siaran ulangan lah. Jadi, harapkan Kak Angohnya, semoga adik kakak terhibur dan berlaku. Dan juga Kak Angoh akan end live, di live TikTok kita untuk hari ini, tepat pada pukul 5 petang. Sementara itu kita boleh buah-buah lah lagi. Apapun, terima kasih banyak untuk semua yang tetap setia bersama dengan Kelantan FM.

0: wujudnya teknologi asasnya beri manfaat. Namun di sebalik terselit juga mudarat. Manetaknya saban hari ada saja kes penipuan serta jenayah dalam talian yang dilaporkan. Lantaran itu, jelajah kempen keselamatan dalam talian adalah salah satu ikhtiar untuk mengekang ancaman.
1: Ikut statistik daripada PDRM, kes-kes jenayah sekarang yang selalu dengar adalah case gap. Jadi sebab tu kita adakan jelajah kempen keselamatan dalam talian pergi ke seluruh negara, masuk ke sekolah untuk mendidik adik-adik kat sekolah rendah, sekolah menengah, juga masuk ke universiti supaya kita juga boleh mendidik mahasiswa-mahasiswi. Kerana antara mereka banyak yang pinjam bank account mereka. Mereka tak sedar bahawa mereka telah menjadi ataupun membantu skamer melaluilah pinjam bank account mereka. Jadi sangat penting untuk kita membuat pelbagai jenis program dan ada kumpulan sasaran yang berbeza. Jadi untuk dewasa juga perlu didik mereka bagaimana kita membezakan account yang benar dan account yang fake, video yang benar dan juga video yang dibuat melalui AI. Jadi kalau kita tak mendidik masyarakat tentang perkembangan teknologi, modus operandi scammer, sangat-sangat mudah mereka menjadi mangsa.
0: Yang berhormat, Yoni Chin, Timbalan Menteri Komunikasi.
2: Khob khun kha thi yin di rap phang Kelantan FM.
3: Thank you for listening Kelantan FM.
4: Kelantan FM.
5: Terus dengar Kelantan FM.
6: Penuhi citarasa anda.
7: Awak kat mana? Awak kat mana?
8: Paloh 88.9.

0: Operasi pembenihan awan dilaksana di tiga negeri. Maha Trade Days 14 MOU di Metrai cerminkan keyakinan pelabur. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam Utama 5 Petang. Operasi pembenihan awan OPA akan dilaksanakan di Sarawak, Kedah dan Perlis mulai Khamis hingga Sabtu ini susulan situasi jerebu yang semakin memburuk. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memaklumkan operasi itu akan diselaraskan oleh Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA bersama Jabatan Meteorologi Malaysia dan Tentera Udara Diraja Malaysia.
1: Okey, di Sarawak tahap jerebu di setengah-setengah kawasan telah mencapai paras yang bahaya. Ada yang PI-nya hingga 500. Kita akan melakukan pembenihan awan sesegera yang mungkin dan kita akan meminta MET untuk memberikan nasihat kawasan-kawasan terutamanya yang berada di tahap berbahaya ini agar luruan angin itu akan menuju ke tempat-tempat yang lokasinya sangat bahaya.
0: OPA di Sarawak melibatkan 8 lokasi termasuk Empangan Batang Ai, Bakun, Murung. Manakala di Kedah membabitkan Empangan Pedu, Muda, Aning dan Beris serta Empangan Timah Tasoh di Perlis. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid yang juga pengurusi jawatankuasa Pengurusan Bencana Negara berkata koordinasi antara agensi berkaitan sedang disegerakan bagi membantu Sarawak yang terjejas akibat jerebu rentas sempadan. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan Konvensyen Belia Desa 2026 di Shah Alam, Selangor. Sementara itu, peruntukan tambahan bagi menghadapi fenomena El Nino menjadi antara fokus Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM dalam Belanjawan 2027. Menterinya Dato' Sri Muhammad Sabu berkata peruntukan itu diperlukan bagi membantu sektor pertanian menghadapi cuaca tidak menentu yang dijangka lebih membimbangkan tahun depan.
2: Kemungkinan kita perlu memberi baja ataupun memberi alat-alat tahanan kepada pokok dan sebagainya, maka perlu belanjawan tambahan. Yang lain-lain itu adalah biasa, tapi hal menghadapi cuaca yang tidak menentu itu di antara tuntutan kita lah pada tahun depan.
0: Datuk Seri Muhammad berkata jumlah peruntukan tambahan masih dalam proses perincian dan tertakluk kepada pelarasan akhir Belanjawan 2027. Terdahulu, beliau menyaksikan majlis menandatangani sejumlah memorandum persefahaman MOU pada Maha Trade Days 2026 di Serdang, Selangor. Dalam hari itu, sebanyak RM1.49 bilion nilai pelaburan dan perdagangan direkodkan menerusi 14 pertukaran MOU pada hari pertama Maha Trade Days 2026. Pencapaian itu membuktikan keyakinan pelabur terhadap potensi sektor agro makanan negara selain menjadi sebahagian daripada sasaran RM8 bilion sepanjang Maha 2026.
2: Banyak lagi ni.
0: Antara kerjasama terbesar yang dicapai ialah pembangunan loji pemprosesan nanas di Tukau Miri, Sarawak bernilai RM1.031 bilion. Dalam perkembangan sama, Dato' Seri Muhammad memaklumkan Maha Trade Days turut menjadi platform untuk memperluas pasaran produk agro makanan tempatan ke peringkat antarabangsa.
2: Saya sebut dalam visi sebelum ini, kalau makanan ini yang banyak, kalau kita pergi ke Eropah dari Eropah Timur, banyakkannya daripada Vietnam dan Thailand. InsyaAllah kali ini dah ada barangan Malaysia, tapi kita nak ketengahkan lagi supaya lebih tinggilah pemasaran barangan buatan Malaysia, khasnya hal bersangkut dengan makanan ke negara lain. Termasuk kita akan cuba penetrate kerjasama yang lebih baik untuk Afrika.
0: Datuk Seri Muhammad Sabu, Maha Trade Days 2026 berlangsung hingga Khamis ini di MAIB Serdang dengan menghimpunkan hampir 2,000 pempamer dan 40 pembeli antarabangsa. Golongan belia luar bandar diseru menceburi bidang berkemahiran tinggi sebagai memenuhi keperluan industri yang semakin berkembang. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata kelayakan akademik sahaja tidak mencukupi, sebaliknya belia perlu menguasai kemahiran yang relevan dengan keperluan pasaran pekerjaan.
1: Saya percaya anak-anak desa boleh berada dalam apa juga sektor. Mereka boleh jadi jurutera semiconductor, pembangun pada perisian, operator drone, mereka digital, bakar tenaga hijau, jurutera automasi ataupun usahawan teknologi. Kita tidak mahu sekadar melahirkan lulusan yang mencari pekerjaan. Kita mahu melahirkan tenaga mahir yang mempunyai kompetensi sehingga industri sendiri mencari kita.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid yang juga pengerusi Majlis Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET Negara berucap pada Majlis Perasmian Konvensyen Belia Desa 2026 di Shah Alam, Selangor.
3: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: Chinese Conference CRC 2026 akan diadakan pada 1 hingga 3 September 2026. Majlis peresmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Ha, DJ Syah mari pulak lah untuk bersama-sama dengan adik kakak kita deh. Petai-petai ni kita sepas sekala lah. Bila-bila kita duduk nyenggi, bila-bila duduk minum air ko, duduk makan roti canai ko, gapo segumo. Jadi Biz On Air kembali ke udara untuk anda semualah pendengar-pendengar setia. Kita tahu bahawa sebenarnya bukan kata pendengar kita, tapi ada juga usahawan-usahawan yang turut dengar kita learningnya. Ada yang mungkin baru saja nak belajar untuk bertatih dalam nego. Ada juga yang dah ada pengalaman dalam bidang nego dan sebagainya. Jadi segmen ini ataupun rancangan ini diwujudkan untuk kita tolonglah. Tolong serba sedikit para usahawan kita, terutama sekali usahawan kecil dan juga sederhana, untuk membina kejaya masing-masing. Tak kira lah dalam bidang gapo sekalipun, ada orang nego go tu, ada orang nego go ni, ada hok baru-baru nak belajar-belajar nego. Tak kira lah bidang gapo sekalipun, yang pentingnya kena dengar Biz On Air Kelantan FM. Jadi masih lagi bersama dengan Ambo DJ Syah dan juga mami kita untuk petang ni. Mari lagi mami deh.
2: Aduh, mami tak jauh.
1: Bagus lah mami kita ni. Ada semua dengan kita petang-petang.
2: Jangan lah.
1: Okey, mami.
2: Yo.
1: Sebagai modal permulaan untuk mami nak menego, sebab kita nak menego gapo-gapo pun mami, dia kena ada modal. Kalau bersetakat modal dengan Ailio tak jadi.
2: Yo, betul.
1: Jadi lagu mana mami cari modal tu, ataupun mungkin juga ada orang invest ke untuk mami memulakan peniagaan ni, atau mungkin juga mami buat pinjaman dengan bank kau, ataupun si panel sendiri?
2: Nak cerita kan ni, kalau cerita ke banjir ni rasa kita punya konti kita ni.
1: Tak apa, sekurang-kurangnya pendengar kita boleh ambil pengalaman daripada mami sendiri.
2: Okey, mami nak cerita beginilah kita dok. Kita sebagai seorang wanita, seorang mami ni single mom lah kita panggil dok. Berdiri di atas kaki sendiri dengan tak ada suami, kita kata. Jadi modal permulaan mami ni, lillahi ta'ala lah, mami kata mami ambil amanah ikhtiar. Yeah. Amanah ikhtiar AIM lah. Amanah ikhtiar Malaysia. Bermodalkan dengan RM5,000. Okay, dengan RM5,000 ni mami ambil. Ambil lah, boleh dapat tu. Alhamdulillah, bila dapat tawaran kedai tu, mami ambil tu. Kita 1K tu, mami buat bayar deposit. Kata saya, saya nak nego ni sini ni. Saya nak buat roti canai sari buru. Oh, iya ko, roti canai sari buru poli USM ko, you tanya. Kita kata, oh poli USM tu, kena kenal lah, mengorang kenal, mengorang ada nama dah. Jadi tuai kedai ni pun yakin, yakin bila yakin tu tu. Dan saya pun bayar depo tu, saya pun bermula dari situ. Saya beli barang ke apa. Tapi actually mami pernah meniaga dah di depan Petronas Celawat masa tu. 3 bulan.
1: Di sana jugalah.
2: Di sana juga sari burung.
1: Okay.
2: Tapi nak oyaknya tak ada rezeki, mami bertahan selama 3 bulan lebih di depan Petronas Celawat tu. Sebab kita duduk tapak orang, lepas tu tempat dia tu macam nak buat projek apa. Jadi kita sayang sangat sebab parking luas. Jadi tempat tu pun kita kata daripada satu kemah, kita ada 4 kemah. Jadi sedap lah nego-nego tu. Tapi dia tak ada, kita tak ada rezeki. Tak ada rezeki tu, kita pun pindah cari-cari selama 5 bulan tu ni. Nak royak cerita ni, kaya perjuangan mami ni, nak royak ni sorry diri lah. Orang dengan poli SM lah nak royaknya. Jadi cari-cari-cari ni boleh tak nego tu cana. Jadi bila ni boleh tu, siapa masa jumpa kedai tu ditanguk. Bila jumpa kedai ditanguk tu, dia berkata kat ti, ada kedai nak sewa ni. Kata yo. Kata kata nak nego. Masa tu duit tangan tak ada. Lepas tu duit mentah tu, kita pun nak pinjam amanah. Dan boleh dah, Kubang mari kan? Boleh amanah tu, kita pun boleh nego situ. Buat modal, beli barang gapo. Boleh nak beli gapo ni, ni nak gapo ni, kita nego. Sebab kita berdasarkan ada pengalaman tu. Sebab mami ni sebenarnya pengalaman mami nego ni dalam 30 tahun dah nego.
1: Okay.
2: Dalam bidet, tak kira lah nego bidet air ko. Kalau panggil lo ni kan F&B lah, food and beverage. Yeah. Kata. Tapi dalam bidet roti canai ni, dalam kita kata baru setahun je. Tapi mula-mula nak oyak cerita, kalau kita nak nego ni, masa mula-mula nego roti canai tu, buat kuah tu tak jadi. Nak kata sedap tu tak sedap. Nak kata sedap tak sedap pa. Buat kuah roti canai tu, tapi kita improve dari masa ke semasa. Jadi lama-lama tu, alhamdulillah viral sedap. Sebab nak boleh kau bidai, tidak bidai kita tu lain.
1: Dia, setiap peniaga air ni, dia ada asam garam dia.
2: Ya,
1: ada
2: betul.
1: Masa kita suka, ada masa kita sedih, gapo semua dah. Jadi macam kalau Mami boleh cerita sikit lah, gapo yang menyebabkan Mami rasa sedih, yang mungkin boleh buat Mami down, lepas tu apa yang boleh buat Mami bangkit semula?
2: Actually, Mami ni kalau orang kata lah, jatuh bangun tu kita kata selagi tu. Jatuh bangun ni, jatuh kita bangun lagi. Jatuh bangun. Sebab kita pernah rasa macam mana dikhianati, macam mana kita jatuh, macam mana. Semua tu kita panggil uji. Bila kita reda, tak kira lah siapa buat kita, siapa ko atas kesalahan kita, nasib diri kita, ataupun mana Tuhan nak hukum kita dengan dosa-dosa kita pun kita tak tahu. Tapi semua tu capo gaul belako. Bila capo gaul kita ambil positif, inilah uji aku. Nego, jatuh. Nego, jatuh. Pah, bangun lagi. Yang menjadi kekuatan Mami sebab aku dah tak ada orang lain dah nak tanggung aku. Ya Allah, kata aku ada tu lepak kerak. Aku biar aku sehat je Allah. Aku nak biar aku sehat, biar aku boleh nego, biar aku boleh cari piti sebab aku nak minta dengan siapa. Tak ada orang boleh ubi piti kita. Sungguh DJ Shah.
1: Betul.
2: Saya sendiri pun saya kata, eh, tak ada siapa-siapa lah ni. Saya hanya ada anak saya. Pak kita ada anak pun, sampai bila kita nak minta dengan anak. Anak pun dia ada kehidupan dia sendiri, walaupun anak kita dah besar panjang apa semua. Jadi saya fikir, sebab kalau kira bisnes ni, nego ni, darah-darah saya daripada zaman yang kecil lagi kita kata.
1: Minaknya.
2: Minak nego daripada saya zaman sekolah, jual coklat, jual nasi. Daripada umur 14 tu, saya duduk kucai tu. Saya 30 tahun, saya pengalaman ni. Saya, belum ni kan saya bangkit dah dengan tahun 2020 ni. Saya bangkit awal tahun tu. Saya tahu dah, nak melakuk sini, jangan. Salah ni. Jadi, kita dah tahu dah benda ni tak boleh buat ni. Jadi, rugi ni, buat gini. Amal goni ni tak boleh nego ni, rugi. Jadi kita boleh tahu benda tu menguntungkan atau merugikan kita. So kita letak jujur dan amanah je. Jangan kena je situ. InsyaAllah kita akan senil lah dengan jamin lo ni. Nak kaya tu tak boleh doh dengan jamin lo ni.
1: Tapi kuih-kuihnya ada lah.
2: Ada. Beli dalam TikTok pun tak apa dah gitu je. Jamin lo ni, kalau nak kaya, nak ipung bareng mah besar-besar pemula tu tak boleh dah jamin lo ni. Tak apa besar-besar dan udeh wak manis-manis tu boleh lah. Boleh sangat.
1: Ada. Ada. Sikit-sikit lah
2: boleh, juga. Sampai sikit-sikit, lama-lama jadi bukit.
1: Betul.
2: Jadi usaha je. Kalau awak tak usaha, awak duduk air mengatur duduk selebih. Apalah nasib aku, lagu malalah nasib aku. Tak guna juga jamelan. Kita kena usaha, kena berani gagal. Berani jatuh. Macam saya ni berkali-kali DJ jatuh. Jatuh, saya bangun jatuh sampai ke tahap, ya Allah ya Tuhanku, biarlah aku kuat. Kekuatan aku nak Allah bagi ni, biar aku kuat. Aku sampai tak hira dah siapa-siapa nak katok kita. Kau nak gapa janji kita, nego kita usaha untuk diri kita. Kita boleh apa kita nak tu. Syukur Alhamdulillah. Lagu tu je semangat kita ni.
1: Amin. Semoga dipermudahkanlah segala urusan Mami kita ni deh. Okey, baik. Terima kasih untuk anda yang masih lagi bersama. Terima kasih juga Mami. Mari untuk hari yang kepak kita hari ni. Esok mari pula deh. Jangan detal lah. Okey, teruskan bersama dengan kami di Beast on Air, Kelate FM.

0: kacang berkualiti dan menyelerakan. Pilihan muktamad untuk beras berkhasiat.
1: Baiklah, kita nak ni pukul 5.21 minit petang waktu ni tak ada kat weh. Kak Ngah pun nak kau-kau berasuh diri dulu untuk hari ni. Jangan lupa temu janji kita esok ada lagi lah ni. Bersama dengan Kak Ngah untuk segmen nakut kita di Kelantan FM. Jadi seperti biasa, Kak Ngah sudahi dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan bye-bye.

0: lah ke?
1: Oh, ingat aku nak nyanyi kush-kush tahir saat
0: ni. Oh, lamai apa sini? Enggak jasin ni ke mana?
1: Bukan. Mari cari kepuk gotan.
0: Kepuk gotan? Oh. Jadi, so kata baru ni nanggu pak sini cari kepuk gotan?
1: Ya, bunyi kabar sini ramai jual-jual juga, okey?
0: Oh.
1: Ada event hari ni sini.
0: Ya, muluk ya kepuk gotan tak? Tapi betul-betul bedoh nampak tu. Oh, habis karo nanggu ke?
1: Oh, patut pak su ni agak apa sini?
0: Pak su cari saya.
1: Cari saya?
0: Oh, saya pak su katanya, hau nak mari patu apa pak ramai-ramai. Mana pun asyik pening juga.
1: Jadi ramai-ramai saya main cari sini.
0: Oh, dia berkata mari sini. Asyik mari sini.
1: Oh, tapi nampak ada dewe depan tu kita masuk.
0: Oh, mari kita terus masuk. Dewe ke dia main bawa saya pok tak roh ke apa di sini ni.
1: Oh, badminton dia rasa.
0: Ramai.
1: Nampak orang main keren tu. Orang tak main keren.
0: Biarnya main dia masuk dalam ni kita nak patuh ni.
1: Oh, nak patuh.
0: Pok tu kalau kita tak ada, pok dia tak gerak.
1: Oh, jalah. Baik, nak patuh pun naik dulu lah.
0: Ha, no. Masa! Masa, aku mari
2: ya,
0: Masa!
2: Gabriyo, Gabriyo, Gabriyo. Allah lah, sorgo. Apa pelaka?
0: Oh, dah luah dewe ni.
1: Sorgo dia saja dah ni.
0: Dia duduk main kelewat apa? Kata nak patuh. Kata nak patuh duduk main kelewat apa?
2: Dah lah, bagus dia ready dah duduk patuh ni.
0: Dia esok ke, musuh ke, mana?
1: Mana-mana lagi?
0: Panah.
2: Ayi, ada saat ni bunyi kata.
3: Mana ayi? Sabarlah, DJ Ki. Dia tengok main kelewat ni. Kenapa dia tangan ni tengok jetik?
0: Mana dia? Mana dia? Mana dia?
1: Bunyi suara macam DJ tu.
0: DJ dia dua tu ceria pagi kepis macam pak keluar.
1: Oh ya.
0: Ayi tu tak tahu mana kalau pak makan
1: ada lagi ke?
2: Ada belakang tu.
0: Ada. Mana ayi nak mana nampak pelan-pelan?
2: Ambo kalau mari pak ni mai duk mai kat kawah belakang tu lah.
0: Tak
2: ada pasal mari tak makan. Makan dah kau belakang ni.
0: Tak makan lagi.
2: Oh aloh. Mari lewat siapa suruh tak makan. Orang kenyir.
0: Macam cakap nak makan.
2: Dia duduk di makan belakang tu.
0: Ayi ni dari kalau makan dengan kawah tak apa dah. Dia tak nyamuk kosi.
1: Tak nyamuk kosi dah.
0: Cuma kata nak patuh. Cuma kata nak patuh ni lah. Jadi pok sungai hilang ni mari dah. Kata ke nak patuh tiga ni baik patuh di jabak.
2: Oh, pematuh di sini.
0: Nak beratuh masa apa ni?
2: Ambo nampak dah. Ambo nampak kak ambo dua orang pakai baju pink. Kak kita
1: je. Cuma ikut ni.
0: Kamu, mari sini.
1: Bapa tu.
0: Mari mana jangok. Pos tu tak boleh lah. Tak boleh pakai pink ni, kenali.
1: Dari jauh-jauh, dari Kota Lama.
0: Kota Lama?
1: Kota Lama, kita Kota Baru.
0: Kota Baru. Hok tengok ni. Gimana kak nampak malu ni? Alah, lemuh lah pos juga.
1: Senyum ya?
4: Kita duduk Newcastle.
0: Gak apa?
4: Kita duduk di Newcastle.
0: Newcastle.
1: Oh,
0: tengok hidup.
1: Newcastle tahu tak?
0: Tengok hidup pun pada dah. Newcastle.
1: Pak Su tak ada kerja lain. Cakap itu hidung orang.
0: Tak buka. Dia susu lah kalau kecek orang putih pun.
1: Oh, jalan.
0: Tengok tu air pun ipi.
1: Speaking
4: lah
0: sikit. Adalah. Hotel tu habis tu baju merah tu. Mana?
1: Apa ujung tu?
5: Ujung kau nampak kau abel duduk bucu ni.
0: Abel lah, kau duduk bucu kau kenal semacam.
1: Pandai duduk bucu tu.
5: Ambo kata lama pun ambo duduk di bunuh umbrella.
0: Bunuh umbrella apa?
5: Bunuh payu.
0: Bunuh payu? Oh, bunuh payu.
1: Bunuh payu.
0: Bunuh umbrella.
5: Dekat lah dengan orang kecil.
0: Ya dah ni, pok orang putih belakang.
1: Putih belakang ni.
0: Penipakit
1: tu. Patung kau putih je.
0: Tapi tak apalah, kita nak dengar. Nak tahu setara mana. Patung punya orang putih kau punya Kelate.
1: Kita tak tahu setara mana.
0: Jadi Alik ni beres dah eh? Alik ni ready belakang eh?
5: Tadi lagi.
0: Alik Kelate FM beres?
5: Beres dah duduk belakang dah ni.
1: Ready belakang dah.
0: Cumanya ready tak ready nak suruh kena nama dah. Apa nama dia?
1: Kena nama dulu, tak tahu nama.
5: Ambo Isye.
0: Isye. Bukan Zamaru Isye ni?
1: Bukan.
0: Hak tengah ni? Alah, lah comel dia.
1: Alah.
5: Lepas tu duduk tengah.
0: Yalah.
4: Nampak
0: seorang.
4: Kak nama Rosita.
0: Rosita Cik Wan.
4: Bila kata bukan Rosita Cik Wan.
1: Oh, okay.
4: Tu bulu mata lebak kita tak ada bulu mata.
0: Tepek lah. Ha ni ni mana ni?
1: Sebelah tu.
0: Ha ni, hitam manis ni.
1: Kitanya nama Siti Sarah.
0: Siti Sarah.
1: Si artis saja. Kau kan nak
0: ini? Tak tahu.
1: Juga kan nak ajak karaoke tu kan?
0: Karaoke. Tak apa lah, asal tak berakuk. Posu beres, posu boleh berlepas, asal tak berakuk. Waktu. Ni alik DJ ni tahu dah soho tapi hok molek kak royak nama ikut adat. Lagu mana eh?
2: Okey, ikut adat kita mari tempat orang maka kita perkenalkan diri kita sore-sore
1: ya,
2: dah.
1: Betul.
2: Duduk ngai atas titi. Boleh lah ikan sepak ngai ikan keli.
0: Yalah.
2: Ambo orang panggil air masa berkonti. Bertugasnya segmen alik pagi dengan segmen cekok. Hok ngelah sekali.
0: DJ air ni.
1: DJ. DJ rupanya.
3: DJ ni.
1: Cuma dia dengar suara, tak tengok tuwer.
0: Ha, tenilah tuwer dia nya.
2: Hot tu rusinya dengar suara jatuh hati, tengok tuwer jatuh sakit. Ha,
0: cuma dengar kau patuh sat ni duduk atas titi tu, bos tu tak percaya mano. Ha, cuma kalau duduk atas titi padahlah kalau boleh ke sepak apa.
2: Titi konkrit.
0: Ha, moga lu hari dulu pada pendidikan. Ha. Jadi hot tengah lagu mana hot tengah?
3: Hot tengah ni kalau habis hari tadi dia kiuk-kiuk kan. Ha. Hot tengah ni dia comel lah.
0: Comel.
3: Ha, tak apa dia
0: perasaannya. Perasaannya.
3: Itulah.
0: Oh, lagu mana?
3: Namanya kalau di konti DJ Liz.
0: DJ Liz.
3: Siarannya pagi jugalah. Pak Ano kita duduk tepi ni.
0: Oh, Pak Ano.
3: Itu tak lebih-lebih sangat.
0: Terkawal mana tengok Pak Ano tu.
3: Tak terkawal mana deh. Tak terkawal deh. Saya hok kena kawal dia.
0: Yalah. Dah
3: dengar semua. Jadi kalau dengar pagi-pagi tu, untuk siapa pagi, pukul 9 sampai pukul 10 pagi adalah suara ni. Okey. Jadi ni nak patuh lah getek. Okey, kita baca lah sikit deh. Manis tutur lembut bicara. Suaranya lunak, merdu di udara. Tuan puteri yang penuh karisma. DJ Liz nama diberi, penghibur kita semua.
0: Tu dia. Yalah. Pak Su bangun awak ke dia? Kakabar senyak radio. Mana Syah kanyak ni?
2: Terkejut, tiba-tiba kamera ada sebelah.
0: Jarak juga.
3: Ya artis lain sikit.
0: Ya bagi Syahu, kamera urus macam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa khabar semua?
1: Baik.
2: Oleh selunya.
0: Dia kenyai perut, kenyai nasi masak weh.
2: Tak apalah, tak apalah. Okey, kalau air patung, Liz patung, apa pun nak patung juga deh. Langit cerah cahaya berseri, karnival madani sungguh berseri. Assalamualaikum pembuka bicara pagi ni. Saya Syah, setia menghibur semua yang ada kat sini.
0: Tu dia. Saya weh molek ayat dia deh.
2: Ayat dia memang pesan gitu.
0: Ya. Tapi kena dok.
1: Kerako.
2: Dok lagi.
1: Napok kore
0: sikit. Melah, mu tak suruh tanyalah Mak Syah ni. Allah, tengok pelapa tahu dah makan ke tak makan serupa.
3: Mantap kena tanya.
2: Soalan salah tu.
0: Soalan tak kena.
2: Kena tanya lagu ni bila. Habis Syah ngorak dah ko.
0: Tu baru betul. Baik. Kita ni badi peratuk dah ni saling kenal mengenali dah ni. Alik Cik Isyel lagu mana beres ke? Beres eh. Jadi Alik Posu pun nak patuh retek dah. Bahagian pokok panggung ni. Tu dia. Dengarlah dah.
1: Okey.
0: Kita palu dua dulu. Bawa kereta kenalah cermak. Nampak ke polis tak cakap lari.
1: Ada.
0: Tapi hak nyata tu dah. Dekat di hati cekak berkhidmat. Tema pilihan menarik sekali.
1: Kemah tu tajuk tema hari ni.
0: Lagu mana tu lah?
1: Kat Posu patung. Ilah nak patung juga.
0: Ya.
1: Naik motor kita tepuh lembu.
0: Apa
1: tepuh lembu?
0: Pun mutu bola.
1: Tepung pecuk duk ikut rapat. Komuniti Madani dan Kelantan FM bertemu. Pasti banyak pengisian bermanfaat. Dari hari ini kita pegu pemantau-pemantau kita daripada Kelantan FM dan juga komuniti Kota Lama dah.
0: Komuniti Madani. Wih sedah lagi. Sedak dengan lapar tu ni. Sopo syair.
1: Yalah dah ilah. Kecek saja sedak dah.
0: Yalah. Bagi ni kalau akak bakul kau. Yalah.
1: Bosu. Dah letak tekok bunyi tu. Di jari penuh cicing suasa. Kabarnya ilah. Dik teleka. Tak payah kita duk buai masa. Ayuh mulakan gelanggang selokong.
0: Jadi tak nak mula dah.
1: Nak mula dah.
0: Dah hilang reta sajalah muka. Hati tak tenang, wajah keruk. Pakat bersedia reka belaka. Kita mulakan selokong bersahu. Okey, kita nak minta wakil komuniti Madani. Awi patutlah bagi panah enji.
1: Starting.
0: Apa dia?
1: Okey, kita start dulu deh.
0: Tu.
1: Orang jatuh beli berat. Jangan takut, kok retina. Manggonyo dapat berkongsi pentas.
0: Ya.
1: Bersama DJ Dale Seloka.
0: Ya. Tu
1: orang jatuh beli berat ni.
0: Jangan takut kok retina. Ya tak takut kok retina kalau orang jatuh beli berat ni. Dia habis pitis.
1: Masuk kita juga.
0: Tak apa. Wakil Kelantan FM siapa dia ni? Nak body one two show ke lagu mana?
2: Pakat tengok kau ni belakang hamba lah nyo.
0: Lagu tu lah sama pun.
1: Eh pun dah pilih waktu juga.
2: Jadi rasa-rasanya.
0: Menurut gimana ye? Nak suruh jawab wakil komoditi Madani ni.
2: Salah tengok.
0: Suruh gerai tanah apa?
2: Okay. Bidi marah jangan panik. Buat lolok sakit. Tak boleh miau. Kita ibarat adik-beradik. Tuh bersama berganding.
0: Ya. Puan no suara ayi kuat berik ni. Soal perut kau. Kenyai makan gula kawah kau kan? Padahal pun ralik. Baiklah. Lagu mana lah weh?
1: Itulah tertarik sana ni. Wak lolok sakit tak boleh nyawa. Besok kau gitu
0: tu. Ya lelaki je pun. agak-agak agak dok lagu
2: tu. Oh, kalau tak saya konti buat gitu lah.
1: Oh, mandang.
0: Pada kerek kena ganti pun. Baik.
1: Okey, seterusnya.
0: Ralik. Baru bukuk.
1: Oh, tak
0: ada lalu dah sedap. Jadi kita nak wagi alah kau kelas TFN lah orang pertama.
6: Wagi alah kau ni.
0: Wagi alah kau ni.
6: Kau kau ni ni nak halah kau ni.
0: Nak gi alah kau ni.
6: Ah, nak gi dengan jumpa dengan Rosita. Cikta kita lah.
0: Ah, cikta. Pandai dia. Ah. Oh, tak apa. Kita wui kau sah. Lekas sah. Mula.
6: Jangan marah dah.
0: Tak marah dua.
1: Cepat dia.
6: Cikta beres cikta.
1: Cikta senyum dah.
6: Kecik dengar sikit cerita tu orang dengar.
0: Pola kau nak rumah.
6: Dengar cerita dah patung kita dah.
1: Okay.
6: Hongga tadi leloh yaknya nak wayak kata aktif bersuka. Hebat program Madani Rakyat. Tahukah buat apa? Ianya diadoke.
1: DJ Syah tanya.
0: Jawab cerita.
6: Nak
4: jawab. Lari saja tak nampak hebat. Lompat pagar baru
6: bersuka.
4: Untuk heboh segala maklumat juga inisiatif dan dasar kerja
0: tu dia.
6: Siapa tu?
1: Kenalah dengan tema hari ni.
0: Mananya inisiatif dia ni bukan sekadar orang panggil sekadar inisiatif lah. Tapi dasar kerja tu kita nak jelah kau adik kakuk rakyat. Dan ni. Tu dia cuma lompat pagar tu mikir dua sikit.
1: Oh, mananya kena lompat pagar baru nampak suke.
0: Alik cerita, lah berapa kilo lah kat pagar. Buat tinggi mana lompat pagar kalau ikut kira hari ni.
4: Jangan
1: pandai sebelah mata, Pak Su.
0: Iyalah. Masalah tak pandai ya, tapi dia tanya.
1: Cikta saat ni sebelum
0: pandai lagi. Pandai kita badi lapak meja. Pandai. Tu dia. Baik, kita wih alih alah kau cikta pula. Cucuk kau di jesah lagu mana.
4: Dengar dia.
6: Ya, cikta.
0: Kalau curuh cikta. Oh! Geram aku.
4: Ajok pergi sungai nak lepas buka. Bukanya sekat, tak boleh nak tarik. Buat kempen internet selamat, adakah saudara-saudari rasa menarik?
0: Gana cah? Jawab cah?
6: Tanya tu.
0: Dia tanya
6: tak apa kita jawab.
0: Selamat gedok sahwi.
6: Dengar cik ta deh. Muka ike kiju penak. Beli jah pasar, pah balik. Wak hari ajar guna internet ni dengan selamat. Jenayah cyber dapat dikurangi.
0: Betul. Tu dia. Mananya kalau kita mari sini ada juga kepi-kepi internet. Tidak sekadar sesen telefon lah. Lah biasa kena lipat. Kau jenayah cyber ni lah. Tak biasa kena lipat. Kena beli kau Habib Biti tak biasa.
1: Biasa. Udah juruh yang lain.
6: Dia.
0: Kau ni jenayah cyber ni tak kena juruh baik.
6: Dia bukan istilah kena lipat. Kalau kena lipat ni lain. Kena scam.
0: Kena skin.
1: Maknanya sini dia ajar lagu mana. Pendedahan tentang internet selamat. Maknanya bukan mari saja.
0: Mananya kak kalau kena skin kak. Jawab dia ngujur dia dengan suruh lah.
6: Tapi kita kena tahu sokmo lah. Sebabnya kadang-kadang dalam kelekok kita ni kena juga. Dia bukan kata kita orang biasa. Golongan profesional pun kena.
0: Betul. Betul Syah. Situ belagang dengan Syah ni. Baiklah Syah. Kita nak pergi alah ke kelas TFA pulak. Siapa dia nak pukul?
1: Siapa dia pulak pemuda?
0: Siapa dia nak jual? Bunyi lah eh.
1: Kita nak jual.
0: Jual.
1: Sebab memang beri himna jual-jual ni.
0: Lih pun tak ketok lih.
1: Apa dia?
0: Tak ketok.
1: Bakal.
0: Yalah.
1: Jadinya kita nak ke Cik Isil lah deh. Muka Cik Isil sore je aku umbes situ ni.
0: Dan nak warna. Nak warna cuba yang jelas.
1: Nak berpala patung dengan Cik Isil.
0: Kecik biar jelas.
1: Jelas ni Pak Su jelas.
0: Dengar.
1: Busing kita kalau Pak Su tak
0: dengar.
2: Jaludah lah aku umbes soal je. Di sana pun aku umbes.
0: Semangat Cik Isil. Banyak benda-benda kering dah tu.
1: Bunyi dah.
2: Umbes soal pun ngasal.
1: Sabar dia Pak Su.
0: Bangat-bangat li.
1: Dengar ni.
0: Jangan
1: dicayo tak azimak. Nanti goso akan fikire. Dale keping internet selama. Golongan mano ni Cik Isel jadi sasare?
0: Jawab Cik Isel, jawab.
1: Itu penting tu.
2: Kamu jawab dah.
1: Sila.
2: Dale Isle kurafat. Baru hidup aman dah.
0: Iya.
2: Pelajar sekolah rendah dan menengah. Juga semua lapisan masyarakat.
1: Maknanya golongan-golongan ni lah kena kata kena selamat ke.
0: Ya. Dia dari muda sampai tua. Dari bak sengih kau, bak lipat jenayah sebo ni dia makan belakang. Asal boleh buat petis.
1: Maknanya kali Pak Su pun berisiko untuk dilipat juga.
0: Tapi kadang-kadang tak ada dia lipat Pak Su belik dia dulu.
1: Gitu pun.
0: Alhamdulillah lah sakat hari ni waktu hebui. Jadi Cik Isel lah ke mana tu pakai senyap gitu ke mana?
2: Aduh, abang kena jual balik.
0: Ni baru
1: yolo.
2: Baru nampak jatuh.
0: Memang. tu dia. Ha. Oh, lungguh DJ Shah hari ni. Ha, leke DJ Shah leke.
5: Ha, DJ Lina. Kecolek buah winning. Ha. Sambil bersila di atas papel. Apa maksud kita Madani? Ha. Boleh kamu cuba terangkan?
0: Ha. Oh, ya leh, ya mu jangan malu nama jabatan.
1: Apa maksud Madani?
0: Jawab. Jangan
3: malu. Hari kita sebut pasal Madani.
1: Ya, dah.
3: Dalam radio.
0: Lagu mana? Lagu mana? Jelah-jelah. Ha.
3: Bubuh belacar, dia juga cili. Barulah colek, pedah membara.
0: Wow. Ha.
3: Kita Madani, tonggak harmoni. Negara maju, rakyat jahat. Itu jawapan dia.
0: Lagu mana Cik Isai lulus kau jawapan dia?
5: Lulus.
0: Oh, Cik Isai lulus macam kalau dengan dia jelih kau. Kalau dengan bosu kau mikir dua sama, kau mana lari?
3: Jolah tak ada apa-apa lulus dah.
0: Hei, gerai sungguh. Oh, jadi tak lain dah tak bukan dah lah. Kita ni alah kau kena TFN ni, yi lah.
2: Alah.
0: Yi kena tepuh Siti Sarah ni.
2: Ayolah.
0: Lagu mana tu?
2: Nanti dulu tepuh. Bukan sebagai tepuh. Ha. Putus cinta lukanya paruh.
0: Jiwa sokmo.
3: Jiwa sokmo ni.
2: Ambo rasa nak wik kau Siti Sarah.
1: Saat ni jiwa paruh. Siti Sarah lah jadi.
2: Siti Sarah jadi.
1: Siti Sarah.
3: Tak apa. Kita sambut.
0: Sambut.
1: Sarah ready dah tu?
2: Nanti dulu tak wik lagi.
0: Ada lagi? Lagi.
2: Okey. Ambo jual dah. Kaki berdarah digigit pacak. Galak bermain di dalam hutan. Banyak program bertemu rakyat. Apa komuniti Madani mahu sasak ya?
0: Jawab.
1: Apa tujuan? Eh,
3: boleh, jangan bimbang.
0: Kita jawab. Bagaimana?
3: Di dalam rimba haruslah cermat. Dagalah kata jangan meraban. Kami bergerak membantu rakyat. Seba maklumat rasmi kerajaan.
0: Itu dia.
3: Itu kena sampaikan lah kepada rakyat ni. Ke kapung-kapung, ke apa bawa ke peher.
1: Banyak kena gerak dah.
0: Jadi,
3: tak tahu.
0: Alik komoditi Madani, bos nak tanya dak. Cara dia menyapa kau rakyat dia menyapa lagu mana?
3: Contohlah macam lo ni ke kalau kerja air tu dia ada STR. Kita tanya, Mokcik ada dak STR? Kapo STR?
0: Wastalah sekala gak.
3: Kita akan goyak lah. Terkini. Macam Sarah. Mokcik dia pun kata, gapo Sarah? Dia kata, kena bawa IC tu tunjuk. Kadang Mokcik tak tahu.
0: Iyalah. Baguslah.
1: Rasanya tak nanti Mokcik Foksu tak tahu.
0: Foksu tahu. Moga habis. Habis dah Foksunya.
1: Habis
0: dah. Kau tidak tak tahu, tak habis. Masuk hari ni, habis lalu hari ni. Bak-bak tu ke? Habis. Tapi baguslah. Kalau kita peratuk dengan Kelantan FM, Haji. Dok, kita bahagiannya pakuk radio. Dia nyapa kok mulut ke mulut. Bagus.
1: Mana yang bergerak direct ke
0: mulut. Mananya ada fungsi masing-masing lah.
3: Betul. Mungkin DJ Ramadhan.
0: Ya lah.
3: Jadi DJ.
0: Boleh kalau nak jadi gati lah tapi tak bayar.
2: Kalau alik kita pukul rata. Alik dia pergi rumah ke rumah bercerita.
0: Iya.
2: Dia mesti tu duduk. Bergabung dua jadi cerita.
0: Iya. Jadi boleh pergi rumah ya. Aku cucuk ibu bakso lagi.
3: Okey, kita pergi pula. Tua-tua berambut jarang.
0: Wow.
3: Dih tua tu memang rambut jarang lah.
1: Dah ledah.
3: Siapa di seker berbini empat.
2: Bini pak tu, bini pak.
3: Siapa skor? Bini pak. Semua kau DJ turun ke Padang. Jumpa peminat, apa manfaat?
0: Jelah ye, beri melanggok. Patutlahnya DJ Syah ni.
2: Dia tanya kita deh.
0: Jawab ai.
2: Kira lah rambut jari tak jari bini pak rupanya hak tu dia tanya.
0: Iyalah.
2: Pandai kak kita.
0: Cekik molek patu.
2: Okeylah. Dah dia kenal lah kita tambah kenal lagu ni. Tak cukup sore dia tambah dua.
0: Ada melodi dah.

0: Alah, ngatuk eh.
1: Kayu modlis.
2: Dia ngulik anak. Saya suruh anak dia tidur kerik ni.
0: Dia kata tidur anak dia tidur dulu ni.
2: Nah, dia dua waktu lah. Dua waktu.
1: Tak habis lagi?
0: Tak habis lagi.
2: Lagi aku.
3: Kajang Pak Malau, kajang merempat.
2: Perlu pelara aku.
3: Kajang hamba, di mana sate kajang?
2: Ya. Habis dah. Hacur lah muni haji. Okey. Jadi maknanya? Lah sebagaimana Siti Sarah tanya saat ni, dok, alik DJ ni selainnya apa kok radio? Kalau topik program ni, mana jawab dia kat kita ni ke hoi kak? Di mana ni lah?
0: Jadi apa saya kedua ni?
2: Alik kedua? Senang mula dengan siapa ni? Kelas FA ke? Komuniti Madani?
0: Komuniti lah, Komuniti Madani dulu.
1: Komuniti lah.
0: Alik kita, alik ilah.
2: Siapa dia nak mula ni? Siapa dia nak mula ni? Alik Komuniti Madani?
1: Ambo dulu tak apa.
2: Heru.
0: Heru.
2: Peluh-peluh Heru.
1: Ini orang puedah, orang jatuh dah pula.
2: Ya Allah. Kena akik orang kita.
0: Sepat hati ayat tu.
2: Lekir cik Isyah.
1: Kau nak tuju siapa ni?
0: Pilih tuju siapa.
2: Dia agak tangan tapi tak kerti nak tuju pula dah. Tengok molek cik Isyah, tengok molek. Bola cakap bongonya. Terapa atuk jatuh sama jatuh.
0: Nampak boleh kebongon tadi lagi.
2: Kita tengok siapa nele. Siapa dia? Tu, ni. Ni, pakai ni. Petani pula dah. Nama apa dah?
0: Petani?
2: Apa jual ikan ni?
4: Dia jual. Kenapa saya?
1: Nak jual demo aja.
4: Saya nak jual kita saya.
1: Nak jual.
4: Berapa ya?
1: Kena jawab patung dulu.
4: Apa?
2: Nego ikat kau
4: jual saya. Kita jual res.
1: Kita jual eh. Jangan diikut perangai hok baram. Nanti dibenci, dianggap jahat.
2: Allah.
1: Dalam dunia di radio hiburan, lagu mana dekat di hati peminat?
2: Jawab sah.
4: Dia kalau hok jenis panah bagai gini enggak tak ada orang lain poksu dia.
2: Apa ke poksu?
0: Jenis ada sah ni.
4: Barang ke? Okay?
2: Barang poksu ya.
4: Barang.
2: Bukan mung barang. Bos tak barang, pongah je.
0: Pongah sikit je.
4: Tapi tak apalah dengar saya dah, patut dia saya dah. Kitanya baik jiwa dan raga. Benda sungguh tidak buah. Banyak ke program bertemu mata. Belajar apa kemahuan pendengar.
2: Lagu tu bos
4: saya. Pasal kita buat saya.
0: Pasal kena temu mata. Biar tahu ke apa pendengar nak.
2: Iyalah memel lah kreat semua temu mata.
0: Yalah tak je temu pun. Tak je temu.
2: Kamu tak turut.
0: Ini apa minat? Ini apa minat DJ Kit tu?
2: DJ Kit?
0: Siapa?
2: DJ Kit anak buat tepuk asyu.
0: Ada masa. Ya ke?
4: Tapi saat ni Isai tanya kita tak? Kita nak tanya dia klik pula. Nak tanya balik.
2: Lagu mana? Pacung tanya. Duk badi tanya dia.
4: Kalau dia tanya, kita boleh jawab.
2: Dia boleh tertutup.
4: Kita nak tanya dia, dia boleh jawab ke dia?
0: Tengok.
4: Dengar saya deh. Mengalir jernih air di perigi, dibuat mandi anak di desa. Bagaimana pula khidmat diberi supaya rakyat ni rasa selesa.
2: Jawab.
0: DJ Syah tanya mula.
1: Sudah dah lah. Kau lama jawab dah. Riang bermain di tepi muara.
2: Wow.
1: Pelari anak merentas tidi.
2: Bantuan
1: juga disampaikan dengan segera. Kerajaan apa ke? Rakyat senang hari.
2: Tu dia. Ya. Comel dah tu bantu eh tu betulnya. Bantu kepada rakyat.
0: Satu.
2: Dok, muka kita ni tidak semuanya senang.
0: Betul.
2: Rakyat hok susah kadang-kadang kita kena pergi cari tengok. Tapi kalau dengar kau Cik Isyah dia jawab saat ni. Puas ucaya. Pada tahun 2050 jadi tok wakil dia.
0: Amin. Amilah Cik Isyah.
2: Amin.
1: 2000 berapa?
2: 2050.
0: 5 tahun lagi ya?
5: 5 tahun lagi lah.
0: 5 tahun lagi.
2: Kalau tak jadi tok wakil kok rakyat pun wakil dalam keluarga lah. Situ. Dia kena pehek dalam-dalam kalau buat suka cik. Baik. Saat ni jawab dah. Kita pergi alah ke komuniti Madani pula. Kalau dengan bantu kita pergi alah ke ni lah. Supaya dia bantu kita lah. Ke mana?
5: Boleh. Nak pilih itulah DJ apa DJ Liz.
2: DJ Liz.
0: Bunga sama bunga.
2: Bunga sama bunga.
0: Boleh silakan.
2: Alah jurunya.
0: Agak sedap lah suara DJ Liz.
5: Dengar senyum meh tu.
0: Sebab kita sama manis.
2: Ke ada kipas yang senyum tu tidak mucung juga tu.
0: Sama manis. Jangan
5: rezeki lah Pak Su.
2: Iyalah. Lagi.
5: Boleh. Boleh. Dengar dengar. Mari berkelah di tepi pantai. Melihat ombak bergurau mesra. Di Klate FM Sporting dan Santai. Bagaimana suara pupuk harmoni negara?
2: Jawab Lih, moga Lih bangun pagi ke boleh pupuk harmoni negara.
0: Kak Siti Sarah kita tanya nak pergi patah boleh cum lalu. Tapi kita kena jawab dulu patung ni.
2: Jawab dulu pergi patah apa?
0: Mandi laut waktu pagi. Hibur ke hari hok sedih lagu.
2: Lagu
0: DJ kuat. Sampaikan dengan hati berbudi. Bawa mesej baik untuk semua. Itulah Pak Su tahu ke dah?
2: Apa kaknya? Siti Sarah tanya apa ke Pak Sunya?
0: Pak Su
2: ni tak cakap rakyat dalam radio. Mungkin tak dengarnya DJ Lee. Tapi gitulah Siti Sarah weh. Dak, kita ni bahagia DJ ni sorga. Ya. Sorga rakyat, sorga kerja. Kita lah bahagia jo rakyat, kita lah bahagia jo pelepah. Gitulah. Ya. Perantara
5: ke panggil. Sukalah kita kalau DJ ni bagi apa? Fakta-fakta hak molek.
2: Iyalah. Iyo. Loni Siti Sarah weh. Dari segi bak kerja banyak berita pelesu Siti Sarah. Alik kita DJ ni cakap duduk ngambuhnya. Sungguh Siti Sarah weh.
5: Jolo.
2: Lagu tu lah nak rakyatnya. Baik. Kita wialah kali pula lah. Nampak kuih lagi patah tu.
0: Nampak lorak lagi alah patah ni deh. Okey, baik. Jangan esok umur tidur petir. Bangunlah SSI. Dia berolah lagu. Oh, telur matahari.
2: Oh, nampak sangat dia tak raja SSI.
0: Jangan esok mau tidur petik. Bangunlah exercise dan berolah raga. Komuniti Madani tangkas dan cemerlang. Apa petua kekal berwibawa.
2: Gimana Cik Siti Sarah dia?
5: Boleh.
2: Kita jawab. Tak reti apa asyik ni.
5: Dengar deh. Mari jogging setiap pagi. Jaga gula dalam makanan. Kami kerja seikhlas hati. Bantu masyarakat yang memerlukan.
2: Lagu tu. Peli.
0: Pehe.
2: Seikhlas hati.
5: Jale lah. Nanya khabar orang kampung ni lagu mana.
2: Ya.
0: Ya, betul.
2: Tapi kalau dengar kau suara Cik Siti Sarah ni ke. Kalau bawa suara ni pergi jumpa rakyat, pergi tanya khabar ke. Banyak titik air mata.
0: Sorgo dia.
2: Sebabnya dia ada sorgo sifat ke ibu we, sifat keprihatinan.
5: Sebab sedih ke, sebab lagu mana?
2: Dia tak tahu atas Cik Siti Sarah lah. Tapi dia cakap mata kan khabar sapa berah, dua tu lah. Tu dia. Baiklah, kita pergi lah ke Cik Etta, macam tadi lah gitu. Oh, rembah, copot tak neda tu. Kita pergi, jangan mongoh dengan Pak Su dah. Cik Etta nak pukul siapa ni?
6: Ya?
2: Cik Etta nak pukul siapa ni patut ni?
6: Tak ada dah lah, kumbek tingkasa
2: je. Ya. Look kau agak-agak eh? Look kau agak-agak.
6: Kita terah lah.
2: Lekir.
0: Terah dulu.
4: Lekir Cik Etta deh.
6: Hidup jangan penuh drama. Takut nanti kita dibenci.
2: Iya.
6: Apa impak gabungan bersama Kelantan FM dan Komuniti Madani?
2: Royak. Ya pada dengan mari.
4: Ya mana tu? Nak tanya ke mana lah hamba ni?
2: Ya pada dengan mari. Ya mesti kawah dah biar gula rakyat hari ni. Lagi.
4: Rasa letih main belagi. Dah cerita jual hamba beli.
0: Ngatuk rasa.
2: Letih kenyek.
4: Hubungan baik jangan dikeruh. Baru tenang aman harmoni. Sudah terang lagi bersuluh. Majlis gah supo hari ni.
2: Tu dia.
6: Betul.
2: Manalah
0: nengung 80 eh.
4: Yo. Rasa-rasa boleh kau jawab lagu tu?
2: Penak.
6: Boleh.
2: Jawab je ta pukul lalu biar tu cuci.
4: Okey.
6: Ngelah.
4: Ali ambo lah pulak jualnya. Kau cek tadi.
2: Jawab Allah gila.
4: Jadi patung ambo nyebunyi lagu ni. Komuniti Madani terus maju.
2: Yeah.
4: Bersama rakyat mendukung negara. Semua utuh terus bersatu. Kelantan sentiasa aman sejahtera.
0: Batu, Cik Tah jawab pula.
2: Jawab Cik Tah, cuci lalu. Mati lalu.
6: RTM kekal nombor satu. Yeah. Jadi pengantara suara kerajaan. Kita bersama berganding bahu. Kekal terus jamin keamanan.
2: Tu dia. Neh, jadi kira je lah. Gana?
5: Pakai sebut RTM selalu tu.
2: Yalah, jadi kira je lah dah lah. Deh, galau-galau yang menjadi pertanyaan persoalan lah. Baik alik pihak Komuniti Madani, baik alik Kelantan FM, RTM. Boleh tahu belakang apa dia fungsi masing-masing.
0: Betul, maknanya gabungnya dua ni kak jadi mantap selalu.
2: Iya, cumanya lepas pada patut ni pun suara alik pihak Komuniti Madani kau.
0: Dan juga
2: alik bahagia penyiaran RTM, Kelantan FM kau. Jangan henti-hentilah menyuarakan suara kerajaan. Bagi
0: teruskan.
2: Masih ke pihak rakyat kita ni tidak kabur.
0: Betul, biar jelas seumur.
2: Jadi kita ni kena kabur juga ini.
0: Ada juga ke? ke kita?
7: Ya iyalah.
0: Kenapa tiba-tiba jadi
7: sudah
0: orang Aceh?
7: Sudah dua pihak sudah lesa kita belum. Kita pun mau kabur juga. Okay, sudah apa peruk dah.
0: Oh, bila lapar peruk butuhkah jadi orang Indo kok kan?
7: Ya iyalah. Okay. Mau jemputir saja.
0: Kita tutup dengan patung jugalah.
7: Leke-leke.
0: Suara sumbang jangan disuka.
7: Oh.
0: Itu juga adalah bakat.
7: Oh, lagu tu.
0: Galik dengar mereka berseloka. Rupanya masa pun dah tamat.
7: Ya iyalah, masa tamat.
0: Iya mas. Sambung mas.
7: Ya iya. Sedak demo pakak duk ngato suruh nyanyi lagi berat. Oh. Setakat ni lah dulu saja patung kita. Dari dua pasukan hebat.
0: Ya.
7: Biar pun cucu sekali lagi.
0: Okey.
7: Gekok si anak kera. Api rukah atas kereta.
0: Yes.
7: Malah juga dari kami sebagai pengacara. Kalau ada tersalah kata.
0: Ya, minta maaf banyaklah salah-salah kecek dah.
7: Ya.
0: Tadi gak ngelah lah.
7: Oh, ngelah.
0: Habis pisah dia buah moktel.
7: Ya.
0: Kera curi buat lagi. Terima kasih kami ucap ke. Assalamualaikum dan jumpa lagi.
7: Ya. Jadi kita beratlah belakang deh. Baik ahli pihak komuniti Madani ataupun
0: dan juga pihak Kelantan FM.
7: RTM Kelantan FM. Jadi dari kompleks sekolah-sekolah Wakaf Mek Zainab Kota Baru, posu nak tutup tirai untuk seroka bersahur.
8: Kami kongsi bersama Radio RTM. Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda. Kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respons Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Kami kongsi bersama Radio RTM.

Berita jam 6 petang. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama saya Majidah Haji Ismail menerusi berita Kelantan FM. Kebanyakan negeri Kesultanan Melayu suatu ketika dahulu mendapatkan mahkota kebesaran dari England. Namun berbeza bagi Kelantan apabila mahkota kebesaran dihasilkan oleh tukang Melayu tempatan yang dipercayai berasal dari kampung Kubang Pasu di Kota Baru yang memiliki keunikan tersendiri. Kini mahkota berusia lebih 100 tahun itu dipamerkan kepada umum buat pertama kali sempena Festival Senjata Warisan Kelantan 2026 di Istana Balai Besar Kota Baru yang berlangsung dari 16 Ogos lepas sehingga 5 September ini. Pegawai Protokol Pejabat Sultan Kelantan Muhammad Safarudin Ismail berkata mahkota itu diilhamkan Sultan Ismail Ibni Almarhum Sultan Muhammad IV yang memerintah Kelantan dari 1920 hingga 1944 dan mula digunakan pada 28 April 1921 sempena istiadat pertabalan baginda. Pemilihan mahkota sebagai tarikan utama festival tahun ini turut mengambil kira sambutan orang ramai terhadap pameran alat kebesaran Kesultanan Kelantan sebelum ini. Festival berkenaan turut menampilkan pelbagai senjata tradisional, pitis serta khazanah warisan Kelantan dan dijangka menarik 50,000 pengunjung berbanding 42,000 tahun lepas. Selain itu, ia berpotensi menerima lebih ramai pelancong asing terutama dari Indonesia susulan penerbangan terus Jakarta-Kota Baru yang disokong peningkatan kemudahan di lapangan terbang Sultan Ismail Petra. Polis menahan 9 warga Bangladesh selepas gagal mengemukakan pasport dan dokumen perjalanan yang sah di Jalan Kuala Lipis Gua Musang semalam. Ketua Polis Daerah Gua Musang, Superintendent Sik Chun Fu berkata, kesemua lelaki terbabit ditahan selepas kenderaan yang dinaiki mereka dalam keadaan mencurigakan. Suspek yang berusia antara 20 hingga 30 tahun itu ditahan oleh anggota dari Balai Polis Bertam kira-kira pukul 11.30 pagi. Kes akan disiasat mengikut Seksyen 55E, Seksyen 6-1-C dan Seksyen 15-1-C Akta Immigration 1959-63 / Akta 155. Seorang pemandu lori kontena maut selepas kenderaan itu terbabas sebelum jatuh ke gaung sedalam 20 meter berhampiran ladang serasa di Gua Musang semalam. Komando Operasi Balai Bomba dan Penyelamat BBP Gua Musang, PBK2, Nur Hidir Kasim berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan pada 9.11 pagi dan 7 anggota dikejarkan ke lokasi kejadian yang terletak 65 km dari balai bomba itu. Katanya anggota perlu menggunakan kren daripada pihak swasta untuk mengeluarkan mangsa yang tersepit di dalam kenderaan terbabit. Mangsa disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian oleh petugas kesihatan dan operasi ditamatkan 12.29 tengah hari. Beliau berkata mayat mangsa diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Sekian berita Radio Kelantan FM, berita disunting oleh Mek Kedia Anak Perempuan E. Chan. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

0: Ruangan Ilmu Agama setiap hari dari pukul 6.10 minit petang sehingga 7 malam.
1: Molek sungguh rancangan agama di Radio Malaysia Kelate FM ini. Ada belakang masa tu. Bak rumah tangga, soal jawab agama, belajar ngaji, hadis, pendek kata. Banyaklah ilmu yang kita bolehnya.
0: Selami, ruangan interaktif agama hanya di Kelantan FM.
2: Penuhi cita rasa anda.

0: September 2026 bersama dengan 19 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Bertemankan Azidi pada hari ini dan Alhamdulillah kita di ruangan Rojo Ustaz, ilmu berkat hari-hari. Dan yang pastinya selalunya kita bersama dengan Ustaz Osman, tapi hari ini kita digantikan dengan bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Amir Azizi Tuan Abdullah yang dalam ruangan Akidah. Dan tajuk pada petang ini, larangan menjual benda najis. InsyaAllah kita akan bukakan ruangan untuk anda juga nak, mungkin ada nak bertanyakan sebarang persoalan. Seperti biasalah, nombor talinya 0973-3858 dan juga 748-8630. Jadi kita teruskan untuk ruangan ilmu pada petang ini. Kita persilakan Ustaz untuk memulakan perkongsiannya. Silakan Ustaz.
1: Okay, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Sahabat saya DJ Azidi, lama tak jumpa.
0: Alhamdulillah.
1: Saudara-saudari muslimin muslimat, para pendengar Kelantan FM, penonton kita ada FB Live dan juga TikTok Live.
0: Betul.
1: Awalan nahmadullah subhanahu wa ta'ala ala kulli ni'matin an'ama alaina, wa nusalli wa nusallim ala habibina al-mustafa Muhammad wa alihi wa sahbihi wa man ihtada. Allahumma rabbana syrah lana sudurana, ya Allah kau lapangkanlah dada kami semua petang ini. Wa yassir lana umurana, ya Allah kau permudahkan segala urusan kami. Wa hlul uqdatan min al-sinatina, bukalah ikatan ya Allah pada lidah atau lisan kami ini. Yafqahu aqwalana, supaya bicara perkongsian kami petang ini boleh difahami. Subhanaka la ilma lana, maha suci engkau ya Allah, kami ini tak tahu apa-apa. Illa ma'allamtana, kecuali apa sahaja ilmu dan kefahaman yang dikurniakan olehmu kepada kami. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkaulah Tuhan bersifat maha mengetahui lagi maha bijaksana. Mabat. Yang saya kasihi para guru-guru dan juga semua pendengar Kelantan FM lah, kita nak sambung bicara kita biasanya untuk asas muamalah Islam ni, jadi hari Jumaat. Jadi hari ni kita buat ni sikit lah, tukar hari sikit. Jadi hari ni saya ambil slot hari yang sepatutnya Ustaz Osman lah. Tak apa, kita teruskan kembara ilmu tuan-tuan, teruskan setiap petang di Selekta atau bersama dengan segmen Rujuk Ustaz, supaya kita ni dapat ilmu macam Kelantan FM katalah, apa ni, ilmu berkat dan bertambah semua kita ni. So petang ni kita nak kecek satu tajuk, iaitulah dalam bab jual beli ataupun urus niaga kita di dengan satu barang ataupun yang kita sebut dalam muamalat ni, benda-benda yang berkaitan dengan kotor, benda-benda najis. Larangan jual beli ataupun menjual barang-barang najis atau benda-benda najis. So kalau kita nak berniaga tuan-tuan, atau itu kalau tuan-tuan peniaga lah, kalau kita ni nak pergi beli serupa juga. Jadi mata tu memel lah, oh comelnya, Allah comel, kena benar lah. Masuk dalam perut kita, mata kita minat lama dah. Tapi benda tu umpamanya yang diharamkan ataupun tidak dibolehkan dalam Islam, kena ok lah. Kita kebetulannya sekarang ni kita nak habis dah ni bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi kita SAW. Kita mengingati banyak perkara terhadap apa sahaja yang disuruh dan disyariatkan dalam agama melalui Quran dan hadis. Jadi apa sahaja panduan di daripada baginda Nabi kita Muhammad SAW, kita kena cuba ambil kira dan cuba patuhi sebaik mungkin lah. Tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Jadi jangan pula duk cari juga jalan untuk kita ni lari daripada panduan yang telah ada dalam agama. Satu cerita ataupun satu hadis daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, katanya dia mendengar Rasulullah SAW pada hari pembukaan kota Mekah, hari Fathu Mekah ni, dia kata inna Allah wa rasulahu harrama bai' al-khamri wal maitah. Nabi kata inna Allah wa rasulahu harrama bai' al-khamri wal maitah wal khinziri wal asnam. Faqila ya Rasulullah ara'aita shuhum al maitah fa innaha yutla biha as-sufun wa yudhanu biha al-julud wa yastasbihu biha an-nas. Faqala la huwa haram. Maksudnya Nabi SAW bersabda, Nabi kata sesungguhnya Allah Ta'ala dan Rasulnya, yakni Rasulullah lah, sudah mengharamkan jual beli arak. Kita pedah arak. Arak ni benda yang memabukkan, minuman yang memabukkan. Walaupun tuan-tuan tukar je nama, go ni bunyi tak mampu dihidu deh, bunyi bau apa ni, bunyi atau ejaan dia tu, tetapi tetap haram. Yang kedua ialah bangkai, Nabi sebut khinzir dan juga berhala. Khinzir ni kita kenal babi lah deh, binatang kaki empat yang itu, dan berhala. Berhala ni maksudnya kalau zaman dulu kan, maknanya dibuat sembahan. Demo ni ukir.

0: Goge-goge-goge, okay. Tiba-tiba disembah sebagai Tuhan atau mengabdikan mana berarak ke dia pula. Para sahabat pun bertanya, para sahabat Rasulullah bertanya, "Hai Rasulullah, apa pandanganmu pula atau apa pandangan kamu Rasulullah tentang lemak bangkai, lemak bangkai haiwan yang digunakan untuk menyalut sampan, ada yutla bihas sufun, dia buat tepek perahu deh, pecoh dan sebagainya, meminyakkan kulit dan digunakan sebagai pelita." Dia guna benda-benda tu, bangkai, sebab Nabi ayat dah bangkai tak boleh, al-maitah tak boleh, tetapi dia boleh kata minyak dia tu kita ambil buat selek jadi gam ke mana, ataupun kita gunakan sebagai pelita buat nyala lapu tengah malam ni. Nabi SAW sebut faqala la huwa haram, tidak boleh, ia tetap haram dijual. Tak boleh juga. Hadis ni hadis riwayat Al-Bukhari dalam nombor hadisnya 2236. Kata Imam Ibn Battal, dia kata umat Islam ataupun umat kita sudah bersepakat bahawa haram hukumnya untuk jual beli bangkai dan patung-patung berhala. Tadilah, bangkai tak boleh, patung berhala tak boleh, kerana dia tidak halal, tidak diharuskan ataupun tak halal untuk kita manfaatkan. Dan kita, kalau kita waktu BPT untuk beli bagai-bagai tu sani, dia tetap dilarang oleh agama. Nabi pun lagi, Nabi sebut sana kan la wahwa haram, mana tetap tak boleh. Dia tak boleh juga, walaupun kita sebutlah nama untuk bahasa lah ni adik kakak kita panggil justifikasi, sebab untuk membolehkan kita buat reasonable points, adalah point-point pertama. Sebab pertama gini ustaz, kalau dok kita nak beli, payah nak beli, dia nak cari juga pasal dia minat ni, sedangkan benda tu tak boleh. Jadi kita kena ingat, orang Islam hamba baik yang bercakap, tuan-tuan yang mendengar ini, Allah Subhanahu Wa Taala pencipta kita Al-Khaliq, dia sudah jelaskan dalam Al-Quran tentang beberapa benda yang sudah diharamkan sana. Contoh arak. Jadi arak itu sendiri dia, Allah telah jadikan dia sebagai contoh najis kotoran dan diharamkan untuk kita berjual beli dengan arak. Jadi Nabi SAW juga sebut dalam hadis yang panjang tu tentang arak ni, tak boleh kita beli arak tu, tak boleh. So petai lagi dah nak jual, tolong akak, tolong tuai, tolong tulis, tolong susung, macam-macam. Jadi semua tu sampai 10 kara dalam hadis yang kita pernah baca dulu. Jadi kena ingat bahawa benda tu bila sudah diharamkan oleh agama, tak sudah hogeh lah, betul kan bahasa apa tu, jangan duk cari jalan juga. Boleh mana ustaz, tapi dia tak sebut khamru ataupun dia tak sebut arak dah ustaz. Kita panggil limau masam atau limau, dia bubuh nama-nama pelik-pelik, dan dia bubuh nama kat orang putih pun supaya mak ayah kita tu tak perasan dah. Bubuh pula mari pula dalam can, dalam tin ke dalam botol minuman yang kita menjadi keliru. So kalau jual beli itu dibuat dengan sengaja, memang penjual tu awal lagi petai lagi, jangan salahkan pembekal tu. Mungkin kita jual order, what you order you receive, right? Awak akan terima gapa awak order lah, kecuali order tu kita order air orang. Siapa-siapa arak tu boleh tolak lah, tak perlu bayar lah, dia ada invoice ke apa kan, orang negara tahu. So tuan-tuan, kita tengok sejenak beberapa perkara. Contohnya kita nak sebut tentang bila kita sebut tak boleh jual beli benda yang najis ni, kita sebut arak tadi najis. Jadi alkohol ada issue di situ. Alkohol dalam pembuatan arak, alkohol dalam wangian, dan alkohol dalam ubatan, contohnya. Kita sebut sikit, ini dah sudut fiqah lah. Kalau kita rujuk, tuan-tuan boleh rujuk juga kepada keputusan muzakarah fatwa kebangsaan pada 1984 lagi, yang bersidang pada 11 dan 12 April 1984. Demo tu dah bincang tentang alkohol menurut pandangan Islam. Ni kalau anak-anak kita muda ni mungkin tak lahir pun lagi masa tu. Sekarang ni tahun 2020 ni dah lama dah, maknanya sudah dia panggil 32 tahun lah, lebih kurang gitu. Yang pertama, mereka putuskan dalam muzakarah fatwa tu, dikatakan Zidi, pertamanya setiap minuman arak, kita tengok perinci satu-satu, setiap minuman arak, air arak tu sani, kita kata setiap minuman arak ada alkohol, mengandungi alkohol. Tetapi bukan semua alkohol itu dia mengandungi arak ataupun dia jadi arak.
1: Mm-hmm.
0: Alkohol daripada proses pembuatan arak hukumnya haram dan najis. Ini sirah ataupun teks fatwanya. Tetapi alkohol yang dibuat bukan melalui proses pembuatan arak hukumnya tidak najis tetapi haram diminum.
1: Mm-hmm.
0: Maknanya alkohol tu ada dipanggil apa nama parameter dia, ada jenis, ada keluar dia berapa-berapa jenis, berapa persen dia lah. Tetapi maknanya kalau kita buat arak tu memang dia ada alkohol, cuma tak semua alkohol tu dia adalah arak. Mungkin dia ada dalam produk lain lah, bukan minuman saja. Yang kedua, dia mesti kata minuman ringan yang dibuat sama caranya dengan membuat arak. Dia buat minuman ringan. Saat ni arak tu memang buat untuk orang mabuk.
1: Mm-hmm.
0: Ataupun supaya, kau pun tak tahu istilah nama tu dah high. Kau pun tak tahulah. Jadi bila arak ni dia minum togok sampai masa tu, dia jadi tak khabar.
1: Mm-hmm.
0: Dia kecek pun tak tahu. Kau dah. Dan tindakan-tindakan lebih lagi. Daripada arak tu, dia jadi bawa jenayah lain. So, dia kata minuman ringan. Tak, minuman air. Minuman ringan. Yang dibuat sama cara dengan membuat arak, sama ada ada sikit alkohol atau alkoholnya disuling, adalah haram diminum. Dia buat tu proses tu serupa dengan arak dah.
1: Mm-hmm.
0: Dengan dia panggil arak ni panggil apa, dia perai.
1: Mm-hmm.
0: Dan sebagainya. Jadi proses tu buat, cuma dia ubah suai sikit supaya nak deadline ke. Tidaklah, tak apa ni kita buat botol suku. Yalah, tapi proses the same, adalah benda yang sama supaya serupa arak jugalah. Maka disebut dalam fatwa ini sebagai haram diminum. Walaupun dia dah dia tak apa, kita suling, kita waktu ambil alkohol lah, tak boleh. Yang ketiga, minuman ringan yang dibuat bukan dijadikan arak ataupun bahan yang mabuk dan tidak sama caranya dengan proses arak adalah halal. Minuman ringan ni maknanya kita tengok air, semak ada air gas kau gapo, kita nampak macam-macam jualan lah. Tuan-tuan, di Malaysia sendiri, kalau negara lain tu ada pelbagai certified bodies of halal, halal certification bodies, ada badan-badan persijilan halal. Tetapi di Malaysia ni kita ada JAKIM, itu yang utama. Dan di setiap negeri itu JAKIM bagi kuasa kepada jabatan-jabatan agama Islam lah. Jadi kita nak tengok banyak minuman kita kata halal tak halal. Jadi bila sudah ada logo JAKIM ini, mereka sudah akur kepada Akta Perihal Dagangan lah. Jadi demo ni betul-betul kena teliti, sebab kalau dia tak panggil pun JAKIM untuk buat semakan inspection untuk halal tu, dan ditepek sendiri untuk jualan. Nanya di kalau beri kak,
1: berjuta
0: kena. Bukan kena bayar 100 ya, 1000. 1000 tu memanglah sikit. Jadi berjuta naik tu panggil. So kalau yang dia buat saat ni bukan yang dijadikan arak ataupun bahan yang mabuk, dia memang bukan untuk memabukkan dan tidak sama cara dengan proses buat arak saat ni. Dia cuma dia letak dari peti ke sebagainya, maka itu adalah halal. Boleh diminum. Ustaz, boleh kau minum air gas ni? Nampak supo kala lagu lain dia, air gas tu bukan masalah gas tu. Tetapi proses dia buat telah ke mana. Itu yang ketiga. Yang keempat, ni dia masuk pendek dalam teks ni, iaitu tapai. Tapai adalah halal dimakan. Tapai boleh kau makan? Boleh. Jadi tapai ni kan kita sipir semalam. Kau tak tahu berapa malam.
1: Dua malam.
0: Ingat mula untuk saya dulu. Jadi kita biasa duduk hitungan ubi kayu lah. Tapai ubi kayu. Tapai selagi tapai ke apa ni?
1: Tapai pulut.
0: Berah ni. Kita tak pandai tu tapai pulut tu. Jadi bila ubi kayu ni, kita pun tak sabar. Dia bubuh ke apa tu? Gaji ke apa?
1: Ragi.
0: Ragi dah. Jadi esok kata dia akan jadi lembek. Jadi tidak keras pun hari ni. Hari ni kita kerak. Jadi bubuh dalam besi besar tu. Dan katuk di atas tu dengan daun pisang ke jamai itulah. Ni tahun 80-an dulu lah. Dia kakak dah. Jadi ambo ingat esok kat tak sabarnya. Boleh makan rakam. Tak boleh lagi ni. Maknanya mungkin semalam dua gitu. Jadi boleh makan. Bahkan dijual pula. Masuk dalam supik. Kita tolok. Bukan kita tolok. Kita gelap tak kedah deh. Siapa nak ataupun sebenarnya kita main market demo tu jamai gitu Zidi. Saya ingat orang tua saya ataupun tok saya dengan jiran-jiran tu, dia buat bukanlah untuk perniagaan, bukanlah untuk export ke apa dak. Dia buat tu untuk makan. Muka tanam ubi kayu belakang pakak ginan ni, pakak gi cakur waktu bi besar-besar tu. Jadi pakak duk sebelah-belah dipanggil ukhuwah dan kejiranan tu deh. Duk atas gerai tu kak. Jadi masuk diproseslah. Basuh dan sebagainya, budak-budak ni sebelah-belah suka. Jadi boleh dimakan. Selesai tu. Nombor 5, dia kata alkohol yang terjadi sampingan dalam proses pembuatan makanan adalah tidak najis dan boleh dimakan. Dia bukan dengan niat kita buat purposely untuk dapatkan, biar ada alkohol ada. Tapi dia mari dipanggil apa ni, peratus alkohol dalam pembuatan tu. Tak ada arah lah dia. Mana dalam proses tertentu, dia tubik lah secara sampingan tu, itu boleh dimakan. Cuma tuan-tuan, kita pun, saya nak sebut apa ni, kalau tape, tape ni. Minta maaf orang-orang jual tape ni. Kakak-kakak, abis-abis jual tape ni. Kadang-kadang kita pun, Zidi maitawa saya, Ustaz Amir, sedap tape ni. Okay. Tape puluk ke, tape berah, tape ubi ni. Tape puluk ni, Ustaz. Kita pun, oh, sedap nampak. Dia ada ikat, pakai daun getah. Ha,
2: daun getah dia pakai lidi.
0: Pakai hal yang macam-macam. Ataupun, tape tapi bubur dalam, dalam bekas plastik. Kita pun tak berapa rah tengok kita ni. So tak apa, kita pun makan. Saya lah makan. Saya makan air, nampak macam buih, buih sikit tak. Jadi Zidi sedap, bagi Zidi lah. Setara tu dia, dia nak pergi masak dah sikit. Alik ambonya telah tergok-gok dah Allah di. Kan Ustaz, kita nak ayat tak sedap, takut terasa hati. Alhamdulillah di. Sedap tu. Tambah lagi, wuih pulak dua. Nak susup mana ni. Baju punya tak ada poket nak letak. Jadi kalau ada tu boleh ikut sekali. Allah, alhamdulillah di. Tak apa, padah dah, padah dah. So, kalau dalam proses itu, kita tengah makan ni, tiba-tiba ada alkohol di situ. Sebab, dia tengah bertukar untuk jadi kau masak ke, dia nak jadi muka buatnya untuk setakat tu je. Kalau pergi kau lama lagi jadi jadi tuak, jadi itu pelik dah kan. Jadi disebut sebagai dalam sirah, dalam fatwa ni, tidak jadi masalah, boleh dimakan. Ubat-ubatan, dia tambah yang nombor 6 ini, ubat-ubat teh dan pewangi yang ada kandungan alkohol adalah harus dan dimaafkan. Pewangi ni kepada kita panggil
2: perfume
0: kepada dia. Okay, dia ada, dia adalah tunjuk berapa persen parameter apa nama kandungan alkohol tu. Jadi ada alkohol, enggak kita pun tidak minum alkohol.
2: Nak sembuh ya.
0: Alkohol tu sembuh kesan ni, atau ubat-ubatan tentu sudahlah agak adalah ni. So dia ada kepasan yang kita akan sebut sikit lagi sebelum kita berhenti. Apa asas-asas kalau bab darurat atau yang membolehkan kita guna benda yang diharamkan tetapi dihalal pada masa itu. Itu yang pertama tentang agak. Yang kedua, kita kupas pula sedikit dalam perbincangan petani tentang daging khinzir. Tapi daging khinzir dia panggil fake pork. Maknanya daging khinzir, daging babi lah. Babi tiruan. Kita bunyi babi tu. Sama kita kalau tak ada, kita tak gelar.
2: Contoh.
0: Orang Kelantan kan yang sebut kata itulah. Binatang itulah kalau nak marah benar dia. Jadi daging daging apa ni? Daging babi tiruan. Saya sebut kata babi. Tak sebut khinzir dah. Sebut direct. Dia adalah haram dimakan. Walaupun bahan-bahan yang diguna tu adalah halal, tetapi apa jadi haram? Kenapa berdosa untuk kita makan? Sebab dia ambil kira dalam kaedah fiqah sadu dhari'ah atau sadu dhara'i. Sadu dhari'ah dalam bentuk mufrad, sadu dhara'i, dhara'i mana plural ataupun dalam bentuk jamak. Kita panggil menghalang tutup jalan hok boleh bawa kepada galak proses apa ni, tutup jalan kepada orang jadi suka atau minat mendekati produk berasaskan babi. Dia kata ni bukan babi, cuma kita buat tu rasa dia tengok Ustaz bukan daging babi, tapi kita bubuh perisa gitu gini. Ustaz nak terang rasa babi. Hey, tanya tengok tanya pertama kita Ustaz mai Ustaz, kita duduk di meja ni atau di mana-mana lah kan, restoran ke ada tempat tu kan, ni Ustaz nampak okey lah gini ni, dia bukan daging babi Ustaz, tapi kalau nak terang ni masa dia
2: rasa,
0: dia macam tiruan gitu kan. So dia dari sudut fiqahnya kita tak boleh buat benda tu dan tak diharapkan haramkan sebab dia bawa kepada galakan mendekati produk berasaskan babi, dan kita pakai rasa merasa ambil dan cobek rasa daging babi tiruan. Seolah-olah kita nak menghalalkan. Dia macam dia panggil justify untuk kita royak tak apa muka daging babi. Jadi kita supaya babi tapi tidak babi. Nampak tu supaya ni butir bitik gitu, bitik tapi ni tiruan ni. Saat kita buat daripada elemen gini tak pandahlah dia je muka nak nego ni. Perkara ini dia boleh dalam fiqahnya boleh membawa kepada kekeliruan orang ramai, dan kita bimbang khawatir kalau orang Islam pula akan terjebak terpalit dia makan daging babi yang sebenar. Orang pun tak tahu. Mula-mula tadi dia hala pagi tadi, pagi pula ataupun mula-mula sepinggir mula-mula tu dia kata fake pork, apa ni, daging tiruan ataupun daging tipu ni. Tetapi dia pun mari daging papi real pork, hak sungguh. Jadi kita pun tak boleh beza dah. Ni sebenarnya kita salah tanya. Lepas tu kita tanya, how ni tirwe juga ke? Ni bukan kacang untuk galakkan ni, nak rakyatnya kes-kes situasi. Sebab tu kita tanya, how ni tirwe juga ke? Dia tak dijawab. Original ataupun dia tidak tirwe. Jadi contoh gitu kan. Tapi kerana kita dah terpengaruh ni, contoh sedap pun tak katalah. Tapi ini contoh bila dah galakan, tak ada masalah. Tak ada masalah ni. Sebab dia pula pandai-pandai mengeluarkan fatwa ke, ataupun dia melebihi pada mufti dan ulama. Dia kata tak ada masalah ni. Sebab dia buka sungguh. Jadi begitu juga tuan-tuan, daging babi tiruan ni ataupun fake pork tadi, dia mungkin kemungkinan besar jadi strategi pemasaran. Pemasaran untuk mempromosikan daging babi yang sebenar. Sampai kita tak cair dah.
2: Keliru dah.
0: Jadi bila kita biasa makan na'udzubillah min dhalik, dia akan menyebabkan tidak secara tak langsung kita pun bersubahat lah, menggalakkan orang ramai boleh makan. Benda diharamkan. Lama-lama orang jadi tak boleh beza. Adik kakak sekalian, saya tukar sementara topik cerita kita saat ni. Super juga dengan na'udzubillah deh, minta maaf lah orang Kelantan untuk dengar radio ni ataupun yang mendengar dekat Facebook ni pun seantero dunia orang panggil. Kita bila ibu ayah ataupun kita sebagai ibu ayah lah, bukan ibu ayah kita lah, kita kata kita sebagai ibu ayah, kita tidak menegur dari awal anak kita yang keluar dari rumah dan sudah cukup syarat umur apa ni, baligh, mukallaf dan akil, sudah cerdik besar dah, untuk mereka ni keluar dengan menutup aurat, terutama wanita zaman ini deh, anak perempuan kita lah, gadis kita ataupun isteri ke deh, ataupun siapa sajalah, ataupun kita sendiri ke, bahasa tubik dengan seluar pendek gitu kan. Kita mazhab Syafi'i sini, amalan kita di Malaysia dan di Kelantan. Jadi bila kita tak tegur, orang pun berasa dia normalisasi, dia rasa tak ada apa tu. Kita tengok jiran sebelah ataupun kita anak muda, apa ni, kita ada ibu ayah dan jiran sebelah pun kita sayang anak dia. Lepas tu kita pun tidak ngaji sekolah agama tapi ngaji kafar kan, ngaji aurat ni atau pusat lutut. Lepas tu untuk lelaki, untuk perempuan kena tutup semua mazhab Syafi'i kecuali muka dan kedua tapak tangan. Jadi kita tanya, Kak Long mu tak apa kah tak tutup tutup akar tudung kah, tubik luar? Itu kaya ustaz sebut dalam kelas kita hari tu, kena pakai tudung ni. Kita pun kata, tak apa, Kak Long aku biasa dah gitu, tak ada apa, sini selamat. Mak aku tak pakai juga, tak apa. Jadi jadi sudah biasa gitu kan. Itu bahan aurat. Sama juga tak semaya, tak ada apa. Kawai, kasar lagi kat, kawai, ya umur 15. Hari, tak kawai, semaya raya gitu ya, semaya Jumaat. Itu pun tengok kawai letih kat, kau tak pergi lah. Tapi kawai, suka-kawai sebulan tu, ada sekali dua je kawai tinggal. Tak, main-main je. Sebab tak ada apa pun, kawai tak semaya Jumaat pun tak mati. Kawai boleh makan molek-molek kerja molek-molek demo tu tengok, wajuh, pergi maya subuh, pergi maya masjid lagi. Gaji buat 1,000 gitu ya, kawai tengok. Neblah ibu boleh. Dia jangan kita sampai buta lah membezakan antara yang haram dengan halal sana. So itu cerita tentang daging ni, saya nak ayat ni, jangan siapa tak boleh beza. Kita pun keliru dah, kita ni tahu dah, tapi moga dah normalisasi gitu kan. Jadi baik ambo kau, baik tuan-tuan kau, jadi kita tak ada masalah dah. Seolah-olah tu bit luar rumah, ambo nak sebut, kita biasa duduk Kuala Lumpur hampir 16 tahun lah di sana kan. Jadi kita tu bit pun tak tahu mana Melayu, mana Cina, pakai support. Kadang-kadang Cina, sorry, bukan sebut bangsa sangat, tapi nak sebutnya apa nama tu, Muslim dan non-Muslim lah. Kadang-kadang bangsa yang bukan Islam ini, dia pakai lebih sopan pada kita, pakai skirt tapi bawah pada lutut. Tapi kita hak Melayu dan Islam ini, Melayu dan Perlembagaan Persekutuan 152 semua tu, kita Islam lah, pakai alih atas pada lutut. Betih, tak tahulah, tak siap nak sebut lah, tapi benda-benda gitulah. Dan di atas pun kita tak pakai apa, tutup kepala, tak pakai tudung. Kalau pakai tudung pun kena tutup aurat lah. Jadi benda tu kita kena biasakan yang betul, betulkan yang biasa lah. Dan yang last kali mungkin saya sebut tentang hukum tentang ambil ubat-ubatan, cerita petani, ambil ubat-ubatan daripada perkara yang haram ditegah oleh syarak. Boleh ke tak ambil benda yang ubat-ubat ni daripada benda yang haram? Tak boleh. Cumanya ada tempat-tempat dia boleh, tika-tika boleh. Secara asasnya ubat tu tak boleh daripada contoh kita sebut tadi perkataannya babi atau khinzir. Ada panggil apa ni, gelatin, gelatin babi tu tak boleh. Tetapi hukum ambil ubat daripada bahan yang tidak halal ataupun yang tidak patut syariah saat ni dalam keadaan darurat atau darurat, bahasa Arab yang daruri, darurat tu, dia apa ni, darurat saat ni, dia terdesak ketika tu je harus. Diboleh ketika tu dalam syaraknya untuk apa, untuk perubatan dengan syarat-syarat yang tertentulah. Satunya memang betul-betul berlaku darurat. Supaya kita sebut orang yang tak boleh nak ambil wuduk ni bab semayan. Kita bercakap petang ni pasal muamalat. Orang yang bila tak ada air langsung, dah, maka bolehlah tayamum. Tetapi ketika ada air, dah tak boleh dah lah. Tak diharuskan dah lah. Kena guna air dah lah. Kecuali dalam keadaan darurat tentu. Kalau dia tu gomong basuh tangan pun dengan air atau muka dengan air, dia akan merosakkan, memudaratkan itu. Masa tu mungkin ijtihadnya ataupun keputusan yang terbaik untuk dia ialah tayamum. Orang yang berada dalam keadaan darurat juga, dia panggil tidak ada pilihan ubat yang lain yang dibenarkan oleh syarak untuk ubat penyakitnya tu. Amba ingat seorang profesor di Universiti Melayu zaman tempat Amba mengaji dulu, dia pun ada sebut tentang apa ni, ayah dia. Jadi ayah dia tu ketika diletakkan di zon, dipanggil apa yang dekat hospital tu deh, bukan ICU lah, zon merah ke gitu gini. Jadi nak ubat tu boleh, cuma doktor kata kena masuk juga ubat yang ada elemen gelatin babi. So pakcik ni ataupun ayah dia saat ni, dia tanyalah, dipanggil usul dia orang Kelantan ni, dia ubat ni daripada apa? Mana orang cerdik, orang sebelum dia, mana yang zaman muda pun orang ngaji, orang cerdik. Jadi dia terpaksa dedah lah, ada elemen ni. Tapi pakcik, sebab ini ni kita guna untuk sikit je untuk memulihkan pakcik, kalau tidak dia jadi itu sikit, supaya dia masuk ada elemen dadah dalam dalam tu kan, dalam ubat tu. Jadi dia kata dia tak sahih. Bila tak say tu, maka mereka pun hormati, kecuali kalau dia tu pesel, tak khabar kan, mungkin tidak perlu izin, minta izin daripada pesakit. So ini pun saya hormati kalau ada etika apa ni, kedoktoran atau etika perawatan, perubatan di hospital dan di agensi-agensi kesihatan ni. Jadi bila gitu, seolah-olah menjadi sebab kepada bawa kematian dia. Jadi tak apalah, yang dia tu pakcik tadi almarhum ni, dia sudah memberikan gambaran dia, dia tak say. Dalam mana pun babi aku tak say, mana gitu. Mari kau babi, kau kena ada hope lah, itu ni aku tak say. Tuan-tuan samalah deh. Dan ketika kita ambil ubat juga, mestilah sekadar mengikut keperluan sahaja, bukan untuk beli-belian. Kita biasa dengar di kita balik pada zaman kita budak-budak dulu kan, darurat ni atau darurat tubihul mahzurat, dia membenarkan bila berlaku darurat, membolehkan yang dilarang itu menjadi halal sekejap atau diharuskan. Kita lesak dalam hutan, jadi adanya situ bangkai babi, bukan babi tapi bangkai babi, bukan semelih ke apa tak, adalah babi mapuh. Jadi adalah situ kan, kita pun kalau tak makan, tak lapik perut ni, mungkin darurat kepada kita pula. Jadi lebih besar akhafud dararan, kita pun bukan semelih lah, kita kerak apa babi gitu gini, dah daging tu makan ataupun masak ke apa, ataupun cara makan tu akan makan betul dia. Kita bakar sikit untuk kita makan tu, sebab nasi ke apa tak ada. Jadi sekadar itu saja, darurat tu qadar bi qadariha. Jadi kita sekadar yang itu saja. Dan satu lagi macam disebut tentang jual beli patung ni. Patung ni pun satu hal juga. Dalam mazhab kita Syafi'i ni, yang kita sebut patung ni, hukum asal nak buat patung makhluk bernyawa semua ni, dia sebagai sebenarnya haram. Kecuali terutamanya kalau dia buat tu untuk tujuan dipuja, kita buat perhiasan. Jadi kecuali dia ada tempat tertentu yang tidak jadi haram, contohnya la'bah, permainan kanak-kanak. Kita tengok dia buat binatang nama kepa rima ko apa lagi, kalau gizu ke apa mana, beli buat klik patung zirafah ke. Jadi hok pergi tidur dengan patung zirafah tu, budak umur 5 tahun, 9 tahun, 7 tahun memayis, ataupun mungkin 11 tahun dah belum akil baligh. Tapi kalau hok beli tu zirafah besar sama tinggi orang, hok tidur dengan zirafah tu pula umur 34 tahun deh. Jadi masalah situ deh. Dia bukan main dah tu, dia jadi wak pelik dah tu deh. Ataupun patung yang terpotong anggota. Jadi ada beberapa bahasan di situ, kecuali benda yang kita panggil yang dibolehkan, kita buat depan Play-Doh, kita panggil apa ni, Plastising yang panggil Kelantan panggil ni, tu tak ada masalah. Mana dia buat kurau ke apa, tu tak apa, muka kita katak kat, tak jadi kurau dah lah. Ataupun buat dengan mana dia permainan. Jadi isu di situ, tuan-tuan, kita panggil kena hati-hati sebab ambo tengok kadang-kadang kita pun tak mungkin tak perasan, mungkin kita sama ada saya je, tak tahu sangat isu yang berlaku dunia hari ini. Tetapi kalau kita pergi ke supermarket tertentulah, mungkin tidak di Kelantan, di tempat lain, ada je jual benda-benda besar. Kita buat bata deh, bata, tapi dia buat tu dalam bentuk binatang kau, ataupun gapo-gapo lah dia buat, ataupun misalnya gapo nama tu, Batman kau gapo ikut lah. Jadi kalau benda tu untuk budak-budak sahaja, dan benda tu boleh tidak jadi masalah untuk kita sembuh, ni kita ambil pakai kita letak tu tengok seolah-olah puja deh, tak boleh lah. Kita pun untuk kata kita lah, jadi tuan-tuan, masalah situ kita pun semaya bear pun tak apa lekat lah mana, tapi letak benda-benda pula gitu pula dalam rumah. Na'udzubillah min dhalik. Imam As-San'ani kata alasan larangan jual beli patung itu tak boleh sebab dia ada larangan jual beli benda tu. Cuma boleh kita jual benda sudah rosak. Contoh kalau patung ni atau berhala, bukanlah kita buat berhala, tapi patung yang sudah hancur tu, demo ambil tu, demo pecah tu untuk buat tambok jalan ke, tambok lokal ke, tu cerita lain. Bukan kita guna tu untuk letak sebagai perhiasan, tengok tu dan kita seolah memuja dia. Ustaz, saya tak sembah dia, yalah, tapi hari-hari tengok comelnya, baiki. So saya ingat benda tu kena hati-hati, supaya apa, kita tidak terlibat dalam jual beli benda-benda yang tidak diharuskan. Lebih-lebih lagi kita sebut benda najis yang disebut secara jelas dalam hadis tadi ialah arak, bangkai, khinzir, berhala, dan benda-benda yang kita, walaupun kita modify benda tu, dia tetap haram. Sama juga Zidi, saya konkludkan isu petani ni, macam arak juga, orang kadang-kadang buat lawak. Ialah saya saya hormati kita panggil macam-macam rancangan, tak sama ada yang TV kerajaan ataupun TV biasa ke, kadang-kadang yang dalam tu dia jadi buat lawak tu, dia terlebih sikit dah. Jadi kalau nak minum arak tu, tak apa, baca bismillah ke, ataupun sama juga, ini pun kena dapatkan pandangan orang alim, ulama. So bila orang Melayu you berlakon, kerjaya pelakon tu pun ada isu situ. So kalau berlakon untuk bagi pedoman pada orang lain, mungkin tak apa, tapi bila you berlakon tu, you minum, walaupun dia kata itek, oh jauh sah, tapi boleh apa itu, lebih-lebih lagi kalau diminum betul-betul arak tadi kan, nama jenama sekian-sekian lah, jadi whisky apa semua, jadi minum tu patut buat pula, jadi kena hati-hati dekat situ sebab kita mempermain-mainkan agama. Walaupun mungkin tajuk kita pula hasrat kita untuk bagi pedoman, tapi you kena hati-hati. Kita sudah mengajar masyarakat daripada tak reti nak cara minum arak supaya ganda-ganda, dia ajar gini caranya. Sama juga kita seolah mengajar orang ramai, anak muda, macam mana you nak take a perempuan, macam mana you nak bagi dia tu pengsan, macam mana you nak mencuri, macam mana you nak naik rumah, pukul berapa, dia set dalam cerita. Jadi mungkin itu boleh dapat anugerah Nobel. No, bukan Nobel, dia panggil anugerah apa ya? Anugerah prize yang hebat lah di peringkat. Dipanggil apa ya? Peringkat dunia lah, film ke, anugerah film, sebab bawa topik masyarakat. Tapi tuan-tuan tengok film yang hebat di peringkat dunia ke, kadang-kadang dia tak ada pun cerita sentuh-menyentuh lelaki dan perempuan. Dan dia bawa topik tu mungkin suara pun tak ada, tetapi mereka masih boleh dapat sebab ada isu di belakangnya yang dibawa wisdom, dibawa hikmah besar. Tu cerita lain lah. Jadi hati-hati dengan apa saja benda yang haram dan benda yang najis, jangan kita pergi beli ataupun lebih-lebih lagi jangan kita jual. Berbukti setakat tu untuk perkongsian. Wallahualam.
3: Baik, terima kasih Ustaz. Dan seperti biasa, kita bukakan ruang untuk anda yang nak telefon, boleh terus tembusi ke talian mesra kita 0973-3858 dan juga 7486-30. Assalamualaikum. Hello.
4: Hello.
3: Siapa tu?
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh. Saya Kak Moh, Kapal Laut.
3: Kak Moh, okey Kak Moh, silakan.
4: Assalamualaikum Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Moh.
4: Ya. Saya nak tanya sikit ni. Norek kata. Daun ketul ni boleh buat ubat macam mana ni? Okay. Kalau kita makan sikit, dia kata tak apa. Boleh ke Ustaz?
3: Daun ketul.
4: Ke benda tu tak boleh makan apa, dia macam mana baik dok. Dia kata makan sikit tak apa. Dia kata muka buat ubat. Gitu lah nak tanya Ustaz, boleh ke dok?
3: Baik,
4: kalau
3: baik.
4: Boleh saya nak makan. Kalau tak boleh saya tak boleh makan. Gitu lah. Ustaz lah.
0: Baik.
4: Okey. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Mah atas soalan. Ambo sendirinya secara sahihnya ambo tak pastilah. Apakah fatwa berkaitan dengan daun ketum. Cuma dulu masyarakat, negara kita Malaysia ni, kita disebut dari sudut sains apa semua tu, kita telah kerugian besar kerana satu pokok ketum yang yang besar, yang sudah usia panjang dan macam-macam khasiat, katanya dia ni Kedah, telah ditebang kerana disebut benda tu sebab dia mengkhayalkan, dia dah macam bawa pada dadah demo tu apa nama, boleh masuk daun ketum tu kalau ijar je. Jadi pokok ketum tu dimasuk, jadi bila masuk tu tambah ke lain pula dalam tu sehingga high. Jadi tak khabar, kecek pun gabar gitu kan. Jadi supaya kita kedadah lah. Jadi saya hormati, saya tak boleh nak bagi percerapan cerita sebenarnya. Cuma kalau ada fatwa, misalnya dah, kita pun tak ada nak tengok ni, kalau ada fatwa di peringkat kebangsaan atau peringkat negeri mana-mana, dia kata daun ketum itu hukum makannya haram, maka tetaplah kita haram walaupun kita kata makan sikit je untuk bubat. Siapa yang memberikan apa nama tu justifikasi bahawa benda tu ubat? Adakah doktor pakar? Dari segi muamalat, apa jawab pula dari segi muamalat, min ahli al-khibrah, kalau ada ahli yang berpengalaman berilmu dalam bidangnya, dia menyebut sedemikian, maka dibenarkan sedemikianlah. Terutamanya kalau doktor ataupun yang ada lesen lah, doktor tu peringkat KJL dan swasta, dia ada lesen, dia kata tak apa, ni kita kena sutikkan ni, kena bui sikit morfin supaya dia teher, kalau tidak dia babak. Contoh itu je lah, kalau kita nak pergi cari morfin untuk serok sikit tu tak boleh. Jadi saya minta maaf Kak Moh, hamba tak berapa cakap nak sebut secara direct. Cuma daun ketum itu kita sebut dilarang untuk jual beli, dilarang tu, walaupun sebenarnya orang Melayu kita ramah je kalau tanam belakang tu. Sama juga, cuma contoh jangan tanam pokok popi apa sudah lah. Jadi kalau benda tu membawa kepada benda mudarat, itu tetap dilarang untuk dijual. Dari segi fatwa, ambil cuba saya semula. Kalau dah, kita bincang balik. Wallahualam.
3: InsyaAllah. Baik, kita teruskan lagi dengan soalan lain. Halo, Assalamualaikum.
5: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Puan Ni.
0: Lagi mana Puan Ni?
5: Macam alok gini, marah-harah tadi nak jual gapo saja.
0: Gana-gana?
5: Saya haram ni tadi nak jual beli gapo tu. Masalah kalau kita jual gotu, jual sebuah kera ke barang-barang tadi makan tu. Pasal lagu mana kita nak, kau jual rin dia, kau lagu mana? Tak ulah sikit tu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dalam cerita sebenar jual beli yang kita kata haram dalam Islam itu ialah jual beli benda-benda yang kalau natal lah deh, kita sebut fokus natal lah. Binatang yang betul-betul haram atau najis, contohnya khinzir tadi lah, babi itu pun Nabi sebut direct dalam teks hadis, beberapa hadis apa nama khinzir tu, babi tu sih. Babi tu kita tak boleh makan dan kita tak boleh nak jual, kita tak boleh nak beli, kita tak boleh nak kona-kona. Tetapi kalau benda lain yang kita panggil apa ni, bangkai saat ni dia bukan babi tapi lembu, boleh ke jual beli? Tak boleh juga. Binatang tu halal, tetapi bila jadi bangkai dia jadi haram. Tak boleh jual beli bangkai, tak boleh. Jadi lagu mana hok boleh tu? Maknanya hok boleh tu macam lembu sani, lembu hidup dah kita sembelih, lepas tu ada belulai. Itu cerita lain. Bukan lembu yang dah jadi bangkai kita jual dalam bentuk yang sebagainya. Kalau cerita sani itu yang diharamkan, asasnya jual beli macam anjing apa juga. Itu pun sebenarnya anjing tu ada perincian pula. Kata kita beli anjing boleh ke tak? Boleh. Dengan syarat beli anjing tu buat apa? Untuk jaga ternakan. Dia ada perincian sikitlah. Jaga ternakan untuk jaga rumah ataupun kebun kita besar, dia hambat apa ni, nate tak perlu sana lah, yang tak pedah. Tapi kalau balap macam bak kera, dia ada sedikit kupasan, macam kita beli kerok. Kerok tu haram ke? Memang kita tak boleh makan lah keroknya. Apa nama ke, apa lagi kita panggil kalau kerok ataupun kita panggil apa ni, benda-benda binatang yang kita panggil kita apa ni, bewok kalau misalnya dia. Bewok pun tak boleh, tapi ada perincian situ. Sebab itu isunya biawak itu dan mesandar yang menghalalkan, mengharuskan, bukan halal, mengharuskan ialah macam jual apa ni, jual beli dop. Dop ni biawak pasir. Jadi pernah berlaku dalam hadis ini, hadis yang saya juga, Nabi sahabat makan tapi Nabi tak kata apa. Tidak kata eh apa makan bewok tu haram ni. Nabi tak kata haram, Nabi kata ho, tak kata he. Jadi diharuskan biawak tu. Jadi kalau kita beli biawak ataupun kita jual biawak tu untuk khidmat dia sani, atau jual kera, beli kera atau beruk ke, ada kera ke rukah, wak rukah apa ni, wapta, beruk tu untuk wak rukah nyo, ataupun dua-dua lah, ikutlah mana yang tu atau pandai latih, ada jurulatih dia pula. So dia boleh dijinakkan atau boleh di, bukan dijinakkan, untuk dilatih, ada school dia, ada madrasah dia, madrasah beruk di Kelantan, kata Soho juga dulu, dari paper kan. So itu dibolehkan dengan syarat tertentu. Kita buat tu bukan untuk kerja yang haram. Jadi kita jual tu bagus soalnya Ponik sana ni, kita jual atas perkhidmatan dia tu. Kita nak guna perkhidmatan dia tu. Tapi janganlah tu tidur dengan beruk ke apa pula. Mana benda-benda tu dia ada hak dia lah. Lepas tu nak letak beruk tu mana, biasa orang tambak. Okay, tambak tu jangan sapa dia, dia susah. Geruk tu bosan meter je, nyanyi juga dia. Jadi dia boleh rukah naik atas, cuma tak sewi dia kucar naik rumahnya, naik, dia panggil naik minyak dan sebagainya. Okay, itu tak pergi makan tu, ambil pagi tu kelik gelap. Jadi dia ngamuk lah, lepak kata lepak kau ni. Setakat itulah hamba ingat boleh kupasnya. Mana jual beli binatang tu, kalau kita jual beli macam ular, sawar, koga apa, ada benda yang kita bolehkan, cuma yang benda yang membahayakan deh. Ada sebab-sebab yang dia benarkan, mungkin kita akan buat kupasan lanjut dalam topik akan datang lah. Wallah alam.
3: Baik, kita teruskan lagi dengan soalan lain di talian. Hello, assalamualaikum.
6: Hello. Assalamualaikum.
3: Salam. Siapa tu?
6: Assalamualaikum, Ustaz.
0: Ya. Salam. Siapa ni? Kak Asah kah?
6: Kak Asah ni. Mungkin ni saya dengan Ustaz kata tak nak macam air tapai. Kan kalau dia makan kalau Ustaz macam saya gitu. Benar air tapai tu, Ustaz. Mari buat satu ubi tu.
3: Air tapai.
6: Okay, air tapai ubi kayu tu. Kita ambil dia tu, itu dia dalam gelas.
0: Okay.
6: Lepas kita minum. Tak boleh makan kalau Ustaz tu.
0: Nanti apa jawab dah.
6: Dengar dia tak dah. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum. Amba sebut Sani contoh, dia panggil ada orang tu dia suka dengan tapai Sani kan. Jadi ada macam Amba tak suka ada air berair jebok gitu kan. Jadi kita rasa lagu lain lah. Bukan tak boleh dimakan. Cuma dia panggil, Amba sebut tadi contoh, mungkin terlebih sikit Sani contohnya ialah kalau kita makan tapai tu, tu tapainya. Mana kita sipai, kita perai dia dah. Semalam, dua malam boleh makan lah. Jadi bahkan tapai ni di hotel pun ada. Dalam jamuan tertentu dia jadi delicacy dia. Cikgu bahasa Inggeris sebut dulu, kalau delicacy ni considered good for some people lah. Dekat tempat-tempat tertentu dia anggap benda tu sedap. Di negeri lain tak ada. So macam tapai sana ni, bila tapai tu buih ada tu boleh, cuma kita tak seminumnya, Amba tak semakan. Cuma dia panggil tapai ni dia tidak jadi supara. Amba nak sebut tadi ialah contoh air. Air tertentu bila kita perai lama sangat, dia akan jadi lagi-lagi cukor misalnya deh. Cukor tu dia tengah mabuk gitu, jadi cukor. Tapi bila lama sangat satu zaman tu pula, satu masa pula, mungkin dia bertukar jadi arak. Masa arak tu you buat tu dengan sengaja, tak boleh, jadi haram. So jadi Kak Soh nak minum, nak minum pula, nak makan tapai buih ataupun dengan dipanggil lembek dengan buih, tak betul ada yang mana buih. Tu tak ada masalah. Dia tidak jadi haram, tidak berdosa lah makanan tu. Cuma ahli orang tentu supaya pun ayat gini lah, ada orang suka benda daging hok dipanggil dia berair sikit. Jadi ada orang suka daging hok kering. Jadi itu pulang pada pilihan masing-masing lah. So benda tu tidak jadi masalah untuk makan dari segi ininya, sebab dia tidak, tapai tu bukan benda yang haram. Dan dalam apa nama fatwa tadi pun selesai dah, tapai boleh dimakan, tak ada masalah. Cuma tapai tu jadi panggil gini, tapai hok dua hari dah ke hok seminggu dah, kita pun budaya peti pun tak ada kira makanan kita jadi bau ke. Tapi Tiada orang mungkin suka. Tapi makanan ni mustahlik. Dia akan benda yang rosak sampai masa tak boleh. Walaupun buah tu kualitinya bagus, tapi sampai masa you tak ada peti dalam freezer atau mana pun, dia akan rosak. Dia akan tidak ada kualiti. Wallahualam.
3: Okey, baik. Okey, terus lagi ni soalan lain. Hello, assalamualaikum.
7: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Ya.
3: Silakan.
7: Assalamualaikum Ustaz dan Lidi Mak Teh. Gini Ustaz, saya pergi ke organik teror kerai atau teror ikan sendiri di bawah. Dah buat kuala tu bawah daripada tahi babi. Situ. Dia teror kerai kan. Dia waktu tu dia ikan sendiri duduk situ, kerai duduk situ. Teror dalam najis babi tu. Pasal lagi, hak kata tadi dia sempat kata ubat kata vaksin itu. Ada orang kata nak pergi Mekah, orang tak si cocok. Kita kata takut vaksin itu daripada vaksin babi. Adakah itu betul atau tidak? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.
0: Apa yang belakang nak jawab? Duduk gear orang belakang ni. Kita jawab dulu. So yang pertamanya kerai saat ni ataupun kita pegawai kekli saat ni. Kalau kita buat tu orang yang warak kan, dia kena memang Nabi ada sebut satu hadis lagi, benda dalam laut ni atau benda dalam air ni halal makan hidupnya dan bangkainya. Ikan tu walaupun mapuh boleh makan. Kalau pogo lain ni kena semelih apa dulu datang agak. Jadi kalaulah ini isu kontemporari masalah kita buat tu, kita pisah bui pula apa nama tu air sanilah limpah daripada najis babi lah kita kata lah. Najis khinzir sana ni. Jadi bila makan tu orang tahu ke tak? Saya tak pandai lah, saya tak ada ilmu. Tapi orang yang terlibat dalam bidang halal, kita pernah jumpa dengan Ustaz Amri Abdullah apa dulu di Jakim tu, mungkin dia ada rasa lain. Macam juga ikan keli pego dengan ikan keli yang kita tangkap, ikan kita pancing. Ikan ngai ni. Kalau siakap pego dengan siakap yang kita kain. Siakap sungai, siakap Kole. Macam dia berbeza sikit. Walaupun sekarang sama juga ikan keloh sebagainya dia. So orang yang tahu je tahu. Yang tahu je tahu. So pada saya dari segi waraknya, kita kena elakkan benda tu. Walaupun tuan-tuan kata kita tak makan babi, kita makan ikan. Sama juga isu, saya tak tahu nak kupas lah ke mana tu. Sama juga isu kopi luak, kopi musang .
3: Kopi musang.
0: Banyaknya masyhur di negara seberang, negara seberang, Indon. So bila butir ke kita panggil kopi tadi ni. Dia binatang tu makan, musai tu makan, dan dia keluarkan dalam bentuk najis. Tapi katanya kualiti tu kemah. Tapi sebenarnya isu dia keluar daripada dubur dia lah, ataupun daripada najis dia lah, dan diproses, dicuci gitu-gini. Jadi harga lebih mahal. Ambo pun kalau ambo tahu, ambo tak makan lah. Jadi mungkin ada fatwa tertentu di peringkat dunia dan peringkat Indonesia semua, MUI tu, mungkin itu bagi kebanyakan orang boleh terima. So pada saya, yang ikan keli ke kita pegang kerai tu, sepatutnya daripada awal lagi. Sebab tu kita kalau kita tahu benda gitu, kena elak dari awal lagi lah. Saya bagi jawapan secara umum. Kalau mungkin next time saya mungkin cuba kupas lebih lagi. Yang kedua tentang vaksin. Vaksin ni kita masyhur, terutamanya time kita PKP gitu kan. COVID. COVID ni kena cucuk vaksin. Jadi fatwa pada masa itu, bahkan fatwa di peringkat kebangsaan dan peringkat negeri-negeri, mengeluarkan bahawa orang kita ni kena cocok. Jadi lebih-lebih lagi penjawat awam kau pun kena cocok supaya tak berlaku gini-gini. Kita anti-vaksin. Dan sahabat-sahabat kita mungkin orang yang kuat agama, kalau dia kata tak boleh ni bagian ini, bagian nak merosok ke kita ni, beberapa jenis vaksin sana ni, Yolo Kodok ni, US, bagian Yahudi ni, awak ikut buat fatwa ni berdasarkan hukum WHO ke, World Health Organization ke, demo tu buat Yolo Kodok tu, dia nak menipu umat Islam. Jadi kita tak mampu nak cakap benda tu. Kita ada ketua pengarah kesihatan kalau peringkat Malaysia, kita ada pengarah kesihatan peringkat negeri, kita ada rujukan fatwa di peringkat negeri-negeri dalam fatwa persekutuan fatwa kebangsaan. Jadi mereka mengatakan dibolehkan vaksin saat ni supaya nak mencegah. Sebab tuan-tuan percaya kau tak percaya kau, mungkin tak terlibat dengan anak-beranak. Saya ada keluarga peringkat anak-beranak kita yang memang mati pun bila disahkan oleh doktor, dipanggil apa nama tu, COVID lah. Dan bila mati masuk dah COVID masa tu, kita nak stipe dah, kena pakai PPE. Jadi tak boleh setuh mayat pasal dah deh. Jenazah adik-adik kita kau atau keluarga kita ni, kena selok kau demo tu lah. Kalau kesihatan wagi pas kubur, kita pun kena duduk jauh berapa meter jarak, pengen pakai mask pula masa tu. So ambo ingat sebagai kita menghormati, dan satu kaedah fiqah, hukumul hakim yarfa'ul khilaf. Bila sudah ada hukum dikeluarkan oleh ulama setempat ataupun fatwa lah, kalau di peringkat kita tak ada nabi dah zaman kita ni, maka kita menghormati, mungkin betul mungkin tak betul, tapi bila sudah ada fatwa tu, bukan dipikir dan diputuskan oleh seorang, tetapi secara kolektif oleh ramai-ramai dengan pakar-pakar yang ada, dengan kira baik dan buruk, baik dan buruk. Kalau tak buat dengan buat, mana lebih baik? Jadi itulah dikeluarkan fatwa. Katakanlah ni nak jawab soalan, vaksin tu babi, how far do we know betul-betul kita nak clear, nak verify benda tu adalah babi ataupun orang yang sebut, ataupun kalau kita cucuk vaksin A, dia babi. Siapa kata tu? Okay, how nego vaksin B. Kalau dia ambil vaksin kawai, baru tak ada babi. Kawai guna go lain. Elemen binatang lain, air je kau. Ataupun kawai guna elemen flora fauna ni, pokok-pokok. So mungkin your next competitor is going to compete you. Dalam bat ni, geng musuh perniagaan awak yang sedang merancang. Apapun saya nak sebutnya, kita nak marah pada Kementerian Kesihatan atau Pementeri ke siapa ke masa tu yang buat keputusan, mereka sudah buat keputusan, mungkin itu right, bukan dia sorang. Dan fatwa pun sudah keluar, fatwa terbaik, maka kita rujuk fatwa, kita selamat lah. Adapun tentang kematian tu, sampai masa kita akan pergi. Kadang-kadang ni saya lebih apa ni, terasa apa tu dipanggil jijak, jatuh saya kena pukul, maksudnya apa, oleh orang yang bukan Islam. Orang bukan Islam, dia orang yang peluk kita. Dia kata, ustaz, kita masa tu orang takut nak naik kapal terbang lah ke apa. Dia kata, kita naik kapal terbang, kau tak naik kapal terbang ke, mati. Siapa masa mati juga.
3: Betul.
0: Dia bukan Melayu dan bukan ni kan, orang yang ni lah. Bagi dia tak apa, cuma ambo berkata yalah, tapi jangan kita ambil perkara-perkara, tak apa kita nak turun payah terjun ke apa. Tapi tak pandai, tak apa kita ukah pokok, tak pandai terjun jalan pelik-pelik, buat kereta racing ke gini, racing dekat tempat lembah, setiap kita tak pandai, itu macam menempah maut jugalah. So nak ceritanya, apa sahaja keputusan telah dibuat oleh para mufti atau para ulama ketika itu ataupun ketika ini, hari ini, itulah yang sebaiknya kita follow dah, kita ikut. Kalau tuan-tuan tak ikut juga, tak boleh buat apa-apa. Kerajaan pun tak boleh nak ikat buah dalam penjara apa semua. Tetapi bila berlaku apa-apa, tidak ada sandaran untuk kita bantulah. Supaya orang tak saya ambil skim go-to-go ni, bila berlaku, tak boleh nak tolong. Dia tak daftar, sorry, saya nak sebut orang tak, orang maksudnya kahwin. Tak daftar. Kahwin di tempat mana-mana dan anak dia membesar. Jadi nak masuk sekolah tak boleh. Jadi tak salah kau orang lah. Sebab kita dah buat salah dari awal. Allah Alam.
3: Baik, Ustaz. Kita dah sampai ke penghujung, Ustaz. Mungkin seringkaslah kesimpulannya, Ustaz.
0: Okey, sahabat-sahabat para pendengar dan juga penonton kita sekalian, kita bercakap hari ini tentang larangan jual benda yang najis. Benda najis ni, dia bukan siapa bila-bila najis. Awak olah dia, kasar sikit nak sebut dia, tapi tak apalah, tak ada makanan dependen. Kita olah satu najis, dah benda yang tapi kita bubuh, kita bubuh apa ni, letak kat atas tu, hot bubuh dalam atas kek tu, icing buat icing, ataupun kita solek dia, bubuh color dia, asal kata color go lain dia, tapi dia bubuh color jadi color pink supaya nampak indah dan seolah-olah dia halal. Tetap dia tidak halal. Tuan-tuan namakan dengan nama yang betul, tetap tidak halal. Air yang haram, tuan-tuan baca bismillah, tetap tidak halal. Tuan-tuan pergi mencuri dengan tawakal yang tinggi pada Allah, baca bismillahirrahmanirrahim, bismillahilladzi la yadru, tetap tidak halal, tetap haram. Jadi kita kena ingat molek, kalau kita boleh jadi orang yang sebaik-baik mungkin jaga perkara yang halal ini, mudah-mudahan Allah pelihara kita, pelihara keluarga kita, baik saya, baik siapa-siapa pun. Kita mungkin ada kesilapan juga, kita akan terlanjur, tersilap, tetapi Allah ada buka pintu taubat, kita bertaubatlah. Pergi ke pekan membeli kurma, kurma dibawa dalam peti. Islam mengajar hidup beragama, halal dijaga, biarlah haram dijauhi. Wallahualam.
3: Baik, terima kasih kepada Ustaz Amir Azizi Tuan Abdullah di ruangan Akidah pada petang ini. Dan seketika lepas ini kita ikuti berita ringkas dan kembali semula bersama dengan Azizi pada malam ini di segmen Selekta.

Baik, kembali bersama dengan Azidi pada malam ini di Sama Selekta edisi hari Selasa 1 September 2026 bersama dengan 19 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dan untuk makluman muslimi muslimat, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi zon 1 iaitu pada pukul 7.20 minit malam, manakala untuk zon 2 7.21 minit malam. Dan mungkin ada rakan-rakan sahabat kita yang dalam sudah pun bersiap sedia untuk ke masjid-masjid atau madrasah ataupun ke balasah yang berdekatan untuk menunaikan kewajipan kita sebagai umat Islam. Semoga dipermudahkan dan juga semoga selamat sampailah ke masjid-masjid untuk kita tunaikan kewajipan kita. Baik, dan juga alhamdulillah kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dikurniakan pelbagai nikmat untuk kita semua. Dapat menghirup udara yang segar, dapat menikmati segala keindahan alam yang kita kecapi pada hari ini, dan juga dapat bersama dengan insan-insan yang kita sayangi sentiasa.

0: Tadi isteri aku call, aku tak sempat angkat. Aduh, macam mana ni? Mesti aku kena marah sekejap lagi.
1: Tapi kan?
0: Tapi apa?
1: Aku tengok, tiap kali azan call kau, suruh angkat takbir, kau tak angkat pun. Suara
2: azan bukan sekadar tanda masuknya waktu solat. Azan, panggilan Tuhan Yang Maha Kuasa menyeru kita tunduk dan sujud kepadanya. Siapa kita untuk melengahkannya? Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh
3: Kelantan FM.

Malam Muslimin Muslimah yang dirahmati Allah, sebentar lagi pukul 7.20 minit malam akan berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi Zon 1 Negeri Kelantan.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Para muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sementara tadi telah pun berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi zon 1 negeri Kelantan dan juga zon 2 7:21, manakala untuk zon besok 7:17 minit malam. Dan kami nak ucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib. Seketika kita ikuti ruangan bacaan ayat suci Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 249 hingga 253.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Tiga ayat pertama kita memuji Allah. Kita menyatakan kebesaran Allah. Kita declare Allah adalah pemilik kita. Soalannya kita nak merendahkan diri kita, kita nak bagi tahu kita tak ada daya apa-apa ni. Kemudian baru minta pertolongan, perlindungan. Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Daripada kejahatan waswas bisikan. Syaitan ni tak pernah berhenti bisik. Waswasil khannas yang tenggelam timbul. Para ulama kata bila bisikan ni timbul, bila bisikan ni tenggelam. Bisikan ni dia akan timbul, dia akan kuat bila iman kita lemah. Dan bisikan ni akan tenggelam bila iman kita kuat. Contoh dalam majlis ilmu sekarang dalam kuliah. Masa kita rasa kuat, kita boleh dengar, fokus. Bila kita rasa dah tak kuat, kita dah mula rasa mengantuk mungkin sebab penceramah tak best. Ataupun kita dah mula rasa macam boring, kita pun buka telefon, kita pun tengok Insta, kita pun tengok Facebook.

Baik, Kelantan FM penuhi cita rasa anda kembali bersama dengan Azidi di segmen Selekta untuk hari ini. Terima kasih yang mana-mana sila setia bersama dengan kami untuk ketika ini. Dah mungkin ada yang dah selesai tunaikan solat maghrib. Alhamdulillah, yang belum selesai lagi silakan percepatkan urusan dunia anda. Okay, dan juga untuk sahabat-sahabat Kelantan FM, ini sedikit hebahan berkenaan dengan The SIG International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan pada 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026. Dan sekarang dah pukul 7:44 malam, 7:48 malam. Kita nak berhibur lagi bersama dengan Rabbani, kawan Kelantan FM.

yang kita duk masak, yang kita duk cucu rokok, Allah, yang kita duk pinggan api, sebenarnya itu juz'un. Satu juzuk min sab'ina juz'an min tilkan nar. Satu juzuk kepanasan daripada 70 juzuk kepanasan-kepanasan neraka.

Baik, 7.59 nak masuk ke pukul 8 kita di jam yang kedua kita bersama pada hari ini di Semen Selekta 6 hingga 9 malam. Masih lagi bersama dengan Azidi yang temani anda. Dan juga sekali lagi untuk makluman kepada anda, The International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan di dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian yang akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Seri Saifuddin Nasution bin Ismail Menteri Dalam Negeri pada 2 September hari Rabu pukul 3 petang di tempat Hotel Bangi Resort Selangor. Untuk maklumat lanjut layari csam.my/crc2026. Baik, dan sekarang untuk anda yang dalam pemanduan, hati-hati memandu dan semoga selamat sampai ke destinasi. Juga untuk rakan-rakan sahabat yang mungkin dalam perniagaan, yang sedang berniaga, berniaga apa sekalipun, semoga dilimpahkan rezeki selalu. Selalu kita doakanlah supaya apa ni, hidup kita sentiasa diberkati, InsyaAllah. Kita jangan sombong Kita jangan sombong walaupun kita dah berduit ataupun dah ada segala harta yang ada di dunia ini. Tapi sikap sombong itu janganlah. Sombong kepada manusia, sombong kepada Allah, sombong dengan makhluk-makhluk lain. Jadilah insan yang sentiasa bermurah hati, selalu bersedekah, InsyaAllah berlipat-lipat ganda ganjaran yang akan terima. Dan juga hidup anda pun sentiasa dirahmati, dan juga rezeki pun InsyaAllah semakin dilimpahkan. Itulah kunci seseorang yang kaya sebenarnya. Baik, kita nak berhibur lagu-lagu 90-an untuk jam yang ketiga malam ini. Ini dia lagu UG14, Bunga Larangan, untuk anda di Kelantan FM. Penuhi cita rasa anda. Aduh, semua. Dan juga yang berada di Kota Baru, 102.9 MHz.

Kenapa saya tengok awak ni masam je? Senyumlah sikit awak. Awak tahu tak, senyuman merupakan satu senaman dalaman yang dapat merangsang seluruh tubuh melalui sistem saraf otak dan hormon manusia. Jadi, apabila kita senyum je, badan pun turut tersenyum dan memperlahankan aliran darah yang melalui sinus ke otak. Hal ini sangat bermanfaat bagi mengelakkan tekanan darah yang tinggi ke otak. Jadi, apa yang kita tunggu lagi? Senyum-senyumlah selalu.

Baik, kembali bersama di Semen Selekta 6 hingga 9 malam edisi hari Selasa 1 September 2026. Saya nak jemput juga untuk adik kakak yang mana berkelapangan pada 5 September nanti, yang mana berkaitan dengan program Carnival Community Campaign Internet Selamat sempena program sentuhan komuniti Bestari peringkat negeri Kelantan, jalinan warisan pembudayaan ilmu dan juga pemerkasaan digital ke arah komuniti bijaksana. Padanya bila tu CD? Pada 5 September nanti insyaAllah akan berlangsung di Pustaka Desa Kampucak Berkelam Bacok. Pada hari Sabtu inilah, bermula pukul 8 pagi sehinggalah pukul 1 tengah hari. Jadi antara aktiviti-aktiviti yang turut disajikan semasa program tersebut, antaranya senam aerobik, sihat orang kampung kita, juga ada jejak ilmu, pakat jalan orang kampung kita. Seterusnya ada juga aktiviti interaktif dan pelbagai hadiah menarik yang akan dimenangi, okay, dan juga penampilan istimewa artis Kelantan, iaitu yang dikenali juga Amy Sukmasari. Itu artis jemputan yang akan bersama dengan anda pada hari Sabtu nanti, pada 5 September 2020 ni. Jadi yang mana berkelapangan pada 5 September ni, boleh gilah ramai-ramai, terutamanya orang bacok yang aktif dengan

apa ni, program-program komuniti sampai gini. Jadi kita sama-samalah memeriahkan acara. Ada macam-macam lagi aktiviti sebenarnya. Saya difahamkan ada apa ni, berjalan-jalan, ada lepas tu ada hadiah. Apa ni, macam-macam hadiah lah yang nak diberikan kepada anda. Jadi jangan lepaskan peluang lah pada 5 September di Pustaka Desa Kampung Cap Berkelam Bacok. Bermula pukul 8 pagi hingga pukul 1 tengah hari. Baik, kita teruskan dengan lagu bersama daripada Ellie Cats, Sekiranya Ku Tahu, untuk hiburan di Selekta Kelantan FM. Kiranya

Le bunga Malipula. Anggonyom Le bunga sebagai rakyat Malaysia, sebagai warga negara Malaysia, di mana-mana pun, walaupun di negara orang sekalipun, Le bunga sangat bangga kalau kita tanya mari daripada mana. Semestinya lah saya rakyat Malaysia, negara yang aman damai, negara yang mana Le bunga dilahir ke, dibesar ke, bertuahnya kita, yang mana bergelar warga negara Malaysia. Lama anu lagi ni orang-orang luar tu, yang mana nak sangat-sangat jadi warga negara Malaysia. Sebabnya gapo? Sebabnya kita ni negara yang aman damai. Negara kita ni ada macam-macam jenis bangsa dek. Ada Melayu, ada Cina, ada India, ada Iban, ada Siak. Tapi gak bersatu padu. Perpaduan tu bolehlah kita tengok. Contohnya di Klaten, meme perpaduan tu kita dapat tengoklah dek. Bersatu padu, saling bekerjasama. Jiran sebelah ni orang Siak, jiran sebelah ni orang Cina, tapi tak boleh duduk semeja, boleh makan sekali, tak ada masalah. Jadi sama-samalah kita jaga perpaduan negara kita. Tambah-tambah laginya, kita ni berada di bulan kebangsaan, kena semangat ke lagi lah. Patriotik dari diri setiap warga negara. Nek Bunga tak marah, Nek Bunga nak raya.

0: Pada muslimin muslimah yang dirahmati Allah, sebentar lagi pukul 8.25 minit malam akan berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu salat fardu insya' bagi zon 1 negeri Kelantan, manakala untuk zon 2 8.27 dan juga zon besut 8.27 minit malam.
1: Allahu akbar. Allah.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Para muslim-muslimat yang dirahmati Allah SWT tadi telah pun berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu isyak bagi zon 1 negeri Kelantan, manakala zon 2 dan juga zon Besut pada pukul 8.27 minit malam. Seketika kita ikuti ruangan Nida Ul Islam Kelantan FM.
1: Nida Ul Islam, kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan dan puan sidang pendengar yang dirahmati Rasulian, syukur lagi kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kita boleh bincang tentang agama kita. Mudah-mudahanlah dengan perbincangan-perbincangan ringkas, Allah berikan kepada kita ilmu, Allah berikan kepada kita idea untuk kita langkah ke kebaikan, untuk kita sembang-sembang kebaikan. Kita nak kadang ialah kita nak bersembang dengan kawan-kawan ni, kita perlukan idea satu dua, barulah insya-Allah bila mana kita bincang kan, so kita boleh cambah-cambahkan lagi ilmu. Nak dalam masyarakat hari ini tuan-tuan, macam-macam dah dalam keadaan perkembangan agama Islam tu sangat bagus di Malaysia ni. Memang 5 ke 10 tahun ke belakang ni masya-Allah meriah tuan-tuan kan. Kalau kita cerita pasal kuliah agama tu, kuliah subuh, kuliah duha, kuliah zuhur, kuliah asar, kuliah maghrib, kuliah isyak, oi masya-Allah tuan-tuan, ada yang buat kadang kan, kita buat dia buat maraton 2 hari sambung tak sudah-sudah. Masya-Allah tuan-tuan, ustaz yang datang pergi bagi kuliah pun tengok nampak pening kepala, tapi audience dia masya-Allah semua maintain. Tapi rupanya dalam maintain-maintain tadi tu ramai yang blur-blur lagi tuan-tuan. Itu pun masalah juga kan. So kita tak andaklah bila berlaku dalam masyarakat keadaan yang macam ni tuan-tuan, pasti ada dia punya kepencangannya di mana. Jadi sebab itu dalam kita menuntut ilmu pun nak kena jaga niat, dalam yang menyampaikan ilmu pun nak kena jaga niat kan. Dan kalau jadi apa-apa dalam masyarakat kita tuan-tuan hari ni, kena tegur menegur lah. Nampak kemungkaran tadi kena tegur kan, sama ada dia bukan ustaz pun tak jadi masalah. Tapi dia ada ilmu sedikit, oh yang apa dia buat ni salah ni, kena tegur kan. Sebab bila mana kita tidak menegur tuan-tuan, ridha bil kufri, barang siapa yang ridha dengan kekufuran, sungguhnya dia kafir. Barang siapa yang ridha dengan maksiat, dia lah ahli maksiat kan. Barang siapa yang melihat orang melakukan syirik tak tegur, dia pun syirik. Barang siapa yang melihat kesesatan dia tak tegur, dia pun jatuh sesat juga. Jadi sebab tu di Malaysia ni tuan-tuan, kalau kita nampak lah apa amalan-amalan yang menyimpang, yang tak betul, tegur lah tuan-tuan, kita tegur kan. Sebab apa yang betulnya macam ini, jangan tegur saja. Ramai orang kita kadang tegur, lepas tu dia tak beritahu jalan yang betul tu macam mana. Kita nak betulkan ni perkara-perkara yang besar lah. Perkara yang besar ni mana? Perkara pokok, perkara ketuhanan, bab tauhid, bab akidah, perkara-perkara penting, ujung-ujung ni tak payah gaduh-gaduh lah. Kunut kan, panjang pendek ke kunut apa tu, itu lain lah. Wirid zikir lepas doa ke contoh, itu jangan gaduh-gaduh lah. Yang besar perkara ketuhanan kan, ini dia perkara bab-bab tauhid. Ramai orang kita kadang kan apa macam-macam lah dia kaitkan dengan itu dengan ini. Oh nama macam ni tak bagus, siapa kahwin bulan ni tak bagus tuan-tuan kan, siapa buat macam ni tak bagus. Itu ada tak perbahasannya dalam bab tauhid ni? Kalau ada, kita nak kena berjaga-jaga, kena beringat. Dan kalau ada, kita tegur lah kawan-kawan, janganlah kau mudah-mudah buat macam ni, ilmunya tak ada macam ni pun, tapi kenapa kita jadikan macam ni tuan-tuan. Macam-macam lah kan, ini berlaku dalam masyarakat. Akhirnya maka lahirlah masyarakat yang tadi tu tidak ada panduan. Dan tu macam saya sebut tadi tu, alhamdulillah hari ni perangai agama banyak, ustaz ustazah masya-Allah tuan-tuan, tapi masyarakat masih blur lagi. Kenapa tuan-tuan? Sebab tadilah kita tidak ada kesungguhan untuk membawa kebaikan dan juga mencegah kemungkaran. Jadi sebab itu tak selesai kerja kita hanya sekadar amar makruf, tapi nahi mungkarnya tidak ada. Jadi marilah sama-sama kita tanam azam, belajar untuk apa? Untuk kita beramal, belajar untuk apa? Untuk kita betulkan kesalahan, supaya di dunia kita betul, di akhirat pun kita akan selamat insya-Allah. Bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam, #penyiaran jakim.

Pagi tidak bersama daripada Spring Bergembira, 8.41 minit malam di segmen Selekta 6 hingga 9 malam. Masih lagi bersama dengan Zidi untuk malam ini. Alhamdulillah, terima kasih yang dah follow TikTok kami Kelantan FM dan juga yang dah follow Facebook, Instagram. Terima kasih banyak-banyak . Okay, dan juga kepada mereka yang nak memenangi tiket perlawanan bola sepak nantikan malam ini. Ada kuis, ada tiket percuma untuk anda yang jawab soalan dengan betul malam ini . Kita tunggu untuk DJ Kit akan bersama dengan anda malam ini, Pok Su. Akan memberikan soalan, anda perlu menjawab dengan pantas. Jadi setiap peserta, setiap pemenang akan dapat 2 tiket. Anda pergi dengan siapa tak kisahlah, yang penting anda boleh pergi untuk menyaksikan perlawanan bola sepak Kelantan City FC berlawan menentang Negeri Sembilan FC pada 2 September, pada malam esok. Okey, saya bisa sama akan bagi sokongan kepada pasukan Negeri Kelantan. Okey, baik, ini sekali lagi untuk anda berkenaan dengan The SIG International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September esok pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026. Jom kita layan dulu lagu persembahan daripada Aziz, Rahsia Pohon Cemara, dan selepas ini Ella, Sepi Sekuntum Mawar Merah. Hiburan untuk anda, Kelantan FM.

0: Percayalah kepada diri anda sendiri. Berfikir dengan positif dalam setiap perkara. Tidak ada yang mustahil. Binalah kepercayaan yang boleh mengukuhkan diri anda setiap masa. Hindarkan diri daripada kepercayaan yang melemahkan.
1: Pesanan ikhlas, Kelantan FM.

0: berkualiti dan menyelerakan. Pilihan muktamad untuk beras berkhasiat. La la la la la
1: la sela. 8.53 minit malam cerita kita orang Kelantan pukul 9 nanti. Di segmen Selekta masih lagi bersama dengan Zidi yang temani anda. Okey, dan saya dah sampai ke penghujung sebenarnya. Tapi sebelum tu saya nak sempat lagi kongsikan satu kemalangan nahas di Lebuh Raya Pantai Timur, arah timur di kawasan Lancang Temeluh, yang mana 4 individu termasuk 3 beranak maut dalam kemalangan 11 kenderaan. Okey, jadi apa yang diterangkan oleh pihak polis, 3 beranak yang maut ialah pasangan suami isteri Muhammad Nazatul Nazmi 32 dan Nur Atika Sofia Muhammad Khazwan 32 serta anak lelaki berusia 4 tahun yang menaiki kereta Proton S70. Dan seorang lagi yang meninggal di tempat kejadian ialah Sio Beng Wine 55 dari Shah Alam Selangor yang menumpang Honda CRV. Okey, jadi itu yang berlaku di LPT arah timur di kawasan Lancang Temeluh malam tadi. Apa-apa kita sama-sama sedekahkan Al-Fatihah untuk saudara 3 beranak ini, dan semoga ditempatkan dalam kalangan orang yang beriman, insyaAllah. Dan apapun, untuk pemandu-pemandu di jalan raya, pastikan anda sentiasa berhati-hati, bahaya ada di mana-mana, dan fokuskan dalam pemanduan anda. Okay? Baik, pukul 9 kita ikuti berita utama, dan selepas itu anda bersama dengan DJ Kit yang akan temani anda di segmen Cekok Cerita Kita. Saya sampai di sini dulu, insyaAllah kita akan jumpa lagi pada pagi Jumaat menerusi Gu Pagi pukul 6 hingga 10 pagi hari Jumaat nanti. Okay? Ini dia lagu penutup untuk segmen Selekta pada malam ini. Jom kita dengarkan lagu persembahan bersama Mudra, Titian Hasan. Assalamualaikum.

Abis hei, aku muka dia ke radio tu. Tak apa masuk dari sikit, tugas nak biar. Lagu radio, dia pasal hei. Banyak lagu lah untuk latih bengkel. Terhibur popo kita. Hibur lagu-lagu pula selesai lah. Tak boleh dengar biar. Ada saya, buka yang kuat radio tu sama hei. Dari sikit, siapa masuk nak tugas hei.

Di tanggal 1 September 2026 bersamaan 20 Rabiul Awal 1448 Hijriah, aku hadirkan diri menemani malammu di saya mencekok cerita-cerita Kelate di ruangan pujaan 90. Apa khabar belakang dekat kau pendengar setia, baik hak tua, baik hak muda, baik hak baru, baik hak lama, dengan penuh harap semoga duduk ke adik kau sehat suka buka belakang lah. Deh, tu dia adik kau. Setelah semalam kita bertemu di Sohor 15 dan pada malam ini kita akan bertemu untuk kali kedua di Pujaan 90, iaitu malam yang bukan sekadar untuk mendengar lagu tetapi kita akan memutar kembali masa, membuka semula helaian kenangan dan membiarkan irama era 90-an menguasai jiwa. Apa buat dekat kak? Deh, pada malam ini kemungkinan ada di antara kita ni kalau nak unduh klik sepula lah. Tak, ada yang pernah bercinta melalui surat. Ada yang menunggu lagu kegemaran di radio sambil jari bersedia menekan butang rakam keset. Ya, begitulah. Tak. Dan ada juga yang sampai sekarang masih lagi mengingati lirik 90-an walaupun kadang-kadang lah ni tak ingat si penok koci kereta. Tak sakup mana-mana. Eh? Tapi inilah rancangan yang dikendalikan oleh DJK untuk anda, yang menghimpunkan irama, kenangan dan cerita daripada zaman yang penuh warna-warni di Pujaan 90. Apa buat dekat kau sebelum kita mulakan, syukurlah untuk DJK ingatkanlah dari segi bak kewajipan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala setelah berkumandangnya azan pada pukul 8.25 minit malam untuk zon 1 Negeri Kelate, begitu juga untuk zon 2 pada pukul 8.27 minit malam bagi Fardu Isyak. Jadi agak-agak satu nak belakang lah. Dan pada malam ini juga anda akan bersama untuk soalan kuis bagi memastikan adik kakak menjadi pemenang lah. Dengan hadiah 2 tiket sepala. Sepala 2 tiket ikut demo lah. Demo nak pergi dengan orang muda ke orang tua. Cuma soalannya akan diajukan sementara saja lagi lah untuk adik kakak. Apapun, kita mulakan pertemuan kita dengan lagu daripada Search dan Dato' Awi. Lagu berjudul Nur Nilam Sari.

Itu dia saudara, lagu Bila Cinta Beralih Arah. Bila cinta beralih arah, kadang-kadang hati ni hilang jugalah arah tuju dia, adik kakak. Tapi kita cuba mencari jalan pulang. Tapi kenangan pula yang sibuk membawa kita berjalan-jalan dalam fikiran. Apa-apa adik kakak, begitulah cinta. Ada teka dia mari untuk kekal, ada teka dia mari singgah sementara untuk mengajar kita bahawa tidak semua kita saya ditakdirkan untuk menjadi milik kita. Tapi pada malam ni, jangan biarkan hati terlalu jauh mengembara. Kalau tadi cinta sudah beralih arah, sekarang mungkin tiba masanya kita berhenti seketika untuk menarik nafas dan biarkan segala lamunan yang panjang itu menemui noktahnya. Ya, tu dia. Apapun untuk anda yang masih lagi termenung di balik cahaya malam, yang mungkin sedang memandang silih, dah tengok selir, kalau tak ada selir pun tengok perabu sambil tersenyum sendiri, atau mungkin sedang membaca semula message lama. Tapi gak apalah, main dengan message lama ni jangan bergegak, sudahlah. Kalau bergegak gak apalah, lamone arwah memang tak tahu mana dah lah. Lepas ni kita akan teruskan perjalanan malam dengan sebuah lagu yang cukup mengusik kenangan, iaitu lagu Lamunan Terhenti daripada Aris Ariwatan. Dan sebelum itu, kita ada soalan kuis yang akan diajukan untuk anda. Dan untuk makluman, setiap pemenang akan diberi dua tiket untuk menyaksikan perlawannya bola sepak antara Kelantan City FC dan Negeri Sembilan, adik kakak, yang ditajakan oleh Kelantan City FC Club. Jadi soalannya, dengar tu, dengan molek dah ni. Soalan dia, apakah gelaran atau julukan untuk pasukan Kelantan City FC? Jawapan dia ke dia, gelaran atau julukan untuk pasukan Kelantan City FC? Kelantan City FC ni nama besar, tapi nama manja dia gap dia, gelaran atau julukan dia? Dia pun boleh manggil dan memberi jawapan lah di 0974886300 ataupun 743-3858. Sekali lagi ulang lah, di 0974888300 ataupun 743-3858. Sebelum itu, kita teruskan pertemuan kita dengan Aris Ariwatan di Pujaan 90.

0: Sedang mencari kerja? Hati-hati dengan tawaran kerja yang terlalu mudah dan menjanjikan gaji lumayan.
1: Scammer kini menyamar sebagai majikan atau ejen pekerjaan dan meminta mangsa membuat bayaran kononnya untuk yuran pendaftaran, proses temuduga atau deposit kerja.
2: Ingat, majikan yang sah tidak akan meminta wang daripada pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan.
0: Jangan mudah percaya. Semak dahulu syarikat yang menawarkan pekerjaan dan jangan sesekali memindahkan wang kepada individu yang tidak dikenali.
1: Berwaspada sebelum terlambat. Lindungi diri, lindungi wang anda.
3: Menyajikan muzik terbaik untuk memenuhi citarasa anda. Hanya di Kelantan FM.

0: Itu dah saudara di persimpangan dilema. Kadang-kadang hati bukan tak tahu jalan mana hok kita nak pergi, hok kita nak pilih. Cuma hati terlalu sayang untuk meninggalkan dan terlalu terluka untuk terus bertahan. Gitulah perjalanan hidup. Ada waktunya kita berdiri di persimpangan. Kelih alah kiri penuh kenangan, kelih alah kanan penuh harapan. Akhirnya yang menentukan langkah bukan sekadar mata yang melihat jalan, tetapi hati yang berani menerima takdir. Dan malam ini kalau ada antara anda yang sedang berada di persimpangan perasaan, jangan risau, anda tidak keseorangan. Ada lagu, ada kenangan dan tentunya ada kami menemani malam anda. Apapun ada gagak, sebelum kita teruskan dengan hiburan seterusnya, sebagaimana soalan kuis yang telah pun diajukan untuk anda, apakah gelaran atau jolokan untuk pasukan Kelantan City FC? Kita dengarkan jawapan daripada salah seorang pendengar kita. Hello, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, DJK.
0: Ya, siapa ya?
1: Masyah daripada Tunju.
0: Masyah daripada Tunju. Apa khabar Masyah? Duk mana tu Masyah?
1: Ada dekat Parking My Day, tunggu bini beli.
0: Tunggu bini beli. Masyah tak masuk?
1: Ada, tunggu sambil dengar radio Kelantan. Cuba nak jawab soalan tu.
0: Ya, kemah Masyah, kemah. Jadi Kelantan FM nombor 1, bini nombor 2. Baik, jawapannya apa Masyah?
1: Jawapan dia The Fighters.
0: Syah yakin ke?
1: Yakin. Kita walaupun kata 100% untuk apa-apa nak minat bola, tapi kalau ada game kita pergi stadium.
0: Ya. Macam. Tapi memang yakin dah. Tak sempat mikir dua kali ke?
1: Tak. Memang The Fighters.
0: Ya. Mari tanya Tok Nojum sebentar eh. Apa jawapan dia betul Syah? Tahniah Syah eh.
1: Okey, terima kasih.
0: Okey, Syah. Mari ajah nombor telefon Syah eh.
1: Beres.
0: Mari berapa nombor telefon Syah eh?
1: 0000.
0: 0000. Wano sekali lagi sebut
1: 0111.
0: Okey.
1: 8 ne. 71.
0: 71.
1: 742.
0: 742. Okey, jadi kepada setiap pemenang akan diberikan 2 tiket untuk menyaksikan perlawanan bola sepak antara Kelantan City FC bersama Negeri Sembilan yang ditaja oleh Kelantan City FC Club. Jadi hadiah anda ni Syahir boleh dituntut di pejabat Kelantan FM lah pada hari bekerja sahaja. Jangan mari selalu malam ni leh.
1: Beres.
0: 2 tiket sama molek dah Syah tu so kelami tu leh. Jangan diberbuk balah lah. Apa pun tahniah Syah leh. Okey, Assalamualaikum. Ya, sama-sama. Tu dia adik agak pemenih mudah ya begon ni. dia duk main hati tolol ya. Orang yak kuih lah. Nanti tolol. Tapi mujo dia tak gialah kuih. Dia menjadi pemenih pada malam inilah. Apa pun ucap kita ni lah kepada Syah ya. Bersama isteri. Ya walaupun isterinya di dalam, dia di dalam kereta. Tapi gak begitulah rezeki oi kata dia ni. Tu dia buka tiket wire tu ajak bini tu. Apa pun saudara, dari dilema hati yang dilantunkan oleh Nora sebentar tadi, kita akan membawa anda menyusuri sebuah perjalanan yang lebih indah dan klasik. Sebuah karya yang cukup sinonim dengan kehalusan melodi serta keunikan jiwa seni Melayu. Ghazal untuk Rabiah daripada penyanyi bersuara emas, Datuk Jamal Abdullah dan Datuk M. Nasir. Layan di Kelantan FM, pujaan 90.

0: Kelantan FM, penuhi citarasa anda.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

Kembali kita di Pujaan 90 untuk jam yang kedua, kini 10.04 minit malam. Dan sebentar tadi anda telah pun bersama di ruangan Tahukah Anda yang diterbitkan oleh Nuha, ya, berkenaan Budi Madani, ya. Apapun, semoga adik-adik dengan kurniaan, dengan pemberian dak bantu Budi Madani terhadap kita oleh pihak KJ, agak-agak dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya lah adik-adik. Deh, kekurangnya hengga lah suki kita ni. Sekali hok beratus habis tu boleh bayar puluh-puluh dan ni. Tu dia adik kakak. Dan begitu jugalah adik kakak dengan duduk ke adik kakak pada malam ni. Apakah aktiviti anda? Mungkin ada di antara kita yang sedang bersiap, ya, yang sedang bersiap bagi menempuh hari yang baru pada esok hari 2 September. 2 September. Ya, 2 September. Ada orang tengah gosok baju ke apa sibuk ke. Cuma lah ni kat lah dalam seminggu ni kat tak ada penipala lah. Dak hok tu cari tali pinggir, hok ni cari seluar, hok ni cari baju semi, resep dibak anak sekolah. Henggo lah sikit adik Marionyo. Cuma nak ngasuh hayuh ni kadang payah sikit pada anak. Kadang gorik sana ni nak pakai baju biru. Duduk sebentar pukul 10 nak pakai baju kuning. Nak boleh kau jumpa pagi esok kat dia. Banyak lah juga boleh kau gosok. Bahasa dia dah lah. Lagu tu lah. Dah, hak tertu. Jangan cari hak lain. Tu dia, mari. Apa-apa dia agak, kita teruskan dengan pertemuan kita di Pujaan 90. Malam kadang-kadang memang pandai bermain dengan perasaan, ya. Waktu siang kita boleh sibukkan diri dengan kerja, gelak ketawa dan seribu macam cerita. Tapi bila malam mula sunyi, satu demi satu kenangan main ngetuk pintu hati. Dan ada satu perkara yang boleh dikatakan kadang-kadang kita sendiri takut nak dengar, iaitu sebuah lafaz. Kerana bukan semua kata-kata mampu kita terima dengan tenang. Ada lafaz hak boleh buat kita sengih, ada lafaz hak boleh buat kita senyum, tapi ada juga lafaz hak mampu mengubah seluruh perjalanan hidup. Tu dia. Jadi kalau malam ini hati anda sedang menyimpan sesuatu yang belum mampu diluahkan, lagu seterusnya mungkin cukup dekat dengan cerita anda. Daripada Kario, jangan terburu-buru, jangan sesuka hati, kerana kadang-kadang hati belum bersedia untuk mendengar. Jangan lafazkan.

Itulah saudara, show me the meaning of being lonely. Begitulah dia gagak eh. Kadang-kadang kesunyian bukan bermaksud tiada siapa di sekeliling kita. Ada orang dikelilingi ramai manusia, tetapi hatinya tetap terasa sepi. Ada juga yang hanya bersendirian, namun kenangan seseorang cukup memenuhi seluruh ruang di jiwa. Di pujaan 90. Itulah dikakak sebuah lagu yang seolah-olah mengajak kita untuk bertanya kepada diri sendirilah. Apakah sebenarnya makna sebuah kehilangan? Dan apabila hati mula kehilangan, jangan cepat menuduh bahawa cinta sudah tiada. Kerana kadang-kadang, bukan kerana kita tak sih, bukan kerana kita tak sudi, tapi mungkin keadaan masa dan takdir belum mengizinkan. Dan sebelum kita teruskan dengan hiburan seterusnya di pujaan 90 ni, ada perkongsian lah adik kakak berkenaan dengan keadaan semasa jerbu yang dilaporkan kian memburuk. Jadi operasi pembedahan awal PA akan dilakukan secara berperingkat melibatkan 13 kawasan di 3 negeri, iaitu negeri Sarawak, Kedah dan Perlis, berikutnya keadaan jerbu yang semakin memburuk dan membantu lokasi terkesan akibat cuaca panas lah, bermula 3 hingga 5 2009 ni. Tu dia dia kakak eh. Jadi antara kawasan-kawasan terlibat ialah Empangnya Batang Ai, Bakun, Murum, Benguh, Gugu, Asyakirin, Sika dan Matang di Sarawak adik kakak eh. Kawasan Empangnya terlibat lah. Begitu juga di Kedah, di Pedu, Muda, Ahning, Berih, manakala dipulih di Timah Tasoh. Tu dia adik kakak. Kalau ikut kira baca IPU setakat 2.5 petang ni di Sarawak, baca dia berbahaya lah adik kakak. Manakala di hok mana ni? Di IPD Seriye. Antaranya di Sarawak IPD Seriye duduk ke dalam berbahaya lah keadaan dia. Di Kuching, di Sarike, di Samarah, di Sibu dan Seri Amir. Manakala untuk bacaan sangat tidak sihat di Sarawak ialah antara kawasan-kawasannya ialah Bintulu, Mokoh, Sama Laju. Begitu juga untuk bacaan tidak sihat, ianya melibatkan di kawasan ILP Miri, Kapik, Miri, Limbeh. Manakala di Sabah, di Kota Kinabalu, Kimanis, Keningau, Politeknik Kota Kinabalu dan Tawau. Manakala di Selangor, di Johor Setia. Jadi mungkin ada di antara kita lah, anak kita ke waris-waris, ke saya sobat kita yang duduk di kawasan sana lah, agak-agak pada demo yang dengar ni, boleh lah tak, sama-sama kita doakan, sama-sama pakat-pakat we mesel lah adik kakak. Moga saya berlaku adik kakak we, yang muda ke duduk sana, mana kita tahu kita tak. Tu dia adik kakak. Apa-apa adik kakak Kita teruskanlah pertemuan kita. Untuk anda yang malam ini pernah menyimpan rasa tetapi tidak mampu memiliki, pernah ingin mendekat tetapi terpaksa menjauh, lagu seterusnya mungkin cukup dekat dengan cerita hati anda. Daripada suara yang pernah menjadi teman setia peminat muzik tanah air, Allahyarham Salim Raja Balada, inilah sebuah lagu yang syarat dengan rasa dan pengorbanan. Kerana ada kalanya, apa yang tidak mampu kita ucapkan lebih mudah diluahkan melalui sebuah lagu. Handu.

0: Allora, stai dal poco allora, Grigoriola del Poco, Babla con lo chi, sai? Raga con tutto qualcuno, con che ruota lì? Vuole le tariponia per io, ma c'è mancicito, se battura per io, e tarifui, e tarifui, vuole vuole, Cristo non sa bo, chi to che tuo tappo, già di giocare, chi tu sommo, no, e qui, guano, ma chi so che tu gaschi tu ci ugi, ora, a to so che, caro mangi tariponia, galli, la noia bui chi togno gusti dalle tue adobraco se battu la caggio e to buido budo budo bovo homone brattau tali ado ikau media seusia betura juga beyo katol ga betul braco noia bui kalau mai dengan media seusia ni banyak risiko lah bodoh-bodoh no ya wi demo tu ake terdedah dengan penipuan dari tarian lepas tu tengok benda-benda hok tak pada ngomolio tapi bodoh lah ni cidik-cidik lah di rana dia daftar juga media sosial ni kadang-kadang dia guna momok dia cidik budak lah ni. Jadi kita ni sebagai mopok kena itar kelih seumur lah. Kita kena royak lah juga kanuk-kanuk kita tu. Cara keselamatan dalam tarian. Aku tu tengok telefon puji uji. Benda bukan aku tengok benda-benda kursi. Aku tu tengok orang ngaji Quran ni. Ya Allah lah. Aku kenal lah Musaik.
1: Sketsa Wokyo diterbitkan oleh Suhaila Mandau.

Oh, tu dia dia guys, media sosial. Kecek dari segi buat media sosial bukan untuk adik kakak kita, anak-anak kita hak bawah umur 12 tahun lah. Wak Ima dia tak ada akaun media sosial pun kadang-kadang. Oh, kena beringat kita ni adik kakak ni. Kena beringat kadang-kadang sebagaimana bagaimana dia jeki duduk tengok dak, duduk tengok ko ruang yang mesih-mesih apa sibol ni kali. Macam-macam atas. Jok, dia takut mesih, dia tidak komen, dia takut mesih. Muka tua. Dok, tapi cara tulisnya tu buduk. Kata, kak mai ko anuk dah lah telefon ni. Pandanya mesih kita. Dok, dia wisalik ke. Lepas tu di atas lah, video-video, gambar-gambar yang boleh dikatakan menghanyutkan kepala lah. Pede gila, tak ada hurrah abad tu je dah. Tapi nak ayaknya walaupun kita tak ada, anak kita tak ada media sosial, hak kita sendiri pun kita kena jaga. Kena jaga daripada dikawal oleh mereka lah. Budak dia tahu geria, dia kata, hak tu malu kita lah. Contohlah nah, namun nah, ni. Muka nah, gambar nah, Facebook tadi. Dia apa dah ni? Hak malunya tentu kita kena kerja ni hak sodik atau mikir panjang. Warna menah ni Allah. Geletah teh duk main mengata mesej begini aku kat deh. Dia tak mikir dah. Tengah hak mikir pandok dia tak mikir dah. Budak mai ko cucu mai kan. Dia tak mikir dah. Tapi kita ni kena kita kat hal lah. Muka kita ni bagi mikir panjang kat. Anak ni, anak ni. Tu dia lah air tu. Jadi pastikanlah kita ni sentiasa mengawal lah adik kakak untuk kebaikan masing-masing lah. Dan begitulah dia guys. Sebagaimana telah pun disiarkan sebentar tadi, lagu yang tersayang. Indah sungguh bila kecek berkenaan dengan yang tersayang ni. Kerana dalam hidup ni adik kakak, bukan semua kita miliki benar-benar kita hargai. Kadang-kadang kita hanya sedar betapa bergegonya seseorang itu apabila jarak mula memisahkan. Apabila suara yang selalu kita dengar tiba-tiba menjadi rindu. Tak, kalau dah ada sehari-sehari duduk pekabal lah, ada teka dia tak ada sehari rumah kan. Nah, letak. Jadi malam ni kalau ada seseorang ataupun ada antara adik kakak kita yang sedang bermain dalam fikiran anda, mungkin inilah masanya untuk menghadiahkan sebuah ingatan buat dia. Tak perlu kata yang terlalu indah, tak perlu janji yang terlalu tinggi, cukup sekadar awak tetap yang tersayang. Tertera best awak panggil saya kat sikai. Biarlah sembuai pinih pun ok sikit. Tera potih tegur moktih. Saya sekut tawa dengan kita ayuh ada lahir ke tu deh. Ngelahir kat cik tidur tanggor Dan apabila malam semakin larut, bulan pula setia menggantung indah di langit adik kakak, kita tinggalkan seketika cerita tentang yang tersayang untuk membawa hati anda ke sebuah taman imajinasi. Tempat haruman bunga seakan menyapa cahaya rembulan. Selepas ini sebuah lagu yang cukup indah, judulnya cukup romantik melodinya, daripada kumpulan Spring, Cempaka di Rembulan, yang bakal menghiburkan anda. Layan di Kelantan FM, penuhi citarasa anda.

Itulah saudara sebuah lagu yang cukup tajam menyentuh perasaan. Sembilu daripada Ratu Rock, Ella. Ada luka yang tidak berdarah tetapi sakitnya mampu kita rasa bertahun-tahun. Ada kenangan yang kita cuba buang jauh-jauh, namun apabila malam tiba, ia kembali hadir tanpa diundang. Namun hidup tetap perlu diteruskan, kerana dalam 1,000 kemungkinan mungkin ada satu perkara yang tak akan pernah mungkin kita miliki semula. Dan dalam 1,000 kenangan juga mungkin ada satu nama yang akan terus tinggal di sudut hati. Untuk itu saudara, terus layan di Kelantan FM untuk pertemuan kita ini.

Nahas 11 kenderaan temerloh, PM arah siasatan teliti punca kemalangan. Operasi pemberian awan dilaksana di tiga negeri. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 11 malam.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim meminta pihak berwajib menjalankan siasatan dengan teliti bagi menelpasti punca kemalangan membabitkan 11 kenderaan di Temerloh yang meragut 4 nyawa. Menerusi hantaran di Facebook, beliau menyatakan ucapan takziah kepada seluruh keluarga mangsa serta mendoakan agar Allah SWT mencucuri rahmat ke atas roh mereka dan menguriakan kekuatan serta ketabahan kepada keluarga yang ditinggalkan. Datuk Sri Anwar turut mengingatkan semua pengguna jalan raya supaya sentiasa berhati-hati, mematuhi peraturan dan mengutamakan keselamatan diri serta keluarga setiap kali berada di jalan raya. Operasi pemilihan awan OPA akan dilaksanakan di Sarawak, Kedah dan Perlis mulai Khamis hingga Sabtu ini susulan situasi jerbu yang semakin memburuk. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memaklumkan operasi itu akan diselaraskan oleh Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA bersama MAP Malaysia dan Tentera Udara Diraja Malaysia, TUDM.
1: Okey, di Sarawak, tahap jerbu di setengah-setengah kawasan telah mencapai paras yang bahaya. Ada yang PI-nya hingga 500. Kita akan melakukan pembenihan awan sesegera yang mungkin dan kita akan meminta MAP untuk memberikan nasihat kawasan-kawasan terutamanya yang berada di tahap berbahaya ini agar luruan angin itu akan menuju ke tempat-tempat yang lokasinya sangat bahaya.
0: OPA di Sarawak melibatkan 8 lokasi termasuk Empangan Batang Ai, Bakun, Murum. Manakala di Kedah, membabitkan Empangan Pedu, Muda, Ahening dan Beris serta Empangan Timatasuh di Perlis. Sementara itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid memaklumkan golongan belia luar bandar diseru mencuburi bidang berkemahiran tinggi sebagai memenuhi keperluan industri yang semakin berkembang. Jelas beliau, kelayakan akademik sahaja tidak mencukupi. Sebaliknya, beliau perlu menguasai kemahiran yang relevan dengan keperluan pasaran pekerjaan.
2: Saya percaya anak-anak desa boleh berada dalam apa juga sektor. Mereka boleh jadi jurutera, semikonduktor, pembangun pada perisian, operator drone, pereker digital, pakar tenaga hijau, jurutera automasi ataupun usahawan teknologi. Kita tidak mahu sekadar melahirkan lulusan yang mencari pekerjaan. Kita mahu melahirkan tenaga mahir yang mempunyai kompetensi sehingga industri sendiri mencari kita.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Peruntukan tambahan bagi menghadapi fenomena El Nino menjadi antara fokus Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM dalam lanjawan 2027. Menterinya Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, peruntukan itu diperlukan bagi membantu sektor pertanian menghadapi cuaca tidak menentu yang dijangka lebih membimbangkan tahun depan.
3: Kemungkinan kita perlu memberi baja ataupun memberi alat-alat tahanan kepada pokok dan sebagainya, maka perlu belanjakan tambahan. Yang lain-lain itu adalah biasa, tapi menghadapi cuaca yang tidak menentu itu di antara tuntutan kita lah pada tahun depan.
0: Datuk Seri Muhammad berkata jumlah peruntukan tambahan masih dalam proses perincian dan tertakluk kepada pelarasan akhir belanjawan 2027. Terdahulu, beliau menyaksikan majlis menandatangani sejumlah memorandum persefahaman MOU pada Mahar Trade Days 2026 di Serdang. Dalam pada itu, Datuk Seri Muhammad memaklumkan sebanyak 1.49 bilion ringgit nilai pelaburan dan perdagangan direkodkan menerusi 14 pertukaran MOU pada hari pertama Mahar Trade Days 2026. Pencapaian itu membuktikan keyakinan pelabur terhadap potensi sektor agro makanan negara selain menjadi sebahagian daripada sasaran 8 bilion ringgit sepanjang Maha 2026.
3: Banyak lagi ni, MOU akan ada berselang hari ya, sampailah 6 hari bulan. Alhamdulillah keyakinan pelabur terhadap industri makanan dan juga yang bersangkut dengan makanan.
0: Antara kerjasama terbesar yang dicapai ialah pembangunan loji pemprosesan nanas di Tukau, Miri, Sarawak bernilai 1.031 bilion ringgit. Lembaga Tabung Haji TH memperkenalkan anugerah pengelola Jemaah Haji PJH sebagai pengiktirafan terhadap kecemerlangan syarikat PJH serta menggalakkan peningkatan kualiti serta amalan terbaik dalam penyediaan perkhidmatan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, inisiatif berkenaan mampu membantu mengekalkan prestasi dan kejayaan TH di peringkat antarabangsa dalam pengurusan Jemaah Haji Malaysia. Beliau turut mengingatkan PJH dan bakal jemaah agar mematuhi syarat dan peraturan yang telah ditetapkan oleh Kerajaan Arab Saudi dengan memohon visa yang sah dan menyerahkan urusan permit kepada TH supaya proses penerbangan ke Tanah Suci berjalan lancar. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM menzahirkan rasa duka cita berhubung dakwaan pelibatan peserta dari Malaysia dalam pertandingan Ratu Cantik di Thailand. Ketua pengarahnya, Datuk Dr. Selahuddin Sohaimi berkata, perlakuan songsang berkenaan bukan sahaja menimbulkan keresahan awam, malah jelas bertentangan dengan nilai agama, fitrah manusia serta undang-undang negara. Tegas beliau, JAKIM akan bekerjasama dengan pihak berkuasa agama Islam negeri serta agensi berkaitan untuk memanggil individu berkenaan.
4: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

0: Berita seterusnya. Luar negara, bahan cemar daripada kebakaran hutan dan tanah di Sumatera dan Kalimantan diramal terus bergerak menuju ke Selat Melaka dan Laut Natuna serta berpotensi menuju ke Malaysia, Singapura dan Brunei. Ramalan itu dikeluarkan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisik Indonesia selepas jumlah titik kebakaran mencatatkan penurunan mendadak di seluruh Kalimantan, manakala di Sumatera kekal relatif rendah. Pencemaran udara yang teruk bagaimanapun masih berterusan di sesetengah kawasan di kedua-dua pulau berkenaan. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB Antonio Guterres menggesa serangan Israel di Gaza dan keganasan di Tebing Barat dihentikan. Tegasnya, gencatan senjata mesti dihormati selain menggesa supaya halangan terhadap bantuan kemanusiaan segera dihapuskan. Jelas Guterres, semua pihak perlu mengamalkan kawalan diri pada tahap maksimum serta menghormati perjanjian dan undang-undang antarabangsa. Sukan. Kementerian Belia dan Sukan kekal yakin jaguh berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang mampu memburu pingat emas pada Sukan Olimpik Los Angeles 2028 LA28. Menteri Belia dan Sukan Dr. Mohd Taufik Johari berkata, keyakinan terhadap pemenang pingat perak Sukan Olimpik Tokyo 2020 itu turut bersandarkan data dan fakta.
1: Kita yakin dengan semua atlet kita. Apabila kita menetapkan sasaran, maka itu ada keyakinan. Tak guna kita ada program Road to Gold, tapi kita tidak yakin. Tak guna kita ada program, pelbagai program yang kita laksanakan, tapi deep inside kita rasa tak boleh. Jadi yang penting, pertama, yakin dulu. Yang kedua, keyakinan itu tak boleh datang dengan hanya kata-kata dan mimpi saja. Keyakinan itu mesti datang dengan pelaksanaan aksi yang secara menyeluruh dapat memastikan bahawa pencapaian itu dapat dilaksanakan.
0: Dr. Muhammad Taufik Johari. Bola sepak Piala FA juara bertahan Johor Darul Takzim JDT membawa bekalan selesa menjelang aksi timbal balik pusingan 16 selepas menewaskan UM Damansara United 4-1 pada aksi pertama di Stadium Sultan Ibrahim. JDT membuka tirai jaringan seumur minit ketiga menerusi pekat penalti Jairo Da Silva. Gol kedua hadir pada minit ke-29 menerusi Daniel Castro sebelum dua jaringan Manuel Hidalgo meletakkan JDT selesa mendahului 4-0. Gol tunggal UM Damansara dijaringkan Muhammad Amirul Akmal Safarizam pada penghujung permainan. Kedua-dua pasukan bakal bertemu semula dalam aksi timbal balik 8 September ini. Di Belgium, Datuk Banal Duven Muhammad Ridwani enggan membenarkan kelab bola sepak Belgium Union Saint-Gilloise menganjurkan perlawanan Liga Eropa UEFA menentang pasukan Israel Hapoel Be'er Sheva di Stadium Dendrif milik bandaraya itu. Keputusan itu diambil berikutan kebimbangan mengenai keselamatan dan ketenteraman awam. Tegas Ridwani, perlawanan yang dijadual berlangsung pada 22 Oktober itu tetap tidak boleh diadakan di Leuven walaupun secara tertutup.

operasi pemilihan awan dilaksana di tiga negeri. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan selamat malam.

0: Buka mata, wahai rakyat. Buka mata. Saat kala menangis kegembiraan, kami di sini menangis kehilangan dan kesakitan. Saat kalian dibuai mimpi lena, kami di sini bersengkang mata demi memastikan lena kalian terjaga tanpa sebarang gangguan. Biar jasad kami hancur di medan perang, asalkan kalian masih boleh bernafas di bumi Malaysia ini demi meneruskan perjuangan kami. Biar nyawa ini hilang, asalkan agama dan negara yang kami cinta ini terbela. Biar jasa ini tak disanjung, asalkan kami selalu berada dalam doa kalian. Bersyukurlah kerana kalian masih berpeluang bersama keluarga yang tercinta. Kami di sini tak mampu buat apa-apa. Di saat hati merindui keluarga, hanya mampu tunduk dan membiarkan air mata berbicara. Buka mata seluas-luasnya dan bersyukurlah, wahai kalian.
1: Pacu macu nak dengar lagu jame-jame gitu.

0: hanya di ruangan rentak kenangan di Jantan FM.
1: Assalamualaikum, di jam yang ketiga tepat jam 11.15 malam, kembali bersama anda di ruangan rentak kenangan.

Belah mana belakang adik kakak dengan dudukkan masing-masing. Setelah sebentar tadi kita telah pun bersama di berita utama 11 malam dengan pelbagai informasi dan maklumat lah untuk maklumi adik kakak kita. Dan sebagaimana biasa di ruangan rentak kenangan pada malam ini, setelah 2 jam kita bersama di pujaan 90, malam ni dia jekit buka lah, panggil Talia lah adik kakak untuk tanya khabar sepanjang cuti sekolah ni, demo ni lagu mana duduk eh? Sama ada duduk di Kelantan ataupun di luar Kelantan, ataupun lagu mana main ni meh, sama ada duduk belunjur terik saja ke, ataupun haulah anak cucu bawa pergi jajak kata neh. Tu dia. Dan kepada adik kakak kita nak manggil, boleh manggil lah di 0979-7488-30 ataupun 7433-3858. Dan sebelum kita mulakan dengan lagu pembuka tirai, sukalah untuk dijikit dengan akil lah dari segi bak kewajipan kita kepada Allah SWT, agak-agak ada satu nak belakang. Begitu juga dari segi bak pembaziri api air, begitu juga dari segi bak keselamatan harta benda, begitu juga dari segi bak ubat-ubatan lah neh. Mana berkaitan dengan ubat juga, biar tertu lesar belakang lah. Hok tegok cara tegok, hok telah cara telah. Neh. Bunyi po biasa ya, remeh ya. Hok tu letulah munduk besar pu. Moga hok tu letu, hok tak ingatnya. Neh. Apa pun kita bersama dengan Osman Bakar seketika.

0: Oh, itu dia dengar lagu daripada Osman Bakar, ya. Yang telah pun membuat rakaman bersama Cak Ansa Recording, kalau tak silap gitulah dia agak. Cak Berah dok deh. Tu dia jamir gitu Cak Ansa gitu ya, Cak Arna. Cak Teku, Cak Nyamuk deh. Tapi itulah dia agak. Lagu nyanyian kenangan Allahyarham Tan Sri Dr. Pramdi yang membawa watak Osman Bakar menerusi filem Keluarga 99 neh. Tu dia sebelum tu Tunjung Bangunan kalau lepas nak Tunjung Bangunan dia gagak dia. Baik, kita bersama dengan pendengar kita lah dek gagak eh. Gapo dia nak kasi bagi di musim-musim cuti sekolah ni biarlah neh. Anak cucu hak cuti kita ni lah kadang-kadang lebih pada hak cuti. Siapa ni ha? Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Oh, Pak Ahmad.
1: Ya.
0: Lagu mana duduk ke?
1: Ini ke Pascal.
0: Ya.
1: Ya.
0: Lagu mana cuti sekolah ni?
1: Cuti sekolah.
0: Oh lah, cuti-cuti ni lah. Berubah kau, kau setara tulur kau, eh?
1: Tak boleh lebih mana, jalan sombak.
0: Oh lah, tahu dah. Tapi kau lah, anak cucu ada belakang, klip belakang.
1: Oh, tak balik.
0: Tak balik?
1: Bodak cuti, mampu dia kerja.
0: Ya, takut mari hayu lah, sore dua, wak-wak main, wak-wak main ni kita lah.
1: Tak ada. Kita besar-besar belakang tu nak main lagu mana.
0: Ya. Takut ada cicik. Cicik ke? Cicik baru.
1: Apa cicik?
0: Tak boleh kira. Lah. Dia kata besar dah cucu.
1: Besar pun dia.
0: Tak nekos tak berapa. Moga tak jelas mana pun. Tahu tak apalah. Kalau dia tak boleh klik lah ni pun, dia klik raya tu kau poso tu kan banyak
1: itu
0: lagi cutinya dah.
1: Tu kan betul dia. Banyak kau cuti belakang.
0: Iyalah betul lah, tak apalah.
1: Mampak bercuti.
0: Tak kesik kau tu.
1: Ha?
0: Tak kesik kau sore. Sore kau dengan siapa tu?
1: Ada adik.
0: Adik duk main apa masa ni?
1: Dia duduk dengan adik, tapi adik itu obik kedang sana.
0: Nokak lah.
1: Nokak.
0: Enggak apa-apa, kita tak pergi terlalu panggal.
1: Malah itu main kedang.
0: Ya. Tak apa lagi. Ada nak nyapa salih ke?
1: Ada.
0: Lagi-lagi, ha, bangat
1: lah. Ucapkanlah selamat malam di koti.
0: Ya, ya.
1: Tak pulang belakang.
0: Selamat
1: Alisadah mari.
0: Takut kita pasir orang lain pulak suruh nak menekah lain. Letih kita. Nanggur kita dua ni. Beres lah. Okey. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Tu dia. Bahagia Rai. Orang lain nak menekah kita Juni. Kita je Rai dah. Tak apa pun tahniah lah. Dan musim-musim cuti ni tu tak boleh lari dengan bewah lah dia kakak tak. Mari dulu bari neh. Tambu kupu dak. Mengikuti melihat situasi sambutan Hari Kebangsaan 2020 ni. Lepas tu gak gi pulak duk main banyak ke gak mewah kemoh dalam dewel lah. Lah ni gak. Ada gak main ngepok-pok bewah lah pulaknya. Ni siapa pulak ni? Hello, assalamualaikum.
2: Salam.
0: Siapa dia eh? Tak dengar eh?
2: Orang pasir putih.
0: Nama ke apa dah eh?
2: Orang jerem.
0: Apa khabar eh?
2: Sehat.
0: Lagu mana kau siap ni malam ni?
2: Kau siap biasa lagi.
0: Lagu mana cerita-cerita sekolah dikelilingi anak natu, anak cucu kau lagu mana?
2: Lagu ciri.
0: Ya. Lepas tu kelik kita, alik kita bahagia awak ke dia? Jogoh saja ke lagu mana?
2: Ada dua umur eh?
0: Ya. Kalau anak cucu tak gelik, tak ada kat rumah mana? Lagu tu. Maknanya kena anak cucu gelik seumur baru duduk di rumah. Pasal lagu tu.
2: Anak natu cucu ada gelik, ada rumah.
0: Ya. tak apalah, alhamdulillah lah. Syukur dia anak nak tujuh cuklik ni.
2: Ya, nak sama apa ni?
0: Ya? Ya,
2: nak sama apa ni?
0: Potih tak? Eh, buka-buka. Apa dah ni? Wah, tak mari. Tapi hak cedah tu hak duduk jerih pasal putih nama tu tak mari tu.
2: Pokju. Pokmak.
0: Ya ke? Pokmak
2: juga. Ada mak je ni.
0: Ya, pokmak gila. Double mak.
2: Mak tu ni.
0: Tak apalah, beres lah pokmak eh.
2: Tak apa baru je.
0: Ya,
2: Tak
0: boleh
2: baru
0: je yang putih. Yalah, ya dah semua manggilnya cuma nama tu tak lekat tu, tak lekat mulut tu. Tak apalah gue tu kat selamat bercuti lah. Bersama anak cucu anak menantu deh.
2: Ya, pandai buat ucapkan sikit boleh ke?
0: Oh, lekat-lekat bang.
2: Nak buat ucapkan semua lah pendengar-pendengar Selantai FM tu sajalah.
0: Beres ke salah lah ke anak menantu deh.
2: Okey.
0: Oh, tak menikah lagi kau berapa kan? Okey. Baik eh.
2: Okey, assalamualaikum.
0: Oh, tu dia adik agak eh. Daripada pak emak juga eh. Neh. Oh, nyada gitulah kita ni. Baik dek agak kita terus sekali dengan hiburan sementara menanti keperkongsian lah daripada lah sasah pendengar kita lah. Neh. Nak kecil bak bewah kau, bak merdeka kau. Moga merdeka ni tak habis. Bukan sehari mari ya. Dia kakak eh. Neh nak boleh kejumpa 11 September pulak ni kak. Walah, Malaysia ni milik kita dia kakak eh. Neh sepanjang tu.

0: Oh, itu dia kan lagu Apa Guna Berjanji yang digayakan oleh Cikgu Nurkiyah di Kelab Copacabana. Yang digayakan oleh Cikgu Nurkiyah menerusi filem Masa-Masa Manis dilakukan oleh Sharifah Haning. Tapi lagu nyanyi asal merupakan lagu nyanyian kenangan Allahyarhamah Puan Sri Saloma lah. Neh. Kalau kecik bak janji ni pupu yang cuti sekolah ni jangan ditepi mai. Meh, ada janji dah. Nak pergi situ kena pergi. Nak, jangan diwak mai. Kalau janji yang dituntut tidak dipenuhi, pedah. Neh. Tu dia. Mula berbuas serabut perut belakang lah tu. Tak. Terutama sekali ketua keluarga lah. Tak. Jadi kena pastikan lah setiap janji harus ditepati lah. Baik bersama isteri kita ke, rumah kita ke, anak-anak ke, main punya cuti sekolah ke. Nak boleh kau duduk suruh duduk dia dekat macam-macam upeh. Nanti esok kita pergi bukit keluar ni. Duduk juga dulu. Duduk dia. Jangan dibuah. Ni. Esok kat siapa tiko budak dia budak ingat adik kat eh. Kita nak kona aja banyaknya. Tak. Tapi kat. Siapa tiko esok kat. Masuk ke bukit keluar. Bukit Mumbak boleh tertubi. Eh. Tu. Baik dah kat kita teruskan dengan pemanggil seterusnya lah. Siapa dia pula ni. Hello, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Hello. Oh, dah bunyi kau ni. Hello.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Alo, ayuh baru bangun kau?
1: Baru bangun sedikit.
0: Eh?
1: Baru bangun.
0: Apa dia? Ngegan hari ni. Ohnya ada belakang lagu ni dia kok. Eh? Tak tahulah iya ke dia nak manggil kita takut nak lepuk kotak ngolu apa salah pecek nombor kita. Ni siapa ni? Hello, Assalamualaikum.
2: Hello, Assalamualaikum.
0: Oh, Waalaikumsalam, Jabi.
2: Yo.
0: Oh, lagu mana kasih? Kasih-kasih lah.
2: Kasih-kasih lah. Sehat
0: ko. Sehat lah ni. Lagu ni lah kita ni. Oh, tak sehat pun kena royak sehat ke ni?
2: Yalah.
0: Lagu mana? Ha?
2: Tak ada lagu mana. Saja lah, berduk main dengan cucu.
0: Ya. Yeah. Ngasuh lah ni ya.
2: Oh,
0: ngasuh,
2: tak nyai
0: dah,
2: nak balik esok
0: besok. Ya, tak apalah. Mana pun akhir lah, waktu-waktu masa-masa mah ni. Eh?
2: Nak balik dah, puas lah dia balik
0: kak. Ya lah. Lepas tu tinggal siapa dah klik kak?
2: Balik. Tinggal kak ayah dah lah.
0: Tak payah sorang lah?
2: Aduh, anak tu kerja, pelan tu, komik balik.
0: Jadi 4 hari tu kak sorang lah?
2: Aduh, ni ada.
0: Tu royak dah pun royak juga nak kelip nak kelip pun tak ada kau habuk dah pun. Tak apa tu asal ada go ada teme. Tak pergi go lagi kali neme kalau tak ada. Tak apalah pasal dia dah lah tak boleh nak lagi dah mak anak ngamuk ni. Ada dia dah.
2: Ya.
0: Dek kat ayah ni apa nak jerit ke nak kecek.
2: Ada eh.
0: Oh, pas bok skok ada belakang ni. Wah, tak, no ni. Beres ke
2: tak
0: ni?
2: Tak ada beres. Ucap tanyah lah, apa mana. Buat kenduri senara tu, mari, mari dulu.
0: Yalah, lagu tu lah. Banyak kau pula kena trik ni?
2: Oh, laki ni. Dua, mari yeah. Lah kemelo. Gila betul lah ada anu ada ajak gi.
0: Oh, molek tu. Moga bagi show. Okay. Oh,
2: gila, show. Kira ni kena pergi belakang lah, dekat-dekat.
0: Ya, lagu tu lah, Kak Yah. Lo ni, apa lo ni puyen ni, lagu tu lah. Tak payah orang panggil nanuk nasi mana lah.
2: Ya lah,
0: tapi anak-anak
2: lah
0: kak Yahweh,
2: tidak
0: payah
2: kok nak
0: pergi. Ya lah, betul lah kak Yahweh, tak apalah. Mana pak akhir masa sebaik-baiknya deh. Okey, salam belakang lah eh.
2: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Oh, tu dia kak Yah Jabi. Itulah suara seorang nenek, seorang ibu yang sedang mengulik cucu kesayangannya. Tapi kak gitu lah adik kak Yah, bagaimana kecek sana kak tak. Poyo-poyo bewo ni pastikan kita ni lah. Kalau ikut kira wajib kalau orang manggil ni. Kalau kita dengan ngajar apa sih pun cuma kalau kata ke masa kita terlalu terhak, awak kira bersama dek lah dengan tuan madah tu. Dah, sama ada kita ni peti tak peti, duduk nombor 10, nombor 2 pun dek agak kena buat kira rakyat sepatah lah kalau tak boleh siapa pun. Nih, mengumpul pun jalan ni, tidak pun jamin kereta dek agak banyak ngamai dengan apa lah ni, jen lagi. Nih, acuin nak turun ke, ke hok tu mari, ke hok ni mari, dek ni. Jadi banyak masa terbatas. Tambah pulak dalam sehari tu ada 8 jeput teh. Bayar sendiri lah. Tak, kalau pun rejekit paling terik 12 jeput teh. Pada kembur kan begitu je. Eh, tapi tak ada arah lah. Muka kita tak boleh niat. Okay? Kalau niat tu sapa selalu tak apa. Tapi kat main dengan ibu api ni kak. Tak. Hak tu sombak. Hak ni lekat kak. Kekabar tak sapa. Apa-apa dia ucapkan taniah lah. Kepada demo yang disatukan. Semoga berakhir dengan sebuah kebahagiaan lah. Sehingga ke jannah. Ni siapa lagi ni? Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ubah molek. Siapa dia ni? Meh?
2: Kak Ana ni.
0: Kak Ana tutup dulu Kak Ana. Kak Ana tutup radio dulu. Tutup dulu radio Kak Ana.
2: Jelas ke tak?
0: Jelas dah tu. Kak Ana mana?
2: Kak Ana tu tege ni. Aduh kak mo cik mali. Aduh.
0: Mari atas botol.
2: Jual apa di botol tu.
0: Lagu mana kabar eh?
2: Apa khabar baik? Kak Ana baru lepas hidup ni.
0: Beranak pulak?
2: Bukan. Suami mati.
0: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Baru lepas hidup?
2: Baru lepas hidup ni. Sakit api ni tu sakit lutut. Allah ni. Tak boleh nak jalan.
0: Tak boleh nak bawa motor mana lah. Kalau tak rakyat tak tahu ni apa-apa, salah tak ziarah lah deh. Untuk Kak Ana lah ni. Lepas tu duduk dengan siapa lah ni tu?
2: Duduk sok kan ni.
0: Tak ada anak-anak duduk anak, jauh ke mana?
2: Anak ni kelik air komi kelik lah.
0: Tak apalah, insyaAllah. Lah, tunggu sehari dua lagi deh. Arwah ni lagu mananya? Tak adanya sakit di hospital ke lagu mana?
2: Mati rumah.
0: Memang sakit lama dah ke mana?
2: Gaya kedua. Gaya posa kedua.
0: Aha.
2: Mati apa ni? Kanser usus dengan paru-paru baik.
0: Hok lama dah lah, sakit lama dah lah.
2: Sakit. Kalau kira kak lama dah.
0: Dalam pengetahuan kita lah, gitu tadi. Tak apalah, nak gua nak siapa masa dia tu. Sebab banyak lah kita ni. Dah lepas dah ni, tak boleh tubik dah lah deh. Lagu tu lah.
2: Tak gimana.
0: Mana?
2: Tak gimana lah jawab dia.
0: Bahasa dia dah lah. Tapi boleh pulah motor sore tak? Diri.
2: Pulah juga. Ada ni. Belakang baru ni.
0: Tak apalah. Pulah molek lah. Jangan hidup ni lah deh. Jangan hidup galik lah. Berhati-hati lah deh.
2: InsyaAllah.
0: Salah takziah lah sekali lagi daripada hamba deh.
2: Insyaallah.
0: Alhamdulillah.
2: Terima kasih lah.
0: Ya. Tak ingat tu. Dah lah tak ingat tu. Kaki lama. Iyalah. Itulah katanya. Kata tak tahu tu. Apa-apa tak apalah. Duduk sobat banyak lah.
2: Boleh ada jantai ke?
0: Ayo, anak jantan.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah lah, rezeki yang dia beri dah. Yang dia tulis dah.
2: Mudah-mudahan lah.
0: Yalah, gitulah kanan dah. Merah kanan dah. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Tu dia. Lagu itulah dia agak deh. Setiap yang hidup, mesti akan pergi. Dah, hak jokecek ni pun tak tahu. Takut kelip pani pun tuai sauk, tuai panggil selalu kau. Moga tak tahu bila ni kak. Cuma apa-apa, kita sama-sama sedekah ke Al-Fatihah lah. Kepada demo, adik kakak kita, hok mana kena kanak kak. Boleh lah, gigit temu mata. Tanya-tanya khabar, gosok-gosok atas belakang. Dah, wewi semangat ke dia lah. Bahasa dia dah, adik kakak. Adak dia bila berdua, bila luruh satu ni ke, dia jadi macam kecah sikit. Tak ada tempat nak gayu. Tak ada tempat nak tukar. Tu dia. Pada kakak sebelah 43 minit malam, kita teruskan dengan hiburan sebagai temelah kepada adik kakak kita yang masih lagi belum mempunyai orang panggil peregu lah. Kita pergi ubat lah. Kita tak tinggal demo kelas-kelas sore ni. Tak, hak mana peratuk dah tu biarlah dia ada gu. Kalau serabut pun boleh ada tempat-tempat ngeluh.

Oh, tu dia begitulah kandoknya, supaya panggil dari segi bak kasih dengan saya ni. Kalau boleh gak kau makan hari kau saya kita ni. Eh, oh, jangan kau kurang. Eh, tak kira lah adik kakak eh. Baik antara kita suami isteri, baik antara kita sebagai antara anak dengan mak pok kau. Tak, lagu itulah. Baik antara kita boh dengan anak buah kau. Aduh, gua nak lewa lah kau tu. Tak, tapi kerana ayatnya kait belakang lah. Tak boleh lari dah dari segi bak kasih dengan saya ni. Dia kakak. Tak, dari persahabatan kau berapa kau. Cumanya, sebagaimana pria. Loh ni lah, pria cuti sekolah ni kak. Oh lah, walaupun atas ketahnya anak yang cuti sekolah kita hijau dia kakak. Cuma dalam cuti sekolah ni pastikan kita ni tidak galik jugalah dia kakak. Galik pos dia kalau jangan lah. Kalau boleh gak biar tentu ada ruai, ada masa, harga ilah masa, masa mah kita ni dia kakak. Sebagaimana lah punya cuti ni kita buat setakat-setakat termampulah. Dalam melahirkan sesebuah kebahagiaan. Tak nanti kau kena pergi England, kena pergi London. Mana lagi? Tak. Tak kira lah mana pun. Pasir dengan kau pasir dua butir pun. Tak nanti kau tu. Cuma kak. Biar tu ada ruang. Ada cokoh tak apa sekali. Bila-bila gua buat tak apa. Tuh. Eh? Sebabnya. Alah adik kakak. Nak boleh kau masa kita kosong ni. Tak boleh nak kata bila. Moga sibuk belakang cari rezeki ke. Tapi dalam masa sama ada suara-suara dan rasa-rasa yang tidak mampu diungkapkan, iaitu anak kita rumah lah. Aku cuti tengok orang lain boleh gitu bib melenggok. Kita ni kat kelepah-kelepah mak pok pun tak tahu mana. Dari wewah tu ke pening kita. Nak boleh kau pelendik semula. Jadi gitulah kita ni adik kakak. Jangan sesekali kita melupakan berkenaan perkara ni lah adik kakak. Suatu hari nanti kesibukan akan berakhir kok mana pun. Anak-anak kita pula akan membesar. Rumah pula akan jadi sunyi. Dan apabila hari itu tiba, hubungi hak telah kita bina bersama selama hari ini ni, itulah yang akan kekal. Tapi tu jangan abaikan insan yang akan menua bersama kita. Teruslah memilih antara satu sama lain, kerana suatu hari nanti hanya tinggal kalian berdua kembali. Dan anak kita tak ada belakang kan dah. Kelipah-kelipah kita soklami. Waktu makan roti apa? Waktu makan roti cana. Honi gonya apa? Tunggu anak cucu kelip pula. Tak. Tapi kak kita lah adik kakak. Pastinya sebagaimana dia jika ya. Hargai masa anda bersama yang tersayang. Untuk itu, assalamualaikum. Dengarkanlah lagu penutup tirai sebagai tanda perpisahan.

ربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. Ya Allah, kami akur dan sedar bahwa kami banyak melakukan dosa dan maksiat. Justeru, ampunilah segala dosa dan kemungkaran yang pernah kami lakukan, dan juga dosa-dosa ahli keluarga kami, serta jadikanlah kami sebagai orang-orang yang beruntung di dunia ini dan di akhirat nanti, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد.

persembahan Ella dengan ramai-ramai memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar nasional FM tak kira di mana juga anda berada. Ya, terima kasih untuk AJ yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu melalui lagu-lagu pilihan bersama 2.08 malam hingga 12 malam. Dan kini tibalah masanya menembus satu tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Pertemuan hari Rabu 2 September 2026, 20 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur Sabah dan juga Sarawak. Saya mendoakan anda semua berada dalam keadaan sihat. Jaga makan, jaga segala-galanya. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. International Game Buruh Hantu, National GBH, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini di semua frekuensi nasional FM seluruh negara, termasuklah frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. MyTV 701, Astro 869, juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan pada waktu ini menerusi RTM Klik. Terima kasih buat anda yang terus kekal setia. Baiklah, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, seperti biasa saya menyeru semua pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng saya. Geng apa dia? Geng Buruh Hantu. Geng Buruh Hantu ni ramai, ramai yang tak tidur malam. Tak tidur malam sebab apa? Sebab bertugas, sebab bekerja, sebab mencari rezeki. Jadi yang bertugas, yang bekerja, selamat bertugas, selamat bekerja. Seperti biasa, kita ikhlaskan diri kita dalam pekerjaan kita. Jaga amanah yang diberikan. Jalankan tanggungjawab kita sebaik-baiknya. Jaga integriti kita. Ingat, jangan mengulang. Itu yang paling penting. Juga buat pemandu-pemandu se-Malaysia, memandu dalam keadaan berhati-hati, fokus pada pemanduan anda, terutamanya kepada pilot-pilot darat se-Malaysia, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bang, semua, semua okey lagi, semua tak mengantuk lagi. Jangan risau, ke mana saja destinasi anda, saya ada untuk menemani anda sampai pukul 6 pagi nanti. Jom terus berhibur dengan lagu-lagu yang agak rancak. 12 malam hingga 1.30 minit pagi, sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang dipanggil sebagai lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis di tepi buji katil. Ini dia, saya tunjukkan lagu untuk semua pilot-pilot darat. Sebuah lagu daripada persembahan Anja. Tajuk lagu ini adalah Pilot Darat. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu.

California hang pi mana? Pi kerja lah. Nak pergi mana lagi kan? Pergi mencari rezeki. Mudah-mudahan rezeki yang kita perolehi mendapat keberkatan Allah SWT, insyaAllah. Mana ada geng-geng saya, geng-geng buruhan tu, laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM dan juga di live TikTok seketika nanti. Ada yang tengah termenung jauh tu. Kenapa termenung? Kita kena kekal positif. Sebab kata Mak Saleh, kata orang putih, stay positive, stay fighting, apa lagi, stay brave, stay ambitious, stay focused, stay strong. Jadi kalau tak nak sunyi, stay tune dengan Nasional FM. 12.26 minit tengah malam, ada yang baru bertemankan dengan Nasional FM. Jadi sekali lagi saya ingatkan, anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Cuaca tempat anda macam mana? Ada yang katanya hujan, lebat petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka di negeri Terengganu, melibatkan daerah Kemaman dan juga Dungun sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Hanya dua kawasan saja yang diramalkan ada ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang setakat ini. Baik, jerbu masih lagi melanda dalam negara kita, terutamanya melibatkan negeri Sarawak. IPD Serian masih lagi mencatatkan bacaan tahap bahaya dengan bacaannya 344, diikuti dengan Kuching 334. Samarahan juga masih lagi berada pada tahap bahaya dengan 307. Sarike dengan 307 juga bacaannya, manakala Sibu dengan 314. Samalaju, Bintulu, Mukah dan juga Seri Aman mencatatkan bacaan yang tidak sangat-sangat tidak sihat. Jadi terus kata orang tu, kurangkanlah aktiviti di luar rumah, terutamanya bagi kawasan-kawasan yang dilanda jerebu kuat pada pada saat ini. Bukan saja kuat, malah sampai ke tahap berbahaya. Semua okey lagi geng-geng buruhan tu? Semua okey lagi? Ada yang belum buat air lagi kan? Pergi ke dapur, pergi buat kopi O, teh O panas ke, Nescafe tarik ke, keluarkan biskut-biskut yang ada, sebab kita nak layan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi nanti. Jom terus beribun lagi. Ini persembahan daripada Dato' M. Nasir dan juga Spider, menerusi lagunya Menterus Merah Padi. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhan tu, luncur sampai pukul 6 pagi, bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

Lagu ciptaan Usop, lirik oleh Bomb Wings dengan inspirasi Taming Sari. 12.41 minit tengah malam. Bagi kawasan yang dilanda jerebu kuat pada ketika ini, sampai ke tahap bacaannya berbahaya tau. Tahap yang sangat bahaya. Kita dinasihatkanlah untuk mengurangkan aktiviti fizikal di luar bangunan. Kalau nak keluar tu, gunalah pelitup muka yang sesuai ya. Dan juga memastikan pengambilan air yang mencukupi. Ketika ini, Kementerian Kesihatan juga sedang memantau kes jangkitan saluran pernafasan atas ataupun URTI dan juga konjunktivitis di Sarawak dipertingkatkan susulan lonjakan laporan kedua-dua penyakit itu selepas beberapa kawasan di negeri berkenaan terjejas jerebu. Timbalan Menteri Kesihatan Dato' Hanifah Hajar Taib menyatakan langkah itu dibuat menerusi 15 fasiliti kesihatan terpilih yang dijadikan pusat pemantauan kes berkaitan jerebu, dan langkah itu penting bagi mengesan sebarang perubahan tren penyakit dengan lebih awal dan juga membolehkan tindakan kesihatan awam dilaksanakan segera. Jadi berdasarkan pemantauan sebelum ini, Jabatan Kesihatan Negeri, purata kes URTI meningkat daripada 1,717 kes seminggu pada awal tahun kepada 1,752 kes seminggu sejak kebelakangan ini ya. Jadi terus jaga kesihatan anda. Kita doa sama-sama kalau boleh kita lakukan sembahyang hajat agar jerebu yang berlaku ini akan segera pulih ya. Kita mahu hirup udara yang segar, kualiti udara yang segar untuk tubuh badan kita. Abi Yana Rosiliana dari Kampung Rumah Panjang Engkudu Baru di Saratus, Sarawak melaburkan diri bersama dengan saya. Cik Burger dan juga rakan-rakan Napi Jali, Nuah Fadli, Saril Ajib dari Kelapa Sawit, Kulai Johor, Itachat dari Ipoh, Nenek Ani, Nek Mas dari Kota Baru, Junaida Ilyas dari Pasir Gudang, Mohd Ramli Jaafar Tantari dan juga Mas Mirah Syah Putra Mesin Johor, Mohd Fahmi Abu Bakar hadir. Pemampan hadir terus bagi hon. Mantap. Ada pilot darat kalau nampak saya, pastinya bagi horn. Abang JJ Kemas. Siapa lagi yang melaporkan diri? Astani Batola, Nodiana Nodin dari Miri Sarawak, Juaz Mizi Abdullah hadir dari Puchong. Dia kata jom layan GBH segmen nombor 1 Rakyat Malaysia. Terima kasih banyak-banyak yang menjadikan segmen nombor 1 itu bukan saya tapi anda semua, pendengar-pendengar setia Nasional FM. Dena Abdul Jalil Tawau, Eli Zuhaili, Intan Hamid, kita ada Timbul Tawau, kita ada Mazdan Maria dari Kota Baru, Jaka Utara Sopan hadir dari Taiping, Rosmera, Nur Isa, kita ada Muhammad Mat, Abdul Jalil Tahir, Nani Ani, Basni Asanawi, Aina Sofia, Sibu Sarawak, Nolia Ramli Lia dari Temuloh Pahang, Jordan Jimmy Tangai dari Singapura hadir, UPS dari Kuala Terengganu, Nora Ikin, kita ada Cik Zamani, Cik Awang Setiu Terengganu, Biah-Biah Sadung Jaya, Samarahan Sarawak, Lin Roslinda, kita ada Murni Saat juga terus hadir. Siapa lagi? Zana Abang Marfa Parlan dari Mua Ben. Siapa lagi? Fazia G, Zulatan, Khatijah Syari. Ben katanya, saya bersama dengan rakan baik saya Atih Wira dalam perjalanan pulang ke Kuala Lumpur dari Kuala Terengganu. Jalan jam teruk. Nak buat macam mana? Nama pun cuti-cuti Malaysia kan, cuti sekolah lagi kan. Tak apalah, pelan-pelan memandu. Jangan risau, saya ada berbanding anda. Jadi anda tidak kesunyian. Dengarkan lagu-lagu terbaik saja yang saya putarkan untuk anda, menemani anda walau di mana jua anda berada.

0: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

penciptaan Masayoshi Yamashita, Minoru Nihara. Loudness dengan Heavy Chain membawa kita ke 1-1 minit pagi. Jadi selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Buruhan tu. Selamat pagi semua yang sedang memandu, kasih horn satu kali. Pam-pam-pam. Kasih semangat-semangat terus ya. Walaupun saya tahu yang tengah bekerja, tengah bertugas, ada yang mengantuk pada waktu ini, tak cukup tidur. Saya pun tak cukup tidur. Tapi tak apa, semangat saya ada bersama-sama dengan anda. Semangat anda ada bersama-sama dengan saya. Jadi kita teman berteman sampai pukul 6 pagi nanti. Baik, susuran jerebu di 3 buah negeri yang semakin teruk, iaitu di Sarawak, Kedah dan juga Perlis. So, dan Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA juga akan melaksanakan operasi pemberian awan di 3 negeri tersebut. Di malam, Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyatakan operasi tersebut akan bermula pada esok hari 3 hingga 5 September menerusi kerjasama Jabatan Meteorologi Malaysia dan juga Tentera Udara Diraja Malaysia. Ianya akan dilakukan secara berperingkat di 8 lokasi di Sarawak, iaitu di Empangan Batang Ai, Bakun, Murum, Bengoh, Gerugu, Asia Kirin dan Sikar serta Matang. Manakala di Kedah, operasi itu akan dilaksanakan di Empangan Pedu, Muda, Ahning dan juga Beris, serta di Perlis melibatkan Empangan Timah Tasor. Di Sarawak, tahap jerebu di setengah kawasan sebenarnya sudah pun mencapai ke paras bahaya. Ada yang kata orang tu, indeks pencemaran udaranya sehingga mencecah ke 500 semalam. Hampir ke 500. Dan Kerajaan Negeri Sarawak juga telah mengumumkan sekiranya jerebu mencecah sehingga bacaannya 500, kawasan itu akan diisytiharkan darurat. Semua okey. Haja Chun memberikan salam pada saya. Waalaikumsalam. Ada manja juga turut hadir. Kubu-kubu beracun. Kita ada Ali yang sedang memancing pada waktu ini. Saya sedang memancing ni bang. Okey, selamat memancing. Dapat ikan lebih, jangan lupa. Kasih abang manis sikit. Kita ada Fikri 92, ada Wawa, ada Nur Cahaya dari Perlis, ada Ila 20, ada Isak Mudin dari Felda Aitawa 5, Kota Tinggi. Double O, Abang Lori ini, pilot darat, Double O. Cik Ian 16, ada Chief Zack dari Nilai Bunga Kebangsaan Butterfly Purple. Rozila Ramli, Azami Abu Bakar, Lara Sofi, Usai 85, Otai Rock pun turut hadir. Siti Fatimah, Fiza Riza, Kupu-Kupu Beracun, Alan Burger Corner, Geni, Drive Pening. Manda Izzat, Aziza Abdul Rahman, orang Kedah, Cikgu Naim juga dari Kuantan, Lina Adam, Zul The Red Warrior. Masih bercuti lagi Zul. Untunglah. H dari Pekan, kita ada Batik Hari, Balik Hari, Balik Hari Benadir. Macam-macam nama. Jering Rebus Benadir, Jering Rebus. Sedap tau makan jering ni. Lagi-lagi siapa? Muhammad Samir Baling turut bersama-sama. Ada yang sedang menjamu selera pada waktu ini. Selamat menjamu selera. Ada yang baru balik kerja, katanya perut lapar. Makan, makan, jangan tak makan. Yang dekat warung, dekat kedai makan, restoran, yang sedang makan pada waktu ini sambil mendengarkan Nasional FM, selamat menjamu selera. Dimulakan dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Yang sedang memandu, perut lapar, cari kawasan rehat dan rawat. Makan. Macam-macam makanan ada dekat R&R kita kan. Dan ini lagu untuk mereka yang sedang makan. Lagu ciptaan Azmira, diri oleh Allahyarham Jalil Hamid. Lontaran suara Allahyarham Jalil Hamid menerusi lagunya Makan. Terus layan Game Berhantu.

paduan suara Shankar Mahadevan Al-Kayani dan juga Kumar Sanu melalui lagunya Mujise Shadi Karaoke. Ada yang kata dengan saya, bila dengar lagu Hindustan ni macam nak tergolek-golek dari katil je. Saya bukan tergolek lagi. Kalau saya dengar lagu Hindustan dulu-dulu ya, bukan tergolek tapi terguling-guling macam tergiling. 1.25 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan dengan National FM. Dan Alif saya, Alif di sini. Pertemuan kita Rabu 2 September 2026. Ada yang menyambut hari lahir hari ini. Selamat hari lahir untuk anda. Semoga hari lahir tahun ini memberikan 1000 keceriaan buat diri anda. Dibanyakan usia ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Itu yang kita doakan. Ada juga yang bertanya dengan saya, bang, bantuan SARA dah masuk belum? Bantuan sumbangan asas ramah SARA dah masuk ke belum, bang? Sudah. Bermulanya semalam 1 September, SARA bulanan telah pun mula dikreditkan. Jadi bantuan yang disalurkan melalui MyCard boleh digunakan untuk membeli barangan keperluan harian daripada 15 kategori yang diluluskan dengan 140,000 pilihan barangan. Jadi semoga bantuan ini juga, kata orang tu, memberikan manfaat yang bermakna dalam membantu mengurus keperluan harian dan keluarga anda lah ya. Jadi penerima SARA bulanan, bantuan SARA bulanan telah pun mula dikreditkan semalam. Jadi bolehlah belanja. Sekurang-kurangnya ianya dapat mengurangkan beban yang ada. Mudah-mudahan rezeki yang ada kita kongsi bersama. Sikit sama sikit, banyak sama banyak. Geng-geng buruan tu semua okey? Mana dia geng-geng buruan tu saya? Ramai yang merupakan diri bersama dengan saya. Azlan Abdul Wahid ada, Syarul Amirul, Mak Ngah Anggun dari Singapura. Mantap, berdengar kita di Singapura. Jad 91 ada, Mak Mek, Sabang Lori, Pampapan, Arman Faiz, Nizam dan juga Abdullah sedang meronda di Lebuh Raya WCE. Selamat meronda, ya. Jajah 83, Miss Kayoi, Aaron Aziz, Tiger Aini, ada Kayak Solo, Kak Na, Puteri Lilin, Zatul Izura, Azlan Adnan, Zaketin, oh, ramai, Faizan, Junaida Kamarin, Remy 78, Dinda Rizikullah, Muhammad Nazir, Mawar Jingga, Kio Kusanagi, Black Ants, Bajana Vanisa, Caramel Latte, Rohatul Ani, Lina Marina, semuanya melaporkan diri. Semalam ramai yang tak ada, kali ini ramai yang terjaga. Kita ada Muhammad Abdullah juga, Botak Bahau, Restoran Syafiq, Manzak Haikal, ada Nas Viper, MC Sizi, Cina Les, Shannon Abdul Rashid, Farhana Dia, Abdul Halim Ghani, lagi siapa lagi? Pak In Burger 7 Ibaling, Jivita Nordin, Wagina, Lady Heda, Mesara, Junida, Jamila 79, ada Mizar, ada Cik Zah, Mat Daus juga turut hadir. Mantap. Okay, terima kasih yang hadir. Terima kasih banyak-banyak. Tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak hiburan berbagai rentak. 12 malam hingga 1 pagi. Lagu-lagu angguk kepala. Kemudian kita buka warung joget kita. Sehinggalah lagu Hindustan tadi. Dan kini tibalah masanya. Ramai yang tak sabar nak melayan kenangan. Lagu-lagu kenangan. Lagu-lagu sing along. Lagu-lagu yang mengingatkan kita tentang sesuatu, tentang masa yang lalu. Biarkan masa itu berlalu. Kita tak boleh patah kembali. Kita tidak boleh kembali lagi di masa yang lalu kan. Namun boleh kita kenangkan apa yang berlaku itu sebagai satu pengajaran dalam hidup kita. Dan saya percaya anda telah pun mengambil satu langkah yang bijak. Langkah apa dia? Langkah belajar daripada sebuah kesalahan masa lalu. Dan kini anda menjadi lebih baik. Alhamdulillah, syukur. Mudah-mudahan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Kita kenangkan kenangan yang manis ya, supaya kita sentiasa tersenyum je. Yang pahit itu biarkan kita letak ke tepi. Dan takut bila kita kenang yang pahit itu, takut luka lama berdarah kembali. Takut kecewa kembali menghantui. Tapi apapun, jangan terlalu kecewa dalam hidup. Saya sering pesan mengenai perkara ini. Jangan terlalu kecewa dalam hidup, jangan sampai kita lupakan kebahagiaan hari esok. Mungkin Tuhan telah sediakan satu kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini.
Azman Arifin, selamat pagi. Lagu-lagu menangis tepi pucuk katil dengan hashtagnya Seharum Mawar. Saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu, persembahan daripada Celine Dion, The Power.

0: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak-Yak-Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak-Ye.
2: Kini tiba masanya Zone lagu-lagu 80-an dan

jutaan LY lirik oleh Baiduri, mereka dengan bayangan gurauan. Siapa gadis misteri yang anda dambakan? Sudah tentu ramai jejaka-jejaka sekarang ini tengah termenung jauh mengimpikan seorang gadis, ya, terutamanya mereka yang bujang-bujang, yang dah kahwin tu. Hati-hati kalau nak mengimpikan seorang gadis, nanti bentar guru perasan, periuk belanga terbang. Hati-hati. 1:54 minit pagi waktu ini. Alhamdulillah, semalam 1 September 2026 telah pun kata orang itu Budi Madani untuk petrol dan juga diesel telah pun dinaikkan dari 200 liter kepada 300 liter yang dia telah pun berkuasa semalam. Dan alhamdulillah, ianya diakuilah sebenarnya dalam membantu mengurangkan beban perbelanjaan bahan api pengguna, tahu. Jadi peningkatan itu sebenarnya juga itu memberikan kesan langsung kepada perbelanjaan perjalanan harian, terutamanya ke tempat kerja. Ada yang ke tempat kerjanya jauh kan, 200 liter tak cukup sebulan. Jadi sekurang-kurangnya 300 liter ni sedikit sebanyaklah dapat menampung penggunaan bulanan. Walaupun ada jugalah kata orang tu, ada juga yang menggunakan kurang daripada 200 liter sebulan. Tapi bila kita nak pergi berjalan, jangan lupa ada lebihan tu, kan, dapat kita pergi berjalan tuang minyak, dapat jimatkan minyak, kan. Dan langkah ini sebenarnya pada saya ianya sebagai wajar dan juga berharap manfaat ini dapat membantu pengguna berdepan tekanan kosar hidup. Tapi kita juga mengharapkan kesan pelaksanaan langkah ini sebenarnya diharapkan harga barang dan juga kadar inflasi juga dapat dikawal dengan lebih baik selepas ini. Okay, Ati Azriati melaporkan diri bersama dengan saya, Norjan 59, Abang Man, Halimah Ahmad, Azwana, Azasno, Rozi Cik Ros, Inah 1075, Bogeyman, ada Mazna, ada siapa lagi, Rukiah 65, One Legend pun turut hadir, Gang Rainbow, ada AJ, Denny Abbas, Izan, Visa Ayub, Su Suria, Zarina Ina, Ruki Jah Yasin, Syirah GBH, Suziana Ahmad, Khairul Anwar, Diamond 85, Lavender Girl, Nasri, ada Wan dari Besut, terima kasih Wan dari Besut, Azri dari Kangar Polis juga turut hadir, jauh di sebelah utara, Isyam Memiana, Salma Mat Yusri, Dira Mizi 85, Cinta Sejati, Sufi Alzaina Hamid, Susufia, Ina Encik Azmi, dia kata salam DJ, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang hadir di Facebook, di mana lagi, Instagram, di live TikTok, jangan lupa follow, like dan juga kongsikan semua media sosial Nasional FM. Yang paling penting kita follow, kita ikut, kemudian kita share-sharekan, kita kongsi-kongsikan seberapa banyak yang boleh kita kongsikan supaya ramai lagi boleh bersama-sama dengan kita melalui live kita TikTok. Angah juga tu terus bersama. Okay, jom terus berhibur lagi dengan lagu-lagu terbaik, lagu-lagu sing along, lagu-lagu kenangan anda. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini, lagu ciptaan Patrick Kamis, lirik oleh Afika MS. Girl Mesik Suara Siti Nur Diana menerusi lagunya Tak Upaya Menangis Lagi. Terus layan Game Berhantung.

sentiasa di hati. Hey, tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

Persembahan Stretch dengan Rindu Pada Yang Tak Sudi. Mudah-mudahan anda sudah pun terbuai dengan kenangan sambil-sambil sik along mereka yang berada dalam kesesakan lalu lintas kan. Ada yang kata tengah jam ni bang, menghadap jam dari Genting Sempah nak menghala ke ibu negara. Tapi pada saya lah, Hari Kebangsaan tahun ini, cuti Hari Kebangsaan tahun ini, luar biasa dia punya kesesakan kan. Sebab ditambah dengan cuti sekolah, kebetulan cuti sekolah, jadi kesesakan lalu lintas itu macam hari raya pula kita rasanya. Jadi bertabahlah. Tapi jangan risau, sambil-sambil anda memandu, sambil-sambil itu juga saya akan putarkan lagu-lagu terbaik. Mudah-mudahan lagu itu dapat anda nyanyi sama-sama, hilangkan gantuk, hilangkan rasa rasa macam nak marah tau. Bila kita berada dalam kesesakan lalu lintas lama rasanya kan, terperangkap dalam jam lama, rasa macam nak marah je. Jangan marah-marah ya, sejuk-sejukkan hati. Baik, musim haji bagi tahun 2026 telah pun berlalu tau. 1447 Hijrah dah berlalu kan. Kini tibalah masanya. Macam kita fokus kepada haji 1448 Hijrah 2027 Masihi. Tapi pada ketika ini juga ramailah syarikat-syarikat pengelola jemaah haji mula kata orang tu melakukan iklan-iklan untuk menarik jemaah haji. Tapi berhati-hatilah kepada bakal-bakal jemaah haji. Jangan kita terlalu excited sangat, terlalu gairah sangat kan, sehingga kita boleh tertipu. Kalau nak tahu, sebanyak 33 buah syarikat telah pun dilesenkan sebagai pengelola jemaah haji ataupun PJH untuk menawarkan pakej bagi musim haji tahun depan. Dan Lembaga Tabung Haji mengingatkan bakal haji semua supaya hanya berurusan dengan PJH yang sah dan juga dilesenkan oleh Tabung Haji. Jadi taruhan pakej haji oleh pihak yang tidak berlesen merupakan satu kesalahan di bawah Akta Tabung Haji 1995 dan juga boleh dikenakan tindakan undang-undang ya. Jadi boleh semaklah dengan Tabung Haji. Layari www.tabunghaji.gov.my /BM/pengelola untuk maklumat lanjut mengenai PJH, pengelola jemaah haji yang berlesen saja. Jangan sampai kita tertipu lah. Kita tak nak jadi seperti sebelum-sebelum ini kan, ramai jemaah-jemaah haji yang tertipu. Sampai masa nak pergi terbang ni, kapal terbang pun tak ada. Ryan Miswar, selamat pagi untuk anda. Zunadiah katanya terperangkap dari Genting Sempah ni bang, nak balik ke Kuala Lumpur. Sabar-sabar eh. Kak G, Lala Anggun, kita ada kasih Latifah dari Singapura bersama dengan Nur Kamaria dan juga Haji Yusuf Zek, Mahfuzoh Saipi, Nur Ain, Matli Omar melaporkan diri, Norizwan Sumail, Abdul Kadir, Omenya saya, Rinova, Bunga April, Noliana, Suhaimi, Yung Iza, Alif Zaya, Alif Zaya, MCG Johor Baru, MCG Johor, Din Taiping, Jebat Taat, kita siapa lagi? Cimomi, ada Ayu, ada peminta maaf, Suhaila Nizam, Azli Zabaha, Puan Kamsina, Kak Ainur Rizan Roha, Aida Abdul Jamil, Nolin dari Brunei, Abang Tengker juga telah hendak pampang-pampang memberikan hornnya pada saya. Sanggup dalam jam di Tol Bentong, bersabar, bertabarlah ya. Acu Nizam juga turut bersama-sama. Terima kasih ya mereka yang turut hadir. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu daripada komposernya Azmi Mudin. Fauzan Latif menerusi lagunya Enggan. Terus dengarkan Nasional Gemuruh Hantu. Bertemankan pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif sampai pukul 6 pagi nanti, luncur terus.

Malaysia. Kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang. Hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang. Merdeka!

Lukis dengan Di Sana Menanti Di Sini Menunggu. Ui, berat juga eh, Di Sana Menanti Di Sini Menunggu. Sakit kepala dibuatnya. Tak tahu mana satu nak dipilih kan. Ada yang kata, bang, pilih dua-dua je bang. Cakap memang senang. Cakap memang senang kan. Okey, 2.55 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Ramai yang kekal setia, ramai yang tak boleh nak tidur. Tergolik sana, tergolik sini tapi tak boleh nak tidur. Jadi terus layan Nasional Game Berhantu sampai pukul 6 pagi nanti ya. Relax, tenang-tenang sambil layan lagu-lagu kenangan anda. Baik, 12 dan 13 September ni, siapa-siapa yang belum pernah pergi ke Parlimen, sila datang ke Parlimen. Kerana apa? Kerana ada Hari Terbuka Parlimen Malaysia 2026 yang telah pun menjadi platform untuk mendekatkan institusi perundangan negara dengan rakyat, dan selain itu memberi peluang kepada masyarakat untuk melihat serta merasai sendiri suasana rumah demokrasi itu. Jadi yang dipertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul menyatakan program dua hari itu turut diadakan sempena sambutan ulang tahun ke-67 Parlimen dan Bulan Kebangsaan. Jadi bermulanya demokrasi itu berlaku di Parlimen kerana ia menghimpunkan semua wakil kepada rakyat. Jadi kita nak bawa masyarakat untuk melihat bukan dari jauh tetapi datang sendiri ke Parlimen. Lihatlah, inilah Parlimen, inilah rumah anda sebenarnya. Datang dan lihatlah. Jadi siapa-siapa yang belum ke Parlimen nak merasai bagaimana suasana di Parlimen. Bagaimana selalunya kita tengok dekat TV je kan, mereka bersidang, ahli Parlimen bersidang, yang dipertua Dewan Rakyat melaksanakan tugas-tugasnya. Jadi datanglah ke Parlimen pada 12 dan juga 13 September ini ya. Okey, selamat pagi untuk Arzu Aim dari Kalumpang, Norma Dayana, Siti Khalijah, Fear of Invisible, Susana Ahmad, Nazri Haji Ulis, RG Rashidah, Zamani Volvo dan 979, Linda Kitchen, Abang Long Awang, Jilok juga turut bersama-sama. But SB masuk pam-pam-pam. Kasih horn satu kali. Mana dia pilot-pilot darat se-Malaysia? Ramai yang cuti ke? Sebab hari ni kurang pilot-pilot darat untuk melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Mungkin tengah, kata orang tu, fokus pada pemanduan kan. Jadi fokus pada pemanduan anda yang dah sampai yang dah sampai ke destinasi. Alhamdulillah, syukur. Yang belum sampai lagi, terus fokus pada pemanduan. Walaupun ada banyak kawasan yang dilaporkan banyak kenderaan, ada yang tersangkut dengan jam berjam-jam lamanya. Tapi jangan risau, Abel Manis ada tahu. Abel Farhan dah juga terus bersama-sama. Izan kata pilot darat dah habis kerja. Take time. Okay, yang dah habis kerja alhamdulillah boleh berehat kan, sambil minum teh, sambil minum kopi O, sambil mendengarkan lagu-lagu terbaik, sambil-sambil menyanyi, sambil-sambil teringat kenangan. Roda tayar 14 belum lagi bang. Aim katanya rider JNT, mantap. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini, lagu dan lirik ciptaan Sari Amri. Azim melangkah terpaksa. Dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

sebuah lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Bob Wings dengan Intanku Kesepian. Tapi saya percaya anda tidak kesepian, anda juga tidak kesorangan, saya juga tidak kesorangan, saya juga tidak kesepian, kerana saya ditemani anda semua dan anda ditemani saya. Jadi kita teman berteman sampai pukul 6 pagi menerusi lagu-lagu terbaik dalam Nasional Game Buruhan tu, segmen nombor 1 tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi. 3.30 minit pagi, ada yang baru bangun. Ada yang baru bangun. Alhamdulillah kita masih lagi bernafas di muka bumi ya Allah. Bangun, terus cari Nasional FM. Ada yang bangun nak mencari rezeki, jadi selamat mencari rezeki untuk anda yang sedang mencari rezeki ya? Cari rezeki bukan saja dekat tempat kerja, dekat kilang, dekat apa, mandu lori, mandu bas kan, jadi pilot darat. Tapi cari rezeki dekat rumah pun boleh, tengah buat kuih, macam-macam lagi dibuatnya. Tengah bungkus nasi lemak, bungkus mihun goreng, macam-macam lagi lah. Nasi berlauk kan, kalau sebelah pantai timur ada nasi berlauk. Saya kalau pergi ke pantai timur memang akan layan nasi berlauk. Pagi-pagi dah cari nasi dah. Ini bermakna kalau saya tinggal di pantai timur 5 tahun, berat badan saya boleh naik 50 kilo tau. Nasi berlauk sangat-sangat sedap pagi-pagi kan. Kena nasi berlauk, nasi dagang. Kak No 285 katanya, ya, tengah masak ni, okey. Mantap. Fauzia Osman melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada Azlina Mansur, Ricky Wani, Rosita Mjuah. Kita ada Ma'el juga, Mama Nazmi, Herman MU. Lagi satu, lagi siapa? Bagi cara kita, Siti Masita, Malah Acik, Jun JR, Jamila Ahmad, Intan Suhaili, Ijah Ijah, Syahrum, ada Q, Norasikin, Bri SP, Baju Buruk, Kak Nur, Jeffrey, Rudy, MK Daras, Wandor Haniza, tak boleh tidur. Okay, tak boleh tidur, kita layan lagu-lagu terbaik. Jangan lupa anak-anak Malaysia, kita terus kibarkan jalur gemilang. Jangan kata hari kebangsaan kita dah sambut. Betul, kita dah sambut dah hari kemerdekaan kita yang ke-69 tahun. Tapi kita jangan lupa 16 September nanti kita ada hari besar juga untuk negara kita. Sambutan Hari Malaysia yang akan disambut di peringkat kebangsaannya di Sarawak nanti. Jadi bagi mereka yang tinggal di negeri Sarawak, boleh datang beramai-ramai memeriahkan lagi sambutan Hari Malaysia 2026 pada 16 September 2026. Jadi terus kibarkan jalur gemilang. Sebagai anak Malaysia, kita kena sayang dan cintakan negara kita. Kalau kita tak jaga negara kita, siapa lagi yang nak jaga? Cukup-cukup kita dijajah beratus-ratus tahun oleh anasir-anasir luar. Apabila kita merdeka, kita kena jaga kemerdekaan ini. Kerana mereka yang memperjuangkan kemerdekaan ini bukan mudah. Mereka meneteskan air mata, mereka berkorban segala-galanya, berkorban nyawa segala-galanya demi kesejahteraan dan kemakmuran yang kita nikmati pada hari ini. Jadi kita kena hargai perjuangan-perjuangan, pejuang-pejuang kemerdekaan yang terdahulu ya. Okey, waktu ini sehingga jam 4 pagi nanti, kita layan seketika koleksi 80-an. Saya hentikan dahulu sementara lagu-lagu Menangis Tepi Bujur Katil, sebab kita nak beri laluan kepada lagu-lagu koleksi 80-an. Saya nak tunjukkan lagu inilah kepada anak-anak perantau. Saya juga merantau kan. Kadang-kadang bila kita pulang ke kampung halaman kita, bukan kita sekadar pulang je tau, tetapi kita menemukan kedamaian dalam diri kita. Jadi sejauh mana kita pergi pun, kita akan selalu merindukan kampung kita. Di situlah tempat bermulanya cinta sejati. Tempat bermulanya kita dewasa. Lagu untuk anak-anak perantau, ini dia. Saya percaya anda akan teringatkan kampung halaman menerusi lagu ini. Datuk Jamal Abdi dah, keluhan perantau. Terus layan, terus dengarkan Game Beruang Tu.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

Saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.1.

lagu ciptaan Allahyarham Dato' Ihsan, lirik oleh Harun Abdul Majid. Black Dobon dulu dan sekarang. Ya, dulu dan sekarang berbeza, hanya tinggal kenangan saja. Ada yang dah terimbau kenangan, ada yang terimbau kampung halaman. Katanya hari ini, oi, memang teringat kampung halaman bang. Kalau rasa rindu kampung halaman, walaupun ada yang kata orang tua dah tak ada dekat kampung, tapi pulanglah, pulanglah, pulanglah. Mungkin kita boleh lihat tempat kita membesar, tempat kita diberi ilmu, tempat kita mengenal erti dewasa, tempat kita mengenal erti kehidupan yang sebenar. Pulanglah ke kampung halaman. Sebab kita belum tahu lagi 5 tahun, 10 tahun ke depan suasananya akan sama seperti saat ini kan. Jadi bila suasana dah tak sama, yang tinggalnya hanyalah kenangan. 41 minit pagi di jam yang kelima Nasional Game Berhantu. Pertemuan hari Rabu 2 September 2026, 20 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Ramai yang kekal setia. Alhamdulillah, syukur. Saya cukup suka dengan geng-geng Meruhan tu ni. Sebab ramai yang supporting, semuanya supportif. Mantap semua. Di kala jerebu ni, tolonglah kurangkanlah aktiviti luar rumah. Sama juga, bukan saja di Sarawak, di Sabah juga, Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sabah juga menasihatkan orang ramai supaya mengurangkan aktiviti luar susulan kualiti udara yang kurang baik di beberapa kawasan di negeri itu. Jabatan Ketua Menteri Sabah menasihatkanlah khususnya kepada kanak-kanak, warga emas, wanita mengandung serta individu yang mempunyai masalah pernafasan. Selain mereka turut diminta mengelakkan aktiviti fizikal dan juga lasak. Jadi orang ramai yang perlu berada di luar rumah, pakailah pelitup separuh muka, pelitup muka bersesuaian tau. Dia ada kategori dia yang yang bagusnya N95. Carilah pelitup muka yang kategorinya adalah N95. Tapi jangan lupa minum air secukupnya, terus jaga kebersihan diri selepas melakukan aktiviti luar rumah. Basuh tangan semua, bila dah dekat luar rumah tu, masuk dalam rumah, basuh tangan. Kalau boleh mandi terus, mandi. Manggis, selamat pagi Manggis. Manai FC, Sida, Zulaika Azurin, Desyarum, siapa lagi, Bem-Bem, Cik Na Ishak, Boya Cencodi, Ara 77, Hashimoro, Liza Duazi, Zaila Rus, Abang Latif, Kejora, Cik Ayu Chome, Zu Umi, Putera Rimba Malam. Kita ada Angah Ajak, Cempaka, Ashikin, Eddie, Iti Zahra, Lady Pink, Aida, Nita, Kucai, Suratan Takdir. Ramai juga lah yang baru melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Alhamdulillah. Okey, kita sambung lagi Menangis Tepi Bujur Katil. Nah, tadi kita dah layan lagu-lagu koleksi 80-an dengan hashtagnya Kenangan Lalu. Kini sambung kembali Menangis di Tepi Bujur Katil. Tapi sebelum itu, saya waktu begini seperti biasalah. Waktu begini kalau dengan saya, saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu ini. Lagu paduan suara Udit Narayan, Alka Yanik dan juga Kumar Sanu. Sebuah lagu dalam filem Dakan. Terus dengarkan Nasional Game Berhantu.

kumpulan Mei bersama dengan Yang Zin dengan Suci. 4:33 minit pagi, kurang lebih sejam setengah lagi kita bersama-sama dengan Nasional yang berhantu ya. Saya juga mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan dari jam 12 malam sampai lah ke saat ini. Banyak lagi lagu-lagu terbaik. Tapi jangan lupa juga kita ada raudah nanti kan 5:15 minit pagi. Bagi mereka yang ada kesempatan waktu, jom sama-sama kita memeriahkan Maha 2026 yang sedang berlangsung dekat mana? Dekat Maib Sedang ya. Maha 2026 yang berlangsungnya bermulanya pada 28 Ogos yang lalu sehingga 6 September depan ni. 10 pagi sampai 10 malam. Ada yang tak ada kesempatan waktu nak pergi sebelah pagi, kita pergi sebelah petang sampai ke malam ya. Lepas maghrib pun boleh pergi. Banyak aktiviti menarik tau. Sungguh aktiviti menarik menanti pengunjung-pengunjung. Selain daripada anda boleh dapatkan barangan-barangan dengan lebih murah sebenarnya. Saya ke setiap kali Maha, InsyaAllah akan pergi ke sana nak cari barang-barang kan, barang-barangan kampung. Kadang-kadang kita tak jumpa dekat pasaran, tapi tiba-tiba ada, rupanya ada. Harga pun berpatutan, sangat-sangat murah. Harga promosi kan. Ada konsert dan hiburan ya, aktiviti menarik ya, persembahan musikal Rhythm of Farmer yang menampilkan artis popular tanah air, jualan agro pelancongan, jualan hasil segar, produk IKS dan program agro pelancongan, pameran dan inovasi kan, dengan teknologi pertanian terkini dan juga produk agro makanan tempatan serta antarabangsa. Jadi jangan lupa sama-sama kita meriahkan Maha 2026 di Maib Sedang. Temanya apa Maha tahun ini? Temanya penciptaan nilai demi keterjaminan makanan. Okey, terima kasih yang baru nak melaporkan diri bersama dengan saya. Siapa yang baru nak melaporkan diri? Ada yang baru nak melaporkan diri. Kasut dah buruk ada. Abi Hashim memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambung lagi menangis tapi bucu katil. Sambung lagi dengan hashtagnya turun untuk cinta hati. Menerusin lagu ini, lagu dan lirik ciptaan Syah, lontaran suara juga Syah. Tajuk lagu ini adalah Pertama Kali. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuhan tu sampai pukul 6 pagi nanti.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM.

posenya adalah Wan Zul. Iwan ini dengan nama mungkin jadi sebutan. Cukup-cukup kita menangis tepi Bucu Katil. Lagu itu menutup tirai menangis tepi Bucu Katil pertemuan kita hari ini ya. Lima minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua geng-geng berhantu. Selamat pagi semua pendengar Nasional FM. Tak kira di mana juga anda berada. Pagi ini ya. Pagi ini apa yang perlu kita buat? Kita berikanlah senyuman. Kalau setiap hari kita lalui tanpa senyuman, maknanya hidup kita seolah-olah akan hilang tau. Maka senyumlah walau apa pun yang kita rasakan. Jadi senyuman itu akan dibalas dengan senyuman. Tapi kalau tidak dibalas dengan senyuman, percayalah, Allah akan membalas dengan pahala. Kerana senyuman itu satu sedekah kan. Kadang-kadang Allah tak bagi kita jadi kaya, tapi Allah bagi kita senyuman supaya kita boleh bersedekah. Bayangkanlah besarnya nikmat senyuman itu. Kadang-kadang senyuman itu sedikit je kita berikan kepada ahli keluarga kita, terutamanya kepada ibu dan ayah, kepada adik-beradik kita, kepada kawan-kawan yang terdekat dengan kita. Kadang-kadang senyuman itu dapat memberikan satu kelegaan buat mereka. Mungkin mereka sedang menghadapi ataupun mengalami sebuah keresahan kan. Tapi kalau kita bagi senyuman, tiba-tiba dia tengok senyuman kita, dia rasa hilang dia punya stres dia. Inilah sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat pada subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Rabu 2 September 2026, 20 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh tepat jam 5 pagi. Labuan 5.4 minit pagi. Kuching Sarawak 5.27 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya tepat jam 6 pagi. Kuala Terengganu 5.52 minit pagi. Kuantan Pahang 5.55 minit pagi. Kota Baru Kelantan 5.56 minit pagi. Johor Baru Johor 5.52 minit pagi. Bandarai Melaka 5.58 minit pagi. Seremban Negeri Sembilan 5.59 minit pagi. Shah Alam Selangor tepat jam 6 pagi. Ipoh Perak 6.2 minit pagi. Georgetown Pulau Pinang, Alustar Kedah dan juga Kangar Perlis 6.3 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Ada yang kawasannya dah masuk waktu subuh, terutamanya di Borneo, di Sabah waktu ini. Jadi salam subuh untuk anda. Jangan lupa Raudah akan menyusul seketika nanti. Raudah 5.15 minit pagi yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Ni Aida Wati Yusof dan telah pun dirakamkan di Masjid Muhammadiyah Angka Seburi, Kuala Lumpur, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Abdul Hadi Mahzan dengan tajuknya Lahirnya Rasul sebagai pelengkap makna merdeka, bahagian yang terakhir ataupun siri yang terakhir ya untuk hari ini. Ada yang dah bersiap-siap nak ke tempat kerja. Awal nak ke tempat kerja, dia kata tak nak menghadapi kesesakan lalu lintas bang, terutamanya apabila nak bekerja di ibu negara kan. Jadi selamat bekerja lah. Selamat sampai ke tempat kerja anda. Ada yang katanya sampai awal boleh sarapan dulu kan. Betul tu, betul. Saya pun sama juga. Kalau saya sampai ke tempat awal, ke tempat kerja awal, memang saya akan sarapan dulu kalau di sebelah pagi lah. Kalau di tengah-tengah malam, nak sarapan apa dia kan. Okay, lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa, lagu-lagu yang saya boleh kirakan dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu yang mendamaikan anda dengan lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang membuka minda kita mungkin, lagu-lagu yang memberikan maksud dan juga kata-kata yang positif. Dan lagu di jam yang terakhir, saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada persembahan kumpulan UKIS dengan Minda dan Jiwa. Minda dan jiwa kita kena seiring, kena positif selalu, supaya hasil yang kita dapat adalah hasil yang positif. Mudah-mudahan anda semua pendengar Nasional FM berada dalam keadaan yang positif. Saya doakan selalu perkara yang baik-baik juga untuk anda.

sunnah tu adalah pakai jubah. Ada orang faham sunnah tu adalah taruh janggut. Ada orang faham sunnah tu adalah memakai serban. Pada asalnya, basicnya. Saya rasa zaman saya masih kecil, sekitar 80-an, 90-an. Kalau Sogo ni mungkin dah tahun 2000-an lah kot. Kalau zaman saya masih di peringkat remaja, saya rasa susah orang nak pergi ke Sogo pakai jubah ataupun serban. Susah orang nak pakai benda-benda macam tu, pakaian macam tu nak masuk ke Sogo. Tapi hari ini senang yang orang pakai. Tak ada rasa pun. Baik, sekitar lebih kurang lah 20 tahun yang lalu ataupun mungkin 15 tahun. Saya rasa tak ada orang yang sanggup untuk masuk ke Sogo pakai jubah. Tapi hari ini pakai Sogo. Kalau kita pergi ke Sogo, kita nampak orang yang pakai jubah datang. Mungkin bahkan ada juga yang pakai serban pun. Cuma tak perasan. Dia tak ada dah bila nak pergi ke Sogo tu kena pakai satu pakaian khas. Kena pakai seluar jean, t-shirt. Maksudnya pada hari ini, perkara itu dah jadi macam satu normalisasi. Tak ada masalah pun kalau pakai jubah. Kalaulah bila dah tak ada masalah untuk pakai jubah masuk ke Sogo, maksudnya lebih senang untuk melaksanakan perkara yang dianggap sebagai sunnah Nabi SAW. Tapi macam mana dengan perkara yang senang boleh dianggap mendapatkan pahala yang besar? Seumpama pahala syahid. Maksudnya di sana ada orang yang tidak dapat melaksanakannya. Walaupun dia pakai jubah, dia tak dapat melaksanakan dengan cara yang betul. Dia pakai hanya sekadar tren. Kenapa pakai jubah? Orang lain pun boleh pakai jubah datang ke Sogo. Tak ada apa-apa pun. Jadi dia lupa bahawasanya setiap satu perkara itu dianggap sunnah apabila kita melaksanakan betul dengan cara yang dianggap sebagai sunnah. Maka kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga daripada Irbad bin Sariyah, kata baginda Rasulullah, fa'alaikum bisunnati wa sunnatul khulafar rasyidin al mahdiyyin. Aku perintahkan kepada kamu untuk mengikut jalanku, sunnahku dan sunnah para khulafar rasyidin al mahdiyyin yang mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksudkan dengan situ, di sana mereka melaksanakan sunnah ini dengan cara yang betul. Dia pakai jubah dengan berniat kerana mengikut sunnah Nabi, bukan sebab pakai jubah kerana ia adalah tren ikutan zaman. Bukan kerana pada hari ini tak pelik kalau orang pakai jubah. Bahkan kadang-kadang mungkin ada orang pergi kelab malam pakai jubah di sebahagian tempat, bukan di sini. Jarang berlaku lah kat sini. Di sebahagian negara Arab, ada orang Arab yang peminum arak juga memakai jubah. Jadi mereka bukan kerana mengikut sunnah, tapi kerana pakaian dia adalah pakaian kebiasaan. Bukan sunnah lagi. Jadi bersempena dengan kemerdekaan. Bila kita lihat balik kepada apa yang disebutkan oleh Rabi' bin Amir tadi, disebut kita adalah satu kaum yang mengeluarkan orang daripada kejahilan kepada jalan yang betul. Itu yang dimaksudkan dengan merdeka. Orang yang mindanya tidak terjajah. Orang yang bila dia melakukan sesuatu berdasarkan kepada kefahamannya yang betul. Bukan sekadar ikut-ikut daripada apa yang orang lain kata. Benda yang mungkin kita tengok pada hari ini, sambutan Maulidur Rasul sejak daripada lebih kurang mungkin sekitar 700 tahun yang lalu telah dilaksanakan sambutan Maulidur Rasul di peringkat antara bangsa. Ada berbagai-bagai kaum, ada berbagai-bagai negara telah melaksanakan. Tapi masih ada lagi kelompok-kelompok yang tidak memahami konsep sambutan Maulidur Rasul. Menunjukkan bahawasanya ada sebahagian daripada mereka yang mindanya masih belum terbuka. Masih lagi dijumpakan oleh pemikiran-pemikiran ataupun pemberitahuan

0: pemberitahuan oleh sebahagian daripada orang yang tidak memahami konsep. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis riwayat Muslim, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi an yanqusa min ujurihim shay. Wa man sanna fil Islami sunnatan sayyi'atan kanat alaihi wizruha wa wizru man amila biha ba'dahu min ghairi an yanqusa min awzarihim shay." Siapa yang buat dalam Islam ini satu perkara yang baik yang bertepatan dengan ajaran Islam, maka baginya pahala. Dan baginya pahala orang yang tiru dia, yang copy paste, yang buat macam mana dia buat disebabkan tiru dia tadi, dengan tanpa berkurangan daripada pahala mereka walaupun sikit. Dan barang siapa yang melakukan dalam Islam ini satu perkara yang baru, yang bercanggahan dengan Islam, yang mana ianya bercanggahan dengan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala, maka baginya dosa. Dan dia juga akan dapat dosa orang-orang yang copy paste daripada dia, yang tiru dia, dengan tanpa berkurangan daripada dosa mereka itu walaupun sikit. Jadi pada hari para hadirin, tuan-tuan, perempuan dan juga sidang pendengar, sambutan kemerdekaan ni benda baru. Benda baru lah, lebih kurang 70 tahun lah kalau kat kita ni. Negara lain mungkin ada merdeka sebelum kita sikit. Ada negara lain yang mungkin merdeka lepas pada kita sikit. Kalau kat kita, lebih kurang 70 tahun. Benda baru. Apa kata Nabi tadi? Man sanna fil Islami sunnatan hasanatan falahu ajruha. Siapa yang buat dalam Islam ni satu benda yang baik, maka dia dapat pahala. Maka ada orang buat sambutan kemerdekaan. Kenapa? Memperingati sejarah perjuangan nenek moyang yang memperjuangkan kemerdekaan negara. Saya rasa tak ada pada sambutan yang seumpama dengan itu, sambutan-sambutan yang tidak baik. Mereka membaca doa. Kalau kita tengok dalam sambutan-sambutan kemerdekaan, dibacakan kembali doa yang dibacakan oleh Syekh Linggi dulu ni, doa masa merdeka. Disebutkan kembali kisah perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh Tok Nenek Moyang yang memperjuangkan kemerdekaan. Jadi orang lain tiru. Ada sebahagian negara di sini pun, hatta di Malaysia kita, ada masjid-masjid, ada surau-surau, ada pusat pejabat-pejabat yang buat ceramah agama. Apakah dia kemerdekaan daripada sudut pandangan ahli sunnah wal jamaah? Apakah dia kemerdekaan di sisi orang-orang yang merdeka, yang benar-benar merdeka dalam Islam? Dia cerita benda-benda yang baik. Ada sebahagian tempat buat bacaan Yasin dekat di ambang kemerdekaan, di ambang memperingati kembali kemerdekaan. Ada yang tauzi' mengedarkan Quran-Quran dan juga surah-surah Yasin yang ditulis, dicetak untuk majlis sambutan kemerdekaan yang ke-65, yang ke-56, yang ke-52. Ada tengok dekat sebahagian daripada surah Yasin tertulis. Jadi orang lain tengok, ish, bagus juga no, buat baca Yasin. Maka dia akan dapat pahala orang yang buat tiru dia dengan tanpa berkurangan daripada pahala mereka walaupun sikit. Saya rasa tidak ada satu pun tempat agama ataupun bangsa yang setuju dengan Arab. Walaupun mungkin mereka membenarkan, tapi mereka tak setuju. Mereka tak senang. Sebab ianya mendatangkan kemudaratan, kerosakan daripada kebaikan-kebaikan. Para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam satu sabdanya, "Qala adibu auladukum 'ala as-salas." Adabkan kepada anak-anak kamu tiga perkara. Yang pertama, hubbu nabiyikum, yang kedua wa hubbu ahli baitihi, yang ketiga wa 'ala qira'atil Quran. Kata Nabi, adabkan kepada anak-anakmu. Siapa anak-anak? Sebab mereka adalah pewaris generasi. Mereka yang akan menyambung keturunan-keturunan. Tiga perkara kata Nabi, peradabkan kepada anak-anakmu tiga perkara. Yang pertama, cinta kepada Nabi. Cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dikembalikan kisah-kisah penceritaan-penceritaan agar kita mengenali Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada sudut sirah. Apa yang Nabi usahakan untuk kaumnya, apa yang Nabi usahakan untuk dirinya, apa yang Nabi usahakan untuk ahli keluarganya, apa yang Nabi bawa sebagai wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, jagalah dirimu dan ahli keluargamu daripada api neraka.
1: Allahumma

سيدنا ومولانا محمد

0: tidak kira apa bangsa keturunan kita berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Wahirham Salim dengan lagu je Maaf. Kalau ada yang meminta maaf kepada kita, kita maafkan je lah ya. Siapa kita untuk terus menghukum seseorang? Sebab kita juga bakal dihukum kan. Kita juga bakal dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi siapa kita untuk kita terus menghukum? Kalau dia benar-benar ikhlas datang meminta maaf atas kesalahan yang lalu, kenapa kita tidak memaafkannya? Dan satu lagi, kalau kita bersalah ke ataupun tidak, kita minta je maaf. Meminta maaf bukan bererti menjatuhkan martabat kita, tidak. Kalau kita ikhlas meminta maaf bukan bererti menjatuhkan martabat kita, tetapi ianya adalah mensucikan jiwa kita. Baik, 5.40 minit pagi, 20 minit lagi sampai pukul 6 pagi. Pukul 6 pagi, jangan lupa anda terus dengarkan Nasional FM menerusi Nasional Pagi pula. Tiga suara akan bersama-sama dengan anda untuk pagi ini. Rakan-rakan saya akan berkongsi dengan dengan anda maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, mereka benar saja. Juga lagu-lagu terbaik yang akan diputarkan untuk anda semua. Juga rakan-rakan RTM Negeri juga telah pun bersiap sedia di konti masing-masing. Sabar, sabar. Saya kembalikan siaran anda pukul 6 pagi ya. Sekarang jangan ambil dulu. Perjanjian kita 12 malam sampai pukul 6 pagi. Jadi pukul 6 pagi anda ambil lah, seperti rakan saya DJ Double A yang berada di Langkawi FM. Pukul 6 pagi tau, Double A. Jangan ambil sekarang. Perjanjian kita 12 malam sampai pukul 6 pagi. Itu sudah ditandatangani. Sudah dimeterai perjanjian itu. Terima kasih untuk anda, geng-geng berhantu yang terus bersama-sama dengan saya sejak jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih teman berteman. Kepada anda yang nak ke tempat kerja, jangan lupa terus berhati-hati di jalan raya. Jangan kelam kabut sangat di awal pagi ini. Jangan laju-laju, yang paling penting ikut peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan oleh pihak berkuasa. Semoga selamat sampai ke tempat kerja. Selamat mencari rezeki. Mudah-mudahan rezeki yang kita dapatkan hari ini adalah rezeki yang mendapat keberkatan Allah SWT, insyaAllah. Maksudnya waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya tepat jam 6 pagi nanti. Dan sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa terus kibarkan jalur gemilang, sebab kita ada lagi sambutan yang sangat-sangat penting dalam negara kita selain daripada Hari Kebangsaan, iaitu Hari Malaysia untuk tahun 2026 akan berlangsung di Kuching, Sarawak, insyaAllah. Dan apa kata kita mulakan hari ini ataupun mulakan pagi ini dengan senyuman dan juga hati yang tenang, ya? Boleh ya? Apapun cabaran yang kita lalui hari ini, yakinlah setiap usaha itu pasti ada hasilnya, dan semoga dipermudahkan segala urusan dan juga dimurahkan rezeki. Pemilik suara ini, Nun Alif Zahid Alif, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna baina ar-rajuli wa baina asy-syirki wal kufri tarka as-salah." Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini merupakan hari Rabu 2 September 2026. Bersamaan dengan 20 Rabiul Awal 1448 Hijri. Dan pagi ini saya Is bersama dengan Liz menemani anda dari jam 6 pagi hingga jam 10 pagi nanti. Dan untuk makluman anda semua, sebentar saja tadi telah pun masuk waktu solat fardu subuh bagi zon 1 5.56 pagi, zon 2 5.58 pagi dan zon besut 5.54 minit pagi. Bagi 30 minit untuk jam yang pertama ini, anda semua akan dihiasi dengan alunan lagu-lagu nasyid dan doa-doa yang terpilih. Jadi terus bersama kami Easy di Gu Pagi, Gu Kita Belaka.

Firman Allah Subhanahu wa Taala yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat nasuha. Surah At-Tahrim ayat 8.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita syukur banyak-banyak kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bertemu lagi, kita bersua lagi kan, kita dengar lagi suara kita kan, suara saya tuan-tuan kan. Jadi tuan-tuan dengar suara saya pun dengar suara saya juga. Mudah-mudahan dengan dengar suara itu pun merupakan jalan untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin siapa yang diberikan petunjuk dengan ilmu-ilmu ni, so kita kena layan dan kita kena sediakan diri kita lah, sebab kita pun doa, kita minta kepada Allah SWT kan, dalam solat kita ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikanlah kepada kita petunjuk untuk jalan yang lurus. Kita selalu minta paling kurang satu hari 17 kali. Jadi dalam kita minta ni, kita kena pastikan kita dah dapat ke belum dapat ke, macam mana dan sebagainya, kena ada kesungguhan. Jadi kalau tidak ada kesungguhan, susahlah. Macam istighfar tuan-tuan, hari ni kita bila sebut istighfar ni maknanya apa? Maksud istighfar, minta ampun. Jadi pertama-tamanya bila sebut minta ampun kan, bila kita sebut minta istighfar tadi, minta ampun. Kenapa kita nak kena minta ampun? Sebab kita ni memang banyak dosa. Kita hamba, kita banyak salah, kita banyak kelemahan. Dan kadang kita, dalam kita minta, memanglah Allah suruh kita minta. Allah suruh kita minta. Tapi dalam kita minta tu kadang kita biadab, tak kena cara dia. Kita berdoa, bila ada keperluan saja kita berdoa. Walau sebenarnya doa ni tiap-tiap hari kita doa. Anak kita nak peksa, ya Allah, besok anakku nak peksa. Namanya sipolan-sipolan, nombor IC-nya sekian. Macamlah Allah tak kenal anak kita. Ni tuan-tuan, biadab ni kita kadang dengan Allah. Allah jadikan anak kita, Allah tahu. Kita tak angkat tangan tadi tuan, kita belum angkat tangan, mulut kita belum sebut doa tu, hati tu belum terlintas apa, Allah dah tahu dah kita nak minta apa. Tapi bila mana kita minta dekat dia tu, kita doa dekat dia tu, keluar kita punya kebiadaban tuan-tuan. Jadi sebab tu kenapa kita kena minta ampun pada dia? Sebab memang kita banyak dosa dengan dia. Itu pertama-tama. Jadi sebab tu kalau ada di kalangan kita ni yang tak nak beristighfar, tak nak minta ampun pada Allah kan, nampak sangatlah kita ni sombong tuan-tuan. Nampak sangat kita sombong. Nabi satu hari istighfarnya pada Allah ni melebihi 100 kali. Nabi maksum, tidak ada dosa, confirm masuk syurga. Tapi bagaimana istighfarnya pada Allah Subhanahu Wataala? Jadi sebab itu tuan-tuan puan-puan sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, antara salah satu jalan untuk kita jadi hamba yang sangat baik dengan Allah Subhanahu Wataala, yang sangat rapat dengan Allah Subhanahu Wataala, kan, pertama-tamanya kita tanamkanlah sifat istighfar tadi tuan-tuan. Kita rajin minta ampun, rajin minta maaf, kan, sama ada kita sebut astaghfirullahalazim ataupun kita sebut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, itu istighfar Nabi Yunus alaihi salam, ataupun kita sebut rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, ini istighfar Nabi Adam alaihi salam. Jadi kita sentiasalah lafazkan kalimah istighfar tadi, sedang dalam masa yang sama hati kita benar-benar membenamkan rasa bersalahnya kita, rasa biadabnya kita, rasa kurang ajarnya kita, rasa memerlukan sangat keampunan daripada Allah Subhanahu taala, barulah akan benar-benar bermakna kita punya istighfar tadi tuan-tuan. Jadi semua yang dirahmati Rasulullah, insyaallah esok lusa kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam
1: #penyiaran jakim
3: Kelantan F-

0: Selamat pagi. Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sokmo.
1: Yo, semestinya ada sokmo lah. Selamat pagi. Assalamualaikum. Apa khabar semua pendengar Gugu Pagi? Ini Easy kembali. Lay.
2: Ya, yeah, betul. Ada hari ni bagi edisi hari. Hari ni hari Rabu lah. Okay, dah pun 2 September 2026. Yang mana kita sedia maklumlah. Yang bercuti masih lagi bercuti. Yang dah bekerja, selamat bekerja.
1: Roti cukup ke dalam kereta sebab dengan kata ada orang makan gym.
2: Yo, betul tu dia. Siapa mana tu agak-agak hak mana nak kelik lagu Kuala Lumpur tu. Cerita kelik teh. Lagu mana tu jam ke tidak? Sebabnya setakat pukul 5:30 pagi ada jam. Parok juga.
1: Ya, jadi kita nak tahu pemanggil-pemanggil kita ni mungkin berada di kesesakan jam juga.
2: Ya, betul.
1: Kita tengok lagu mana khabar dia. Assalamualaikum.
2: Selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Okey, ini kita bersama dengan Pak Umat Besu.
3: Ya, betul.
1: Tahniah bertuah dapat pemanggil yang pertama.
2: Pak Umat kita gori.
3: Dapat pertama hari ni.
2: Laku ni kalau Pak Umat gori hari ni.
3: Ya.
2: Okey, baik.
3: Siapa khabar pagi ni?
2: Alhamdulillah.
1: Baik. Kami sihat alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
2: Pak Mat sihat ke?
3: Hari ni alhamdulillah sihat seadanya.
2: Okey, baik. Pak Mat, hari ni ucapan
3: yo
2: untuk siapa tu Pak Mat?
3: Ya, okey, terima kasih yang pertama sekali buat Liz dan juga Is di konti selamat pagi dan selamat bertugas. Buat Usman goodbye, Hajah Khalijah, Abang Fadi di Pahang, buat Kak Ayah Jabi, Kak Ayah Wakil Baru, Potih Jabi, Kak Ani Kuala Kere, Mokta Kursia, Ipah Tanjung Kala, Pok Jat Kokyo, Pok Suh Labok, Kak Mah Macen, Kak Mah Melu Abedin, Pak Tu Pok Sumi Pasir Putih, Habib Mat Dusun Ijah, Pok Iya Russo, Pok Avangelo, dan yang terakhir sekali buat semualah sahabat-sahabat Radio Malaysia Kelantan FM terutama sekali buat Pak Omel Seribu tu. Semoga sihat selalulah. Dengan ucapan semoga happy semua. Okay, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Mak.
2: Okey, baik. Itu pemanggil pertama kita hari ini.
1: Kita tengok siapa yang kedua pula. Assalamualaikum.
2: Selamat pagi.
1: Hello.
4: Hello, ya. Assalamualaikum.
2: Wow. Ya, baik. Ini kita ada Abejo.
1: Lebih kurang ke? Suara Abejo dengan Pak Mak.
2: Nak samalah.
1: Abejo macam mana bangun awal pagi? Ada majlis awal pagi ke?
4: Ha?
1: Majlis MC awal pagi ke? Berkecoh pun awal pagi?
4: Hari ni ada juga. Hari ni esok ada.
2: Lagi.
4: Alhamdulillah lah. Boleh buat ngopi-ngopi. Kalau polis main kot ni kita kena lah tuk-tuk kambing kau berapa.
1: Jangan ajak gitu kerok-kerok dah ni perut ni.
2: Sudah dah tiga ni.
4: Dia duk main kita damar kot belakang rumah ke dia.
2: Aduh lah. Okey, baik. Hari ni macam apa untuk siapa ni?
4: Terima kasih lah yang sedang bertugas tu. Anak-anak ambo, adik-adik ambo semualah. Apa yang orang kata radio Kelantan FM tu semoga ceria-ceria selalu, semoga sihat sihat belaka. Dan tugas ni lebih bersama itu. Semoga selamat dalam tugas saya lah. Dia pun mudahkan oleh Allah SWT lah.
1: InsyaAllah.
4: Terima kasih Pak Mak Betuk saat ni. Terima kasih Pak Suli. Kuat main apa dia panggil. Bukan main golf, main bowling.
1: Bowling.
4: Dia kuat Dua macam dia. Orang tua duduk gol ni, tidur malam tak nero. Kuat main bowling, koka-koka. Boleh juara. Terima kasih Pak Ya. Terima kasih lah. Tuk Pesir Ambo tu. Cik Pa di gunung tu. Pak Ki, Maria Mugi dia lah. Ya, molek. Terima kasih lah Eddie Sate, Pak Ya Russo. Dan semua sekali pun peminat setia Radio Malaysia Kelantan
2: Gu
4: Pagi Gu Kito.
2: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jadi malik Gu Pagi Gu Kito berlaku.
2: Itu dia. Kita ada bersama dengan apa ni, Abis Jauh Tanah Mekoh lah tadi tu.
1: Ya, boleh dikatakan kembar juga dengan Pak Mak sebutir Soro-soro
2: ni.
1: Apapun, mungkin kita akan bersembang lagi dengan pemanggil-panggil kita selepas ini. Tapi kita nak layan lagu dululah. Nilis Di Atas Norma Peter Pan. Maksudnya kita normal dah, dia di atas lagi pada normal tu.
2: Di atas
1: tu
2: lagi.
1: Tak tahu dah lagu mana tadi. Gu Pagi
2: Gu Kito belakang.
1: Hey.

0: Okey, baik. Itu tadi lagu daripada Peter Pan. Baru sahaja hiasi pendengaran kita awal-awal pagi ini.
1: Ya, rasa bersemangat sangat.
0: Okey, samalah kita harapkan supaya semua gugur pagi-pagi ini bersemangat, ya. Bangun pagi-pagi kena positif, kena ceria selalu.
1: Benar sekali. Walaupun masih belum nampak lagi bayang-bayang mataharinya.
0: Okey, baik. Kita nak sama dengan pemanggil lagi. Ada di talian siapa tu?
1: Assalamualaikum, selamat pagi.
0: Selamat pagi.
2: Hello.
0: Ya, Pak Su. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
1: Pak Su, habis jenguk Pak ke Pak Su tak ni?
2: Ada, ngopak dia puji Pak
0: Su. Puji, muja Pak Su dengar.
2: Dia kata tak ada yang apa ni. Mananya itulah, mana juara semua ni kata.
0: Juara semacam ni bahagian bowling.
2: Boleh lah Pak Su ni lepas huduh-huduh boleh lah.
0: Saya dia tak huduh dah kalau dia gitu tegak Pak Su.
1: Saya baru tahu Pak Su setiap kali game menang semua rupanya.
2: Kali tak boleh jangan pun boleh nombor satu tak pun tu.
1: Ya. Ilah. Ini rendah diri betul ni.
0: Okey, baik Pak Su. Ucapan untuk siapa hari ni?
2: Ucapan pagi ni terima kasih Lee dengan Is ambil tali Pak Su. Pak Su selamat tugas tak lupa kau pada benju saat ni Pak Mak Pak Su Kak Sima. Pak Mak Abang Messi pun tu Pak Ding atau kulak tu tu Haji Ray. Tu Haji Mi tu. Lepas tu Abang Ju Tanah Merah numpah Abang Mokhtar. Semua sekali lah apa ni Kak Sofra lah Melaka tu. Kak Amar Abang Ding terima kasih. Terima kasih ulama dia baru ni layan dengan apa ni layan dengan apa ni istimewa lah. Makai pun sekurna. Dan terima kasih lah semua. Selamat bertugas lah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Pak Su.
0: Okey, baik. Itu dia tadi bersama dengan Pak Su ni. Kita nak baca ucapan ni. Ada banyak.
1: Ada banyak juga ni.
0: Di nombor WhatsApp Kelantan FM kita.
1: Ya, kita ada Kak Rupiah Ahmad ni. Assalamualaikum. Saya dari Segamat Johor. Tuju kepada Umi Habibah Gunung, Osman Goodbye, Abel Fadil Pahang, Haji Halijah Sungkai Perak, Kak Mama Ismail, Adeni Osman, Jumari Linda Sarawak. Selamat pagi semua. Semoga ceria selalu, bahagia selalu. Amin. Pada DJ pagi ni, terima kasih.
0: Okey, baik. Ini pula ada kiriman daripada Faizul Rantau Panjang. Ucapan selamat pagi buat Kak Tis Lising, Pak Teh Jabi, Abang Pak Berit 12, Abang Hing Tupak, Pak Awai, Pak Alang, Abang Hamid Kota Baru, Abang Osman Goodbye, Abang Mak Dusun Hijau, Abang Lam Pasir Tumbuh, Ipah Tanjung Kala dan juga Pak Nikmat Tawai.
1: Kita ada juga dari Umi Habibah Gunung. Assalamualaikum buat DJ Liz dan Iz Easy di Kaunti. Selamat pagi dan selamat bertugas. Semoga korang sihat berdua, sentiasa dalam menjalankan tugas. Umi di sini buat ucapan selamat pagi buat Bonda Rahmah, Kak Long, Haji Halijah, Kak Imah, Tanjung Musir, Rubiah Ahmad Segamat, Kak Min, Kak Pah, Kak Nul, Zul Alif, Pak Osman, Abel Fadil, Felda Kemasur, Pak Lang Kebi, Pak Teh, Pak Mak Besuk, Pak Awe, Pak Su dan isterinya Bacok, Kak Su Bacok dan semualah rakan-rakan kenalan Umi melalui Radio Kelantan FM. Tak kira di mana berada, semoga kamu semua sihat sentiasa. Umi Habibah Gunung Bacok.
0: Okey, ini pula kiriman daripada Haji Riz Rikota. Dengan ucapannya, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Serta peminat setia rancangan Gu Pagi Kelantan FM. Semoga kalian semua sentiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dikurniakan kesihatan yang baik, dilimpahkan rahmat, rezeki, keberkatan dalam setiap urusan. Teruskan bersama Kelantan FM yang sentiasa dekat di hati. Kelantan FM ada semua.
1: Ini pula. Assalamualaikum, selamat pagi Kelantan FM. DJ Iz dan Lee sampaikan salam buat semua pendengar, Pok Ya, Pok Mak, Pok Jak, Kak Shima, Kak Haja Halijah, selamat pagi. Dari Mak Jim, Pasir Putih.
0: Okey, baik. Hot seterusnya ni Iz dia kata.
1: Saya pun nak tanya juga.
0: Apa ni voice note? Tapi kita tak boleh pasir sini. Abang Ju. Abang Ju Tanah Merah tu.
1: Abang
0: Ju. Atas ke dia, Abang Ju.
1: Abang Ju.
0: Apa tu kau?
1: Dahlah nemenek voice note. Lepas tu ke mana?
0: Nak dengar ni. Okey lah. Itu antara yang mana menghantar ke ucapan di nombor Kelantan FM lah pagi ni.
1: Mungkin kita boleh bersembang lagi dengan pemanggil seterusnya. Manalah tau. Tahu pantun ke apa. Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum. Hai.
3: Waalaikumsalam.
1: Ini ya. Pok Ya.
0: Segar okay, buat klik natu tu. Maaf lah tak ni nak pergi Pok Ya weh.
3: Kita tak ada semua DJ-DJ sibuk belakang kan.
0: Bersumbak pula. Alah kok ni nak sapa ke. Kapa usah.
3: Nak sambut ambar merdeka kan.
0: Ya betul tu. Busy lah belakangnya.
3: Yo.
0: Saya tak adalah berlaku urusan-urusan tu.
3: Beri berlaku tu.
0: Okey, baik. Ucapan pagi ni untuk siapa ni?
3: Ucapan selamat pagi buat Liz dan Iz lah bertugas pada pagi ni. Terima kasih lah sahabat-sahabat amalah. Mari mana makan gulang buaya tu. Terima sekali buat yang ni. Cikgu Hassan Abdullah duduk di Kampung Pau di Kedah Mulu tu. Islam berada di apa ni, wakai Asin Dolor pula ada di Bukit Maruk tu. Terima kasih Mari Makan Gula Paya. Pak Idi Sajah di Abu Bakar. Habis jual mula ke Pak Haji Kampung Kutu. Habis jual mula sana ke Merah sana. Terima kasih Habis Jo. Dan buat penekan lah di Pantai Baru pada hari ni. Ijen dan buat pendi lah. Saya jual ikan di Pantai Baru pada pagi ni. Tu Haji rekomen. Setiap-tiapnya saya buat kampung usul lah pada pagi ni. Semua pendengar-pendengar kat saya rentak kita di mana juga anda berada. Mana tahu tak supaya kita orang lah banyak-banyak lah. Lalu ekor orang lain pula pada pagi ni. Itu saja list saya pada pagi ni. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Lorak betul pun. Yang lagi mana ni ke tak habis lagi. Bahasa kawah.
0: Takut-takut tak ada.
1: Takut tak ada. Baik. Boleh lagi. Dia lagi sebenarnya. Jom kita tengok pemanggil seterusnya yang bertuah ni. Assalamualaikum.
0: Selamat pagi.
1: Hai.
0: Hello.
4: Assalamualaikum.
0: Yo. Ni Haji Mek kita, Seribu.
4: Yo. Okay. Duduk rumah ni.
0: Duduk rumah je, Alhamdulillah. Okey, baik.
4: Rumah boleh begitu dah.
0: Yo, tak apalah. Sakit sihat lah, Deh.
4: Sehat. Cuma nak geruk aja di letih.
0: Yo. Jaga diri boleh, Haji Mek.
4: Nak buat agaknya, muka tenggelam. Kita terimanya.
0: Adalah hikmah rianya tu deh.
4: Ya, adalah tu.
0: Okey.
1: Insya-Allah.
0: Okay. Ucapan hari ni untuk siapa ni?
4: Terima kasih pertama kali kedua DJ kita sama tu gada ceria semua.
1: Terima kasih.
4: Apa yang akan puasa saat ni? Apa suli? Apa nuju-ju ke apa?
0: Ya, abinju.
4: Abinju. Tak ada main. Kita tak haji ucap dia. Biarlah hari ni kita ucap utama pada dia selamat semuanya. Pada kasu baca orang kamar bedi melo nu pada ci yang kita moga de kampung de kanak kampung gonde apa ni pom besu bosili apa ni mace tu apa ni wajah ko kio Osmai goodbye. Terima kasih semua yang pendengar pagi ni. Doakan semua kita dari rahmat Allah selalu. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Itu bersama dengan Haji Mek kita dari Sibung lah.
1: Macam mana keadaan Haji Mek tu sebenarnya?
0: Dia didiagnose cancer lah. Jadi kita doakan baik-baik jugalah untuk Haji Mek kita. Sayang-sayang sobat, kita pakai doakan.
1: Ya.
0: Supaya siapa-siapa juga gugur pagi yang mana diberi care orang kata sedikit ujian. Kita doakan lah supaya demo-demo ni diberi care kekuatan. InsyaAllah lah. Ada hikmahnya.
1: Betul.
0: Kena banyak kebersabar lah.
1: Betul. Setiap orang kata penyakit yang datang tu tanda Allah saya pada kita sebenarnya.
0: Betul.
1: Dan bila kita sakit tu jangan risau, jangan putus semangat, jangan ingat kita tak sama macam orang lain. Sebab semua orang pun akan diuji juga dengan cara yang berbeza-beza. Macam saya jugalah, petang tadi sakit kepala sebelah kiri. Dan malam tadi sakit kepala sebelah kanan. Saya pun tak tahu kenapa.
0: Bergilir-gilir kiri dan kanan.
1: Tapi jangan risau, ke pagi kita steady belaka. Dan untuk anda yang sedang memandu, jangan risau juga. Anggaplah kami Easy berada dalam bonet kereta masing-masing, sebab kami akan menghiburkan anda dari ni pagi sampai pukul 10.
0: Betul.
1: Cukup pukul 10 tu berhenti R&R, minum air, makan nasi, oti canang ke apa, lepas tu barulah terus sambung driving. Boleh?
0: Betul tu. Okey. Dan lepas sini kita nak pergi ke Kuala Lumpur.
1: Lepas ni nak pergi ke Kuala Lumpur juga. Laju kita pada dia. Jangan risau. Dan kita berhibur dululah dengan lagu Abih Hite. Abih Hite. Guana ni pagi-pagi nama kena seru dah ni. Sengih dia. Abih Putih tak ada ke? Di Gu Pagi.
0: Gu kita belakang.

0: masuk dan sejuk Terengganu. 107.1 Kelantan FM.
1: Kelantan FM.
2: Hei, dah beri apa ya?
3: Anak aku minat juga radio gratis. Tapi anak aku duduk macam tu. Lama berapa nak dia cuma baca. Ha, lah nak kata sangat. Malu ke orang lah macam tu. Saing! Lama baca. Ni kau rasa macam 97.3
1: Radio

0: Umar sebagai pegawai kerajaan untuk memperdaya mangsa. Mereka meminta salinan kad pengenalan, wang tunai, malah barang kemas dengan alasan mempercepatkan kelulusan bantuan. Jangan mudah terpedaya. Semak identiti, jangan dedahkan maklumat peribadi dan jangan serahkan wang kepada individu yang tidak dapat disahkan. Ingat, semak dahulu sebelum percaya.
1: Ha, ingat semak dulu sebelum percaya, Liz. Jangan kita main bagi je maklumat-maklumat diri tu.
2: Ya, betul tu. Sebab itulah, kalau nak tahu apa-apa sahaja berita yang sahih, aha, pastikan dengar Kelantan FM ataupun dapatkan berita dari berita RTM, aha, yang sahih di RTM.
1: Dan semestinya orang kata tulen.
2: Okay. Dan juga untuk pagi-pagi gini ni, Liz, kita tahulah ke, ramai tadi kalau kita tengok di media sosial yang berkongsi kawasan Alah nak pergi ke Kuala Lumpur tu, khususnya di Lebuh Raya lah, jam bersesok. Kok lah pagi ni ada juga orang akhir bertolak kelik ke Sarai masing-masing dah. Pergi jauh dah gapo semua. Jadi kita nak kongsikan berkaitan dengan cuaca. Met Malaysia.
1: Dan ramalan cuaca dari Met Malaysia untuk hari ni sekitar Kelantan memang menakutkan saya.
2: Tak apa pula takut tu.
1: Dari pagi, petang dan malam dijangka ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman dari pagi sampai ke malam katanya.
2: Baik. Tapi kita tengok di Wakaf Cik ni, alhamdulillah cantik cuacanya untuk pagi ni, tapi di kawasan-kawasan lain tu tak tahu jugalah dia. Kita harapkan supaya semuanya berjaga-jagalah. Ni memang akhir hujan lah di kawasan pedalaman. Jadi berhati-hatilah untuk anda semua di kawasan kawasan pedalaman khususnya.
1: Kalau mari macam mana, macet okey ke?
2: Okey lah, alhamdulillah. Tapi panah.
1: Saya setuju. Panah. Saya rasa efek sakit kepala ni pun sebab panah kot.
2: Dia perubahan lah. Kadang dia hujan, kadang dia panas. Itulah hak mana. Kadang-kadang orang yang tak boleh ni sensitif. Dia akhir berlaku lah benda-benda gitu, Is.
1: Faham.
2: Dia kena jaga-jaga lah, Is. Obat makin reka.
1: Ini kali yang ke 4 butir dah, 4 saya
2: butir
1: rasa.
2: Dong.
1: Semoga cepat sembuh, Is.
2: Nak masuk ke butir seteguhnya tu pula. Mula lagi jumpa doktor dah, Is.
1: InsyaAllah. Tapi kita mungkin kena perkenalkan nasi dulu lepas
2: nasi
1: ni.
2: Dulu. Mana lah tahu. Lah dulu. Apa rupanya.
1: Tak tahulah tu. Baik, macam maring, saya ada beli ni. Mungkin anda semua ada masalah yang sama dengan saya kot. Iaitu tak pandai bezakan makanan itu dah elok atau belum.
2: Okey, basi ke tidak lah ni.
1: Saya memang tak pandai, Liz. Saya main tibai je. Sama juga dari segi sedap ataupun tidak. Saya memang tak pandai. Kalau nak tanya saya ke mana sedap saya tak kerti jawab.
2: Muka makan belakang.
1: Makan belakang.
2: Tekuk belakang.
1: Sumpah juga. Molek lagi kau makanan ni pun saya tak pandai. Kecuali kalau you berambut blender. Itu
2: iyalah. Itu memang nampak dah lah, Din. Tak apalah, Is. Cumanya kena berhati-hatilah lepas ni tu. Rusing lah kadang-kadang ni bila dah tersalah keracunan makanan. Pergi, Is. Saya kena dah gitu, Is.
1: Yes.
2: Siapa demik, Is?
1: Kena masuk air Kena masuk air ke
2: dok? Alhamdulillah lah tidak, tapi kak demik tu lah. Tiba-tiba yang mari dengan kereta je.
1: Jadi rupanya keracunan makanan dia. Anda semua yang mungkin buat jualan gerai-gerai tepi-tepi jalan tu, lo ni kan mesti jerebu, jaga molek kualiti makanan tau. Sebab takut masuk jerebu tu nanti list pergi beli nasi.
2: Habuk-habuk
1: sakit perut pula. Baik, lepas ni banyak lagi perkongsian yang kita nak kongsikan. Kita berhibur dululah ni. Kajur dengan Radin Mas Uji ni duk main Biga Kolek ni. Biga Kolek ni lagu dia Satu Dalam Seribu, hanya di Gu Pagi.
2: Gu Kita Belakang.

0: lagi.
1: Yes, gaji masuk dah.
0: Pah, amu tu terus nak cakap habis lah tu benda dalam troli tu.
1: Sungguh weh, aku rasa nak beli belakon lah kau puan ada dalam ni, dalam taipan aku ni. Aku tanda-tanda belakon dah ni.
0: Weh, fikir dulu, asing ke dulu. Duit untuk komitmen, simpanan dan keperluan. Jangan sebab ikut nafsu sekejap. Hujur boleh, terpaksa ikat perut.
2: Ingat, gaji bukan untuk dihabiskan. Tapi tolonglah urus dengan bijak. Belanja ikut kemampuan, hidup pun lebih tenang.

0: Yo, masih lagi bersama dengan kami dan ini jam yang kedua dah Easy bersama dengan anda semua di Gu Pagi.
1: Okey, baik. Dah pun pukul 7.30 minit pagi, Is. Kita tahu ada di antara kita yang bercuti. Mungkinlah ada nak tubik mana-mana pagi ni. Ataupun mungkin ada dah nak balik muka esok kijau. Nak buat perjalanan jarak jauh. Kita harapkan supaya semua pemandu-pemandu periksa dahulu kenderaan anda masing-masing lah ke mana.
0: Betul.
1: Sebabnya nak buat jarak jauh ni. Pastikan rehat yang secukupnya. Dan ketika memandu, sila memandu dengan berhati-hati. Tolong sangat-sangat.
0: Tolong sangat-sangat. Kalau anda tak sayang nyawa anda, ia akan efek orang lain juga.
1: Ya, betul. Sebabnya semalam akhir berita sangat-sangat sedih. Kita dapat saksikan video berkenaan dengan kemalangan yang melibatkan 11 kenderaan ni. Is.
0: Allah, 11 lasi,
1: Yo, betul, Is.
0: Sebelas
1: kenderaan dan 4 maut. Ini yang berlaku di mana ni, di Pahang. Kuantan, di Pahang lah, Jalan Termeluh, Lacang Termeluh, di LPT. Hak mana tengok video dia tu tahulah. Kita pun sebut sedih sebabnya ini melibatkan nyawa orang lain lah. Dan juga Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Tengku Ampuan Pahang Tengku Azizah Aminah Maimunah Iskandaria menzahirkan takziah lah kepada ahli keluarga mangsa yang terkorban dalam nahas melibatkan 11 kenderaan di Lebuh Raya Pantai Timur LPT Arah Timur di Lacang Termeluh.
0: Dan juga orang kata baginda berdua menzahirkan rasa simpatilah kepada keluarga mangsa yang sedang menghadapi sangat sukar lah susulan tragedi berkenaan menerusi hantaran Facebook baru ni lah Kesultanan Pahang.
1: Ya, betul.
0: Memang sukar lah. Sukar kalau ada melibatkan kematian ni.
1: Ya, betul. Kita dapat saksikan video yang mana ditularkan. Nampaklah sangat lajulah. Apa lori berkenaan pun katanya terbabas. Tapi kita harapkan supaya berhati-hatilah. Tak kira lah mana bawa kereta besar, kau trailer, kau tolong lah. Dan sementara itu juga Is, Menteri Besar Pahang iaitu Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail juga turut mengucapkan takziah kepada keluarga 3 beranak hak mana terkobel lah dalam kemalangan itu.
0: Dan juga dalam nahas berkenaan juga Muhammad Nazatul dan Nur Atiyah Sofia masing-masing berusia 32 tahun serta anak mereka Muhammad Arman Nazif 4 tahun antara 4 individu yang mautlah dalam kejadian itu.
1: Betul. Dan seorang lagi mangsa yang terkobek ialah penumpang sebuah lagi kenderaan Siu Beng Wen 55 tahun dari Kota Kemuning Shah Alam Selangor. Kita ucapkan salam takziah lah untuk mereka dan juga kita harapkan supaya keluarga diberikan ketabahan lah. Dia juga kalau kita tengok selamatlah telah pun selamat dikebumikan dalam satu liang lahat lah 3 beranak tu tadi. Okey, memang kepat teguh kata dia tu Is. Sebab itulah saya sendiri pun kan kalau duduk depan lori ke takut.
0: Jauh lah.
1: Pusing. Kita ni jauh dah ke. Dia mari hepek dekat pula dengan kita. Mentai-mentai dia.
0: Besar.
1: Dia tak ada pun nak depan ke. Tolonglah ya. Habis-habis trailer. Habis-habis lori. Tolonglah jaga jarak kalau nak berhenti pun.
0: Betul. Sebab anda mungkin nampak bahagian depan sahaja. Tapi kenderaan anda panjang dan lebar.
1: Betul.
0: Kita pula kecek-cok. Dia duduk sebelah tu. Nak dekat roundabout.
1: Tolonglah.
0: Minta-minta lah. Jangan begitu. Sama
1: saya naling ke tengok lori di belakang kereta saya.
0: Itu belum lagi yang bawa kayu balok apa semua tu. Oi.
1: Kita bukan nak menyalahkan siapa-siapa.
0: Tak ada
1: cuma
0: siapa
1: kita
0: yang
1: nak pesanan lah. Pesanan kasih sayang untuk sama-sama kita jaga keselamatan kita di atas jalan raya.
0: Betul. Kalau benda nak jadi nak buat guna ke dia. Betul. Tapi kita sebagai manusia kita boleh cuba mengelak lah. Keadaan kenderaan, keadaan diri kita. Kalau rasa mengantuk tu cuba. Kalau ada penumpang lain yang boleh memandu, bagi dia memandu. Singgah R&R ke macam mana ke. Dan sama juga dengan kita pun. Janganlah disebabkan kejar destinasi ke, kejar call time ke. Siapa kau terburu-buru sehingga terjejas orang lain juga kena sekali.
1: Jadi berhati-hatilah di mana sahaja anda berada.
0: Jadi terima kasih. Dan ini untuk anda semua gadis Melayu di luar sana. Datuk Jamal Abdillah ada lagu untuk anda. Semoga anda terhibur di Gu Pagi.
1: Gu kita belakang.

Ranae, mucati jati lamoni, buko kedok kedamu, coti gapo diora ciuji. Muni ni, takon nego agak, tak tahu coti dok ni. Kita ni, coti sekolah. Aku jual lah ciuji, bukit sepuluh orang kerja jabat. Orang kerja jabat ke, tak kerja pun boleh gaji, aku tak boleh siabuk lah. Tapi, tanya coti ni lah sedap negonya ciuji.

Kedaku nih. Aku setuju. Kata-kata mundur anak sungguh. Tapi kita jadi gini lah. Kita kena buka kedanya. Okey.

Pula, no cari tepuk apa, tepuk buku, lopak tiket. Kalau tak jual agak, pun ni nak cari mana ni, Rana. Aku setuju, aku setuju. Mata, jual.

0: sapu, sopo, brakoni. Tapi kalau mahatiki kan, bagian roni ke maha brakola roni. Guano, cuci ke mumpai beli no buste. Kece mode ke tunggulu abema cuci ke ni. To beso buste no ya bui. Ho beso buste sapu dio cuci. Ambe ma la to inga baya buke kata baya to inga baya so umu na ambe ma hotu oge pangi to inga buke no bute.
1: Sketsa Wokyo diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.
2: Anda sedang mendengar
3: Kelantan FM, penuhi citarasa anda.

0: Layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada Sok Mong.
1: Semestinya ada semua lah. Hari ni hari Rabu 2 September dah 2020 ni. Bermakna kata 2020 ni akan tamat berapa bulan lagi? Bulan 10, bulan 11, bulan 12. 3 bulan lagi.
2: Ah, betul tu. Takut ada yang masih lagi dia apa terikat. Ingat ke bulan 8 lagi ni. Eh bukan, kita dah 2 September.
1: Itu tak apa. Itu tak apa. Ada yang masih lagi duk teringat awal tahun lagi.
2: Awal tahun lagi.
1: Ya ilah, patutlah tak start-start lagi diet.
2: Lagu mana azam tahun baru tu dah tercapai ke belum? Nak kurusnya.
1: Mungkin kita bawa ke tahun depan pula.
2: Bawa lagi.
1: Kita bawa lagi.
2: Tak apalah gitu kan. Cuma nyanyi Is, kalau kita tengoklah deh, bukan di Kelantan tapi di luar negeri, tapi masih lagi di dalam negara kita lah. Kebanyakannya ada 3 negeri yang mencatatkan indeks pencemaran udara IPU yang semakin teruk lah. Inilah jadinya Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA akan melaksanakan operasi pembenihan awal ataupun OPA di 3 negeri iaitu Sarawak, Kedah, Perlis. Ini susulan catatan indeks pencemaran udara IPU hok mana kohor teruk di negeri tersebut.
1: Aduhai, ni timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, dia ada royaklah operasi tersebut akan bermula pada esok ni 3 hingga 5 September menerusi kerjasama Jabatan Meteorologi Met Malaysia lah dan Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM.
2: Betul, dan apa pembenihan awan ini akan dilakukan secara berperingkat di 8 lokasi kalau di Sarawak, iaitu di Empangan, Batang Ai, Bakun, Murum, Beguh, Gerugu, Asyakirin, Sika dan juga di Matang.
1: Lepas tu manakala di Kedah pula, operasi itu akan dilaksanakan di Empangan Pedu, Muda, Ahning dan Beris serta di Perlis pula melibatkan Empangan, Timah, Tasoh.
2: Betul, okey. Kalau di Sarawak ni, tahap jerebu di setengah kawasan ni memang dah pun capai paras bahaya.
1: Allah.
2: Ada juga indeks pencemaran IPU dia tu ni hingga 500. Memang tak nampak gapo dah tu. Memang bahaya sangat-sangat.
1: Kalau masuk mata je gebu tu.
2: Ui, pedih. Nyawa pun tak boleh. Pernafasan tu lah paling penting sekalinya.
1: Ya. Jadi kita akan dia akan melakukan pembenihan awan dengan kadar segera lah. Di mana akan meminta Met Malaysia untuk memberikan nasihat juga di kawasan-kawasan tertentu. Terutamanya yang berada di tahap hot bahaya lah. Ini agak orang kata luruan angin itu akan menuju ke tempat yang lokasinya sangat bahaya.
2: Betul. Okey. Selain itu juga Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid yang juga pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negara katanya koordinasi antara agensi berkaitan sedang disegerakan bagi membantu Sarawak yang terjejas teruklah ekoran jerebu rentas sempadan. Jadi mungkin ada di antara kita ni hok mana merancang nak gialah ke Sarawak, kalau boleh tangguh dululah sebabnya kawasan-kawasan yang terlibat tu jerebu kuat, takutnya efek kepada diri kita sendiri, takut nyawa tak lepas ke gapo, boleh menyebabkan asma, masalah pernafasan yang lain lagi. Jadi kita tengok dululah lagu mana dia.
1: Dan bagi anda yang mungkin terkesan dan terjejas dengan akibat jerebu tu, boleh dapatkan rawatan doktor lah. Jangan positif sangat. Tak apa ni, jap-jap lagi.
2: Boleh lagi ni.
1: Depan kipas, sedut-sedut nafas sikit, okeylah ni. Jangan
2: gitu. Sebabnya zarah jerebu tu sendiri pun sangat berbahaya kalau dia masuk dalam paru-paru kita. Kena tubik pakar tu, pelitup hidung dan mulut. Hok jenis tu. N95 tu.
1: Dia ada jenis dia pula.
2: Hok tu, bukan hok biasa-biasa ni.
1: Faham.
2: Jadi kena hak tu lah.
1: Agak-agak jerebu tu siapa duk Kelantan, Liz?
2: Alhamdulillah tak siapa lagi lah di Kelantan. Kita harapkan jangan lah. Jadi kita nak pesan juga untuk orang Kelantan ni, jangan buat pembakaran terbuka lah musim-musim lawan ni tu.
1: Adakah kereta hak banyak-banyak atas jalan hak musim merdeka ni akan mengakibatkan jerebu juga?
2: Dia asap daripada kenderaan pun kadang-kadang sama juga, Liz.
1: Sama juga tapi tidaklah seteruk yang tempat-tempat yang kita maklum tadi dulu lah. Jadi anda semua jaga diri molek-molek. Jangan cipta jerebu lah. ada orang hok isap rokok dalam kereta tu. Ha, jauh sangat berjalan ni, okay? Malah nak berhenti berkepo-kepo dalam kereta isap rokok. Itu pun jerebu juga untuk korang semua. Jangan deh.
2: Ah, jangan. Kita jangan buatlah tepi-tepi lagu tu. Kena jagalah kawasan kita ni. Kalau nak tubik juga, tengoklah cuaca tu lagu mana.
1: Ya, betul tu. Dan untuk Mac Malaysia ni di Kelantan ni katanya hujan ribut petir ni dari pagi sampai ke malam ni. Alhamdulillah.
2: Tapi cerah lah di Wakaf Cik Ian ni. Alhamdulillah.
1: Kita tengok wajah Liz pun terpancar ni oleh mentari pagi. Alhamdulillah. Ada Nur. Sebelum ni pun ada Nur juga. Kali ni Nur pancar
2: terlebih
1: sikit. Nur Haliza Abdullah. Baiklah, ni kita berhibur dengan lagu Satu Peluang. Liz, kalau orang tu jahat dengan kita, curang dengan kita, nak bagi ke satu peluang?
2: Satu ke peluang?
1: Bagi
2: rasanya,
1: satu.
2: Rasanya dah berpeluang-peluang dah ni.
1: Suka bagi peluang lah. Suka bagi peluang pada
2: tak
1: mereka.
2: Tak suka juga.
1: Tak payah.
2: Kita jenis pongoh.
1: Kita jenis pongoh. Sekali muat salah dengan aku, tak ada lagi peluang
2: bol
1: untukmu.
2: Lah
1: bol
2: lah mu. Jauh tu.
1: Baik, Andy Bernadette, Digu Pagi.
2: Digu kita belakang.

0: Kantan FM.
1: Eh, mula dengar dok cerita pasal dia?
2: Dok pun aku rasa tak payahlah kok.
1: Oh, loh, mu ni tak sporting lah. Akunya saja je nak buat

0: Jabak ni lebih tenang. Kita ni kena saling hormat, bukan saling menjatuhkan.
1: Elok ke budaya mengata belakang. Jadilah saling tempat hijau, hok bawa aura positif. Ingat, hijau lebih tenang, hati pun jadi senang.